0: Ya sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati, kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok nggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup, insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apabila majelis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdal sholat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdal. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi, "Sallallahu alaihi wasallam, kamu sudah sholat? Belum. Qum fasholli rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat." Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah.

0: لكم.
1: Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang,
2: pedagang kaya raya.
1: Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: راديو تربية سنة لله نونة مرنة.
2: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria, dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar atau la'nah atau azab atau ghadab, fahuwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarruj al-jahiliyah al-ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat, benar tercetak itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama. Terlarang juga. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik. Oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh. Tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat.
6: Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua.

0: Kalau kita enggak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu, ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "Wala ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullaha ta'ala mi'ata marratin fil yawm, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Pengaruhi jernihnya hati kita sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas bukan karena motivasi dunia.

0: Duniawi atau karena jabatan atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al adzim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am, selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas, saya bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita proyek radio FM ini dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air, tentang air yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ara'aytum إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air ini? Merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mu'minin."

0: untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullah ta'ala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada anda, wahai khalifah. "Lau muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh anda, yang sudah anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, "Inna mulkan kimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun al-Rashid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun al-Rashid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a allazi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was samaa banainaha bi aydi wa inna la musiun." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna la musiun," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki." Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a." Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab, artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Rumor itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin, ya, wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan. Tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga. Karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat. Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga. Semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata. Mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia. Sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai. Daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia. Berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik. Dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga, bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya, apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya, sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas. Sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya. Dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran, tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
6: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan ana kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Kenapa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzihum fi sholatihim khasyun. Terus walladzihum anil lagwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, Karena dengan ayat fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an salatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan salat yang harus diaplikasikan seusai salat. Setelah salat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Yang sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, Di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya meremehkan manusia. Meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah kita sombong karena apa. Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia, sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam, kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya, dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet, jebule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot. Bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong. Ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tukul. Gua ngapa? Ya. Sudah kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot, sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja wite nang gedung wulu digigale nang babakan padane. Di babakan tumbuh. Itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam. Ya kayak kan anaknya ya. Anaknya nang di nang babakan. Itu kita yang dapat.

kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pari kepriwe Ustaz? Nek pari wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa ora ditunggoni? Engko ya bisa entong. Ditunggoni bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu ndak apa-apa. Tapi sing memper kule nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seberapa jam Ustaz, engko bisa entong temenan. Ora. Kayak manuk kuwi ora kaya menungsa. Nek menungsa kuwi madai. Nggawa kresek. Kuwi menungsa nggawa karung. Manuk ora bakal nggawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih ya. Tembolok yang kecil-kecil. Mungkin jempol tangan kita ini. Enggak habis enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda itu untung dunia akhirat. Akhiratnya disit. Apa akhiratnya? Tadi, pahala sedekah. Untung, akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhiratnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat, tuh, kita ini pahala kayak teman. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini akhir teman pahala sedekah aja boleh. Anu manuk. Sholat duhur kita tinggal, sholat asar kita tinggal. Manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Dunia ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalaian. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang merusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus, kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula. Ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ulo saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan ini burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung. Dipate ini. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi?

0: gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakan oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi, habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe, kanibal. Jadi mereka kan gak ada makanan karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora apa-apa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora apa-apa. Ya. Digusah ya ora apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai. Sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid itu. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
3: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah." Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Wallahu alladhi la ilaha illahu." Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustaz-ustaz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang di YouTube. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat lagu. Sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya, ya, lagu-lagu religi sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata, apakah dia mengalami itu gak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya, oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Qur'an? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Qur'an bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin dia tobat sebelum matinya. ke surga ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak. Beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustadz ini memecap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam, dosa gak? Ya iya. Boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada. Kita pernah bahas dalam kitab Tauhid, ketika perang Uhud nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya, berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung difonis pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematiannya. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya, gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya
6: tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu. Kemudian nanti

0: masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar, dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yukatimana azanillahu wa ayyakum para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari Selasa tanggal 16 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Juni 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan nama-nama para malaikat bagian ketiga yang kami siarkan langsung dari Masjid An-Nafi Dago Bandung. Dan alhamdulillah Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah sudah memulai kajiannya. Untuk itu kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوتي في الله para jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang para malaikat. Kemarin kita sudah menjelaskan satu nama malaikat yaitu Jibril dengan tiga sebutan. Sebutan yang pertama adalah ruh, kedua ruhul amin, ketiga ruhul kudus. Kata At-Tahawi, huwa Jibril alaihi salatu wassalam syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Kata Allah, allamahu syadidul quwa. Nabi salat malaikat Jibril itu amat sangat tubuh yang tinggi dan indah. Berkata Imam Ibnu Katsir,

ولا منافاة بين القولين فإنه عليه الصلاة والسلام ذو منظر حسن وقوة شديدة. Tadi dikatakan bahwa Mujahid Hasan ibnu Zarim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Sesungguhnya Quran ini ucapan Rasul yang mulia, maksudnya malaikat Jibril, kemudian dia pun seorang yang amin. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini, yang utusan yang mulia, yaitu malaikat yang sangat mulia, bentuk fisiknya bagus, indah dipandang mata, yaitu Jibril alaihissalatu wassalam. Ini pendapat dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Maimun bin Mahran, dan Hasan, juga Qatadah, dan yang lain-lain. Dzi quwwatin maknanya syadidul khalqi syadidul batsi wal fi'li, mana dzi quwwatin yang sangat kuat fisiknya, juga memiliki kekuatan yang dahsyat dan kekuatan di dalam melakukan perbuatan. Inda dzil arsy makin artinya lahu makanah indallah wa manzilah rafi'ah. Jibril itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Muta'in thamma amin, lahu wijahah yang tertinggi yaitu di langit. Maknanya adalah para malaikat. Jadi malaikat Jibril di Dia Nabi yang Allah utus di muka bumi. Wa qawluhu ta'ala amin sifatun li Jibril bil amanah wa huwa azimun jiddan anna rabba yuzaki abdahu wa rasulahu al-malaki Jibril kama zaka abdahu wa rasulahu al-bashari Muhammadan sallallahu alaihi wasallam biqawlihi ta'ala wa ma sahibukum bimajnun. Firman Allah, malaikat Jibril itu amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi tazkiyah, diberi rekomendasi karena keunggulannya. Malaikat Jibril diberi sifat-sifat atau disebutkan sifat-sifatnya tadi oleh Allah azza wa jalla. Ya dia kuat, ya dia fisiknya indah dipandang, ya dia itu memiliki kedudukan yang agung, ya dia itu sangat amanah, sangat bisa dipercaya, dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga direkomendasi wa ma sahib wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau ini memiliki akhlak yang sangat agung. Terus dalam surah An-Najm ayat awal-awal, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian itu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dhal, tidak ghawa. Tidak sesat, dhal, tidak ghawa. Tidak menyimpang. Kita sudah jelaskan makna dhal, orang yang beramal tanpa ilmu, sesat. Makna ghawa, ghawin, pelakunya, subjeknya disebut ghawin. Mayakumu bihi min a'malin, had fisiknya, keutamaan amal-amal yang dilakukannya, sehingga engkau mencintai. Karena mencintai Jibril adalah iman, membencinya adalah kufur dan nifak, sebagaimana yang sudah diterangkan di pertemuan yang lalu. Wa qad kana li Jibril alaihi salatu wassalam ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'nun 'azim. Jibril bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki

memiliki kedudukan yang agung. Jibril menemani Nabi SAW ketika ada di Gua Hira di hari pertama dari hari-hari nubuah beliau. Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki yang kemudian berbicara kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli dua kali, dan itu diterangkan di dalam ayat. Dan Nabi SAW amat sangat merindukan pertemuan dengan Jibril. Ketika Jibril agak telat, bukan agak telat terlambat, tapi agak lama tidak menemui, maka Nabi SAW minta agar malaikat Jibril itu mengunjunginya lebih sering lagi. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Nabi SAW kepada Jibril, ala tazuruna aktsara mimma tazuruna, bisa enggak engkau mengunjungi kami lebih sering lagi daripada yang selama ini? Maka berdasarkan kasus ini turunlah ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, tidaklah kami turun kecuali kalau ada perintah dari Allah. Kalau enggak ada perintah mah malaikat Jibril tidak bisa hihi denganan sorangan. Tidak bisa apa hihi denganan, tidak bisa semau sendiri mau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Menemui atau tidak murni berdasarkan perintah Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pernah Jibril suatu saat masuk ke rumah Nabi SAW lalu menyampaikan salam dari Allah Azza wa Jalla dan dari dirinya, dari malaikat Jibril, kepada para istri Nabi. Pernah juga Jibril mendampingi Nabi SAW di dalam beberapa peperangannya, menemani Nabi dalam Isra dan Mi'raj, mengimami Nabi di dalam sholat, memurajaah, mengulang-ulang, mengajarkan Al-Quran di setiap Ramadan, dan mengulang-ulang, dicek coba hafalan ayatnya, dicek. Dan di tahun terakhir, tahun ketika Nabi SAW wafat, di bulan Ramadan malaikat Jibril sampai dua kali bacaan. Dan malaikat Jibril pula yang turun lalu meruqyah Nabi SAW ketika beliau tersihir. Nabi SAW itu manusia biasa, sama dengan kita. Kalau tidak makan lapar, tidak minum haus, tidak istirahat ya lelah ya capek atau ngantuk, kalau dilukai terluka berdarah. Beliau pernah berdarah, iya, waktu perang Uhud sampai 4 giginya itu retak. Berlumuran darah beliau. Itu manusia biasa. Dan ketika yang menyakitinya bangsa jin melalui sihir, yang kolaborasi dengan tukang sihir atau dukun, ya bisa kena. Dan ini tidak ada hubungannya dengan kemaksuman beliau. Maksum-maksum, lapar melapar. Maksum-maksum, berdarah mah tetap berdarah kalau kena senjata. Maksum-maksum, tapi kalau disakiti, diganggu oleh bangsa jin, ya bisa juga sebagaimana disakiti oleh bangsa manusia. Jadi terkena sihirnya Nabi SAW itu, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Lalu turun malaikat.

Jibril meruqyah, sebagaimana dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Jibril atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad istakait qala na'am qal bismillah arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli dhi nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Ini doa ketika meruqyah, hafalkan. Kata Abu Sa'id radhiyallahu an, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Engkau punya keluhan?" Dijawab, "Iya." Lalu kata Jibril, "Bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang mengganggumu. Wa min kulli wa syarri kulli dhi nafsin, dan dari kejahatan setiap yang berjiwa. Wa 'ainin hasidin, dan dari setiap pandangan mata yang hasad. Allahu yashfika, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu." Jadi malaikat Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terkena sihir lalu sembuh. Dan banyak lagi amal-amal mulia lainnya yang dilakukan oleh malaikat Jibril terhadap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan agungnya posisi malaikat Jibril di sisi Allah, sampai para ulama menyatakan innahu alaihi salatu wassalam afdalul malaikah wa azamuhum indallah, bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang paling utama dan paling agung kedudukannya di sisi Allah. Kalau kita menelaah ayat atau hadis yang menerangkan tentang amalan malaikat Jibril atau informasi tentang malaikat Jibril, itu bakal panjang pembicaraan tentang ini. Tapi apa yang disebutkan tadi beserta hari Selasa sebelumnya itu cukup bagi kita untuk menerangkan tentang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Itu Al-Quran. Selain itu ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat Jibril yang dilihat, disaksikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pernah suatu saat Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam tentang firman Allah dalam surah At-Takwir 23, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril di al ufuqul mubin. Itu dalam bentuk asli. Aisyah bertanya, "Siapa yang kau lihat di ufuk tersebut?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama huwa Jibril. Lam arahu ala suratihi allati khalaqallahu alaiha illa hatain marratain. Ra'aituhu munhabitan minas sama'i sadan idhama khalqihi ma bainas sama'i ilal arab." Itu malaikat Jibril. Aku tidak pernah melihatnya dalam bentuk asli kecuali di dua momen itu. Ini momen pertama dalam surah At-Takwir 23, momen keduanya dalam surah An-Najm ketika menjelaskan Isra Mi'raj, Allah menyatakan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Itu At-Takwir. Dalam surah An-Najm ayat yang ke-9 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang firman Allah, fakana qaba qausaini au adna. Kata Allah, fakana qaba qausaini,
maka jarak antara malaikat Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sejarah Qausain. Qausain itu dua ukuran dua busur, busur panah. Nah, sejarak dua busur. Au adana. Atau mungkin lebih dekat lagi. Kata Ibnu Mas'ud, annahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu sittu mi'ati janah. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk asli, Jibril memiliki 600 sayap. Para malaikat punya sayap, makanya bisa apa? Bisa terbang. Jangan ditanya apa sayapnya seperti burung atau seperti pesawat. Kan bedanya. Saya jawab sekarang, enggak tahu. Sebab enggak ada keterangan gimana bentuk sayap malaikat Jibril. Dan para malaikat sayapnya beda-beda. Dalam surah Fatir Allah menyatakan, ja'ilil malaikata ulil ajniha mathna wa thulatha wa ruba'. Kata Allah, Allah lah yang telah menjadikan para malaikat uli ajniha. Ja'ilil malaikata rusula, menjadikan para malaikat sebagai para utusan uli ajniha, yang memiliki sayap-sayap. Mathna wa thulatha wa ruba'a. Ada yang memiliki sayap dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Ini mathna wa thulatha wa ruba'a, ayat tentang malaikat, bukan tentang poligami. Itu adalah surah Fatir ayat pertama. Bukan fankihu ma tabalaku minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'a. Itu lain lagi materinya. Dan saya tidak layak untuk mengupas materi itu. Ini tentang malaikat. Ja'ilil malaikata rusulan. Allah telah menjadikan para malaikat sebagai utusan uli ajniha, yang memiliki sayap-sayap mathna wa thulatha wa ruba. Ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Masih dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi walahu sittu mi'ati janah kulla janahin minha qad saddal ufuq. Yaskutu min janahi at-tahawil minadur wal yaqut mallahu bihi alim. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam bentuk asli. Dia memiliki 600 sayap. Setiap satu sayapnya bisa menutupi ufuk. Satu sayapnya menunjukkan besarnya bentuk fisik malaikat Jibril yang asli ketika dalam bentuk asli. Tapi malaikat Jibril oleh Allah diberi kemampuan untuk menyamar menjadi orang dengan ukuran seukuran orang juga biasa sekitar. Tapi aslinya besar, 600 sayap, satu sayapnya bila dikembangkan itu menutupi seluruh ufuk. Kebayang besarnya. Nah, terus hebatnya, yaskutu min janahihi at-tahawil minadurri wal yaqut mallahu bihi alim. Ketika sayapnya dikembangkan, berjatuhanlah dari sayapnya tahawil. Apa itu tahawil? Al-alwanul mukhtalifah. Dalam kamus disebut tahawil warna-warni yang datang berupa menyerupai intan-intan berlian yang berkelap-kelip, yang hanya Allah saja yang tahu apakah itu. Begitu dibeberkan, berjatuhan warna-warni yang indah luar biasa.
Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, kata Syekh Ahmad Syakir, sanad hadis ini sahih. Itu beberapa keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang malaikat Jibril. Kesimpulannya, malaikat Jibril, sifat-sifatnya diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah dengan sifat-sifat yang agung dan mulia. Lalu dikatakan, faminal imani bihi ma'rifatu hadhi sifah wal imanu biha wa wasfihi alaih salatu wassalam wa wasofahu bihi salallahu biha alaih salatu wassalam wa mahabbatuhu wa ta'zimuhu li ajliha. Termasuk beriman kepada malaikat Jibril adalah mengetahui sifat-sifat tersebut. Beriman kepada sifat-sifat tersebut dan menetapkan sifat-sifat tersebut sebagai sifat bagi malaikat Jibril dan mencintainya dan mengagungkannya karena agungnya kedudukan malaikat Jibril. Inilah malaikat pertama, yaitu malaikat Jibril. Kedua,

juga memusuhi para malaikatnya, memusuhi para rasulnya, memusuhi Jibril dan Mikail, maka Allah menjadi musuh bagi orang-orang kafir seperti itu. Ini menunjukkan yang memusuhi, membenci Jibril Mikail termasuk orang kafir. Allah juga menjadi musuh bagi orang kafir seperti itu. Disebut malaikat secara keseluruhan terlebih dahulu, lalu di belakangnya disebut malaikat Jibril dan Mikail, padahal Jibril dan Mikail termasuk golongan malaikat, tapi disebut namanya khusus. Dan ini disebut atful khas alal am, mengatafkan orang-orang khusus, makhluk-makhluk khusus kepada makhluk umum untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan yang disebut secara khusus tadi. Dan ini menunjukkan keagungan malaikat Jibril dan Mikail dibanding umumnya malaikat. Sudah dijelaskan juga makna Mikail. Mik artinya abdun, il artinya Allah, sehingga Mikail artinya hamba Allah, Abdullah. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, wa fi Mikail sittu lughat. Mikail itu ada memiliki 6 bahasa. Mana 6 bahasa itu? 6 asal kata. Lalu dibahas ke 6-6-nya. Yang bagi kita ini sebenarnya tidak perlu. Yang penting maknanya dan sifatnya. Makna Mikail sama dengan makna Abdullah. Jadi itulah ayat yang menerangkan tentang malaikat Mikail, Al-Baqarah 98. Selain ayat, ada lagi hadis yang menerangkan tentang malaikat Mikail dan menyebut nama ini dalam hadis yang sahih. Seperti hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, dia berkata, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ra'aitul lailata rajulain atana atayani faqala alladhi yuqidu an-nar maliku malik khasinun nar wa ana Jibril wa hadha Mikail." Suatu saat aku bermimpi di malam hari, dan mimpi beliau itu apa? Wahyu. Didatangi oleh 2 orang, terus membawa Nabi ke bukit yang terjal. Kata Nabi, aku enggak bisa, kami akan mudahkan. Akhirnya terekel naik. Mudah. Lalu melihat beberapa kejadian. Ada kejadian orang yang ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuk. Itulah para pendusta. Azab di alam kubur bagi para pendusta, penyebar hoax, ditusuk tuh rahangnya tembus sampai ke tengkuknya. Kalau dulu berdusta itu pasti berupa ucapan oleh mulut, sekarang berdusta bisa dengan jempolnya. Yaitu apa? Bikin status atau informasi yang dusta, palsu, bohong, hoax di media sosial. Terkena hadis tersebut, ditusuk rahangnya tembus sampai ke tengkuk. Waliyadzubillah. Maka hati-hati ikhwah dalam menggunakan media sosial. Dan sampai media sosial kita jadikan sebagai alat untuk meraih dosa jariah. Tapi sebaliknya jadikan sebagai media untuk meraih apa? Pahala jariah. Share ayat, hadis, ucapan para sahabat, ucapan para ulama secara jujur dan sumbernya cantumkan. Kalau ayat suratnya, ayatnya ayat keberapa. Kalau hadis riwayat siapa, dalam kitab apa, sahih ataupun tidak, dijelaskan. Kalau ucapan ulama, siapa ulamanya, dalam kitab apa ucapan ulama itu dicantumkan. Begitulah manfaat. Orang banyak

nge-reshare, orang banyak mengambil faedah dari hal ini, maka akan menjadi pahala jariah untuk kita. Jadi Nabi SAW sampai ngeri, apa ini? Udah kita berangkat lagi. Berangkat lagi. Lalu ada orang yang berbaring lalu ditimpuk kepalanya dengan batu besar. Cret sampai mejrel. Sampai pejet. Si batu itu menggelinding. Diambil, kemudian kembali ke tempat tadi. Kepala orang tadi sudah utuh lagi. Timpa lagi, cret lagi. Dan itulah orang yang menghafal, mempelajari Al-Quran tapi tidak mengamalkan. Di alam kubur diazab terus sampai hari kiamat. Ada lagi beberapa peristiwa lain lah. Termasuk kata Nabi SAW, aku melihat ada orang yang menyalakan api. Setelah beres semuanya itu, Nabi SAW bertanya, kalian telah membawaku ke beberapa tempat. Sekarang terangkan kepadaku semua yang aku lihat itu. Akhirnya dijelaskan. Sampai yang terakhir, kedua orang yang membawanya itu menyatakan, orang yang menyalakan api itu Malik, penjaga neraka. Nama Malik disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis. Wa ana Jibril wa hadza Mikail, aku Jibril, ini Mikail. Oh, ternyata dua orang yang membawa Nabi dalam mimpinya itu Jibril dan Mikail. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi nama Mikail disebut. Lalu untuk apa tugas dari Mikail? Amalan malaikat Mikail itu apa? Kalau Jibril tadi sudah diterangkan, ada banyak. Jibril itu tidak hanya menyampaikan wahyu, tidak. Sehingga enggak boleh ada pertanyaan, karena sekarang wahyu sudah putus. Jibril pensiun dong, nganggur. Enggak. Salah satu tugas beliau, tugas malaikat Jibril, ya menyampaikan wahyu. Tapi bukan satu-satunya. Banyak seperti yang sudah diterangkan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, anna Mikail muwakkalun bil qitr wan nabat alladzaini yukhlaqu minhum al-arzaq fi hadhihi ad-dar wa lahu a'wan yaf'aluna ma ya'muruhum rabbuhum bi amri bihi yasrifuna riyah was-sahab kama yasha'u rabb. Adapun Mikail diberi tugas untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dari hujan dan tumbuh-tumbuhan ini lahir rizki untuk makhluk di negeri ini. Dan Mikail ini memiliki beberapa malaikat pembantu yang disuruh oleh malaikat Mikail atas suruhan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya semua yang proses terjadinya hujan dan tumbuh-tumbuhan itu diproses oleh malaikat-malaikat di bawah perintah Mikail, termasuk tiupan angin dan gundukan awan. Kemana angin itu bertiup, kemana awan itu berkumpul, diarahkan atas perintah Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yang menjadi hujjah atas hal ini adalah sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala Jibril ala ayy syai'in Mikail. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril untuk tugas apakah Mikail. Faqala 'ala an-nabat wal qatar. Dia ditugaskan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menurunkan tetesan air hujan. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, dan hadis ini sanadnya sahih karena ada beberapa syawahid. Syawahid itu penguat dari
sahabat-sahabat yang lainnya. Ada dua istilah dalam ilmu hadis, tawabi' dan syawahid. Dua-duanya diartikan penguat. Kalau yang menguatkan satu hadis itu berasal dari sahabat yang sama, umpama Abu Hurairah berkata begini, gini, gini. Hadisnya ternyata hasan umpamanya. Ada hadis lain diriwayatkan oleh perawi lain tapi masih dari Abu Hurairah. Isinya menguatkan yang tadi. Redaksinya sedikit berbeda tapi maknanya sama. Maka hadis ini disebut tabi' bagi hadis yang pertama. Arti tabi' penguat tapi dari sahabat yang pertama. Ya, hadis pertama dari Abu Hurairah, hadis kedua juga dari Abu Hurairah. Tapi kalau dari sahabat yang berbeda, umpama Abu Hurairah meriwayatkan hadis pertama diartikan hadis penguat. Kalau syahid dari sahabat yang berbeda, kalau tabi' dari sahabat yang sama. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Nabi SAW berkata kepada Jibril, Mali ara Mikail dhahikan qatta. Qal ma dhahika Mikail mundu khilqatin nar. Kata Nabi SAW, kenapa aku tidak pernah melihat Mikail tertawa walaupun sedikit, walaupun sekali. Dijawab oleh malaikat Jibril, tidaklah Mikail tertawa sejak diciptakannya api neraka. Dulu-dulu sebelum api neraka diciptakan mungkin suka tertawa. Setelah api neraka diciptakan enggak pernah lagi tertawa. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dan juga yang lain-lainnya. Akan tetapi sanad hadis ini dhaif. Kenapa disampaikan? Ya, pertama kita menjelaskan kedhaifannya. Kedua, meyakini atau menerima hadis ini tidak melahirkan amalan bid'ah baru, tidak. Karena ini bukan tentang amalan, ini tentang informasi tentang malaikat Mikail. Makanya berkata mu'alif, wa hadha hadithun dha'ifun la taqumu bimithlihi hujjah fanahnu nu'minu bima sahalana min sifatihi wa anahu min ashrafil malaikah wa ana ismahu Mikail wa anna allaha wakkalahu ala nabati wal qatar. Hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Maka kita beriman dengan hadis-hadis sahih yang sampai kepada kita tentang sifat malaikat Mikail, bahwa malaikat Mikail lah termasuk malaikat yang mulia, namanya Mikail, dan Allah menugaskan Mikail untuk mengatur turunnya hujan dan tumbuh-tumbuhan. Tapi semuanya atas perintah Allah, termasuk maksud tumbuh-tumbuhan itu, yang memproses tumbuhnya tanaman itu para malaikat. Kita hanya menanam, cerb, tutup lagi, siram. Hanya gitu kan? Siapa yang memproses pertumbuhannya? Para malaikat. Allah dalam surah Al-Waqiyah menyatakan, Afara'aitum ma tahruthun, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Tidakkah kalian perhatikan pohon yang kalian tanam? Kaliankah yang menumbuhkan tanaman itu atau kami? Kita mah hanya apa? Paling menanam, menyiram. Tapi yang memproses pertumbuhannya siapa? Allah, melalui perintah Allah kepada para malaikat. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Am nahnul munzilun? Tidakkah kalian perhatikan air yang kalian minum? Kaliankah yang menurunkan air itu dari awan ataukah kami?
فلو شاء

laja'alnahu ujajan falau tashkurun falau la tashkurun. Kalau kami mau niscaya kami jadikan air hujan itu asin. Kenapa kalian tidak bersyukur? Coba bayangkan. Kalau air hujan ini asin, gimana kita? Pertama, enggak mau kita hujanan. Kalau air garam kena ke kita, gesraknya. Cepet, enggak enaklah, merusak kulit. Merusak tanah, merusak tanam-tanaman. Enggak bisa kita minum. Kalau air hujan itu asin, air-air sumur juga semua asin, bisa-bisa. Gimana kita makan? Gimana kita minum? Gimana kita mandi? Gimana kita masak? Falaula tashkurun, kenapa kalian tidak bersyukur? Jadi kita mah hanya memanfaatkan yang memproses menurunkan semua Allah, termasuk yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah, kita hanya menanam. Mekanismenya tadi oleh para malaikat. Termasuk apa yang terjadi ketika hujan berupa bertiupnya angin, gelapnya langit karena tertutup awan hitam, plus ada dua hal yang terjadi ketika hujan yang membuat kita takut. Apa kedua hal itu? Pertama adalah halilintar. Kedua, guludug. Guludug bahasa Indonesia naon? Petir mah halilintar. Geledek? Geledek. Yang suka nyambar itu geledek apa petir? Tapi ada disambar geledeknya. Harusnya sambar petir gitu. Beda dua hal yang berbeda antara geledek dengan petir. Kalau petir mah bunga api listrik yang loncat dari awan ke bumi gitu kan, purinya. Konon itu jutaan volt yang bisa gosong, bisa mati. Yang kedua adanya apa? Geledek, suara bergemuruh. Yang memproses itu juga malaikat. Anak-anak buah dari malaikat Mikail, sebagaimana nanti ada riwayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh orang-orang Yahudi, apakah halilintar, bukan halilintar, petir yang kita lihat ini? Setelah dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang Yahudi itu pun membenarkannya. Nanti rincian hadisnya akan kita terangkan ketika menjelaskan tentang Israfil. Jadi malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Namanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran, juga dalam hadis yang sahih. Wajib kita meyakini ada malaikat yang namanya Mikail dengan tugas yang sudah diterangkan tadi. Inilah yang kedua. Ketiga, malaikat Israfil. Makna malaikat Israfil sama dengan Jibril, sama dengan Mikail, artinya Abdullah, hamba Allah. Nama malaikat Israfil tidak ada dalam Al-Quran. Tak ada satu ayat pun yang menjelaskan lafaz malaikat Israfil sebagai nama dari personal malaikat. Tapi kenapa kita wajib mempercayainya? Karena diterangkan dalam hadis yang sahih. Hafalkan hadis ini. Karena ini doa iftitah yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat tahajud. Salat malam, di setiap awal rakaat sebelum Fatihah kan ada iftitah. Iftitah itu macam-macam. Dan di dalam sholat tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam seringnya membaca doa ini. Di dalamnya disebut malaikat Israfil. Mana hadisnya? Hadisnya ada diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat malam, berbangun malam lalu salat.

Maka sebelum membaca Al-Fatihah di awal setiap rakaat beliau membaca doa ini. Hafalkan doa ini. Gimana doanya? Ini doa iftitah. Doanya hari Selasa depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya. Sudah cukup 1 jam yang kita habiskan dan kita tinggal memiliki waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nabi-nabi lain bisa melihat malaikat Jibril? Iya, karena diberi wahyu oleh malaikat Jibril, oleh Allah melalui malaikat Jibril. Izin bertanya, namun afwan tidak sui tema. Ootnya. Apakah bentuk dan tanda dari hasil istikharah? Apakah bisa lewat mimpi? Apakah keraguan juga bisa? Atau keraguan itu bersumber dari setan? Tidak ada tanda spesifik hasil istikharah. Bisa beragam. Baik mimpi, kejadian, informasi itu melahirkan kecenderungan hati. Bisa kecenderungan jadi, bisa lebih cenderung enggak jadi, gitu. Sebagai contoh umpamanya seorang ikhwan melamar akhwat atau akhwat dilamar ikhwan. Tapi istikharah dulu lah, kalau ikhwan sebelum melamar istikharah dulu, jangan sampai setelah melamar istikharah. Hasil istikharahnya enggak jadi. Kan gawat tentunya, PHP. Jadi sebelum melamar istikharah dulu, kumpulkan informasi tentang akhwat itu, setelah segalanya klop, jangan diputuskan, istikharah. Sholatlah bangun malam hari, sholatlah 2 rakaat, baca doa istikharah. Baik, begitu beres istikharah belum ada ketetapan hati. Terus tidur malam itu enggak mimpi apa-apa. Besoknya ada informasi akhwat tersebut begini, begini, begini. Yang kurang serak bagi kita. Akhirnya enggak jadi. Mungkin itu hasil istikharah. Diberi oleh Allah informasi tentang ketidakserakan kita terhadap akhwat itu. Atau begitu istikharah enggak ada ketetapan hati juga, gimana akhirnya mungkin chatting atau telepon ke akhwat itu. Ketika chatting telepon terlihat karakter buruknya. Akhirnya jadi enggak serak. Atau akhwat itu memberikan informasi yang membuat kita tidak serak. Baru umpamanya mukaddimah, apa kabar ukhti, sedang apa? Alhamdulillah baik, saya baru saja tiba di luar kota. Oh iya, sama siapa? Sendiri aja. Aduh, ahwat sendirian ke luar kota, ceceleng-cengan. Ini bukti ahwat itu enggak solihah, enggak taat. Enggak boleh safar sendirian. Mungkin ini juga informasi ya. Jadi intinya hasil dari istikharah itu tidak selalu dalam satu bentuk mimpi umpamanya atau apa, enggak. Tapi bisa beragam bentuk, tapi intinya memberikan ketetapan hati. Baik ketetapan untuk terus atau untuk berhenti, mundur ke belakang. Saya punya usaha di bidang alat kesehatan. Saudara saya 1 tahun ini sebagai investor. Bulan Mei kemarin beliau menambah dana investasinya dan saya baru mengetahui dari orang tua bahwa dana penambahannya berasal dari menyewakan ruko setelah 10 tahun tanpa ada yang menyewa dan disewakan pada pusat gadai.

Satu, bagaimana sikap saya dengan sekarang kalau benar jadi tempat penggadaian? Kedua, bagaimana cara menyampaikan tanpa menyinggung karena kontrak investasinya minimal 6 bulan? Intinya, boleh enggak kita menyewakan rumah untuk pegadaian? Gadai-menggadai boleh enggak dalam Islam? Boleh. Pinjam-meminjam boleh. Yang tidak boleh ada unsur ribanya. Hukum asal pinjam-meminjam boleh. Gadai-menggadai salah satu bentuk pinjam-meminjam tapi ada jaminan, ada barah. Boleh. Selama tidak ada unsur riba, dibolehkan. Baik pinjam-meminjam ataupun gadai-menggadai. Nabi SAW pernah menggadaikan barangnya? Pernah, yaitu apa? Baju besinya. Ketika beliau wafat, baju besinya masih tergadai di orang Yahudi. Kenapa ke orang Yahudi bukan kepada para sahabat? Kalau beliau mau menggadaikan ke sahabat, sahabat gak akan ada yang mau. Pasti oh, kalau perlu uang gak perlu gadai apa-apa. Pasti dikasih berebut atau sahabatnya. Hanya Yahudi yang mau. Dan Nabi tidak mau meminta atau dibelas kasihani, enggak. Ke orang Yahudi. Tapi dipastikan tidak ada bunga. Kalau ada bunga pasti tidak akan mau beliau. Jadi kalau pegawai pegadaian tersebut ada syar'i, maka boleh, enggak apa-apa. Itu yang pertama. Ada gadai syariah? Mungkin ada ya istilah gadai syariah, ada. Adapun mekanismenya apakah benar-benar syariah atau tidak, wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi ada lembaga gadai syariah, ada. Jadi boleh enggak apa-apa menyewakan tempat untuk kantor pegadaian. Kedua, sekarang kalau pegadaiannya itu konvensional, ada riba jelas-jelas, boleh apa tidak? Ini harus dirinci. Pertama, kalau kita tahu bahwa ini akan dijadikan kantor gadai syariah, gadai konvensional yang ada ribanya, atau dipakai sesuatu yang melanggar syariat, pakai tempat perjudian, tempat karaoke, tempat prostitusi umpamanya, maka kita sudah tahu nggak boleh. Karena melanjutkan transaksinya berarti ta'awun alal ismi wal udwan. Tidak boleh. Kalau tetap boleh berarti perbuatan itu perbuatan dosa, haram. Sesuatu yang hasil dari sesuatu yang haram, hasilnya haram. Riwayat Imam Al-Baihaqi menyatakan, inna allaha idha harrama syai'an harrama thamanah. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, haram juga hasil keuntungan dari sesuatu itu. Mencuri haram, hasil nyuri haram. Berjudi haram, hasil judi haram. Riba haram, hasil riba haram. Ya, apapun itu. Atau umpamanya yang haram, daging babi kayak gitu ya. Terus minuman keras, rokok. Maka keuntungan jual beli transaksi itu menjadi haram pula. Tidak boleh. Jadi kalau perbuatan menyewakan kepada pegawai pegadaian konvensional haram karena ada unsur riba, hasil dari hal itu juga haram pula, tidak boleh. Kedua, kalau kita tidak tahu, pokoknya ada orang saya mau nyewa ini sekian setahun dengan harga sekian. Dia tidak bilang untuk apa, dan kita juga tidak bertanya dan memang tidak perlu bertanya. Maka boleh kita sewakan. Setelah disewakan ternyata jadi kantor pegadaian dan tidak bisa dibatalkan. Kalau tidak tahu maka tidak apa-apa, halal. Sama kita menjual pisau. Pisau ini bisa dipakai untuk kebaikan, ngiris bawang, ngupas buah gitu. Bisa juga untuk nodong, untuk ngebunuh. Lalu ada orang yang beli pisau. Kita jual. Ternyata pisau itu dipakai nodong, itu urusan dia. Penjualan pisau kita halal. Kecuali kalau dia bilang,
mana pisau yang paling tajam? Saya pakai nodong nih. Ah, kalau tahu gitu nggak boleh dijual. Tapi kalau dia nggak bilang, tiba-tiba saja dia beli 10, diborong, seneng kita. Ternyata dipakai nodong, ada anak buahnya 10 orang. Itu urusan dia. Ya, kita tidak ikut terlibat dalam dosa. Dan kita tidak perlu bertanya kepada setiap pembeli, mau beli pisau, ini mau apa dulu nih? Mau nodong, mau ngebunuh, atau untuk ngupas buah? Gak perlu, itu urusan dia. Kita jangan kepo dengan urusan orang. Pokoknya beli pisau, berapa biji, yang mana, harganya sekian, oke, udah aja. Ternyata dipakai nodong, bukan urusan kita. Karena kita gak tahu. Kecuali kalau dia bilang, saya mau nodong, umpamanya. Beli pisau tertajam, maka gak boleh dijual ya. Jadi kalau dia menyewakan kepada pegadaian yang konvensional yang ada riba, tapi tidak tahu, maka boleh. Nah sekarang yang jadi masalah, dia tahu untuk pegadaian. Sebab dia penasaran, nanya lagi. Ngomong-ngomong boleh tahu gak untuk apa? Untuk pegadaian. Nah itu gak boleh dia. Ya. Terus bagaimana kalau dia investasi dari hal itu? Sebaiknya tidak, tercabut barokah dari usaha kita nanti kalau modalnya dari suatu yang haram, ya. Sebaiknya tidak diterima. Gimana cara menyampaikannya? Sebisa-bisanya ajalah. Intinya jangan gitu. Ini lebih tepat curhat. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Mungkin bukan bertanya tapi curhat. Coba aja dengar. Suami saya tuh kan awalnya aja sudah begitu. Suami saya tidak punya pekerjaan tetap dan jarang menafkahi, dan untuk kehidupan sehari-hari saya yang bekerja dan anak saya. Ada di sini enggak? Bukan Bapak, bukan. Jangan gitu atulah. Dosa loh, kerjalah. Menafkahi anak istri itu wajib. Kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a mayyal. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawab. Jadi itu naikkan kewajiban. Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kewajiban suami menafkahi istri dan anak-anak. Tapi dia cuek, kayak enggak punya beban. Tuh ada yang kayak gini ya. Dan agak pemalas. Bukan agak, ini sangat pemalas. Sama saya dibiarkan saja semau dia. Apakah yang bersalah saya atau dia? Ya dialah, dia salah. Mudah-mudahan enggak ada ikhwan yang ngaji kayak begini ya. Mudah-mudahan. Terus gimana solusinya? Solusinya kasih support. Kasih pengertian. Yang mencari nafkah kewajiban adalah suami, bukan istri. Ya. Istri tidak terlarang membantu selama pekerjaannya yang layak, selama tidak mengabaikan kewajiban sebagai istri, boleh. Apalagi kalau suaminya pemalas, nganggur kayak gitu, gak bisa makan kalau istri gak kerja, istri punya keahlian, gak masalah. Kalau istri gitu, kata orang Sunda, nyalindung kagelung. Istilah nyalindung kagelung ini istilah untuk laki-laki, gak punya modal apa-apa, terus menikahi wanita yang punya uang. Jadi wanita itu yang menafkahi, yang bekerja. Saya enggak tahu istilah sekarang ada enggak. Tapi nyalindung kagelung, enggak punya malu nih orang, ya. Kasih support, kasih pengertian. Minimal kasih tahu ini wajib, kalau enggak dosa. Itu pertama. Kedua, mencari nafkah itu pahalanya gede, jihad. Ibnu Abbas menyatakan talabul halali jihadun. Mencari rezeki yang halal itu jihad.
ada dosa-dosa laki-laki yang tidak bisa terhapus selain dengan usaha dia mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Menafkahi anak istri itu sedekah yang paling agung pahalanya. Kata Nabi Sorsam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Itu kan gede pahalanya ya. Atau satu dinar yang kamu sedekahkan untuk fuqara dan masakin. Satu dinar yang kamu infakkan untuk membebaskan perbudakan. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Dan satu dinar yang kamu sedekahkan untuk keluargamu, a'dhamuha ajra dinarun alladhi anfaqtahu ala ahlika. Yang paling besar pahalanya lah satu dinar yang kamu berikan kepada keluargamu. Jadi memberi nafkah kepada keluarga itu sedekah dengan kadar pahala terbesar, lebih besar daripada kebutuhan di jalan Allah. Kalau kita membantu dakwah, bikin masjid, bikin pesantren, bikin madrasah, itu untuk kepentingan fisabilillah gede pahalanya. Tapi lebih gede lagi memberi nafkah kepada anak dan istri, ya. Kasih support seperti itu dan menggugurkan dosa dengan dosa yang banyak. Sampai tadi dikatakan ada dosa-dosa yang tidak bisa terhapus kecuali oleh ikhtiar seorang lelaki dalam mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Makanya dikatakan talabul halal jihad. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Kasih support, Pak, ayo berjihad gitu. Mana musuh nak? Bukan perang, mencari nafkah. Jadi suami-suami bilang kepada istri ketika berangkat, mah doakan saya mau jihad fisabilillah. Kata istri, semangat merdeka. Masalah, semoga memperoleh terutama ridho Allah, pahala dan gugurnya dosa. Adapun nanti dapat atau tidaknya, tawakal kepada Allah SWT ya. Minimal ikhtiar usahanya juga melaksanakan perintah Allah. Dapat atau tidaknya nanti Allah yang ngatur ya. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah katsiran kepada Ustaz Danal Fadil yang sudah memberikan faedah ilmiah di kajian rutin kali ini. Dan kami dari yayasan kembali memberikan informasi mengenai hal-hal berikut ini, di antaranya bahwasanya alhamdulillah saat ini kita masih di bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, kami ulangi pengumumannya. Bahwasanya alhamdulillah kita masih di bulan Zulhijjah, salah satu bulan haram yang mana pahala dilipat gandakan di dalamnya. Mari bergabung dalam program pengadaan kantor dakwah Yayasan Tarbiyah Sunnah di Jalan Jurang, Kota Bandung, yang saat ini alhamdulillah sudah terkumpul Rp33.014.704 dari target sebesar 1 miliar rupiah. Dan donasi dapat disalurkan ke rekening berikut, yaitu di rekening BSI 7777-914760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Atau dapat juga melalui scan QRIS yang tertera di layar TV jamaah sekalian. Info selanjutnya, insya Allah di hari Sabtu, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini informasi yang penting, di hari Sabtu yang akan datang, tanggal 6 Juni 2026, akan ada daurah akidah Imam Al-Bukhari bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja, hafizahullah ta'ala, yang dimulai pukul 1 siang sampai menjelang maghrib, yang bertempat di Pusdai Kota Bandung. Daurah ini terbuka untuk umum, adapun biayanya insya Allah gratis, free, tanpa harus mendaftar juga bahkan ya. Dan juga ini diperuntukkan untuk ikhwan dan juga akhwat. Dan info selanjutnya silahkan dapat dipantau di berbagai media sosial Yayasan Tarbiyah Sunnah. Kemudian info selanjutnya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah progres donasi radio FM per hari Senin kemarin sudah mencapai 1.427.242.001 rupiah. Setiap rupiah yang Anda sisihkan membantu mempercepat hadirnya siaran FM yang jernih dan stabil untuk kaum muslimin. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan info lengkapnya, progres donasi dan juga yang lainnya dapat dicek di website radiotarbiyahsunnah.com atau dapat juga dicek di aplikasi Tarbiyah Sunnah, baik di Android maupun di App Store. Sekian informasi-informasi dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan.
4: Innalhamdulillah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu. Kemudian nanti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut.
5: Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar

0: Sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing, itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya

0: amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab, itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama
1: pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah? Ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa'idha ahbabatuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa insalani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang

0: mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik.

Niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas, keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya. Rohanina.

0: Dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Tapi dia orang yang terjerumus dalam bid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia yakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal ahli. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti neraka? Nah, kalau pasti, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang satabtarib hadhil umma ala thalathin sab'ina fir kullu fin nar illa wahidah wahidin jama'ah. Umat akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ancaman. Kecuali itu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Itu al-jama'ah. Kita umat al-jama'ah. Jama'ah itu ma'ana alihil yawma wa'asri. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang kupegang hari ini bersama sahabatku. Orang yang pemaham adamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jama'ah. Ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan siapa? ternyata adalah mereka yang muslim, masih muslim, kan disebut fataftariqu ummati, umatku terpecah belah. Jadi aku umat, berarti masih umat Islam, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan pada hari kiamat, macam itu. Dan satu ulama yang sudah melakukan perjalanan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Dia menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal wa Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpamai Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada itu digenap 72 golongan.

0: Karena justa itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
1: Nggak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti jamaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang

0: yang Ramadan. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, rojak kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran.

Al-Quran. Gitu ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyian. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian. Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua. Walaupun kita di luar sholat, gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat, beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma'allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat. Jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor. Mama, maafkan saya. Ummi, ampuni saya. Saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau

0: di luar sholat, selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tuh diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya, di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini. Di dalam sholat, enggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat. Pertama, fokus konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah Penguasa Semesta Alam. Ar-Rahmanirrahim, terus Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan tiga kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. baca doa-doa yang beragam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga doa ruku, doa sujud dan seterusnya, maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah, ya. Kalau kita jadi imam enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah, dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan, ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول ربنا جل وعز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة الكرام والأخوات Al-Karimat, jamaah sekalian yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Az yang telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Di dalam sebuah hadis yang datang secara marfu' dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dengan sanad yang sahih, dikatakan inna Allah yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid din illa man yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ يُحِبَّ. Tetapi nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah mengatakan أَنِّعْمَةُ نِعْمَةً. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini ada dua. Yang pertama nikmatun muqayyadah dan yang kedua an-ni'matul mutlaqah. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, yang terbatas, hanya sebatas di dunia. berupa harta benda, anak keturunan, wazawjah al-hasanah, istri yang cantik, dan pernak-pernik dunia yang lainnya. Fahiya mushtarakatun bainal barri wal fajir wal mu'min wal kafir. Nikmat muqayyadah ini Allah berikan kepada hambanya yang bar, yang baik, kepada hambanya yang fajir, yang banyak maksiat, kepada hambanya yang mukmin, dan kepada hambanya yang kafir sekalipun Allah berikan. Karena ia bukan pertanda cinta atau bencinya Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala mencela mereka yang menjadikan dunia sebagai pertanda cintanya Allah kepada mereka, dan berkurangnya dunia sebagai tanda kemurkaan atau Allah menghinakan mereka. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Sebagian manusia tatkala Allah Jalla wa'ala mengujinya dengan Allah berikan dunia, Allah berikan berbagai limpah nikmat kepadanya, jazakallahu khair, dia pun mengatakan rabbi akraman, Allah telah memuliakan kita. Allah tahu kita pantas kaya. Allah tahu kita pantas sehat. Kita sudah lama berjuang, pasti ini karena selama ini kita istiqomah di atas tauhid dan sunnah, makanya kita mendapatkan nikmat dunia yang seperti ini. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Tetapi begitu Allah Jalla wa Ala mengujinya dengan Allah sempitkan ekonominya, rezekinya, dia pun mengatakan Allah sedang menghinakan kita. Allah sedang tidak sayang kepada kita. Ini sifat manusia yang Allah Jalla wa'ala cela. Maka di dalam ucapan ini Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan nikmat dunia yang muqayyadah sebatas di dunia. Itu Allah berikan kepada al-bar, wal-fajir, wal-mu'min, wal-kafir. Kepada hambanya yang saleh, yang banyak maksiat, yang mukmin dan yang kafir sekalipun. Kenapa? Karena dunia itu muqayyadah sebatas di dunia. Apakah rumah kita yang bak istana bisa kita masukkan ke dalam liang kubur? Tidak bisa. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yatmul bayt thalathatun ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarju ithnan wa yabqa wahid yarju ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Yang akan ikut mengantarkan jenazah seseorang ke pemakaman ada tiga. Duanya akan pergi meninggalkannya dan hanya satu yang mau bertahan menemaninya. Tiga perkara tersebut adalah harta, keluarga dan amalannya. Adapun harta dan keluarganya akan pergi meninggalkan dia seorang diri setelah itu. Mobil yang digunakan untuk mengantarkan jenazahnya akan kembali ke rumahnya. Keluarga yang ikut mengantarkan jenazahnya akan pergi meninggalkannya. Wa yabqa 'amaluh, yang tersisa dan setia menemaninya hanyalah amalannya. Kayak Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan muqayyadah sebatas di dunia. Semua nikmat dunia sebatas di dunia. Yang kedua kata beliau adalah an-ni'matul mutlaqah. Wahia al-muttasilah bi sa'adatil abad. Wahia ni'matul islam wa sunnah. Yang kedua adalah nikmat yang mutlak. Ia merupakan nikmat di dunia dan pengantar kepada nikmat setelah di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak. Hiyal muttasilatu bi sa'adatil abad. Ia adalah nikmat yang bersambung dengan kebahagiaan yang abadi, yaitu nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Inilah nikmat yang mutlaqah. Perintah dari Allah kepada Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka bangga, gembira, bahagia. Karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, لَقَدْ دَارَتْ أَقْوَالُ السَّلَفِ

أن فضل الله ورحمته في هذه الآية هي نعمة الإسلام والسنة. Telah masyhur di kalangan ulama salaf bahwasanya yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Inilah nikmat yang Allah katakan fal yafrahu, hendaknya mereka bangga. Di saat di sebagian ayat yang lain Allah mencela orang-orang yang suka bangga terhadap dirinya. Seperti firman Allah innallaha la yuhibbul farihin, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kamu jangan bangga dengan dirimu. Allah tidak suka kepada orang-orang yang bangga terhadap dirinya. Tetapi terkait nikmat Islam dan sunnah, Allah memerintahkan kita untuk bangga dengannya. Karena ada sebagian manusia yang tidak pede, tidak percaya diri, minder dengan nilai-nilai Islam dan as-sunnah. Sebagian mereka bangga dengan Islam dan sunnah kalau dia sedang di dalam masjid. Kalau sedang di dalam lingkungan yang banyak orang yang mengamalkan Islam dan sunnah. Tetapi begitu dia keluar dari lingkungan tersebut, berada di tengah-tengah keumuman manusia, di kantornya, di tempat perniagaannya. Mulai sebagian mereka tidak berani lagi memperlihatkan nilai-nilai Islam dan sunnah. Bahkan andai kata ada nilai-nilai sunnah pada dirinya, kemudian ditanyakan kepadanya kenapa dia melakukannya, maka dia tidak akan lagi membawa nama sunnah. Tetapi dia akan membawa alasan-alasan duniawi. Ketika ditanya kenapa celanamu di atas mata kaki, maka dia akan melihat siapa yang bertanya dan di mana pertanyaan itu diutarakan kepadanya. Kalau pertanyaan tersebut diutarakan kepadanya dan dia sedang di dalam masjid yang banyak orang yang menegakkan sunnah, dengan penuh kebanggaan dia mengatakan, ini adalah perintah Nabi SAW. Nabi yang mengatakan, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian laki-laki di bawah mata kaki tempatnya neraka. Tetapi tatkala pertanyaan yang sama diutarakan kepadanya dan dia sedang di mall, dia sedang di restoran, dia sedang di coffee shop, di tengah-tengah keumuman manusia, dia tidak lagi berani membawa nama sunnah. Dia akan mengatakan, ini lagi tren sekarang. Artis Korea aja celana yang udah seperti ini sekarang. Ente terlalu, ya, ente gak update katanya. Tadi membawa nama sunnah, kiri membawa nama dunia. Malu dia ketahuan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ketika ditanya kenapa Anda berjenggot, maka sebagian orang akan melihat siapa dan di mana pertanyaan itu diutarakan kepadanya. Kalau pertanyaan itu diutarakan kepadanya dan dia di tengah-tengah manusia yang mencintai sunnah Nabi, maka dia akan mengatakan dengan penuh kebanggaan, ini sunnah Nabi tercintaku. Beliau yang bersabda, uhfu syawarib wa'fu luha, syukurkan kumis kalian dan biarkan jenggot kalian tumbuh. Tetapi tatkala pertanyaan yang sama disampaikan kepadanya dan dia sedang di luar masjid, di kantor tempat kerjanya, di lingkungan umum, maka dia akan mengatakan, medis barat bangga dengan nilai-nilai kebudayaan mereka. Dan pelaku maksiat penuh percaya diri dan bangga dengan nilai-nilai dan simbol maksiat mereka. Namun amat disayangkan sebagian orang yang telah Allah muliakan dengan Islam dan sunnah, dia justru tidak pede dan tidak percaya diri serta tidak bangga dengan nilai Islam dan as-sunnah yang Allah anugerahkan kepadanya dan tidak Allah berikan kepada mayoritas dari manusia. Kecuali kalau dia sedang di dalam masjid atau di lingkungan kajian. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, dengan nikmat Islam dan as-sunnah yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, falyafrahu, hendaknya mereka bangga menjadi seorang muslim yang mengamalkan Islam dengan sunnah, bukan justru minder, tidak percaya diri. Dan lebih buruk dari itu adalah mereka yang menyalahkan nikmat Islam dan sunnah karena hilangnya sebagian nikmat dunia yang pernah ia miliki sebelum hijrah. Sehingga syaitan memberikan bisikan kepadanya dan dia pun mengatakan, coba kalau saya tidak terlalu cepat hijrah. Ini karena saya terlalu cepat hijrah, akhirnya saya sudah kehilangan rumah, kehilangan ini, kehilangan itu. Ada juga yang mengkambing hitamkan nikmat Islam dan as-sunnah karena sebagian nikmat dunia yang dia inginkan dan dia belum peroleh. Ini pasti karena saya memelihara jenggot. Kalau saya tidak melihat, pasti

saya udah dapat karir ini, pasti sudah begini dan sebagainya. Justru mengkambing hitamkan nikmat Islam dan As-Sunnah atas hilangnya sebagian nikmat dunia yang pernah ia miliki sebelumnya, atau sebagian nikmat dunia yang dia inginkan dan belum dia peroleh. Ada juga yang menyesal kenapa terlalu cepat hijrah. Teman-teman saya pernah riba, tetapi mereka hijrah dari riba setelah punya mobil, punya rumah. Ana belum sempat kredit rumah, udah tahu duluan riba haram, belum sempat kaya katanya. Belum sempat ngambil kredit rumah, udah duluan tahu riba haram. Teman-teman ana walaupun pernah main riba, tetapi mereka tahu riba haram setelah punya rumah. Kok ana terlalu cepat tahunya? Ini namanya menyesal terlalu cepat hijrah. Padahal satu menit di dalam ketaatan kepada Allah itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Jangankan di dalam amalan yang wajib dan meninggalkan yang maksiat, hanya beberapa menit di dalam salat sunnah qabliyah subuh itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Apalagi lebih duluan meninggalkan maksiat yang Allah haramkan. Tapi ada sebagian orang menyesal kenapa terlalu cepat tahu haram. Ya, belum sempat kaya katanya. Yang lain walaupun udah hijrah dari riba, tapi udah sempat kaya dengan riba. Aneh mah baru lulus udah tahu riba haram katanya. Allahul musta'an. Maka Allah mengatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, yang telah Allah muliakan dengan Islam dan As-Sunnah, perintahkan mereka untuk bangga, percaya diri, gembira, bahagia. Bukan justru minder, tidak percaya diri, menyesal, terlalu cepat mengenalnya. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena nikmat Islam dan As-Sunnah yang Allah anugerahkan kepada mereka adalah nikmat yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nikmat Islam dan As-Sunnah yang Allah anugerahkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hamba pilihannya, dan terkhusus di akhir zaman yang seperti ini, adalah nikmat yang luar biasa. Adalah anugerah yang sangat mahal. Terkhusus kita yang sudah berada di sebuah zaman yang penuh dengan fitnah. Sebuah zaman di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Kitabul Fitan, yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa tadhharul fitan wa yulqa asyuh wa yakthurul harsh. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlul qatil. Di akhir zaman, waktu itu semakin hari semakin cepat perputarannya, semakin berkah, semakin berkurang keberkahannya. Amalan manusia yang punya ibadah itu sangat sedikit. Karena di dalam Islam suatu amalan dikatakan amalan yang saleh tatkala memenuhi dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu amat sulit didapatkan di akhir zaman. Sebagian orang ikhlas dalam beribadah tetapi tidak sesuai dengan sunnah, maka amalannya menjadi amalun bid'i. Atau amalannya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak ikhlas, maka menjadi amalun syirik. Makanya Allah jalla wa ala berfirman, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka telah lelah letih beramal, tetapi justru amalan mereka melemparkan mereka ke dalam neraka Allah. Satu dari dua penafsiran ulama tafsir terhadap ayat ini adalah mereka yang beramal tetapi tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Karena amalan yang tidak ikhlas adalah amalun syirki. Dan syirik adalah dosa besar. Lebih besar dari dosa-dosa besar maksiat yang lainnya. Dan tidak sesuai dengan sunnah, maka menjadi amalun bid'i. Dan bid'ah lebih besar dosanya daripada maksiat yang di bawah syirik secara umum. Atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah, maka menjadi amalun bid'i, kata Syekh Abdul Rahman Sa'di. Atau sesuai dengan sunnah tetapi tidak ikhlas. Sebagian orang mudah melakukan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena dia berada di lingkungan sunnah, tetapi sulit baginya untuk ikhlas. Karena dia sebagai public figure dan sebagainya.
Atau sebagian orang ikhlas dalam beribadah, tetapi dengan cara yang bid'ah. Maka di dalam hadis ini Nabi mengatakan di akhir zaman itu sangat sedikit, sangat berkurang amalan saleh itu. Bahkan sebagian ulama salaf dahulu mengatakan thalathatun tanjuru fi akhiriz zaman. Ada tiga perkara yang amat sulit Anda dapatkan di akhir zaman. Yang pertama dirhamun halal, penghasilan yang halal. Mukaya dengan cara yang haram dan syubhat semua orang bisa. Ya. Yeah. Enggak butuh belajar kepada public speaker kita. Ya. Yeah. Untuk jadi orang kaya dengan cara yang haram, Anda enggak perlu ngambil S1, S2, S3 ekonomi. Modalnya cuma satu, jangan takut sama Allah. Enggak usah pikirkan akhirat, surga dan neraka. Libas semuanya. Tanpa batas. Enggak harus ngundang public speaker untuk jadi kaya. Kalau tanpa peduli halal haram. Seperti sebagian orang. Ngajarin orang tentang kekayaan, bagaimana sukses menjadi orang kaya. Tapi dia mengambilnya dengan cara yang haram. Memasang iklan di medianya. Iklan yang penuh pornografi. Iklan-iklan yang dia tidak bisa mengaturnya. Di luar kemampuannya. Semua orang juga bisa. Enggak hanya konten kreator yang bisa melakukannya. Nah. Dirhamun halal. Penghasilan yang halal. Yang kedua, ar-rifqah as-salihah, teman yang baik yang menuntun kita ke tauhid, menjauhkan kita dari syirik, mendekatkan kita dengan sunnah, dan menyelamatkan kita dari bid'ah, mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari maksiat kepadanya. Dan yang ketiga, dan ini syahidnya, al-amalu ala wifqis sunnah, amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan menyebarluaskan syubhat, jemaah. Sabiq bin Isa pernah bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Mengeluarkan syubhat terkait ayat-ayat mutasyabihat. Dipanggil oleh Umar, dipukul kepalanya dengan pelepah kurma sehingga berdarah. Sehingga Sabiq bin Isa mengatakan, udah hilang syubhatnya wahai Umar, jangankan syubhat, darahnya aja udah keluar, katanya. Dan Umar boleh melakukannya karena boleh presiden, khalifah. Jangan antum melakukan dengan tetangga, Pak RT aja bukan antum. Segitunya kemurnian agama itu terjaga di masa itu. Makanya di dalam hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyebutkan tentang sebuah fitnah. Tentang sebuah pintu yang apabila pintu itu patah dan rusak, maka akan datanglah bermunculah berbagai fitnah yang tidak akan pernah terbendung. Dan Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan yang dimaksud dengan pintu itu oleh Nabi SAW adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan memang Khawarij mulai muncul dengan kekuatan mereka semenjak Umar radhiyallahu anhu meninggal. Setelah Umar radhiyallahu anhu mati syahid, maka mereka melakukan berbagai tindakan-tindakan yang mengakibatkan mati syahidnya Utsman di tangan mereka di dalam tanah suci Madinah. Dan mati syahidnya Ali bin Abi Thalib di Kufah di bulan Ramadan yang sedang keluar untuk sholat subuh sebagai imam. Nah. Tetapi hari ini jamaah, justru terkadang di dalam masjid banyak fitnah. Baik fitnah tu syubhat maupun fitnah tu asyahwat. Justru dari atas mimbar-mimbar Jumat hari ini hadis-hadis palsu disampaikan. Justru di atas mimbar-mimbar Jumat dongeng-dongeng disampaikan. Kedustaan-kedustaan yang mengatasnamakan agama disampaikan. Sehingga terkadang semestinya kita pulang dari sholat Jumat menjadi tenang, tenteram, bahagia mendengarkan khutbah Jumat yang penuh dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ini justru pulang Jumat kita dongkol. Hati kita panas. Di mana di sana hadis-hadis palsu disampaikan, syiar-syiar Allah diperolok-olok, tauhid dan sunnah diperangi, syirik dan bid'ah dijunjung tinggi. Demikian juga fitnatu syahwat. Fitnatu syahwat. Di zaman dulu jangankan menjadi LGBT, ketahuan pacaran saja orang malu mungkin.
beberapa puluh tahun yang lalu. Jangan

dengan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hari ini justru malu kalau dia belum punya pacar. Bahkan tidak malu dia ketahuan berzina. Bahkan yang lebih menjijikkan lagi, dia tidak malu ketahuan sebagai LGBT. Pamer dirinya sebagai LGBT, sebagai bencong. Pamer dia. Fitnah syahwat. Perzinaan begitu mudah terjadi. Bahkan di lingkungan-lingkungan yang tidak pernah terprediksi oleh kita, bisa terjadi perzinaan dan berbagai penyimpangan syahwat lainnya. Wa tadhharul fitan. Ini berita dari Nabi. Nabi sudah mengabarkannya lebih dari 1400 tahun yang lalu. Na'udzubillah min dzalik. Wa yulqa asyuh. Mayoritas umat Islam saat itu menderita penyakit syuh. Ambisi yang sangat kuat terhadap dunia. Tanpa peduli apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram dia memperolehnya. Dan setelah memilikinya, dia pelit kikir untuk membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Wa yakthuru al-harj. Dan di masa itu, al-harj itu banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Apakah al-harj itu, wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, pembunuhan dan pembunuhan. Penumpahan darah di antara kaum muslimin. Saling menumpahkan darah antara pendukung habaib dengan selain, dengan non pendukung habaib. Sampai berdarah-darah. Apa-apaan ini? Semuanya sholat lima waktu. Semuanya mengucapkan dua syahadah. Semuanya bawa nama agama. Semuanya takbir. Bahkan yang lebih parah lagi, lemparin masjid sambil bakar masjid mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Membakar dan melempar masjid sambil mengucapkan Allahu Akbar. Baik yang mengatasnamakan agama atau karena unsur dunia. Saudara kandung membunuh saudara kandungnya, menumpahkan darahnya demi secuil dari harta. Darah ditumpahkan karena rebutan lapangan parkir, tempat parkir. Darah tertumpahkan karena rebutan ngepam di diskotik, rebutan kursi di dalam diskotik dan sebagainya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Sata'ti 'alan nasi sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin." ويتكلم فيها الرويبضة قالوا وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. Akan datang suatu masa nanti yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Kalau tidak penuh dengan pemutarbalikan fakta, itu bukan akhir zaman namanya. Orang yang jujur didustakan. Si pendusta dianggap jujur. Yang di atas kebenaran dikatakan sesat. Yang sesat dikatakan benar. Bayangkan jamaah, enggak masuk akal. Menyampaikan hadis Nabi la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi dan rasul mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ini hadis Nabi sahih Muslim. Justru yang menyampaikan hadis ini dituduh sebagai antek-antek Yahudi hari ini. Yang tidak mengkeramatkan kuburan, yang memerangi perbuatan khurafat, syirik, ritual-ritual syirik dan bidah lainnya di kuburan, justru hari ini dituduh Wahabi dan antek-antek Yahudi. Padahal hadis Nabi berbeda 180 derajat. Dari mulut Nabi keluar ucapan tadi, bukan dari mulutnya Ibnu Taimiyah. Hadis tadi keluarnya dari mulut wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu diwahyukan kepadanya. Tidak keluar dari mulutnya Muhammad bin Abdul Wahhab dari Bimbas.
bukan dari mulutnya Ibnu Utsaimin, bukan dari mulutnya Albani, yang dianggap sebagai ulama-ulama Wahabi. Ini hadis keluar dari mulut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Ia yang bersabda la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hari ini yang menyampaikan hadis ini yang justru dianggap Yahudi. Lihat, penuh dengan pemutarbalikan fakta. Ini masih dalam bab yang sifatnya prinsipil, yang sangat fundamental, masalah tauhid dan syirik. Belum lagi masalah sunnah dan bidah. Orang yang tidak melakukan banyak ritual bidah hari ini justru dianggap orang yang tidak cinta nabi. Dan barang siapa yang melakukannya akan dikatakan orang yang sangat cinta nabi, walaupun tidak salat 5 waktu, walaupun pemain riba, walaupun minum khamar, kalau dia melakukan ritual-ritual bid'ah tersebut. Nah, belum lagi maksiat. Maka nabi mengatakan akan datang sebuah zaman yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Orang yang jujur dikatakan pendusta, yang dusta dikatakan jujur. Yang di atas kebenaran dianggap sesat, yang di atas kesesatan dianggap di atas kebenaran. Pengkhianat diberikan amanah, orang yang amanah dituduh sebagai pengkhianat. Di masa yang sudah seperti itu, nabi mengatakan yatakallamu fiha ruwaibidhah, akan bermunculan ruwaibidhah dan banyak bicara mereka. Siapakah ruwaibidhah itu ya Rasulullah, tanya sebagian sahabatnya. Maka nabi pun menjawab ar-rajulut tafih yatakallam fi amril ammah, orang yang tafih, hakir, jahil, enggak punya ilmu, enggak punya kapasitas, tetapi membicarakan urusan-urusan yang berkaitan dengan kaum muslimin. Dan perkara agama adalah perkara yang berkaitan dengan kaum muslimin. Lihat hari ini sebagian orang berani bicara masalah agama bermodalkan follower. Siapa yang paling banyak followernya hari ini, itulah ustaz yang paling kibar. Ya. Hari ini begitu. Ustaz yang paling kibar adalah yang paling banyak followernya. Tidak lagi dilihat kepada bahan ilmiahnya. Dalil yang disampaikan, pendalilannya, pemahamannya, akidahnya, manhajnya, bagaimana perhatiannya terhadap bab tauhid, terhadap bab sunnah. Bagaimana semangat dia di dalam mencegah manusia dari syirik dan bidah, bukan itu lagi barometernya hari ini. Pendeta taubat jadi ustaz. Bagus taubat, alhamdulillah. Namun untuk jadi ustaz belajar dulu. Sehingga tercampurkan antara ritual di luar Islam yang sebelumnya dengan apa yang ada di dalam Islam. Artis taubat bagus, alhamdulillah. Tapi karena merasa public figure udah punya modal yaitu follower, akhirnya jadi ustadz juga. Bahkan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan darah kaum muslimin, dengan mudahnya mengatakan atau mengeluarkan fatwa bolehnya melakukan aksi-aksi yang menyebabkan perang saudara, pertumpahan darah, dan hilangnya nikmat keamanan dari suatu negara. Yang itu diingkari keras oleh para ulama salaf berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka menganggap itu sebagai khuruj, tindakan khuruj kepada penguasa. Dengan mudahnya sebagian orang mengatakan enggak apa-apa, tujuannya kan untuk menyampaikan aspirasi. Nah, ini sudah nabi sampaikan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bayangkan kalau nabi hidup di zaman sekarang dan tinggalnya di Konoha dan Wakanda lagi. Betapa pedenya sebagian orang mengatakan menurut saya sih. Enak aja dia ngomong menurut saya, semenjak kapan agama ini punya anda? Para sahabatnya mereka membicarakan agama Allah Jalla wa'ala. Tapi hari ini ya, artis taubat jadi penceramah agama. Bahkan kalau ada ustadz penceramah mantan artis, lebih banyak peminatnya daripada ustadz yang bukan mantan artis walaupun ahli ilmu.

Imam Malik rahimahullahu ta'ala didatangi oleh seseorang dari Irak membawa 40 pertanyaan. Datang ke Madinah khusus membawa pertanyaan amanah dari masyarakatnya kepada Imam Malik yang dikenal sebagai Imam Daril Hijrah. Seorang imam yang dikenal la yufta wa malikun fil Madinah, para ulama tidak berani mengeluarkan fatwa. Dan Imam Malik masih ada di tengah-tengah mereka. Dia pun membawa puluhan pertanyaannya yang terjawab oleh Imam Malik tidak lebih dari jumlah jari jemari tangan. Tidak lebih dari 10. Dia pun kecewa. Katanya Imam Malik luas sekali ilmunya. Dari 40 pertanyaan yang aku berikan, tidak lebih dari 10 yang terjawab oleh beliau. Imam Malik pun mengatakan, sekarang Anda keluar cari gedung tertinggi di dunia ini. Naiklah Anda ke gedung yang tertinggi itu dan berteriaklah sekeras mungkin. Bahwa rupanya Imam Malik enggak punya ilmu. 40 pertanyaan yang aku sampaikan, yang mampu dia jawab tidak lebih dari 10. Tolong kamu teriak sekeras-kerasnya di atas gedung tertinggi di dunia. Mereka tidak malu ketahuan, tidak menjawab pertanyaan karena tidak tahu. Karena rasa takut mereka kepada Allah untuk berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Hari ini konten kreator lebih berani bicara agama daripada ustadz. Bahkan konten kreator hari ini jadi wasit dakwah. Bukan lagi pendakwah, udah jadi wasit. Udah jadi wasit. Hanya bermodalkan public speaking yang dia miliki. Kemudian menjadi wasit terhadap dakwah. Ruwaibillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, satakunu fitanun alqa'imu fiha khairun min alqa'im wal qa'imu fiha khairun min almashi wal

berani berzina, na'udzubillah min dzalik. Sebagian mereka tidak marah anak perempuannya membawa masuk pacarnya ke dalam rumahnya. Orang tuanya ada di dalam rumah, berpura-pura tidak tahu. Anak gadisnya nikah dalam keadaan sudah hamil, seakan dia tidak melihatnya. Tidak ada rasa malu lagi hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan beberapa survei menyebutkan beberapa provinsi di Indonesia, mayoritas yang tamat SMA tidak lagi perawan. Na'udzubillah min dzalik. Ini fitnah syahwat. Fitnah LGBT semakin hari semakin meluas. Bahkan menimpa sebagian orang yang dinisbatkan kepada ilmu agama. Bahkan menimpa sebagian orang yang dinisbatkan kepada dakwah. Fitnah LGBT. Bahkan ada seorang yang kami kenal, seorang penuntut ilmu, hafiz 30 juz Al-Quranul Karim. Imam rawatib di salah satu masjid sunnah di Indonesia. Fitnah LGBT menyertainya. Sekarang bergaul di lingkungan kaum tulang lunak. Memang terlihat maco-maco, tapi tulangnya lunak rupanya. Antum jangan seperti itu. Ingat jamaah, olahraga nge-gym itu bukan untuk bentukkan badan. Olahraga itu tujuannya adalah sehat. Sehat itu wasilah. Tujuan utamanya adalah agar kuat ibadah. Kalau ada orang olahraga pamer-pamer badan di kamera, ini udah mulai, ya, sudah harus kita curigai ini. Apalagi nyaman disentuh-sentuh badannya oleh kawan-kawan grupnya. Masya Allah badannya udah bagus banget ini, otot. Nyaman disentuh-sentuh itu, gak khawatir itu tulang lunak. Ya, olahraga di sebuah tempat, di situ laki-laki lainnya memamerkan auratnya. Berlekukan auratnya 100% terbentuk. Hanya saja ada sehelai kain yang sangat tipis menutupinya. Berjam-jam dia di situ, nyaman, tentram, tidak risih, dan dia muwahhid, sunni, salafi. Amat disayangkan. Seakan itu kebutuhan darurat dan seakan tidak tergantikan dengan tempat lain atau olahraga lain. Ingat fitnah jamaah. Fitnah syahwat. Ustadz pun ada yang jatuh jadi LGBT. Jangan antum main-main dengan fitnah. Ada dai ketangkap homo di dalam kamar mandi masjid. Ketangkap. Fitnah. Okay, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ikuti langkah-langkahnya syaitan. Sedikit demi sedikit. Enggak ada orang yang tiba-tiba jatuh ke zina, ustaz anak enggak niat kok tiba-tiba jatuh ke zina, enggak ada. Kecuali karena dia telah membuka pintu-pintu zina itu sendiri. Tidak ada orang yang tiba-tiba jatuh ke dalam zina besar kecuali dia telah melakukan zina mata terlebih dahulu. Kemudian menjadi zina hati yang dia biarkan. Kena menjadi zina tangan, zina telinga. Yusaddiqu dzalikal farj au yukadzibu. Barulah setelah itu dia terjemuh ke dalam zina besar. Demikian juga LGBT. Awal-awalnya nyaman dengan lingkungan yang seperti itu. Kok setia-setia banget ya. Baik-baik banget, mereka pengertian banget. Belum saya pegang barbelnya udah diangkat. Hah? Gak sadar dia. Ini fitnah syahwat. Hafiz 30 juz imam rawatib. Fitnah syahwat. Gak kenal ustaz dia. Kalau syubhat oke, okay, ustaz lebih selamat dari syubhat. Tapi kalau syahwat terkadang ustaz penuntut ilmu bisa lebih buruk daripada orang awam. Kalau fitnah syahwat. Kalau fitnah syahwat, syubhat, naam. Orang yang berilmu lebih selamat daripada orang awam. Kalau fitnahnya syubhat. Tapi kalau syahwat, bukan karena ilmu dia lebih selamat. Tetapi karena rasa takutnya kepada Allah dan sabarnya dia. Oleh karena yang terkadang orang yang berilmu lebih buruk dalam fitnah syahwat daripada orang awam sekalipun.
Kalau

Nah, syahwat. Naam. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi katakan orang di akan terjadi fitnah semakin hari semakin merajalela, semakin tersebar fitnah syubhat dan syahwat. Kemudian Nabi mengatakan orang yang duduk di masa itu masih lebih baik, masih lebih selamat daripada orang yang telah berdiri. Orang yang baru berdiri masih lebih selamat daripada orang yang sudah mulai berjalan kaki. Dan orang yang baru berjalan kaki masih lebih selamat daripada orang yang telah berlari menuju fitnah itu. Ini bahasa yang sangat dalam dari Nabi. Agar maksudnya jangan didekati fitnah. Fitnah itu dijauhi. Iman itu jangan dites, jangan diuji. Iman itu dijaga. Enggak ada perintah untuk menguji iman. Setelah anak hijrah, anak ikut tes dulu saat iman anak mau anak temenin kawan-kawan ke diskotik, tapi saya enggak minum, saya cuma pegang sprit, Ustaz. Biar dikira ada. Orang hanya itu kira orang yang berhijrah enggak ada yang berpikiran seperti itu. Alhamdulillah. Aman anak Ustaz. Saya enggak ngapa-ngapain, ente masuk aja itu udah ngapa-ngapain. Kok enggak ngapa-ngapain? Iman jangan dites, iman jangan diuji, iman itu dijaga. Makanya Nabi ketika berbicara tentang Dajjal, Nabi mengatakan man sami'a bid-dajjal falyan'an. Barang siapa yang telah mendengar Dajjal keluar, hendaknya dia menjauh dari Dajjal. Bukan disuruh dekat karena syubhat yang luar. Orang yang mulai berjalan kaki masih lebih selamat daripada orang yang telah berlari. Kemudian Nabi memberikan peringatan keras. Man tasyarrafa laha tastasyrif. Barang siapa yang mendekati suatu fitnah, maka fitnah itu akan menyambarnya. Baik itu fitnah syubhat maupun fitnah tusyahwat. Enggak ada orang yang tadinya di atas akidah tu salaf kemudian menjadi khawarij atau neo khawarij kecuali karena dia yang mendekati fitnah-fitnah itu. Enggak ada orang yang tadinya di atas tauhid tiba-tiba ya berpindah ke syirik begitu saja tanpa dia mendekatinya. Enggak ada. Orang yang tadinya membela sunnah kini justru memerangi sunnah dan mengajak kepada bid'ah kecuali karena dia telah mendekatinya. Tidak ada orang soleh tiba-tiba yang tadinya soleh kemudian ketika itu jadi pelaku maksiat. Enggak ada. Kecuali karena dia yang telah menjauh dari ibadah dan mendekati maksiat. Man tasyarrafa laha tastasyrifu. Ini tahdzir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendekatinya, maka fitnah itu akan menyambarnya. Faman wajada malja'an aw ma'adzan faly'udz bih. Barang siapa yang mendapati suatu tempat di mana dia di situ bisa melindungi iman dan amal solehnya, hendaknya dia berlindung di situ. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang fitnah akhir zaman sangatlah banyak. Dan fokus kita pada kesempatan kali ini adalah sesuai dengan judul, bagaimana menata hati di masa fitnah. Di akhir zaman. Karena masalah hati ini masalah yang sangat penting jamaah. Kondisi hati kita lah yang akan menentukan kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Selamat tidaknya kita di hari kiamat, itu sesuai dengan keadaan hati kita. Beruntung tidaknya kita di dunia dan di akhirat, itu sesuai dengan hati kita. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang telah berjiwa bersih. Nah. Bahkan di dalam surat Asy-Syams setelah Allah bersumpah sebanyak 7 kali. Allah berbicara tentang pentingnya bersihnya kebersihan jiwa. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Terus coba kita perhatikan di dalam ayat ini jemaah, setelah 7 kali Allah bersumpah wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wal laili wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wa nafsi wama sawaha qad wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah itu Allah mengatakan qad aflaha man zakka. Setelah 7 kali sumpah Allah mengatakan qad aflaha man zakka, sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya. Selamat tidaknya kita di hari kiamat nanti, itu sangat bergantungan dengan kondisi hati kita ketika menghadap kepada Allah.

Di hari kiamat nanti, harta benda dan anak keturunan tidak lagi bermanfaat. Tidak ada yang selamat di hari itu, kecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu." Tidak akan istiqamah iman seorang hamba kecuali hatinya sudah istiqamah. Hati yang sudah istiqamah dengan tauhid, bersih dari syirik. Istiqamah dengan tawakal kepada Allah. Istiqamah dengan cinta kepada Allah. Istiqamah di atas al-khauf, rasa takut kepada Allah. Istiqamah di dalam keikhlasan, di dalam kejujuran. Tidak terkotori dengan riya. Tidak terkotori dengan ujub, dengan sombong, dengan sifat pesimis dari rahmat Allah, berburuk sangka kepada Allah, hasad, dengki. Kalau hatinya sudah istiqamah demikian, maka imannya pasti istiqamah. Jangan seseorang mengatakan, saya walaupun ember begini mulutnya, tapi hati ana bersih banget. Udah mulutnya ember, ngaku bersih lagi hatinya. Ya, muji diri sendiri. Kan sebagian orang begitu. Walaupun saya terlihat begini kasar, ember dikicip, tapi hati saya ini bersih banget. Siapa yang memastikannya? Anda sendiri. Ya. Di dalam agama justru sebaliknya, kalau hatinya baik, pasti yang keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang baik. Hati yang penuh dengan hasad, dengki, ujub, suudzon, pasti yang akan keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang menunjukkan hatinya sudah busuk dengan ujub, dengan kesombongan dan hasad kepada orang lain. Makanya para ulama mengatakan, al-lisanu dalilul qalb. Lisan ini adalah tanda tentang hatinya seseorang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, syafa'allah syafa'an ajlan wa kamila. Nabi bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wahya al-qalb." Ketahuilah, di dalam tubuh kalian itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut membaik, maka akan membaik pula seluruh amalan eksternalnya. Tetapi apabila yang segumpal daging itu rusak, rusak dengan karena riya, rusak karena ujub, karena hasad dengki, karena pesimis dari rahmat Allah, rusak karena sifat sombong dan berbagai kotoran hati yang lainnya, maka akan rusak pula seluruh amalan eksternalnya. Maka orang yang dengki itu akan terlihat mendengki ketika dia berbicara. Sebelum dia berbicara, mungkin kita akan kagum kepadanya. Bahkan mungkin kita akan menganggap ini orang termasuk dari orang yang Nabi katakan, idza ru'iya dzikrallah. Ketika orang melihat dia, oranglah jadi ingat Allah. Begitu dia bicara, kita pun terkejut. Separah inikah isi hatinya? Mudah suudzon, mudah berburuk sangka. Sebagian orang udah malas berbuat kebaikan untuk orang lain, begitu ada saudaranya yang menggantikannya, atau ada saudaranya yang berusaha untuk membukakan pintu kepada orang lain, yang dia yang semestinya membantunya, ini malah enggak membantunya, dan justru menuduh dan membunuh karakter saudaranya dengan hal-hal yang secara agama dia tidak memiliki burhan, tidak memiliki alasan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini penyakit hati. Betapa banyak permusuhan terjadi ketika dikaji ujung-ujungnya masalah hati. Walaupun dipaksakan dengan alasan manhaj, dengan alasan prinsip agama, tetapi terkadang, walaupun enggak semuanya, ketika dikaji lebih dalam, ujung-ujungnya masalah hati rupanya. Nabi sudah mengatakan, kalau hatinya baik, akan baik amalan eksternal. Kalau isi hatinya penuh dengan tauhid, tidak akan mungkin dia jatuh ke dalam syirik. Hatinya bersih.
Tidak mungkin dia ujub, tidak mungkin dia sombong, tidak mungkin dia hasad. Karena punya iman kepada takdir, ngapain dia hasad? Dengan kita hasad, nikmat yang ada pada orang lain itu enggak akan berkurang, enggak akan hilang. Apakah bila kita hasad kepada saudara kita yang lebih kaya, karena hasad kita dia jatuh miskin? Kan enggak juga. Dan apakah dengan kita hasad, kita yang miskin berubah jadi kaya? Enggak juga. Nah, berarti kembali masalah haji. Orang yang punya iman kepada Allah dan takdir kepadanya, iman kepada takdir Allah, enggak mungkin dia hasad. Dia sudah paham rezeki yang Allah tentukan kepada hamba-hambanya itu tidak akan pernah tertukar. Tidak akan pernah berubah. Dari semenjak Allah menulis dan menetapkannya di dalam Lauhul Mahfuz semenjak 50 ribu tahun semula Allah ciptakan langit dan bumi. Sudah Allah takar rezeki kita masing-masing. Kapan yang ini kaya, kapan yang ini miskin, kapan yang ini poligami, kapan yang ini bercerai. Ya. Kapan yang ini nambah istri yang ketiga, yang itu malah masih jomblo, bujang lapuk dan sebagainya. Ngapain? Udah Allah tentukan. Ngapain harus iri? Nah. Kenapa harus iri? Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan apabila segumpal daging tersebut membaik, maka akan membaik pula seluruh amalan eksternalnya. Dan apabila yang segumpal daging tersebut memburuk, maka akan memburuk juga amalan eksternalnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Al-qalbu malik." Hati itu adalah raja. "Wal a'dha'u junuduh." Anggota tubuh yang lainnya adalah bala tentaranya. "Fa idza tabal malik tabat junuduh." Apabila sang raja baik, maka bala tentaranya juga akan baik. Lihat tatkala raja adalah Nabi Sulaiman, syaitan pun jadi taat. Ya kan? Syaitan pun tunduk. Tetapi lihat tatkala rajanya adalah orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, maka bala tentaranya adalah orang-orang yang kejam, bengis dan membantai sesukanya dan membunuh atau membakar hidup-hidup orang yang tidak menuhankan Fir'aun. Bahkan bala tentaranya Fir'aun tanpa ada perasaan sedikit pun di hati mereka rela menangkap bayi-bayi yang baru lahir dari Bani Israel yang laki-laki kemudian disembelih hidup-hidup. Gak ada perasaan. Kalau nembak tanpa lihat mungkin agak sedikit ya. Agak sedikit menunjukkan masih ada hati nurani ya. Tapi kan tidak. Aturan dalam kerajaan Fir'aun kalau ada bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel, tangkap dan sembelih. Gak ada peri kemanusiaan lagi. Rajanya saja mengatakan ana rabbukumul a'la, apalagi bala tentaranya. Raja yang baik aja terkadang masih ada yang nakal dari bala tentaranya. Nah kata Abu Hurairah, al-qalbu malik, hati adalah raja. Wal-a'dha'u junudu, dan anggota tubuh yang lainnya adalah bala tentaranya. Fa'idha tabal malik, tabat junudu. Apabila rajanya itu baik, maka bala tentaranya pasti baik. Wa'idha khabuthal qalbu khabuthat junudu, dan apabila hati yang merupakan raja, maka anggota tubuhnya yang merupakan bala tentaranya juga akan memburuk. Karena hati yang buruk, maka keluarlah ucapan-ucapan yang menunjukkan buruknya hati dia. Ucapan dan sikapnya menunjukkan hatinya penuh dengan hasad, penuh dengan su'udzan. Jamaah yang dimuliakan Allah, masalah hati adalah masalah yang sangat penting. Dan menatanya adalah menata jalan menuju syurga, dan terkhusus di zaman yang penuh dengan fitnah. Dan terkadang jamaah dimuliakan Allah, Allah menguji kita justru dengan fitnah yang ada di dalam internal kita setelah kita hijrah sekian lama. Dan ini sunnatullah. Biasa di awal-awal hijrah, fitnah dan ujian itu datang dari eksternal. Ya. Baru ngaji dianggap udah jadi Pak Ustadz ya. Bahkan ketika awal-awal hijrah, ujian yang paling berat adalah takut dikatakan Wahabi. Itu awal-awal hijrah. Dari eksternal. Tapi setelah lama hijrah, ujian akan datang dari internal.
Bukan kalimat tuduhan Wahabi yang membuat kita tidak risih. Justru terkadang sikap saudara kita yang di atas tauhid dan sunnah yang terkadang bisa menguji keistiqomahan kita. Dan bahkan terkadang syaitan berhasil menjadikannya sebagai alasan kita meninggalkan lingkungan tauhid dan sunnah. Allah berfirman, waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap yang lainnya. Seorang guru akan Allah jadikan ujian terhadap murid-muridnya. Terkadang sebagian guru punya ilmu yang luar biasa, tapi mungkin punya akhlak yang menguji kesabaran murid-muridnya. Kalau murid-muridnya enggak sabar, enggak bakal belajar kepadanya. Akhirnya mereka enggak dapat ilmu. Contohnya di masa salaf ada seorang ulama yang bernama A'mash. Sebenarnya ini bukan nama, laqab. A'mash artinya buta, karena sejak lahir beliau buta. Nama beliau Sulaiman bin Mihran. Laqab beliau lainnya Mushaf, saking kuatnya hafalan beliau. Beliau bisa menyetorkan 1000 hadis dengan sanadnya seperti menyetorkan surat Al-Fatihah. Dan di zaman itu beliau seorang tabi'ut tabi'in. Para ulama bangga bisa mengambil hadis kepada Imam A'mash Sulaiman bin Mihran. Tapi beliau punya sifat yang unik dan aneh. Sehingga sebagian ulama hadis mengatakan seakan Allah menciptakan A'mash ini hanya untuk menguji kesabaran ulama hadis. Di antaranya jamaah dimulakan Allah, beliau punya anjing peliharaan untuk menjaga kebun. Itu kan boleh ya, jaga kebun. Bukan peliharaan untuk mainan semata. Kalau ada ulama hadis datang ke rumah beliau untuk mengambil hadis Nabi kepada beliau, beliau perintahkan anjingnya untuk mengejar mereka. Kemudian beliau menunggu siapa yang akan balik lagi, berarti dia penuntut ilmu sejati. Akan beliau sampaikan hadis Nabi seberapa dia mau. Ada yang baper, enggak balik lagi. Ya. Bahkan ada sebagian ulama hadis harus manjat pohon. Dikejar sama anjingnya A'mash. Ditunggu sama anjingnya di bawah sampai anjingnya tertidur atau pergi, baru dia turun dan mendatangi Imam A'mash meminta hadis-hadis kepadanya. Nah, sehingga dalam sirah atau biografi Imam A'mash, ketika anjing beliau mati, para ulama pun bergembira dan mengatakan matal hurras, sudah mati bodyguardnya A'mash. Juga disebutkan dalam biografi beliau bahwa terkadang ulama ketika bertamu ke rumahnya, beliau keluarkan semua hidangan. Ketika sudah habis, beliau ke belakang rumahnya, beliau mengambil pakan kambing. Kemudian beliau berikan makanan yang ada di rumah, sudah habis kalian makan. Yang tersisa cuma makan kambing. Kalau kalian mau, makanlah. Unik memang. Demikian juga disebutkan beliau orang yang sangat pelit terhadap waktunya. Sehingga suatu ketika rambutnya itu sudah lebat dan ditawarkan oleh muridnya untuk dipangkas. Beliau enggak mau. Kenapa? Karena semua tukang pangkas yang aku dapati cerewet semua, katanya. Enggak selesai-selesai mereka memangkas rambutku. Jadi majelis hadis di tempat pangkas rambut, katanya. Ya gimana enggak, ulama ulama datang, tukang rambut pun, tukang potong rambut pun lupa dia motong rambut karena asyik menanyakan hadis Nabi kepadanya. Akhirnya Imam A'mash enggak mau pangkas rambut sehingga rambutnya lebat. Maka suatu ketika muridnya menjanjikan akan membawanya kepada tukang pangkas rambut yang tidak mengenalnya. Singkat ceritanya, ketika dia telah memangkas rambut Imam A'mash dan sisa setengah lagi, baru dia sadar bahwa ini Imam A'mash. Dia pun mulai bertanya tentang agama Allah. Imam A'mash langsung pergi meninggalkannya sehingga setengah kepala yang belum terpangkas. Makanya sebagian ulama mengatakan seakan Allah menciptakan Imam A'mash murni untuk menguji kesabaran ulama hadis. Demikian juga terkadang sebagian murid adalah fitnah bagi seorang guru. Bahkan istri dan anak kita Allah namakan fitnah di dalam Al-Quran, ya kan? Fitnah buat kita. Waj'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai fitnah, ujian terhadap sebagian yang lainnya. Sebelum atau di awal-awal hijrah mungkin fitnah datang dari eksternal. Setelah lama hijrah atau sudah duduk di sebuah lingkungan yang penuh kajian, justru fitnah itu datang dari dalam. 13 tahun Nabi dan kaum muslimin di Mekah, ujian datang dari luar, dari Abu Lahab the gang.
Dabiri Abu Jahal, ya Abu Jahal, ya, dan jamaahnya. Tetapi setelah Nabi pindah ke Madinah, dari mana datang ujiannya? Dari dalam. Yang memfitnah ibunda Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal adalah orang yang sholat di belakang Nabi, yang terkadang ikut jihad bareng Nabi, yang terkadang ikut umroh bareng Nabi, duduk di dalam kajian Nabi, yaitu orang-orang munafik. Dan qaddarallah, sebagian sahabat ada yang ikut termakan dan menyebarluaskan fitnah itu, tetapi tidak dengan hatinya. Itulah yang Allah mengatakan, yang Allah katakan dalam surat An-Nur, taquluna bi alsinatikum ma laysa fi qulubikum. Kalian ikut menyebarluaskannya dengan lisan kalian walaupun tidak dengan hati kalian, karena sudah di majelis itu. Di antara mereka adalah Mistah, putra dari bibinya Abu Bakar sendiri, sepupunya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar kan ayahnya Aisyah. Dan Mistah pun kehidupannya, ekonominya ditanggung oleh Abu Bakar. Diuji ya boleh. Makanya Abu Bakar marah dan mengatakan, mulai sekarang tidak ada lagi donasi untuk Mistah. Dia sebagai kerabat kita, kok justru dia yang ikut menyebarluaskan fitnah keji ini terhadap putri kita. Marah Abu Bakar. Ini namanya hati manusiawi. Terkadang orang kedemikian karena mungkin suatu ketika pas rapat lupa diundang. Udah gak ada lagi bantu-bantu masjid. Berulang kali kita bantu masjid, pas rapat pendapat kita gak didengarin. Lah, ente infak karena siapa? Sebagian orang begitu. Lupa diajak makan siang sama panitia, gak mau lagi sedekah. Terlalu baper. Iman seperti kerupuk. Ini Abu Bakar bersumpah, saya tidak mau lagi membantu Mistah. Gak ada lagi beras untuk Mistah. Gak ada lagi bantuan untuk Mistah. Dia kerabat kita, kok justru ikut menyebarluaskan fitnah ini. Maka turunlah firman Allah di dalam surat An-Nur. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati an yu'tu ulil qurba. Janganlah orang yang kaya dari kalian bersumpah untuk tidak lagi membantu saudara-saudaranya yang miskin dari karib kerabat, anak yatim dan fakir miskin. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak suka mendapatkan ampunan dari Allah? Padahal ayat ini sama sekali tidak menyebut nama Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar tersinggung, tersindir, baper beliau dengan ayat ini. Beliau merasa Allah menyindir beliau. Jadi kalau antum kajian, pulang kajian, tersindir. Kayak ustaz tadi nyindir ana. Bagus, alhamdulillah kalau antum tersinggung dengan kajian ana. Yang bahaya pulang kajian tidak tersinggung, karena merasa kajian tadi tidak menyindir kita semua, yang untuk orang lain. Banyak-banyak istighfar, berarti hati ente udah mati atau sudah berpenyakit. Kalau ada ustaz khutbah Jumat, isi kajian, kita tersinggung. Kayaknya ada yang kasih laporan nih buat ustaz tentang ana nih. Alhamdulillah, bagus. Sering-sering tersinggung antum dalam kajian. Menunjukkan hati masih hidup. Abu Bakar tersinggung, tersindir. Maka beliau pun mengatakan, demi Allah, aku akan berinfak lagi kepada Mistah. Karena aku membutuhkan ampunan Allah. Ujian datangnya dari dalamnya. Dalam Sahih Muslim disebutkan, pernah terjadi, tersebar berita di dalam Masjid Nabawi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceraikan seluruh istrinya. Itu berita di dalam masjid. Ujian terkadang jamaah. Dan rata-rata kalau dia jadi ustad, ujiannya bukan dari luar lagi. Biasanya kalau dia jadi ustad, dai 1000 kali dikatakan wahabi di pagi hari, 1000 kali siang hari, 1000 kali sore hari, 1000 kali dibilang wahabi, itu nggak mempan. Tapi terkadang ketika ujian itu datang dari jamaah sendiri yang mereka mengenal tauhid melalui tangannya, itu yang berat. Ya. Orang-orang yang tadinya tidak paham tauhid dan sunnah kemudian mengenal tauhid dan sunnah melalui tangannya, justru mereka yang memfitnahnya, justru dia mereka yang membunuh karakternya, itu yang membuat terkadang seorang guru tidak sanggup istiqamah, tidak sanggup bertahan. Tapi mau tidak mau harus diterima ujian, terkadang memang demikian. Tersebar berita di dalam Masjid Nabawi ya mah, bahwa Nabi telah menceraikan seluruh istri-istri. Umar pun langsung mendatangi, mengetok pintu rumah Rasulullah dan mengatakan, "Athallaqta nisa'ak?"
Wahai Rasulullah, benarkah Anda telah menceraikan seluruh istri-istrimu? Jadi kalau antum mendengar berita seorang ustaz bercerai dengan istrinya, berarti antum datangi rumahnya, tanyakan, "Ustaz, benarkah antum sudah menceraikan istri?" Jangan. Apa urusan antum? Orang nikah cerai. Umar bertanya demikian, kenapa? Karena salah satu dari istri Nabi adalah putri beliau, Hafsah. Yang kedua, karena Rasulullah sumber hukum di dalam Islam. Ada kaitan dengan hukum perbuatan beliau. Dan ini berkaitan dengan kehormatan Islam. Maka Nabi mengatakan, "Tidak, wahai Umar. Adapun kita kalau mendengar orang lain nikah cerai pun, enggak usah tutup telinga. Kalau bisa enggak pernah dengar itu. Masalah rumah tangga orang, tutup telinga antum. Memalukan. Kalau jenggot lebat masih bicara, oh beliau poligami karena begini, beliau cerai begini. Udah korok aja tuh jenggot. Masih bahas begituan. Udah kayak ya info terkini mulutnya. Iya, terkadang udah berjenggot, berjilbab, bercadar. Kalau berkumpul, oh Ustaz Fulan itu udah nikah mai karena begini, beliau ceraikan yang ini karena begini-begini. Udah jadi presenter aja ente. Ya, masuk aja ke acara check and recheck. Ngapain duduk di lingkungan ilmu kalau seperti itu mulutnya? Daftar jadi presenter aja. Daftar jadi presenter silet. Info terkini. Ya, dan sebagainya. Nabi pun mengatakan, "Tidak, wahai Umar." Maka turunlah ayat Allah di dalam surat An-Nisa. Dan ini salah satu dari ayat yang turun karena Umar. Allah mengatakan, "Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu latab'tum syaitana illa qalila." Penyakit manusia ini yang tercela adalah tatkala datang suatu berita yang berkaitan dengan keamanan dan rasa takut, mereka main menyebarkannya, main langsung menyebar luaskannya. Padahal kalau mereka mengembalikannya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri, maka akan ada kesimpulan-kesimpulan yang tepat dari mereka. Syahidnya adalah di sini, bayangkan Allah menguji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bisa-bisanya gosip terjadi dalam Masjid Nabawi. Bahwa beliau telah menceraikan istri-istrinya. Itu berat tuh. Sebelum ngaji, antum digosipin oleh orang awam. Setelah ngaji tinggal di lingkungan sunnah, istri antum malah yang tadinya menerima di poligami, jumpa dengan beberapa akhwat, malah setelah itu dia tantrum kepada antum, dikomporin oleh sebagian umahat. Memang bahasanya nggak ngomporin, tapi itu racun. Masya Allah anti ya, kami terharu ma anti, tetapi kami belum bisa ikhlas seperti anti. Racun itu berbunyinya pujian, masya Allah anti. Padahal anti cantik, kaya. Padahal usaha ini kan bareng anti ya dulu merintisnya sama. Pas dia udah kaya, malah dia poligami. Anti tapi tetap sabar, ikhlas. Kami salut. Kalau aneh nggak sanggup, aneh lebih milih cerai. Kalau aneh nggak bisa bayangkan kalau suami sedang bermalam di rumah sana. Aduh, kebayang kemana? Aneh lebih baik nggak punya suami deh. Istri itu pulang langsung nyari sajadah tuh. Racun itu. Nah. Pas tinggal di lingkungan awam, istri antum tenang-tenang saja dia di poligami. Karena suaminya memang membutuhkannya, mampu melakukannya, bisa adil dan mencukupi kebutuhan. Begitu tinggal di lingkungan sunnah, datang akhwat. Masya Allah, gimana ceritanya anti bisa di poligami? Enggak kebayang deh, wanita secantik anti. Wah, itu pulang istri naik asam lambung langsung nyari sajadah tuh. Ujian. Tapi kalau ngambek, akhirnya pindah, tinggal lingkungan sekolah jauh. Ya, penuh dengan syirik, penuh dengan bidah, penuh dengan pintu-pintu maksiat. Tapi lingkungan yang di dalamnya ada tauhid dan sunnah, seburuk-buruknya kita dekat dengan tauhid dan sunnah. Dan nilai tauhid dan sunnah lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Berat. Para sahabat mendapatkan ujian di antara mereka kapan? Bukan di fase Mekah. Kapan terjadi fitnatul jamal? Perang antara kubu Ali dan Aisyah yang menyebabkan pertumpahan darah dan wafatnya Talha bin Ubaidillah.

Setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat. Walaupun sikap ahlu sunnah terkait fitnah yang terjadi di antara sahabat adalah menahan mulut kita. Yang berijtihad dan benar pahalanya dua. Yang berijtihad kemudian keliru pahalanya satu. Dan tidak boleh mencela siapapun dari mereka. Baik yang bersama Aisyah maupun yang bersama Ali. Baik yang bersama Ali maupun yang bersama Muawiyah. Namun yang anda ingin ambil pelajaran darinya adalah Allah menciptakan fitnah di antara mereka. Terjadi Jamal, fitnah Siffin. Kalau enggak disebutkan di mana kejadian dan siapa pelakunya, mungkin kita akan menganggap ini terjadi di negeri orang kafir dan di antara orang kafir. Tetapi itu rupanya terjadi di dalam kota Nabi, hanya beberapa meter dari Masjid Nabawi, dan terjadi di antara sebaik-baik manusia di muka bumi setelah para Nabi dan para Rasul. وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami akan jadikan kalian, sebagian kalian, sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Atasbirun. Apakah kalian akan bersabar? Terkadang seorang ustaz juga demikian. Di tengah-tengah orang awam, orang malah memujinya. Ya? Memujinya. Berbaik sangka kepada. Terkadang di lingkungan ikhwan sendiri, dia justru dirujaki. Digibai. Difitnah. Masalah rumah tangganya dibongkar habis-habis oleh ummahat dan akhwat. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap yang lainnya. أَتَصْبِرُونَ. Mampukah kalian tetap bersabar di atas tauhid dan tidak bergeser darinya? Mampukah kalian bersabar di dalam sunnah dan tidak berpindah kepada bid'ah? أَتَصْبِرُونَ. Mampukah kalian bersabar di dalam ketaatan kepada Allah dan tidak menjauh darinya? Memang tinggal di lingkungan tauhid banyak faedahnya. Di antara yang ketiga, kita meninggal dunia, jenazah kita disolati oleh ahli tauhid. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Ma min muslim yamutu fayaqumu ala jinazatihi ala jinazati 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang ahli tauhid yang tidak berbuat syirik kecuali pasti Allah kabulkan doa-doa mereka untuknya. Tapi ujiannya juga berat, ya. Aisyah tertuduh berzina, jamaah, dengan Sofwan bin Mu'attal. Di mana? Bukan di Amerika saat itu. Beliau bukan sedang di Turki, sedang di Masjid Nabawi. Rumahnya nempel dengan Masjid Nabawi. Nempel dengan Masjid Nabawi. 30 hari dan 30 malam ayat Al-Quran tidak turun membenarkan atau mendustakan tuduhan itu. Sampai-sampai Nabi sempat bermusyawarah dengan Ali. Aku ceraikan saja si Aisyah ini atau aku pertahankan. Nabi pun mulai menginterogasi Barirah, budak sahanya ibunda Aisyah. Apakah ada hal-hal yang mencurigakan dari Aisyah belakangan ini? Nah. Setiap Nabi pulang ke rumah, Nabi bertanya kepada Aisyah setelah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Lihat, Nabi walaupun marah tetap pulang berikan salam. Beda dengan kita. Kalau lagi marah sama istri pulang ke rumah, walaupun pulang dari masjid, wajahnya seperti Ya'juj wa Ma'juj. Salam pun gak diberikan. Ya, Nabi tetap berikan salam. Tapi Nabi mengatakan kaifatikum, bagaimana dengan tuduhan itu? Aisyah pun bingung, ada apa ini? Apa yang terjadi? Karena Aisyah setelah pulang dari safar itu sempat jatuh sakit. Beliau pun minta izin untuk menemui ayah dan ibunya. Setelah diberitahukan apa yang tersebar di kalangan, maka Aisyah bertambah sakit. Beliau pun selalu menangis. Rupanya sedang viral di kota Madinah. Semua kalangan tahu. Baik yang muslim, yang kafir, yang tua, yang muda, ikhwan, akhwat, semuanya sudah mendengar berita Aisyah jatuh ke dalam zina bersama Sofwan bin Mu'attal. Aisyah masih muda, sudah seberat itu ujian menimpanya. Dan beliau dapatkan, beliau tinggalnya di Madinah, bukan di Pekanbaru. Madinah aja gitu dapat, apalagi tinggal di Pekanbaru. Apalagi di luar Madinah. Di Madinah aja bisa dapat ujian dari internal. Tetapi beliau tidak melakukannya, beliau menata hatinya, ikhlas karena Allah. Beliau tawakal kepada Allah, tidak menggubris fitnah manusia. Yang penting tidak melanggar agama Allah dan tidak mengambil hak manusia. Sehingga ketika turun 10 ayat dari surat An-Nahl, kata Aisyah, tidak ada yang saya puji pertama ketika

0: mandi kecuali Allah Subhanahu wa taala.
1: Lihat hasil didikan tauhid dari suami yang muwahhid, nabi dan rasul.
0: Tidak ada yang saya puji pertama kali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau kamu memang sudah berzina, akui saja dan bertobat setelah itu, fasauf, maka niscaya Allah akan menerima taubatmu. Tetapi kalau kamu benar tidak melakukannya, fasaufa yubri'ikillah, niscaya Allah akan bersihkan namamu."
1: Apa kata Aisyah? "Tidak ada yang bisa aku ucapkan kepada kalian kecuali apa yang diucapkan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya.
0: Kalau aku mengatakan telah melakukannya, kemudian aku mengumum taubat, atau pertama kata beliau, andai kata aku mengatakan tidak melakukannya, tidak ada dari kalian yang percaya kepada aku. Tetapi kalau aku mengatakan aku telah melakukannya, semua kalian akan percaya padahal aku tidak melakukannya. Dan tidak ada yang bisa aku ucapkan kepada kalian kecuali apa yang diucapkan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Allah lah tempat aku memohon pertolongan, bukan kepada kalian. Ala ma tasifun, terhadap fitnah-fitnah yang kalian utarakan kepadaku, terhadap apa yang kalian sifati. Fasaburun jamil, sabar yang indah."
1: Ini sikap dari Aisyah, buah dari pendidikan dari seorang suami yang mendidiknya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tegar Aisyah.
0: Kalau menimpa wanita hari ini di lingkungan sunnah, mungkin dia minimal akan keluar dari lingkungan itu. Minimal minta pisah dengan suamiku. Udah hidup miskin, ya kan? Udah miskin, padahal ane masih muda, cantik, dapat suami miskin, dapat fitnah begini lagi. Suami malah ngomong begini lagi. Udahlah, pisah aja kita.
1: Tidak. Hatinya tertata dengan tauhid. Hatinya sudah tertata dengan tawakal kepada Allah. Hatinya telah tertata dengan roja, optimis kepada Allah Jalla wa'ala, dan tidak pesimis dari bantuan dan pertolongannya, sehingga tidak goyang sedikit pun. Berat tuh jemaah, tuh pakaian. Masih juga dituduh nepotisme.
0: Apalagi kita jemaah. Bahkan anak mengetahui beberapa orang dia punya uang banyak, hasil jualan warisan, pingin punya kendaraan yang mahal dan bagus, tapi sebagian orang menahannya tidak membeli, takut difitnah itu uang dari donasi. Karena dia sebagai panitia ya suatu yayasan sosial, padahal dia sebelum jadi itu udah punya uang yang sangat banyak. Habis jualan ini jualan itu, pengen beli, dia tahan, takut difitnah. Karena belum beli aja udah difitnah yang enggak-enggak. Ana punya teman di sebuah tempat, dia ingin haji. Ya, tahun ini sebenarnya ingin haji, tapi dia tahan. Takut nanti ada orang yang menilai enggak-enggak, karena dia sedang menjadi kontraktor pembangunan sebuah masjid. Dia menjadi kontraktor, ini bukan baru, di luar bukan baru. Ya. Ana bilang enggak perlu setakut itu juga. Ana bilang, tapi kalau alasannya untuk menambah biaya biar istri bisa ikut enggak masalah. Kenapa? Karena memang terkadang fitnah dari dalam itu berat, ya Pak. Ya kan, dapat dia dipilih sebagai kontraktor yang membangun masjid. Tiba-tiba di tahun itu ada daftar furoda. Orang yang enggak sehat hatinya, mah enak juga ya jadi kontraktor masjid. Orang lain bangun masjid nih, cari untung di masjid. Orang-orang kadang-kadang kan mulutnya ada yang ember seperti itu. Kalau kita lihat dia sedang sholat, Masya Allah, seakan surga dan neraka tertancap di depan kedua matanya. Begitu dia berbicara tentang orang lain, kita gak nyangka dia yang tadi kita lihat di saf pertama di sholat berjamaah. Ujian. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Fitnah jamal di antara para sahabat, fitnah sifid. Demikian juga pernah terjadi fitnah antara Imam Malik dengan Ibnu Ishaq. Terjadi fitnah terhadap Syekh Albani, sehingga Syekh Albani diberhentikan mengajar sebagai dosen di Madinah. Fitnah, ujian. Sehingga Syekh Bin Baz menelpon anaknya, sampaikan ke ayah bahwa istirahat aja dulu, liburan musim panas. Karena terjadi fitnah antara Syekh Albani dengan seorang Syekh yang ingin sebutkan namanya, yang punya jabatan saat itu di Madinah sebagai qadhi, sehingga Syekh Albani tidak bisa lagi mengajar di UIN. Fitnah. Ujian terkadang ya, berat. Enggak mudah. Ujian dari internal itu

0: kadang lebih berat daripada eksternal. Maka tata hati kita. Kalau kita beragama karena Allah, maka kita tidak akan meninggalkannya karena manusia. Jika kita berada di sebuah lingkungan yang di situ ada tauhid dan sunnah masjid tauhid, penuh dengan kajian ilmu di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak akan meninggalkannya karena manusia, karena kita masuk ke dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membangun rumah Allah karena Allah, maka kita tidak akan berhenti membangunnya karena manusia. Makanya di hari Nabi wafat, di saat para sahabat Nabi sudah down semangatnya, bahkan kata Anas, yang duduk tidak sanggup berdiri lagi. Yang sedang berdiri enggak sanggup bergerak lagi. Yang sedang berjalan seketika membeku tubuhnya dan tidak mampu melanjutkan perjalanannya. Bahkan Umar di dalam Masjid Nabawi teriak dengan suara yang keras, Nabi belum mati, Nabi cuma pergi meninggalkan kita untuk menemui Rabbnya, sebagaimana Musa pernah meninggalkan umatnya untuk menemui Rabbnya. Siapa yang mengatakan Nabi telah mati, adri' munuqah, saya penggal lehernya, kata Umar. Kata Umar, karena memang di awalnya hati kami belum siap menerima berita ini bahwa Nabi telah mati. Abu Bakar yang kokoh, beliau menyampaikan sebuah khutbah yang karena khutbah beliau ini para sahabat menjadi semangat kembali. Dan di antara faedah dari khutbah beliau ini adalah bahwasanya kalau kita beribadah karena Allah, kita tidak akan meninggalkannya karena hilangnya manusia. Apa kata Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu al-hayyu alladhi la yamut. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang selama ini beribadah karena Muhammad, salatnya ke Masjid Nabawi karena Muhammad, sedekahnya karena Muhammad, jihadnya karena Muhammad, bantu dakwah karena Muhammad, ikut dakwah karena Muhammad, Muhammad hari ini telah mati, akankah dia tetap melakukan ibadah itu? Wa man kana ya'budullah, tetapi barang siapa yang selama ini beribadah karena Allah, dia salat di Masjid Nabawi karena Allah, dia jihad karena Allah, membangun masjid karena Allah, membantu dakwah karena Allah, fa innahul hayyul ladzi la yamut. Sesungguhnya Allah Maha hidup, tidak akan pernah mati. Maka dia tidak akan pernah berhenti melakukannya karena dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati kita tidak tertata dengan tauhid, dengan keikhlasan, baru sedikit ada ujian, kita udah baper. Sebagian orang hanya gara-gara lupa diajak makan siang oleh panitia, udah gak mau lagi ke masjid. Udah gak mau lagi bantu pembangunan masjid. Hanya gara-gara lupa diundang makan siang. Atau terkadang pas rapat kebetulan pendapatnya gak dipakai. Padahal itu konsekuensi rapat. Gak mungkin setiap rapat semua pendapat bisa diambil. Pasti salah satu darinya. Makanya sebagai masyayikh setelah rapat mereka istiqarah dari sekian pendapat tersebut. Itu Syekh Abdurrahman, ya, ketika ingin bangun sumur bor, yang ini berpendapat ini, yang ini berpendapat ini, yang ini berpendapat di sini aja bangun ini. Beliau terima semua, kemudian beliau istiqarah berulang kali. Setelah itu beliau ambil keputusan, ini yang harus dilakukan. Tapi ada sebagian orang baper, enggak dia yang terima pendapat ana, ya iyalah, karena ada yang lebih kaya. Sebagian orang sekotor itu hati. Lihat Nabi SAW ketika meminta pendapat Abu Bakar dan Umar. Apa pendapat kalian berdua tentang tawanan perang Badar ini? Umar langsung jawab, penggal lehernya wahai Rasulullah. Penggal, karena mereka tokoh. Kalau kita kembalikan mereka akan berdakwah kembali. Abu Bakar, Nabi berpaling dari wajah Umar, enggak didengar oleh Nabi. Yang kedua kalinya Umar, Nabi bertanya. Umar sebanyak 3 kali mengatakan pendapatku wahai Rasulullah, penggal mereka. Jangan kita lepaskan dengan tebusan, karena mereka para tokoh, nanti mereka akan menyusun peperangan lagi terhadap kita. 3 kali Umar ngasih pendapat, Nabi berpaling dari, memalingkan wahyu dari Umar. Begitu Abu Bakar ngomong cuma sekali, wahai Rasulullah, lebih baik tawanan ini kita lepaskan dengan tebusan, karena keadaan kaum muslimin miskin, membutuhkan bantuan. Nabi langsung terima pendapatnya Abu Bakar. Apakah Abu Bakar setelah itu baper? Mentang-mentang Abu Bakar mertuanya, ya. Mentang-mentang Abu Bakar lebih kaya dari ane, ya. Kalau orang kaya yang ngomong langsung didengarin sama ustaz, ya. Kalau mertuanya, kalau Abu Bakar ngomong langsung didengarin, ya. Yalah, itu kan mertuanya. Apakah Umar baper demikian? Enggak. Padahal setelah itu turun ayat membatalkan pendapat Abu Bakar, menyalahkan pendapat Abu Bakar dan membenarkan pendapatnya Umar. Tapi Umar tetap menjaga lisannya. Turun ayat dalam surat Al-Anfal, menyalahkan pendapat Abu Bakar dan membenarkan pendapat Umar, dan awalnya Nabi mengambil pendapat Abu Bakar bukan pendapat Umar. Allah menurunkan firman-Nya, maka nalin Nabi ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardh. Benarkan pendapat ana wahai Rasul. Jangan orang kaya melulu yang diambil wahai Rasulullah. Enggak, menjaga lisannya. Terkadang sebagian orang tidak mampu menahan kotoran hatinya sehingga keluar ke mulutnya. Hasad yang enggak mampu dia tahan. Makanya kata Syekhul Islam, semua orang itu sebenarnya ada potensi hasad di hatinya. Cuma orang yang berakal itu dia akan menahannya, tidak mengeluarkannya. Semua manusia punya sifat hasad di dalam hatinya. Hanya saja orang yang berakal itu, kata Syekhul Islam, dia akan menahan untuk tidak mengeluarkannya dengan kata-kata atau perbuatan. Isi Umar diuji jemaah. Tiga kali beliau ngasih pendapat, Nabi enggak terima. Begitu Abu Bakar ngasih pendapat, hanya dalam sekali ucap, langsung diterima oleh Nabi. Apakah Umar, udahlah dakwah aja sama Nabi. Nabi sama Abu Bakar, setiap diajak sama Nabi dakwah, udahlah Abu Bakar aja Rasulullah, enggak usah ana lagi. Apakah begitu? Hah? Setelah dipakai Umar mana? Kan ada Abu Bakar situ. Enggak baper, enggak kayak kita. Kita terkadang baru sekali lupa diajak makan siang sama ustaz, udah enggak mau lagi nemenin ustaz dakwah. Nah, hati kalau tertata dengan tauhid, dengan ikhlas, dia tidak akan goncang, tidak akan goyang bagaimanapun manusia sudah ya tergoyang, terguncang. Dia enggak akan meninggalkan suatu amalan kebajikan yang dia lakukan karena Allah, karena manusia. Itu berat memang jam. Berat. Sangat berat. Sa'ad ibn Abi Waqqas itu dituduh enggak pandai salat, hah? Dituduh sebagai orang yang pengecut di medan perang. Sehingga beliau ditarik oleh Umar bin Khattab, tidak lagi jadi gubernur Kufah. Berteriaklah masyarakat di Kufah. Mereka bukan orang kafir. Mungkin orang awam di masa itu, kata Syekh Mubil, kalau dihidup di masa kita jadi ahli hadis. Bertepuk tangan mereka mengatakan, tuh kan benar fitnah kita. Kalau enggak benar apa yang kita tuduhkan kepada Sa'ad bin Waqqas, enggak mungkin Umar mencopot. Padahal Umar tidak mencopot. Karena sayangnya Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan minas sabiqin al-awwalin. Umar menarik, kenapa? Karena beliau kasihan lihat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ngapain ente jadi memimpin di tengah-tengah rakyat yang membenci ente? Lebih baik ente jadi orang terdekat ani aja. Justru itu dijadikan bahan untuk membenarkan tuduhan mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya berdoa. Beliau mendoakan orang yang telah memfitnah beliau, sehingga orang ini Allah hinakan sebelum meninggalnya menjadi seorang yang pedofil. Sehingga ketika ada orang yang bertanya kepadanya, kok bisa separah ini kamu? Apa kata dia? Sepertinya aku terkena doanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Oke, sebagian ulama mengatakan, luhumul ulama masmumah. Hati-hati dengan kehormatan ulama. Orang yang siang dan malam menyebarkan tauhid dan sunnah, bahkan mungkin nyawanya pernah hampir hilang karena mengajak kepada tauhid dan sunnah, kemudian kita hancurkan kehormatannya hanya karena masalah-masalah duniawi. Hati-hati. Kehormatan para ulama itu beracun. Ini orang sebelum matinya menjadi seorang yang pedofil, sehingga dia direndahkan, dihinakan, diusir oleh masyarakat. Fitnah terkadang datang dari dalam waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai fitnah terhadap sebagian yang lainnya. Akankah kalian bersabar? Akankah kalian tetap bersabar di atas tauhid dan sunnah? Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu Maha melihat. Jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang telah kita simak bermanfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Jalla wa Ala menyelamatkan kita dari berbagai fitnah, ma zahara minha wa ma batan, fitnatu syubhat dan fitnatu syahwat. Semoga tidak kita tidak keluar dari masjid ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga tidak ada dari kita yang sedang menderita sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Semoga tidak ada dari kita yang sedang terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya.
1: Tidak ada yang masih berstatus single atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salehah dan cantik jelita.

0: dan tidak ada jumlah pun, dan tidak ada dari ummahat wal akhwat yang masih berstatus single atau single senior atau single parent kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh dan tampan serta menuntunnya ke syurga Allahu Jalla wa Ala. Dan kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, agar kembali mempertemu dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan Ramadan ini antum di Pekan Baru Allah mudahkan untuk salat tarawih di lantai 2 ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan finishing pembangunan masjid yang mulia ini yang merupakan salah satu dari rumah-rumah Allahu Jalla wa Ala. Kita mah berharap kalau bisa di setiap lampu merah ada masjid sunnah. Jangan antum berkata kebanyakan masjid, kalau bisa di setiap lampu merah ada masjid sunnah. Kalau bisa di setiap persimpangan ada sekolah sunnah. Banyak nikmat itu disyukuri, ya, disyukuri. Ya, ini kalau terbangun, masya Allah, menjadi kebanggaan untuk seluruh ahlus sunnah tentunya. Punya masjid besar, ya, sumber kekuatan dakwah itu adalah masjid. Syekh Mubil mengatakan dakwah kalian akan selalu lemah dan tidak akan pernah kuat kecuali kalian sudah punya masjid. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semua untuk melakukan finishing terhadap masjid ini. Dan kita cukupkan sampai di sini, tidak ada pertanyaan ya. Insyaallah pertanyaannya ditanyakan ke Ustaz Maududi, Ustaz Asperi atau ke ustaz-ustaz lain ya. Kalau ana baca pertanyaan itu sama seperti orang jualan batu soda di depan Kimia Farma, Bang. Insyaallah ya. Ya, tidak, ini pondok, ini Pekan Baru, sumbernya ilmu. Di sini banyak asatidah yang mereka telah berdakwah, sebagian mereka sudah membela tauhid dan sunnah dan ana belum lahir. Ya. Sebagian asatidah sudah berdakwah kepada sunnah dan tauhid dan ana belum tahu dan belum pernah mendengar kalimat tauhid dan sunnah. Maka tentunya tidak beradab bagi ana berada di dalam ma'had seperti ini, justru menjadi mufti. Ini kebangetan sombongnya. Insyaallah pertanyaan-pertanyaannya ditanyakan kepada Ustaz Maududi, Ustaz Asbri ataukah ustaz-ustaz lainnya yang ada di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Jalla wa'ala mengistiqomahkan kita di atas sunnah. Dan mudah-mudahan Pak Sekjen mendapatkan pahala yang telah menerima pertanyaan dari jamaah. Ya? InsyaAllah ya. InsyaAllah di sini ada kajian rutin. Tinggal antum tanyakan. Juga bukan jamaah dari luar negeri kan? Pertanyaannya bisa ditanyakan kepada ustaz setempat. Suli antum jamaah dari luar negeri. Ya? Bukan dari Pekanbaru. Mungkin boleh ya bertanya langsung setelah kajian ini. Itu pun kalau bisa jumpa ustaz lain lebih baik. Antum di sini orang bukan baru, ngapain nanya kana? Ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah.

0: Wa fi aisyati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witran, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك

0: Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
0: يا الله. Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran.

0: tanganmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore seratus kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari tiga kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. إخوانا في الدين أزن الله وإياكم. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wala ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, yaitu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokok nih. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena zolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya, ya, dan dialah mujahid sejati. Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas baca Al-Quran, malas

0: melaksanakan sholat sunnah dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifz, menghafal, hafalkan dan memurojaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa paham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Ya kan? Baik ikhwan yang sudah tenang, ataupun akhwat yang masih ngobrol, dan obrolannya terdengar ke sini. Baik di bawah yang juga masih ngobrol sampai saat ini, ataupun akhwat yang di atas yang masih ngobrol walaupun tidak kedengaran ke sini. Intinya mah akhwat mah tukang ngobrol. Disindir ketika kuping. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, makanin kedengaran sama radio. Juga para netizen dan para pemirsa beberapa TV yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitabul Ilm. Kita sedang membahas adab-adab bagi para penuntut ilmu dan sudah 4 poin. Poin terakhir adalah rihabatus sadr fi masailil khilaf. Berlapang dada dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. So, kita lanjutkan ke poin yang kelima. Tadinya saya ingin membahas beberapa penyebab terjadinya ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi terlalu melebar. Padahal kita kajian Kitabul Ilmi. Kita langsung aja ke poin yang kelima. Adab kelima yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah al-amalu bil-ilm. Mengamalkan ilmu. Penjelasan mengamalkan ilmu ini ada beberapa versi. Semuanya penting. Ingat gak waktu kita membahas kitab Awa'iqut Talab atau beberapa kendala bagi para penuntut ilmu? Pertama, kendala pertama tidak ikhlas. Kedua, tidak mengamalkan ilmu. Mendengar penjelasan dari kitab itu merinding kita. Itu versi yang lain. Ingin kita bahas lagi. Sekarang versi yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah sebagai penulis Kitabul Ilmi ini. Berkata beliau dalam menjelaskan poin ini, ayya'mala talibul ilm bi ilmihi aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa adaban wa muamalatan li anna hadha huwa thamratul ilm wa huwa natijatul ilm. Seorang penuntut ilmu harus mengamalkan ilmunya, baik dari aspek akidah ataupun ibadah ataupun akhlak ataupun muamalah ataupun adab, karena amal itu buah dari ilmu dan hasil nyata dari ilmu itu adalah amalan. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu itu hanyalah dipelajari sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah. Dengan cara diamalkan, baru ketakwaan itu akan teraih. Wa hamilul ilmi kal hamil li silahihi imma lahu wa imma alaih. Orang yang memiliki ilmu itu tak ubahnya seperti orang yang membawa senjata, pedang atau apapun. Bisa menyelamatkan dia, bisa mencelakakan dia. Ilmu yang kita pelajari bisa membuat kita selamat dari azab Allah, bisa membuat kita celaka, terkena azab Allah. Tergantung apa? Nah, lihat Nabi SAW bersabda, Al-Quran hujjatan lak au alaik. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Al-Quran menjadi hujjah. Hujjah itu alasan. Laka atau alaika. Kalau laka artinya yang menguntungkan atau menyelamatkan kamu. Kalau alaika artinya yang merugikan atau mencelakakan kamu. Al-Quran bisa menjadi penyebab kamu selamat atau kamu celaka. Gimana penjelasannya? Laka in amilta bihi wa alaika ilam ta'mal bihi. Al-Quran bisa menjadi penyebab kamu selamat kalau kamu amalkan. Akan menjadi penyebab kamu celaka kalau tidak kamu amalkan. Jadi yang selamat hanyalah orang yang mengamalkan ilmunya. Yang tidak mengamalkan, celaka dia. Al-Quran itu banyak mengungkap celakanya orang yang berilmu tapi tak beramal. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna alkitab afala taqilun. Apakah kamu menyuruh orang lain untuk berbuat baik tapi kamu melupakan dirimu sendiri? Artinya orang lain disuruh beramal, dirinya tidak beramal. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi berilmu tak beramal. Menyuruh orang lain tapi dia sendiri tidak mengamalkan apa yang dia suruh. Celaka. Di sini tidak dicantumkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada tuh hadisnya, nanti di neraka itu ada orang terburai ususnya. Dia lari-lari berkeliling ditonton oleh para ahli neraka. Para ahli neraka yang lain bertanya, ya fulan ma sya'nuk? Wahai fulan, ada apa denganmu? Alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah dulu kamu orang yang suka memerintahkan kami untuk berbuat yang ma'ruf dan melarang yang munkar? Jadi si orang yang ususnya terburai lari-lari di neraka itu ternyata ustaz, da'i, kiai, ajengan, ulama, tukang dakwah, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, tapi kok ke neraka? Orang itu menjawab, bala, kuntu amurukum bil ma'ruf walam ati, wa nahaitukum anil mungkar wa ati. Ya, dulu saya memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan, saya sendiri tidak melakukannya. Saya melarang kalian dari kemungkaran, saya sendiri masih melakukan. Diazab seperti itu, waliyadzubillah. Ya. Inilah yang dimaksud Al-Quran hujjatan lak au alaik. Al-Quran menjadi hujjah, menjadi alasan yang menyelamatkan kamu kalau Al-Quran ini diamalkan. Atau yang mencelakakan kamu kalau Al-Quran yang kamu fahami ini tidak diamalkan. Jadi tuntutan bagi orang berilmu besar. Tapi jangan kepikiran, kalau begitu mah gak mau belajar. Ah. Biar tidak terkena kewajiban mengamalkan ilmu. Kan ada orang yang mikir begitunya. Saya mah takut belajar, takut tidak mau mengamalkan, takut tidak mampu mengamalkan dosa. Sama rukna te belajar te dosa. Sebenarnya kita punya dua kewajiban. Kewajiban belajar ilmu dan kewajiban mengamalkan ilmu. Kalau orang belajar tapi tidak mengamalkan, dia dapat pahala belajar, dapat dosa tidak mengamalkannya. Kalau orang tidak belajar, otomatis tidak mengamalkannya, dosanya tikal dua. Berlipat dua, dosa tidak mau belajar, dosa tidak mengamalkan. Walaupun mau belajar, mau tidak beramal, maka tetap wajibnya enggak. Makanya ada seorang datang ke Abu Hurairah radhiyallahu an, uridu an ata'allama al-ilma wa akhafu an udhayyi'ahu. Aku ingin belajar ilmu, tapi aku takut menyia-nyiakannya, makanya enggak mau belajar. Ingin sih, tapi enggak mau ah. Takut ilmu yang sudah saya pelajari, saya sia-siakan dengan cara tidak diamalkan. Apa kata Abu Hurairah? Kafa bitarkika lahu tadhi'an. Cukuplah dengan kamu tidak mau mempelajari ilmu itu menyia-nyiakan ilmu. Bahkan menyia-nyiakan ilmu yang paling besar adalah tidak mau mempelajarinya. Jadi tetap kita wajib belajar. Setelah belajar wajib beramal. Demikian juga wajib mengamalkan apa yang sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam dengan cara membenarkan semua berita yang sampai dari beliau, melaksanakan hukum-hukumnya. Bila datang berita dari Allah dan Rasulnya, benarkanlah berita itu. Percayai, imani, dan terima dengan sepenuh hati. Jangan sampai mengatakan, kenapa begitu, bagaimana ini, dan seterusnya. Karena itu bukan gaya hidup seorang mukmin. Lihat bagaimana sikap seorang mukmin ketika ada nas Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan dalam Al-Ahzab 36, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki atau perempuan, ikhwan ataupun akhwat, bila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, mereka memilih pilihan lain dari urusannya. Ini ada ketetapan Allah, ketetapan Rasulnya, enggak digubris. Mereka memilih alternatif lain. Gak pantas tuh, maksiat, durhaka. Makanya di akhir ayat ini, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Para sahabat zaman baheula, apabila Nabi alaihissalatu wassalam berbicara kepada mereka dengan perkara-perkara yang kadang-kadang tidak masuk akal, dianggap aneh, tapi mereka menerima secara utuh, sepenuhnya, tidak bertanya, kenapa demikian, bagaimana itu. Berbeda dengan orang-orang zaman Kiwari. Kita lihat apabila Nabi SAW menyampaikan satu hadis yang membuat akal mereka heran, mereka itu mengkritisi. Bukan mengambil petunjuk dari sabda Nabi SAW tersebut. Mereka menyatakan ini sikap kritis kita. Sampai kan ada yang menyatakan, saya pernah ketika ngaji ada pertanyaan, ya Ustaz, nampaknya semua hadis itu perlu dikritisi lagi. Ada waktu saya masih muda ya, sekarang juga sebenarnya masih muda. Ketika masih SMA atau mahasiswa gitu ya, saya pernah mahasiswa dulu. Itu ada buku studi kritis hadis. Isinya apa? Isinya adalah mempertanyakan keabsahan kebenaran hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikritisi mereka bilang. Suatu saat saya ada pengajian, ya Ustaz, banyak hadis yang harus dikritisi ulang. Saya jawab, semua hadis sudah dikritisi oleh ahlinya. Semua hadis, enggak ada hadis yang tidak dikritisi. Dan oleh ahlinya, oleh ahli hadis. Dikritisi dari berbagai macam aspek. Aspek sanad, aspek rawinya, aspek matannya. Semua sudah dikritisi dan sudah ada kesimpulan. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini maudhu, sudah. Dan oleh ahlinya. Sekarang kalau yang Anda maksud yang mengkritisi kita, yang mengkritisi hadis itu kita, tahu dirilah. Punya kemampuan enggak untuk mengkritisi hadis itu? Cek bahasa Arab, ngartos tu, hal tafhamul lughatul arabiyah. Bisa, paham enggak bahasa Arab? Bisa enggak ngomong bahasa Arab? Paling bisa inni uhibbuka, hanya itu saja. Bahasa sama dengan bahasa Jerman, cuma satu kalimat ich liebe dich. I love you, wa aini, cuma begitu saja kan. Yang lainnya tidak bisa. Apa definisi dari hadis? Duka. Yang begitu mau mengkritisi hadis. Sama dengan orang awam tentang mesin, ngebongkar mobil. Bisa ngebongkarnya? Bisa. Tapi awut-awutan, nggak bisa masang lagi. Jadi yang Anda maksud mengkritisi hadis itu menolak kebenaran hadis itu. Ini bertolak belakang dengan Al-Quran. Cuma menolak hadis dikemas dengan bahasa yang keren. Mengkritisi hadis. Yang mengkritisinya orang yang bodoh tentang hadis. Kita jawab, semua hadis sudah dikritisi, sudah diperiksa. Oleh siapa? Oleh ahlinya, para ulama ahli hadis. Nah, sebagai contoh umpamanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang menyebabkan kenapa orang begitu ada hadis yang tidak masuk akal itu dikritisi untuk ditolak, bukan untuk mengambil petunjuk. Akhirnya terhalanglah dia dari taufik, dari hidayah, berakhir dengan menolak hadis itu. Betapa banyaknya orang yang menolak hadis apabila idza waqa'ad dubab fi ahadi ina'ikum, kalau ada lalat yang nyemplung di minuman kamu, celupkan lalat itu. Buang lalatnya, minum airnya. Karena di satu sayap ada penyakit, di sayap lainnya ada obat. Hadis ini sahih. Banyak orang nanti dulu, kita tanya dulu ke dokter, benar enggak kan gitu ya? Sampai ada tuh seorang, bukan ulama sih, tapi cendekiawan muslim tingkat dunia. Aslinya dari Mesir, tapi pindah ke Qatar. Terkenal namanya, kalau saya sebut antum pasti tahu. Dia menyatakan, saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada kepada hadis ini. Sampai begitu, oh kalau begitu Nabi sembarangan ngomong gitu. Kalau Allah menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Contoh kata Syekh Al-Utsaimin, ketika Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir, fa yaqul man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Kata Nabi Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam. Jam 2 gitu. Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah berfirman, berkata, siapa yang berdoa kepadaku di saat ini? Aku akan ijabah doanya. Siapa yang meminta kepadaku di saat ini? Aku akan berikan permintaannya. Siapa yang meminta ampun kepadaku di saat ini, aku akan beri ampunan. Hadis ini sahih, bahkan sebagian ulama menyatakan mutawatir. Allah turun ke langit dunia. Oleh Nabi SAW dikatakan kepada sahabat, enggak ada satupun sahabat yang mengangkat lisannya dengan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana Allah turun? Ketika Allah turun, arsy-nya kosong apa tidak? Kan Allah istiwa di atas arsy-nya. Tak ada seorang pun sahabat yang begitu. Padahal para sahabat orang yang sangat cerdas dan kritis. Tapi loyalitasnya kepada Al-Quran dan Sunnah melebihi semuanya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan, bagaimana cara turunnya Allah? Apakah arsy-nya kosong? Tapi zaman kiwari, orang berkata, mengkritisi atau katakanlah ya, mengkritik hadis ini dengan mengatakan, bagaimana mungkin Allah turun ke langit dunia? Kalau turun ke langit dunia berarti Allah memasuki alam. Kalau begitu alamnya lebih besar daripada Allah. Kan begitunya. Wah, terus diakal-akali. Mereka memahami turunnya Allah itu seperti turunnya makhluk. Sudah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, padahal laisa kamitslihi syai'un. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kalau Allah turun, turunnya tidak sama dengan turunnya makhluk. Dari satu tempat ke tempat lain. Kalau makhluk turun dari atas ke bawah, tempat yang ditempati sebelumnya kosong. Terus tempat yang ditempat turun ke langit dunia. Padahal sepertiga akhir malam itu bergulir terus di setiap tempat. Sekarang di kita jam 9:30. Saat ini ada di tempat tertentu yang waktunya pas sepertiga akhir malam ada? Ada. Mungkin di Saudi sekarang sekitar 6:30. Di Eropa mungkin sekitar 3:30. Nah, Eropa kesanalah dikit gitu. Sekarang ya sepertiga akhir malam. Apakah Allah sekarang di langit dunia di atas Eropa? Terus sepertiga akhir malam itu bergulir di setiap tempat secara bergiliran. Kalau begitu Allah tak pernah di atas arsy. Itu kan otak mereka gitu. Kenapa? Karena mereka menyamakan turunnya Allah, istiwanya Allah di atas arsy dan turunnya Allah ke bumi ini disepertikan, diserupakan, disamakan dengan turunnya makhluk atau menetapnya makhluk di atas sesuatu. Kalau makhluk di atas sesuatu lalu turun, maka tempatnya kosong gitu ya. Itu makhluk loh. Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan pertanyaan-pertanyaan sejenis yang menunjukkan pengingkaran mereka kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, walau annahum talaqaw hadzal hadis bil qabul wa qalu inna Allah azza wa jalla mustawin ala arsyih wal 'ulu min lawazimi dzatihi وينزل كما يشاء سبحانه وتعالى لن دفعت عنهم هذه الشبه ولم يتحيروا فيما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي. Seandainya mereka menerima hadis ini sepenuh hati lalu berkata Allah istiwa di atas ars karena ketinggian zatnya dan Allah turun ke bumi sebagaimana yang dikehendakinya dengan cara yang tidak sama dengan cara turunnya makhluk, cara istiwanya makhluk, maka akan tertolaklah syubhat ini. Dan mereka tidak akan kebingungan, keheranan tentang apa yang diinformasikan oleh Nabi SAW tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan Allah turun ke langit dunia ini munculnya jauh di belakang. Zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak ada. Mereka langsung menerima. Karena kepasrahan hati mereka kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian wajib bagi kita menerima semua informasi dari Allah dan Rasulnya dalam perkara-perkara yang gaib dengan sepenuh hati. Dan istiwanya Allah di atas aras, turunnya Allah ke langit ini urusan gaib. Wajib kita yakini tanpa mempertanyakan bagaimana caranya, bagaimana arasnya, bagaimana langitnya, keberatan enggak, amruk dong kalau diinjak oleh Allah, kan gitunya. Tanpa ada pertanyaan seperti itu. Tidak mengkritisi dengan akal kita karena perkara gaib jauh di luar jangkauan kemampuan kita. Jangankan perkara gaib seperti itu. Di sekitar kita saja ya, banyak perkara yang tidak gaib. Artinya masih alam nyata, tapi tidak bisa kita fahami. Bagaimana struktur molekul udara umpamanya ya, gas. Gimana bentuknya? Kita enggak tahu. Bagaimana bentuk virus? Kita tidak tahu. Kenapa kita yakin virus ada padahal tidak kelihatan? Hanya merasakan efek dari penyebaran virus itu. Kan begitunya, hanya efek, bentuknya, wujudnya kita nggak tahu.

Itu saja sudah bisa, tidak bisa kita jangkau kecuali hanya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi perkara gaib di luar jangkauan kita. Dan contoh-contoh tentang hal ini banyak. Saya tidak ingin memperpanjang pembahasan masalah ini, kata Syekh Al-Utsaimin. Intinya sikap seorang mukmin terhadap hadis-hadis yang semacam itu wajib menerima sepenuh hati dengan menyatakan shadaqallahu wa rasuluhu kama akhbara. Benarlah Allah dan Rasulnya sebagaimana yang diinformasikan. Lalu inilah sikap seorang mukmin yang Allah terangkan dalam Al-Baqarah terakhir, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya, demikian juga orang-orang. Masalah akidah wajib dibangun di atas landasan Quran sunnah. Dan dalah orang mengetahui. Tidak boleh akal mengotak-ngatik urusan akidah. Bukan tidak boleh menggunakan akal untuk akidah, bukan. Tapi mengotak-atik. Gunakan akal untuk memahami akidah langsung dari sumbernya. Tapi jangan mengotak-atik yang bernada mengkritisi atau menolak. Kalau umpamanya ada sebuah keterangan yang sahih, Quran atau hadis yang sahih, berbicara tentang perkara yang di luar jangkauan kita, tapi enggak masuk akal kita, maka wajib diterima. Dan tuduh akal kita terlalu lemah, enggak bisa memahami. Dan itu banyak. Salah satu contohnya ketika kita membahas tentang asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah itu apa? Tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat ada yang besar, ada yang kecil. Salah satu tanda kiamat yang besar adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Sekarang kan masih timur. Saya enggak memperhatikan tadi itu masih di barat apa di timur. Masih timur kayaknya ya. Ada hadis yang menjelaskan itu. Hadisnya tidak bisa kita pahami. Hadisnya sahih. Berbicara tentang apa yang di luar jangkauan kita. Ketika matahari terbit apa terbenam? Ngerlap teh. Terbenam. Nabi SAW bertanya, atadruna aina dhahabatis syams? Kalian tahu enggak kemana perginya matahari? Kok tenggelam gitu? Para sahabat menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Cacak mau mobilan menigandengnya, kok mau mobilnya anda? Padahal mobil budak. Gimana cara supaya budaknya tidak sedih, tidak kecewa, tapi kita tidak terganggu. Maknya tidak salah, ya. Anak tidak salah deh. Sana tuh nu salah yang bikin mau mobilan. Itu salah oge kita. Tahu enggak kalian kemana matahari pergi? Para sahabat menjawab Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya matahari pergi sampai dia tiba di bawah arsy Allah. Kemudian matahari itu sujud selama waktu yang dikehendaki oleh Allah. Lalu kata Allah, idhab ila ma kunta tashriq bil ams. Pergilah kamu ke tempat yang tadi kamu terbit. Akhirnya matahari pergi lagi ke tempat tadi atau kemarin dia terbit di sebelah.

Timur lagi. Begitu seterusnya. Matahari sujud di bawah ars. Sampai suatu waktu pas mendekati akhir zaman, kata Allah Azza wa Jalla, pergilah kamu ke tempat kamu biasa terbenam. Maka matahari pun pergi dan terbit dari sebelah barat. Itu menjelang akhir dari kehidupan di dunia, menjelang apa? Kiamat. Coba ini hadis sahih. Bagaimana kita memahaminya? Matahari kok sujud di bawah ars kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jauh di luar jangkauan kita. Akal tidak bisa memahaminya. Dari sini lahir dua pendapat di kalangan para ulama. Sebenarnya ma'atuh bumi ini terdatar apa bulat? Dan hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh sebagian ulama yang menyatakan bumi ini datar. Dan banyak nas Al-Quran dan hadis yang lain. Tapi masalah apakah bumi berdatar bulat, masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama di zaman baheula sampai sekarang. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan datar, iya. Imam Ibnu Abdul Bar juga menyatakan ini datar. Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan ini datar. Ada yang menyatakan ini bulat, ada banyak. Zaman Kiwari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sehingga ketika Syekh Al-Albani dikatakan, ya Syekh, menurut Syekh bin Baz, bumi ini datar. Apa jawab beliau? Semoga beliau yaitu Syekh bin Baz berbicara atas dasar ilmu geografi yang beliau miliki. Ini urusan, bukan urusan syariat. Urusan ilmu geografi, gitulah. Ini ikhtilaf zaman baheula, ikhtilaf sampai zaman sekarang. Biarkan itu dalam keikhtilafannya. Kita nukil pendapat ini, pendapat itu dengan dalil, oke. Agar orang tahu ini ikhtilaf, jangan ribut, jangan saling menyalahkan, jangan saling menyesatkan. Boleh kita berpegang teguh kepada pendapat yang lebih kita yakini, ihtiram kepada yang tidak kita yakini. Walaupun pembicaraan masalah ini menjadi kesempatan bagi orang yang tidak suka secara personal kepada dai tertentu. Antum mungkin pernah enggak menerima kiriman cuplikan video, di sana ada saya, ada Ustaz Syafiq, ada Ustaz Firanda, ada Ustaz-Ustaz sunnah lain yang menyatakan bumi ini datar. Kemudian dijadikan itu sebagai candaan, sebagai bahan celaan. Malah di sana ada, saya pernah dapat, pendakwah Abu Haidar menyatakan yang tidak percaya bumi ini datar ini kafir. Gitu kan? Ada. Saya pernah dikirimi. Saya bilang tidak begitu, itu dipotong itu untuk memojokkan, untuk menyudutkan. Dan lihat komen di bawahnya, hujatan semua. Itu yang membuat saya senang. Dosa-dosa saya murudul gitu. Dasar wahaboy tolol, wah macam-macam lah gitu ya. Pada itu kita berbicara masalah ketika merengkan ikhtilafnya para ulama. Hanya dipotong saja. Yang menyatakan, siapa yang tidak percaya bahwa bumi itu datar kufur, Syekh bin Baz di antara. Bukan perkataan saya, hanya menyampaikan. Tapi itu salah satu pendapat. Pendapat ulama lain yang berbeda banyak, udah biarkan. Terus pendapat saya cenderungnya kemana? Nggak penting cenderung kemana. Nah saya maaf Pak. Udah, para ulama sudah ada rujukannya, ikuti mereka, abaikan pendapat para ustaz. Begitu saja. Jadi banyak perkara gaib.

العبادة مبنية على أمرين أساسين. Demikian juga dalam masalah ibadah. Itu tata cara beribadah kepada Allah. Sebagaimana sudah diketahui banyak orang bahwa ibadah dibangun di atas dua asas, dua fondasi. Satu di antara dua fondasi ini tidak ada, ditolak itu ibadah. Pertama, fondasi pertama adalah ikhlas karena Allah. Siapa yang ibadah karena selain Allah? Maksud karena Allah sudah kita terangkan, maksudnya melakukan ibadah untuk meraih apapun yang Allah janjikan untuk orang yang beribadah tadi. Apa yang Allah janjikan? Pahala, ampunan, surga, dibebaskan dari neraka, rahmatnya, keriduannya, kecintaannya, terkadang iming-iming dunia ya. Ikhlas nggak? Ikhlas. Asal jangan itu satu-satunya. Kalau kita silaturahmi dengan niat agar dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki, boleh apa tidak? Menyertakan niat itu boleh. Tapi jangan satu-satunya. Kenapa kamu silaturahmi? Ya pertama pahala, yang kedua ampunan, yang ketiga Allah cinta, yang keempat rezekinya diluaskan, umurnya diperpanjang. Nah itu. Jangan, saya mah enggak penting pahala, enggak penting ampunan, enggak penting ridho Allah. Yang penting kaya dan panjang umur, makanya silaturahmi. Nah ini yang jangan. Tapi menyertakan niat itu boleh. Karena Nabi mengiming-imingi kita dipanjangkan umur, diluaskan rezeki dengan silaturahmi. Allah berfirman, siapa yang berinfak akan di balas 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti menanam satu benih, dari satu benih tumbuh 7 batang, dari setiap batang 100 benih. 100 benih satu batang, 7 benih 100 benih dari satu batang, 7 batang berarti 700 benih. Satu berlipat dari 700 kali lipat. Ini orang yang infak. Di dunia, di akhirat pahalanya tidak berkurang. Boleh enggak kita infak dengan niat semoga dilipat gandakan 700 kali lipat? Boleh, asal jangan itu satu-satunya niat kita. Kenapa kamu sering infak? Saya mah hanya ingin kaya. Saya mah enggak ingin lah. Ridho Allah mah enggak perlu pahala. Ampunan enggak perlu. Yang penting ini. Nah itu yang jangan. Orang yang infak dapat pahala. Orang yang infak dapat ampunan. Orang yang infak dijanjikan surga. Orang yang infak dijanjikan dibebaskan dari azab. Orang yang infak akan di angkat derajat banyak, dan orang yang infak akan dilipat gandakan hartanya, dibukakan pintu rizkinya. Itu diatkan semuanya itu boleh, salah satunya itu. Jangan sampai hanya satu, saya mau infak agar kaya, enggak perlu pahala dari Allah, enggak butuh ridho Allah. Nah, itu yang jangan, ya. Paham apa mengerti? Paham dan mengerti. Jadi pertama, ibadah dibangun atas asas yang paling pokoknya itu ikhlas. Siapa yang tidak ikhlas, ingin beramal tapi ingin memperoleh dunia. Beramal ingin kaya, beramal ingin dikenal, beramal ingin dipuji. Maka itu keluar dari zona keikhlasan, tidak ikhlas. Ini fondasi pertama. Fondasi kedua, mutaba'ah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan ibadah yang kita lakukan tersebut. Hendaklah seorang melakukan ibadah berdasarkan keterangan dari Allah dan Rasulnya, tidak mengada-adakan kebid'ahan dalam agama yang bukan bagian dari agama tersebut. Baik dalam masalah pokok ibadah, tata cara ibadah, dan seterusnya.

Apa yang tidak diamalkan di zaman Nabi berarti bukan bagian dari agama. Imam Malik menyatakan, apa yang tidak menjadi bagian dari agama di zaman Nabi SAW tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini sampai kiamat. Catat dua poin. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya di zaman itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan menjadi bagian dari agama di zaman itu tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini sampai hari kiamat. Ada orang yang menyatakan, oh para sahabat banyak yang mengada-adakan amalan tanpa contoh dari Nabi dan oleh Nabi dipuji. Ada yang begitu? Ya, ada. Contohnya umpah ketika sami Allah liman hamidah. Ya, hamdan kathiran tu tayyiban mubarakan dan seterusnya. Itu doa tidak diajarkan oleh Nabi, tapi oleh sahabat dibaca. Kata Nabi SAW, siapa yang berdoa iktidal tadi? Tidak ada yang ngaku. Lalu Nabi SAW menyatakan, aku melihat para malaikat berebut mencatatkan. Ada sebagian orang menyatakan, ini contoh boleh mengada-adakan cara ibadah yang baik yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bidah ya bidah tapi hasanah. Itu masuk sebagai sunnah karena ada apa itsbat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada legitimasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu benar. Silakan amalkan. Nah. Apakah semua sahabat yang berkata atau beramal di luar yang diajarkan dibiarkan oleh Nabi? Tidak. Ada sahabat yang ditegur. Mengatakan sesuatu oleh Nabi ditegur. Karena itu keliru. Itu mengandung unsur syirik. Tapi syirik kecil. Ketika seorang sahabat berkata, Masya Allah wa syi'ta. Oh, ditegur. La taqul Masya Allah wa syi'ta. Walakin kul Masya Allah wahdah. Jangan kamu katakan Masya Allah wa syi'ta. Artinya Masya Allah wa syi'ta tergantung kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulullah. Jangan kamu katakan itu. Ini salah, keliru. Tapi katakan Masya Allah saja. Tanpa saja Masya Allah. Jangan ditambah dengan wa syi'ta. Karena ini menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Kehendak Allah dengan kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegur. Teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang mengatakan sesuatu, mengamalkan sesuatu lalu ditegur karena salah banyak. Adapun yang dikukuhkan, okay, amalkan. Berarti sunnah, namanya sunnah takririyah. Sunnah itu kan ada tiga ya. Sunnah qauliyah, fi'liyah dan takririyah. Qauliyah itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi'liyah itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takririyah itu ucapan atau perbuatan sahabat di hadapan Nabi dan dibiarkan atau didukung. Nah, itu sunnah. Termasuk sunnah Nabi. Adapun sekarang ucapan perbuatan sahabat yang tidak dibiarkan oleh Nabi bahkan ditegur banyak. Nah sekarang kita mengada-adakan tambahan yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita yakin bahwa tambahan ini akan dianggap baik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada, diadakan sekarang lalu dianggap bagian dari agama ini. Bagian dari agama ini tapi tidak diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Bagaimana bisa? Nanti orang semau-maunya mengadakan tambahan-tambahan lalu dianggap bagian dari agama ini. Akhirnya Islam ini nambah ajarannya nanti.
Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada, sekarang diadakan gitunya, dianggap bagian dari agama ini, lalu disebut dengan cap bid'ah hasanah. Iya sih bid'ah mereka ngaku, tapi ini kan baik. Disebut bid'ah hasanah. Dalilnya apa? Dalilnya tuh sahabat ada yang membikin-bikin zikir dan oleh Nabi dipuji. Iya, kalau ada pujian dari Nabi, iya betul. Itu berarti sunnah, sunnah takririyah. Ya. Adapun tambahan yang kita tambahkan zaman Kiwari, dari mana kita yakin bahwa Nabi akan membiarkannya? Itulah yang disebut dengan mutaba'ah. Penjelasan saya ini penerangan dari perkataan Syaikh Al-Utsaimin dalam kitab ini. Kata beliau, "Falau anna ahadan athbata syai'an min al-asbab li'ibadatin ta'budullaha biha duna dalilin radadnahu 'alaihi dzalik." وقلنا إن هذا غير مقبول لأنه لا بد أن يثبت بأن هذا السبب لتلك العبادة وإلا فليس بمقبول منه ولو أن أحدا شرع شيئا من العبادات لم يأتي به الشرع أو أتى به أبي شيء ورد به الشرع لكن على هيئة ابتدعها أو في زمان ابتدعها قُلْنَا إِنَّهَا مَرْدُودَةٌ عَلَيْكِ. Seandainya ada seorang menetapkan sesuatu sebab untuk melakukan ibadah, dia beribadah kepada Allah dengan cara itu, tanpa dalil, kita tolak. Kita katakan ini tidak bisa diterima. Karena mau tidak mau untuk menetap bahwa ini sebab untuk melakukan ibadah itu harus ada dalil. Kalau tidak, kita tidak terima. Seandainya seorang menetapkan syariat sesuatu dari ibadah yang tidak ditetapkan oleh syariat atau ditetapkan oleh syariat tapi dengan cara-cara yang diada-adakan atau waktu yang diada-adakan, kita katakan ditolak. Kalau Syekh Ali Hasan Al-Athari mengarang sebuah kitab judulnya Ilmu Usulil Bid'ah. Beliau menjelaskan bid'ah itu ada dua. Bid'ah haqiqiyah, bid'ah idhafiyah. Bid'ah haqiqiyah adalah kebid'ahan yang tidak ada asalnya. Ibadah tersebut sama sekali tidak ada asalnya di zaman Nabi, para sahabat, para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nggak ada di zaman itu pengamalannya diada-adakan sekarang. Maka itu disebut bid'ah haqiqiyah. Seperti perayaan-perayaan hari-hari besar Islam yang dianggap bagian dari agama ini. Adapun bid'ah idhafiyah adalah kebid'ahan yang berupa amalan yang disyariatkan tapi dilakukan bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya. Contoh apa? Contoh azan. Azan disyariatkan? Ya. Kapan? Ketika datang waktu sholat, mengajak waktu sholat. Ketika azan diamalkan, dilakukan bukan untuk memanggil waktu sholat. Di waktu lain, maka ini bid'ah idhafiyah. Ada orang sekarang azan tapi bukan untuk manggil sholat, ada? Kapan? Di kuburan. Untung mayitnya tidak bangun. Aduh, sok gerak khomat. Kalah ragur. Ketika apa lagi? Ketika mau berangkatkan haji ya. Diantar dengan azan. Azannya disyariatkan. Tapi dilakukan bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya. Ini yang disebut dengan bid'ah idhafiyah. Ini salah satu contoh. Dan contoh-contoh yang lainnya banyak. Nah, jadi dua jenis kebid'ahan ini adalah
sama-sama dihukumi bid'ahnya. Karena apa? Karena dua-duanya keluar dari apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu berkata para ulama, innal asla fil ibadat al-khadr hatta yaqumad dalil ala masyru'iyatihi. Pada asalnya hukum ibadah itu haram, terlarang, sampai datang dalil yang mensyariatkan. Ini kaidah usul fiqih ini ma'ruf di kalangan para tulabul ilm, apalagi para ustad, para kiai. Al-aslu fil ibadati at-tahrim hatta yaquma fihi dalil. Padahal asalnya hukum ibadah itu haram sampai datang dalil yang memerintahkannya. Ketika ada orang awam tuh, gak ngerti bahasa Arab, gak pernah belajar ilmu fikih, ilmu usul fikih, kaget. Gak benar ini kaidah, kan asalnya ibadahnya wajib. Karena ada ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hukum asal ibadah wajib. Kok ini ada kaidah hukum asal ibadah haram? Ini orang bodoh tapi agul ku kabodohan. Kabodohan itu ditemong-temong kabatur. Saya ingat salah satu dosen saya suka ngomong begitu tuh. Rahimahullah. Pernah dengar Pak Endang Saifuddin Ansori? Rahimahullah. Beliau sudah meninggal. Beliau dulu dosen saya. Jadi kalau ada mahasiswa yang salah dalam berbicara, mi aguluku kabodohan, kabodoh tadi temong-temong gak batur gitu ya. Jadi kalau dalam berdialog gitu ya, dia mengemukakan dalil yang konyol, itu ngomongnya begitu, aguluku kabodohan, eta kabodoh ditemong-temong. Kayak orang tadi, ini kaidah enggak benar, maka hukum asal ibadah haram, kan ibadah asalnya wajib. Ini orang enggak paham. Maksud hukum asal ibadah itu haram adalah tata cara ibadah dan jenis ibadah awalnya haram. Contoh salat, salat haram. Derwayaki salat umpamanya 3 rakaat. Haram. Salat apa? Ah, salat itu sudah salat mah ibadah. Sampai datang dalil yang memerintahkan baik wajib atau sunnah. Nah, ada perintah sholat yang 5 waktu wajib. Ada datang perintah sholat duha sunnah. Ada datang perintah sholat tahajud sunnah. Ada datang dalil perintah tentang tahiyatul masjid, rawatib, dan itu sunnah. Selain yang tidak diperintahkan, haram. Sok jam segini, sholat 5 rakaat. Sholat itu pokoknya sholat mah ibadah. Haram. Tidak ada perintah. Itu maknanya, ya. Bukan ibadah secara umum dengan makna umum kepada Allah, bukan begitu ya. Ibadah kepada Allah wajib, tapi maksudnya adalah jenis ibadah, waktu dan caranya hukum asal haram. Karena ibadah kepada Allah wajib, cara beribadah kepada Allah harus berdasarkan aturan dari Allah, bukan semau kita. Caranya, isi doanya, waktunya, bukan menurut semau kita, tapi Allah yang bikin. Allah menyatakan wajib kalian ibadah. Nah, cara ibadah yang benar yang aku inginkan begini, waktunya waktu ini, caranya begini, doanya begini. Itu tuh maksudnya. Cara-cara, waktunya, jenis ibadahnya, hukum asal haram. Tidak boleh ditetapkan oleh manusia. Ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya alaihissalatu wassalam. Nah itu, maknanya demikian. Allah berfirman yang menjadi dalil adalah surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dhan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat-syariat berupa agama bagi mereka yang tidak Allah izinkan? Jadi ada selain Allah yang membuat syariat berupa agama tanpa izin Allah. Allah tegur. Ajaran Allah oleh Allah diputus tuh urat lehernya. Nabi diancam begitu.
Sebagaimana dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Allah berfirman, "Walau taqawwala 'alaina"

0: بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. Seandainya dia Muhammad SAW mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, akan kami pegang dia dengan tangan kanan kami, lalu akan kami putus urat lehernya. Tak ada seorang pun di antara kalian yang mampu menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Itu ancaman Allah kepada Nabi SAW. Yang menyatakan enggak boleh Nabi menetapkan syariat berdasarkan ijtihad pribadinya. Harus berdasarkan wahyu, instruksi dari Allah berupa wahyu. Apalagi kita lebih dilarang lagi. Maka siapa orang yang melakukan ibadah tapi enggak nyontok dalam pelaksanaannya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi enggak ada contohnya dariku, itu ditolak. Pertama melakukan ibadah, tapi ibadah ini enggak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, ditolak. Kedua, ibadahnya ini diperintahkan oleh Quran, oleh hadis Nabi, tapi tata caranya semau kita. Tidak mencontoh tata cara ibadah Nabi SAW. Ditambah, dikurang, dirubah. Maka ini juga tertolak. Dan kalau tertolak maknanya tidak diberikan semua yang Allah janjikan untuk orang yang melakukan ibadah itu. Contoh sholat. Allah menjanjikan orang yang sholat itu pahala yang besar, ampunan yang besar, wajib surga, semua dosa-dosanya itu akan Allah ampuni gitu ya. Allah meridhoi, Allah mencintai, Allah angkat derajatnya gitu. Itu orang yang sholat. Kalau sholatnya di apa? Diterima. Tapi begitu sholatnya ditolak, semua yang Allah janjikan enggak dikasih. Ampunan enggak dikasih. Pahala, keriduannya, surganya, ketinggian derajat, enggak. Semuanya itu akan Allah batalkan. Allah cancel. Jadi sudah capek sholat, enggak kepake. Baru yang dipake. Karena diazab. Fawailu lil sulin. Alladzina hum an salatihim sawa alladzina hum yura'un. Dan seterusnya ya. Ini dalam masalah ibadah. Maka wajib dalam masalah ibadah, beribadahnya itu sesuai dengan tuntunan dari Rasul SAW. Selain ikhlas di dalam hal niat. Siapa orang yang tidak memenuhi satu di antara dua syarat itu, atau dua-duanya, ya tidak ikhlas, ya tidak nyunnah, wah tambah ditolak. Maka ditolaklah ibadah tersebut. Inilah dua asas dalam ibadah. Dalam akidah harus berdasarkan ilmu Quran dan Sunnah, sehingga pengamalan dari akidah kita benar. Dalam ibadah juga harus diambil berdasarkan Quran Sunnah sehingga pengamalan dari ibadah kita ini benar. Demikian juga dalam tiga hal yang lain. Tiga hal yang lain itu tadi dalam hal akhlak, dalam hal adab, dalam hal muamalah. Wajib didasarkan pada ilmu. Jadi semua yang kita miliki dari agama ini aspek akidahnya, aspek ibadahnya, aspek akhlaknya, aspek adabnya, aspek muamalahnya, itu merupakan pengamalan dari ilmu. Aplikasi nyata dari apa yang Allah terangkan dalam Quran Sunnah berupa sumber ilmu. Kita baru menjelaskan dua poin, akidah dan ibadah. Nanti untuk akhlak, adab, dan muamalah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau ada yang menanya langsung boleh, tidak langsung juga boleh. Mangga.
1: kerajaan itu ada profesor, ada doktor. Profesor dan doktor itu kan ilmunya. Tapi ustaznya itu berbicara, dia hanya berbicara sendiri.
0: Ngobrol. Ustaznya bukan salaf juga. Pas tanya jawab dengan debat. Pertanyaannya apa? Ini laporan atau mau bertanya? Ya, maksud saya pertanyaan Pak Mulyono dari kasus itu apa? Oh, laporan aja. Di mana ini? Di Bandung. Bukan sama profesornya. Harusnya jengkel ke profesornya. Oh, ini pertanyaan bagaimana itu? Berarti ada pertanyaannya. Bagaimana? Ya begitu. Apa baik apa enggak gitu ya. Kita sudah, yang saya ingat ya, sudah dua kali kedatangan syekh yang dua-duanya pernah mengadakan tabligh akbar di Masjid Al-Ukhuwah. Siapa? Hisham ya. Pertemuan terakhir ada pertemuan khusus dengan asatidah. Kalau yang pertama saya hanya hadir di rumah makan Cibiuk waktu itu karena ada pulang dari Subang, jadi nggak sempat ngobrol panjang. Yang kedua ini sempat ngobrol panjang. Nah, di sesi tanya jawab saya bertanya. Ini di bawah khusus para ustadz, jadi tidak diterjemahkan dengan bahasa Arab. Saya bertanya kepada syekh itu. Syekh itu sebenarnya lebih muda dari saya. Tapi ilmunya kan lebih tinggi. Minimal ilmu bahasa Arabnya. Syekh, kadang-kadang kita ini terjebak kepada satu keadaan yang mengharuskan kita diskusi dengan orang yang berbeda akidah, berbeda manhaj. Atau kadang-kadang ada tantangan debat terbuka. Hayu siap ketemu. gitu kan, secara terbuka. Beberapa kali pernah kita layani, tapi tak ada sesuatu pun yang berakhir maslahat. Semua berakhir madharat. Itu data itu tidak saya ungkapkan ke saya, itu hanya saya bertanya. Kadang-kadang kita diundang untuk munaqasyah, diskusi dengan yang berbeda manhaj, berbeda akidah gitu ya. Bagaimana, apa kita layani apa tidak? Sebab apa? Kenapa saya nanya begitu? Pertama, sering kejadian. Yang kedua, kita tahu para ulama kita melayani debat. Syekh Al-Albani rahimahullah debat dengan orang tokoh Ikhwan Muslimin sampai 3 hari 3 malam, kemudian taslim dia. Si orang itu wahwa ma'ana al-an. Dia sekarang bersama kita, berguru kepada Syekh Al-Albani. Ulama-ulama zaman dulu, kenalkan Imam Ibn Qayyim rahimah. Dulu beliau seorang sufi. Bertemu dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ada diskusi debat, mengakui keilmuan lalu menjadi muridnya. Berguru kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan mengakui serta memuji segala hal tentang Ibn Taimiyah. Nah kita gimana? Beliau menjawab. Hukum asal munaqasyah dengan cara yang baik ya disyariatkan. Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Hukum asal berdebat disyariatkan asal dengan cara yang baik. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Nah, itu ada, dibolehkan. Nah, makanya para ulama melakukan itu. Tapi bagaimana dengan kita? Lihat kapasitas kita, karakter orang itu. Kalau karakter orang itu bukan apa namanya mencari kebenaran, tapi ingin apa namanya riwuh, ingin mencari kemenangan. Kalau dia menang hujahnya kita akan dipojokkan mati-matian. Kalau umpamanya kalah hujahnya ngajak gelut. Ada yang begitu? Ada. Kita umpamanya apa kalah otaknya kita ngadu otot kan gitu ya. Ada yang seperti itu. Wah, kita pasukan lebih banyak. Kalau kita kalah dari segi hujah, kita kerahkan pasukan. Makanya mereka yang seperti itu yang demen mempersekusi pengajian. Ada pengajian yang tidak mereka sukai, bubarkan. Kalau ininya sudah enggak sanggup otaknya. Melayani debatnya sudah enggak sanggup. Nah itu, berakhir ke sana. Jadi, hasil debat, hasil apa namanya diskusi, bukannya taslim, bukannya mengakui kebenaran, tapi mengerahkan kekuatan massa. Itu terjadi di banyak tempat. Tapi kalau ada orang yang hanif, orang itu benar berilmu dan mencari kebenaran. Kelihatan ketika diterangkan suatu mereka mengerti faham, taslim. Silakan berdiskusi dengan orang itu. Nah, tapi kalau umpamanya tidak demikian, lebih baik menghindar, walaupun kita disoraki. Takut, kalau dan seluruh. Dan itu teralami oleh para ulama. Imam Syafi'i menyatakan, rahimahullah, jadaltu jahilan wa ghalabani. Aku berdebat dengan orang bodoh, dan dia mengalahkan aku. Karena gak nyambung. Saya enggak tahu ini dalam kitab apa, tapi pernah mendengar kisah dari Syekh Ali Hasan Al-Athari rahimahullah bahwa Ibnu Aqil penyusun kitab syarah Alfiyah Ibnu Aqil. Alfiyah itu kitab bahasa Arab, nahu ada, sharaf ada, tajwid ada, berisi 1000 bait lebih yang isinya kaidah bahasa Arab. Ini menjadi rujukan utama di seluruh dunia tentang bahasa Arab, nahu sharaf dan tajwid juga ada di sana. Menjelang akhir hayatnya beliau pulang, mau pulang ke kampungnya. Di tengah jalan waktu Jumatan, sholat di sebuah masjid, kelihatan imam ini salah baca karena beliau ahli bahasa Arab. Kemudian ditegur berdua, karena begitulah akhlak salaf ketika menegur, nggak boleh di hadapan orang banyak. Berdua. Dia malah menggusur tangan beliau ini ke tengah umat. Ini orang mau mengajak debat saya. Apa pertanyaan? Bingung ini orang. Akhirnya beliau bertanya, ma huwa makhrajul alif? Apa atau di mana makhraj alif? Tempat keluarnya huruf alif. Gimana cara mengeluarkan huruf alif? Dia enggak paham dengan pertanyaan itu, tapi jawabannya alif, ba, ta, fa. Terus disebut huruf hijaiyah sampai iya. Enggak nyambung antara pertanyaan dengan jawaban. Pengikutnya sorak, wih ini guru kita hebat-hebat. Coba, mau bisa dia lah gimana lagi dengan orang bodoh sebenarnya. Akhirnya beliau meninggalkan orang ini. Ibnu Malik ini meninggalkan orang ini. Udah, gak ada manfaat. Disorakin, wih kalah. Begitu. Biarkan. Kalah itu kalah. Berhujah karena tidak nyambung gitu ya. Bukan karena hujah dia benar, tapi enggak nyambung dengan isi pertanyaannya. Jadi betapa banyak ya kita mengemukakan sesuatu, tidak difahami, dia menjawab dengan sesuatu lain yang tidak nyambung. Apa yang dialami oleh orang tadi pernah saya alami. Awal-awal kita dakwah tahun 90-an, ada yang ngajak dia loh di sebuah universitas swasta di daerah Buah Batu. Saya datang, orang itu lulusan Madinah. Tapi manhajnya kharoki. Ketika saya menjelaskan kenapa kita harus kembali ke manhaj salaf. Dalilnya, Qur'annya, hadisnya, qaul ulamanya. Dia malah buka-buka apa, tidak mendengar omongan saya. Setelah beres giliran dia, dia apa bilang? Gak ada satupun dalil yang mengharuskan rujuk ke manhaj salaf. Ini kayaknya dijelaskan. Gak ada ulama yang... Waktu saya ngomong barusan, nanti mendengar enggak? Gitu. Terus dia menyebutkan hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi lafaznya keliru. Padahal dia jurusan hadis. Afan Ustaz. Lafaz hadis tadi itu bukan kayak begitu. Kan... Kita berbicara kaidah dalam mustalahul hadis. Nggak boleh merubah walaupun satu huruf. Ini Anda menyatakan, dia sebut Imam Bukhari meriwayatkan hadis khairul qurun qarni. Enggak, lafadznya bukan khairul qurun, khairun nas. Terus begitu. Baru belum satu jam, waktu itu belum musim HP, musim pager. Oh, maaf, saya ada perli. Maaf, saya nggak bisa selesai. Lunyeng, teh kabur. Si orang yang mempagernya teh kawannya. Udah, kabur saja. Harusnya sampai asar ini baru jam 10. Dari jam 9 sampai jam 10 sudah kabur. Kumaha tuh ya teh. Gitunya. Ada yang seperti itu. Jadi, kalau... Kita melihat karakter orang itu. Bukan kebenaran yang dicari. Jangan dilayani walaupun akhirnya kita disoraki. Akhirnya kita disoraki. Awal-awal kita dakwah, kita menerima tantangan diskusi. Beberapa kali. Ada yang datang tapi baru setengah jam kabur. Ada yang mereka nantang kita datang, dianya gak datang gitu. Ada lagi yang sudah komitmen, pembatalan, nggak jadi. Ada yang seperti itu. Di awal-awal kita, tahun 90-an dakwah begitu. Sekarang kita sudah kapok. Mau ada yang menantang, yang ngajak, nggak kita layani. Sekalipun kita apa? dituduh macam-macam, oh kalah, pengecut, nggak berani, gak. Karena selalu berakhir buruk, selalu berakhir mudharat, selalu menimbulkan banyak permusuhan, ya. Ketika dialog terjadi, masing-masing mengklaim ini lebih kuat, ini lebih kuat, dan netizennya, para pendukung masing-masing itu memuji ini, memojokkan itu. Ini juga begitu, nggak ada maslahatnya, ya. Tambah mempertajam perbedaan dan kebencian mereka kepada dakwah ini. Saya kaget kalau umpamanya ustadznya dan asistennya nyalaf, yang hadir bukan salaf kok bisa ya? Biasanya yang bukan salaf nggak mau hadir. Tuh apalagi sudah 44 kali pertemuan kok bisa? Karena orang Arab. Oh iya. Yeah.

0: Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya ya. Amin. Ada lagi pertanyaan lain? Enggak? Ada mic enggak? Pertanyaannya apa? Boleh enggak gitu? Atau laporan juga? Laporan ada orang yang hanya mencari fatwa yang menguntungkan dirinya saja. Pertanyaannya, gimana orang kayak gitu? Gitu. Ya begitu. Orang itu kayak begitu. Orang itu hanya mencari fatwa yang meringankan. Itu namanya talfiq. Apa makna talfiq? Talfiq itu adalah akhdul qaul bima yunasibul hawa. Mengambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ada banyak pendapat, dia ambil bukan yang terkuat hujahnya, argumentasinya atau dalilnya, tapi yang dia ambil adalah yang lebih menguntungkan dirinya. Kalau hukum dari sebuah amalan, berdasarkan beberapa pendapat, semuanya itu berisiko. Dia ambil yang paling kecil risikonya. Bukan berdasarkan apa? Berdasarkan mana yang lebih kuat dalilnya. Contoh umpamanya. Yang ma'ruf ini. Hukum akhwat menutup wajah. Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan wajib. Ada yang menyatakan sunnah. Tidak ada yang menyatakan mubah apalagi haram. Fatwanya keperbedaannya antara wajib dan sunnah. Lalu ada akhwat, lebih baik saya mengambil yang sunnah lebih lebih enteng resikonya daripada yang wajib besar resikonya. Itu namanya talfiq. Akhdul qaul bima yunasibul hawa. Mengambil pendapat sesuai dengan hawa nafsu. Mestinya pelajari dalil keduanya. Yang wajib dalilnya apa, yang sunnah dalilnya apa. Ambil mana yang terkuat. Dan toleran kepada yang tidak kita ambil. Umpamanya, berdasarkan kajian ini saya lebih cenderung wajib. Maka amalkan untuk dirinya, tapi jangan cela akhwat yang masih berpendapat tidak wajib. Masih membuka wajahnya. Jangan cela. Apalagi punya, ahli maksiat tuh. Jangan. Bidah bukan nyalap, tidak bersadar mah. Enggak. Banyak yang tidak nyalap, tapi tidak bersadar. Karena ulama ikhtilaf. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan, ini sunnah. Menutup wajah sunnah. Tapi sunnah yang memang sudah waktunya harus diamalkan, kata beliau. Para ustaz kita juga ikhtilaf. Ada yang berpendapat sunnah, sehingga istri-istrinya tidak bersadar, iya. Dan kita hargai, enggak masalah. Kalau ada istri ustaz tapi tidak bercadar, mungkin ustaz itu berpendapat sunnah. Dan tidak berdosa orang yang membuka wajahnya. Enggak masalah. Kalau saya secara pribadi cenderung wajib. Istri saya diwajibkan. Tapi kalau ada umpamanya yang berpendapat sunnah lalu tidak, enggak masalah. Silakan saja, asal memang tadi objektif, insaf, berdasarkan dalil yang mereka pahami ini. Jangan sampai, menurut saya mah sunnah dan ini lebih aman sih. Jangan, itu hawa nafsu namanya. Ya. Demikian juga dalam masalah-masalah yang lainnya, maka jangan ambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu kita, tapi ambillah pendapat yang menurut kita hujahnya lebih kuat, walaupun lebih berisiko ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah, jangan ada lagi. Sudah lewat waktunya. Insyaallah kita jumpa kembali hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Ustaz, afwan Ustaz.
3: Iya.
2: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
0: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah, hobi ghibah? Banyak. Acara ghibah di TV menempatnya atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya, ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya, ya. Tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha, lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah, disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah, karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa, ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, Allah. Karena engkau lah sebaik-baik takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah, Allah akan mempermudah hijrah kita.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni, maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah taala berfirman, "Wa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambarnya seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan

0: pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita, berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qada,

0: di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus di apa lagi? Kadang dioperasi. Kadang diamputasi. Diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا

قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allahu ayyakum minad dalalati wa minan nar. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tabaraka wa taala dialah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam anugerah dan pemberian yang tak terhingga, yang tak pernah sesaat pun kita semua terputus dari rahmat-rahmat dan anugerah-anugerah dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak terkecuali betapa besarnya anugerah iman, betapa besarnya anugerah Islam, terkhusus lagi-lagi Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada diri-diri kita kecintaan yang begitu besar terhadap sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita berusaha untuk mengamalkan setiap sunnah-sunnah tersebut. Kita berusaha untuk terus memperkaya diri kita agar kita bisa lebih dalam lagi di dalam memahami setiap ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan yang datang baik dari Al-Quranul Karim ataupun yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Adapun pembahasan kita, ikhwan dan akhwat jamaah yang mudah-mudahan selalu sentiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah pada kesempatan pagi hari ini, ya, kita akan membahas sebuah pembahasan yang diambil dari kitab Minhajul Qasidin. Taib. Sekilas tentang kitab ini, maka kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Taib Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan erat dengan tazkiyatun nufus, ya, yang itu sangat kita butuhkan pada hakikatnya, ya, agar ketika kita benar-benar menjalani kehidupan kita terkhusus sebagai seorang muslim, kita bisa mengetahui, ya, hal-hal apa saja yang bisa benar-benar bermanfaat untuk diri-diri kita dari sisi ilmu agama. Taib. Kemudian, ya, satu hal yang cukup penting juga untuk kita ketahui sebagai prinsip di dalam mendasari permasalahan tazkiyatun nafs, sebagaimana kalimat tazkiyatun nafs yang bermakna menyucikan jiwa, ya, maka hal penyucian jiwa yang paling inti, yang paling penting adalah ketika seseorang berhasil membersihkan apa yang ada di dalam dirinya dari berbagai macam noda-noda keburukan, ya, yang itu semua bersumber dari kejahilan atau ketidaktahuan. Taib. Seseorang bisa saja terjatuh ke dalam kesyirikan, bahkan terjatuh ke dalam kekufuran, terjatuh ke dalam amalan-amalan yang tidak memiliki keutamaan, terjatuh ke dalam berbagai macam dosa dan maksiat, ya, maka itu harus segera dibersihkan. Itu merupakan salah satu noda dalam kehidupan kita semua. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, maka cara membersihkannya tiada lain adalah dengan kita mempelajari ilmu agama. Dengan kita belajar apa kata Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengetahui, ya, maka seseorang tidak akan tahu yang mana syirik, yang mana tauhid kalau seandainya mereka tidak belajar. Seseorang tidak faham yang mana merupakan ketaatan, yang mana merupakan kemaksiatan kalau ia tidak belajar. Yang mana yang merupakan itu ajaran tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang bukan ajaran dan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itu semua bisa diketahui dengan cara ia mempelajari ilmu agama. Taib. Sehingga perlu untuk kita mengetahui ya bagaimana langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang
Kata Rasulullah SAW bagaimana? Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah di dalam diri seseorang ada segumpal daging, yang jika segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Kalau segumpal daging ini buruk, seluruh anggota tubuh menjadi buruk. Ala wahiyal qalb, itu merupakan hati, kata Rasulullah SAW. Akhlak yang baik, perangai yang terpuji, tiada lain kecuali datang dari hati yang baik pula. Ya, dan sudah kita sampaikan tadi, hati yang baik, ya, hati yang terpuji adalah hati yang terasuh oleh ilmu, terasuh oleh pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana keadaan-keadaan hati, yang itu dicontohkan oleh mereka, orang-orang yang berilmu, oleh para ulama. Tayyib. Ka Sufyan ats-Tsauri wa Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Seperti ketika kita mendengar nama-nama seperti Sufyan ats-Tsauri, ya, kemudian Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, mereka adalah orang-orang yang ketika tersebutkan namanya, ya, maka akan tayyib, baru disebut namanya saja kita sudah merasakan bagaimana kemuliaan-kemuliaan orang-orang tersebut. Kenapa? Karena betapa seringnya terkisahkan, terjelaskan, terceritakan dari mereka semua kebaikan-kebaikan akhlak, kebaikan-kebaikan yang itu muncul dari hati-hati yang begitu mulia. Tayyib. Ya. Kemudian penulis melanjutkan, wa inna man hatat rutbatul musammin bil fuqaha wal ulama an tilkal maqamat litashaghulihim bisuwaril ilm min ghairi akhdhi 'ala an-nafs an tablugha ila haqa'iqihi wa ta'mal bi khafaya. Ya. Kemudian, ya, dari sebagian manusia, tayyib, kondisi atau kebaikan yang tadi kita sebutkan terhapuskan dari diri-diri mereka. Bahkan, ya, ini terjadi di tengah-tengah orang-orang yang dinamai atau dipanggil atau dikenal sebagai para fuqaha, sebagai para ulama. Ya. Dan ini masya Allah, ya, ini merupakan pemandangan yang disampaikan oleh penulis yang tayyib, ini ratusan tahun yang lalu. Dan sekarang kita dapati, ya, pemandangan-pemandangan seperti ini. Ada orang-orang yang masyhur dengan mereka, orang-orang ahli fikih, orang-orang yang ahli ilmu, ahli Al-Quran kah itu atau ahli apapun, tetapi ya mereka Imam Malik dan seterusnya. Taib, ya, kebaikan-kebaikan di dalam diri-diri mereka, ya, tidak sebagaimana yang ada dalam diri-diri para ulama terdahulu. Kenapa? Ya, disebutkan. Di antaranya, ya, karena mereka taib terlalu tersibukan dengan berbagai macam hal-hal atau ilmu-ilmu taib yang pada hakikatnya ilmu tersebut belum waktunya untuk mereka pelajari, ya. Atau mereka tersibukan dengan ilmu-ilmu tetapi mereka tidak sampai kepada hakikat-hakikat terdalam dari ilmu-ilmu tersebut. Sebagai gambarannya, ya, Nabi kita Muhammad SAW betapa beliau memperingatkan kita dari bahayanya, ya, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, keluar dari ketaatan kepada pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Itu siapa? Orang-orang khawarij. Taib. Dan kata Rasulullah sebagai peringatan apa? Hati-hati ketika kalian mendengar mereka membaca Al-Quran, niscaya kalian minder mendengar bacaan-bacaannya. Taib. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Akan tetapi bacaan Al-Quran tersebut bahkan tidak lewat kerongkongan. Maksudnya apa? Tidak pernah menyerap sampai kepada hatinya. Ya, Al-Quran hanya sekedar dibaca, hanya sekedar diperhatikan bagaimana lagamnya. Ya, dipelajari dengan begitu mendalam bagaimana irama ini, irama ini, irama itu. Tetapi mereka tidak pernah sampai kepada hakikat inti dari huruf per huruf yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana itu diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya para sahabat mereka tidak akan lewat satu huruf dari Al-Quran kecuali mereka telah mengamalkan, mereka telah benar-benar mendalami sedalam-dalamnya. Tapi bukan tentang hafalan Al-Quran itu, bukan tentang irama dan lagam. Walaupun kita ketahui orang yang memiliki hafalan, orang yang memiliki kebaikan yang bagus di dalam baca Al-Quran, jelas itu adalah nilai plus. Tetapi yang lebih inti dari itu semua apa? Ya,
sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, mereka benar-benar mengamalkan inti hakikat yang ada di dalam

Al-Quranul Karim. Nah, sebagian orang-orang ketika mereka mempelajari ilmu agama, ya, sehingga kadang-kadang mereka memiliki gelar-gelar yang sedemikian rupa, ya, atau bahkan kadang-kadang tidak jarang mereka sendiri yang menggelari diri-dirinya. Akan tetapi tidak seperti ketika para ulama tadi disebutkan namanya, ya, begitu harum nama mereka, begitu luar biasa penyebutan nama mereka, kemuliaan yang terselimuti di dalam diri dari nama-nama mereka tersebut. Taib. Kenapa? Karena mereka benar-benar dan kau akan dapati, kata Syekh, kata penulis rahimahullahu taala di sini, ya, seorang yang faqih, seorang yang terkenal dengan kemampuannya dalam ilmu agama, ya, yatakallam fil dhihar, mereka berbicara tentang permasalahan dhihar, ya, berbicara tentang permasalahan al-li'an, as-sabq, ya, tentang ar-rami, ini masalah-masalah furu'. Taib, di dalam masalah agama, ya. Wa yafra'at tafri'at allati tumdi ad-duhur fiha, mereka betul-betul, ya, berdalam-dalam dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya furu', bahkan mereka menghabiskan waktu yang begitu panjang dalam hal tersebut, ya, yang terkadang itu semua tidak perlu untuk dipelajari sampai sedalam itu, kata Syekh. Ya, bukan berarti tidak perlu juga, ya, kita perlu untuk mempelajari hal-hal seperti ini, jelas, ya, tetapi kita dapati banyak juga ulama-ulama yang telah membahas, ya, kita membahas tentang diri kita dulu terlebih dahulu. Taib, di mana hendaknya ketika kita akan memilih ilmu untuk diri kita, jangan sampai kita melupakan hal-hal yang cukup penting, mendasar, yang sangat-sangat basic di dalam kehidupan kita. Taib. Sehingga kata Syekh di sini sebutkan apa? Wala yatakallamu fil ikhlas wala yahdhar minar riya wa hadha alaihi fardhu ain. Ya. Dia tidak membahas tentang permasalahan ikhlas misalnya. Ikhlas ini begitu luas pembahasannya. Ya, oleh karena itu biasanya kitab-kitab tazkiyatun nufus ya awal-awal akan membahas tentang permasalahan-permasalahan seperti ini. Tentang ikhlas, ya, tentang ilmu nantinya sebagaimana kita bahas sekarang di sini. Ya. Konsep ikhlas yang paling utama, yang paling inti tentu saja yaitu apa? At-tauhid. Ya, seorang mengikhlaskan benar-benar menyempurnakan ibadahnya, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, sebelum berbicara tentang ikhlas, dia benar-benar bersih murni dalam berbagai macam amalan, maka paling intinya adalah dia ikhlas, taib, betul-betul membersihkan amalannya tersebut adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jarang orang-orang tersebut membahas hal-hal seperti ini. Ya. Mereka benar-benar membangga-banggakan apa yang mereka miliki dari ilmu-ilmu furu', ya, tetapi jarang menyampaikan kepada manusia tentang betapa pentingnya untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Taib, sehingga yang terjadi kesyirikan tersebar di mana-mana. Yang terjadi selanjutnya berbagai macam peribadahan-peribadahan kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, merebak, menjamur, ya, menjangkit keumuman kaum muslimin, menjadi penyakit yang kadang-kadang sulit untuk disembuhkan, berat untuk diobati. Ketika disampaikan tentang obatnya, ketika disampaikan tentang bahayanya penyakit tersebut, ditolak mentah-mentah. Ya, kenapa? Karena jarangnya para duat ila tauhid, jarangnya orang-orang yang menyerukan ilmu untuk benar-benar mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Padahal ini adalah di antara ilmu-ilmu inti. Ya. Di antara ilmu-ilmu yang seharusnya sedari awal sudah mulai diperkenalkan, sedari awal sudah mulai, ya, dijelaskan di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah manusia secara keumuman. Wala yahdhar minar riya, ya, dia tidak pernah memperingatkan dari yang namanya ar-riya. Taib, riya pun adalah satu perkara yang akan merusak keikhlasan seseorang. Ya, merusak tauhid seseorang. Meskipun riya, ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa keadaan sebagai syirik. Ya, kadang-kadang Rasulullah menyebutkan syirik khafi, ya, yang itu merupakan syirik yang tersembunyi atau syirik yang ringan. Taib, tetapi tidak sampai pelakunya keluar dari dinul Islam, agama Islam. Ya. Tetapi jelas itu merupakan dosa besar yang sangat-sangat berbahaya. Wa hadza alaihi fardhu ain, dan yang seperti ini jelas hukumnya fardhu ain, wajib ain bagi seorang yang akan mulai mempelajari ilmu agama untuk mempelajari ilmu-ilmu yang semisal ini. Taib. Li'anna fi ihmalihi halakuhu.

Wal awal fardhu kifayah. Taib. Karena orang-orang yang mereka melalaikan untuk mempelajari hal-hal seperti tadi tentang ikhlas, ya, yang bisa merusak keikhlasan, tentang tauhid. Taib. Ketika dilalaikan mempelajari ilmu-ilmu yang semisal ini, ya, maka ini akan menjadi awal kehancuran dirinya. Ketika seseorang tidak ingin belajar tauhid atau mereka malas mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tauhid, taib, maka mereka akan sulit sekali, ya, untuk bisa kembali kepada Islam. Ya. Wal awal fardhu kifayah. Sedangkan ilmu-ilmu semisal yang tadi kita sebutkan di awal, ya, tentang zihar, ya, tentang li'an dan yang semisalnya, itu adalah ilmu-ilmu fardhu kifayah. Taib. Fardhu kifayah dalam artian apa? Telah banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka telah mempelajarinya. Ya, sehingga apakah kita wajib mempelajarinya? Tidak sampai kepada wajib. Ya, kalau sudah ada yang mempelajarinya, ya, hukumnya bagi yang akan ikut mempelajarinya maka hukumnya sunnah. Taib. Ya, kemudian dilanjutkan dalam kitab walaqad sadaq. Ya, walakin khafiya alaihi annal hisab fardhu kifayah aidan fahalla tushagil bihi wa innama tabakhraja alaihi an-nafs li'anna maqsuduha min ar-riya wa sum'ah yahsul bil munadharah la bil hisab. Taib. Ya, maka hal-hal yang seperti ini, ya, tentu saja hendaknya seseorang benar-benar memperhatikan, ya. Pada hakikatnya, intinya, sekalipun itu adalah ilmu-ilmu fardhu kifayah, memang pada hakikatnya kita perlu untuk mempelajarinya. Ya, memang kita perlu untuk pelajarnya, akan tetapi tidak sebesar kewajiban kita untuk, ya, mempelajari ilmu-ilmu yang semisal yang kedua yang tadi kita sebutkan tentang tauhid dan yang semisalnya. Taib, kita lanjutkan terlebih dahulu, ya. Wa alam annahu qad badalat al-alfaz wa harrafat wa naqalat ila ma'anin lam yaridha as-salafus salih. Dan perlu diketahui, ya, di antara permasalahan-permasalahan yang muncul di zaman sekarang, kenapa? Karena munculnya istilah-istilah yang sebenarnya ini istilah lama tetapi difahami dengan makna yang berbeda. Taib, ya. Mereka menggantinya menjadi makna-makna yang lain yang itu tidak pernah sebelumnya ada pada kalangan para salafus saleh, ya, para pendahulu yang saleh. Famin dzalik, dan di antaranya al-fiqh, kalimat fikih, ya, disebutkan oleh penulis di sini. Kalimat fikih ini adalah istilah. Ya, fikih itu adalah istilah. Taib. Fa innahum tasarrafu fihi bitakhsis. Ya. Jadi di sini akan dijelaskan kenapa kok sekarang ini mulai bergeser, ya. Keutamaan-keutamaan ilmu-ilmu yang terpuji itu malah bergeser kepada derajat ilmu yang tidak setinggi derajat yang seharusnya didahulukan. Taib. Ternyata di antara sebabnya kata Syekh di sini, ya, itu apa? Ketika adanya perubahan makna, adanya pergeseran-pergeseran makna. Taib, di antaranya, ya. Di antaranya adalah yang disebut dengan fikih, ya, istilah fikih. Taib. Ya. Yang mana fikih fa innahum tasarrafu fihi bitakhsis. Orang-orang di zaman sekarang, ya, mereka mengkhususkan ilmu fikih ini kepada beberapa permasalahan-permasalahan yang sifatnya furu', fa khassuhu bi ma'rifatil furu' wa ilaliha. Ya, mereka mengkhususkan kepada permasalahan-permasalahan yang furu'. Taib. Furu' itu cabang, ya, bukan sumber intinya, bukan inti dari agama. Ya, tadi, ya, kalau intinya seperti ilmu tauhid, ya, ilmu tentang akidah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, itu intinya. Taib. Nah, sekarang fikih itu diarahkan ke arah hal tersebut. Adapun kata penulis rahimahullah, walaqad kana ismul fiqhi fil asril awal muntaliqan ala ilmi tariqil akhirah. Dahulu itu ketika orang membahas tentang kalimat fikih, ya, maka di awal-awal yang dimaksudkan adalah ilmu yang mengantarkan seseorang menuju negeri akhirah. Wa ma'rifatul daqa'iq afatin nufus wa mufsidatil a'mal. Dan ilmu pengetahuan tentang, ya, pendalaman-pendalaman sesuatu yang bisa merusak, taib, amalan-amalan seseorang, ya, kelalaian-kelalaian yang ada di dalam jiwa seseorang, itu ilmu fikih, taib. Wa quwwatil ihathah bihaqaratid dunya, dan kuatnya, ya, untuk benar-benar mengetahui, memahami, menguasai tentang bagaimana
tercelaknya dunia, wa syiddati tatallu' ila na'imil akhirah, dan sangat kuat sekali keinginan untuk mempelajari terhadap nikmat-nikmat akhirat, wastila'il khauf 'alal qalb, ya benar-benar ya hatinya pun terkuasai oleh sifat khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan fikih, ya ini yang disebut dengan fikih. Taib, oleh karena itu apa kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din, siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, Allah akan fahamkan dia terhadap din, terhadap agama. Ya, fikih itu pemahaman yang mendalam terhadap perkara apa? Terhadap perkara din, ya terhadap perkara agama, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu syariat dan hal-hal yang semisalnya. Taib, ya. Walidzalika qala al-Hasan al-Basri, oleh karena itu berkata al-Hasan al-Basri, innamal faqihu zahid fid dunya ar-ragi fil akhirah al-basir bidinihi. Ya, kata al-Hasan al-Basri, yang namanya faqih adalah seorang yang zuhud di dalam kehidupan dunianya. Ya, taib. Zuhud itu kurang lebih maknanya adalah ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia demi kebaikan akhirat, itu makna zuhud. Ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan dunia demi kebaikan akhirat, itu orang yang zuhud. Taib, ya. Jadi bukan zuhud itu orangnya betul-betul memiskinkan diri, enggak punya apa-apa, tidak. Tidak mesti sampai seperti itu, ya. Yang namanya zuhud adalah mereka tahu, bisa memilah mana yang bermanfaat untuk dirinya bagi kehidupan akhiratnya, mana yang tidak bermanfaat. Ya, selama memang bisa memberikan manfaat, ya maka dia berusaha untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Taib, ya. Nah, seorang yang zuhud adalah mereka orang yang faqih, orang yang faham terhadap ilmu agama, orang yang memiliki fikih. Taib. Ar-ragib fil akhirah, mereka yang betul-betul menginginkan kebaikan kehidupan akhirat. Al-basir bidinihi, memiliki kemampuan atau keilmuan yang baik di dalam agamanya. Al-mudawim ala ibadati rabbi, mereka yang selalu senantiasa terus menerus dalam kondisi beribadah kepada Rabbnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wara' al-kaf an a'radil muslimin, ya. Taib, dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul wara', ya. Mereka betul-betul memperhatikan terhadap berbagai macam kehormatan-kehormatan kaum muslimin, ya. Al-afif an amwalihim, mereka menjaga betul terhadap harta-harta kaum muslimin, artinya ya terhadap apa yang dimiliki oleh kaum muslimin, tidak mudah meminta-minta, ya mereka tidak mudah-mudahan untuk merusak kehormatan kaum muslimin dan yang semisalnya. An-nasih lahum, mereka menasihati kaum muslimin, fakana itlaquhum ismul fiqh ala ilmil akhirah akthar. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan, kalimat fikih di ulama zaman dahulu adalah seorang yang memiliki keilmuan yang tinggi terhadap ilmu-ilmu akhirat, ya. Dan pemaknaan seperti ini lebih sering disebutkan oleh para ulama-ulama di zaman dahulu. Adapun sekarang, ya sebagaimana kita ketahui, fikih adalah berbicara tentang permasalahan-permasalahan furu. Sekalipun ya ana tidak menyampaikan bahwasanya ilmu ini tidak penting, jelas sangat penting, ya. Dalam beberapa hal justru perlu diutamakan, seperti bab taharah, bagaimana cara seseorang untuk membersihkan dirinya, tentang pengetahuan tentang jenis-jenis air, ya yang semisalnya, jelas ini penting. Tetapi ini harus dibersamai dengan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu apa? Ilmu tentang hati yang tadi kita bahas. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang ikhlas, ya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini harus selalu dipelajari oleh seorang muslim, ya. Taib. Kemudian, ya di antara yang selanjutnya, al-lafdhu tsani al-ilm. Di antara orang-orang yang mulai mentahrif atau membawa satu makna kepada makna yang tidak sama dengan makna yang dibawa oleh ulama terdahulu adalah kalimat al-ilm, kalimat ilmu itu sendiri. Faqad kana dhalika yutlaqu 'ala al-'ilm billahi ta'ala wa bi ayatihi. Yang namanya ilmu, ya, dahulu itu para salaf mereka memaknai ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Ini ilmu. Ya. Ketika seseorang mengatakan seorang yang berilmu, artinya dia mengetahui tentang Allah.
Dia berilmu tentang al-asma was sifat. Taib. Dia berilmu tentang bagaimana ya mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Dia tahu nama-nama sifat-sifat Allah subhanahu wa taala. Dan tentu saja ia pun memiliki kemampuan atau keilmuan yang mumpuni terhadap ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Taib. Ai ni'amahu wa af'alahu fi ibadihi. Demikian pula ya. Orang-orang yang berilmu terhadap ilmu, kalimat ilmu dikatakan seorang alim, ya, yang tadi kita sebutkan yang pertama apa? Alim billah. Mereka berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun berilmu tentang nikmat-nikmat Allah. Mereka berilmu tentang af'al, sifat-sifat fi'liyah Allah, apa yang Allah tabaraka wa taala lakukan fi ibadihi terhadap hamba-hambanya. Kalau kita tahu Allah memberikan nikmat, maka kita akan bersemangat untuk beribadah. Kalau kita tahu Allah tabaraka wa taala memberikan hukuman, memberikan azab, memberikan siksa, maka kita akan bersegera meninggalkan kemaksiatan. Kita tahu Allah tabaraka wa taala yang menentukan berbagai macam takdir bagi kehidupan seseorang sehingga kita bisa ridha dengan apapun yang didapatkan oleh kita semua. Karena itu pada hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nikmat ya ilmu dengan keberilmuan yang seperti ini merupakan kenikmatan yang begitu besar yang wajib bagi kita untuk dahulukan. Taib. Ya. Fa khassuhu wa samu bihi fil ghalib al-munadhir fi masail fiqh wa in kana jahilan bit tafsir wal akhbar. Kemudian datang orang-orang zaman sekarang mengatakan bahwasanya seorang alim ya dan mereka menamai diri-diri mereka dengan kalimat tersebut ya seorang berilmu taib ya pada keumuman dan seringkali mereka sampaikan itu semua taib ketika mereka berilmu tentang permasalahan-permasalahan fikihah ya fikih yang orang zaman sekarang bukan fikih yang tadi kita awal bahas ya taib wa in kana jahilan bit tafsir wal akhbar sekalipun mereka orang-orang yang jahil orang-orang yang tidak faham terhadap ilmu tafsir ya orang-orang yang tidak faham terhadap ya ilmu-ilmu hadis tentang khabar-khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kita dapat di zaman sekarang begitu sedikit ya orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan ilmu hadis ilmu tafsir yang betul-betul bersumber kepada sumber yang terbaik ya kaidah-kaidah di dalam tafsir ya usul-usul di dalam tafsir ilmu mustalahul hadis, ilmu tentang periwayatan bagaimana jarang orang-orang di zaman sekarang taib mengedepankan keilmuan-keilmuan dalam permasalahan seperti ini. Taib, ketika dikatakan seorang hebat ilmunya ya, mereka bisa selalu senantiasa menjawab permasalahan-permasalahan fikih. Padahal kadang-kadang permasalahan fikih mereka pun ya tidak didasari oleh landasan yang kuat. Kenapa? Yaitu tadi ilmu hadisnya, taib, ilmu tentang tafsirnya begitu kurang. Ya. Taib guru kami Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Adni rahimahullahu taala beliau dijuluki oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah sebagai faqihul Yaman ya. Beliau dijuluki sebagai faqih artinya ahli fikih di negeri Yaman. Taib. Ketika dulu kita meminta ya di awal-awal ingin mendapatkan pelajaran tentang mustalahul hadis. Kita bertanya kepada para mustafidun, kepada para masyayikh yang ada di negeri Yaman, siapakah syekh yang paling kuat di dalam permasalahan ilmu mustalahul hadis? Ya, salah seorang ahli mustalah hadis beliau menjawab tidak lain tidak bukan ya dan sangat meyakinkan beliau mengatakan yang paling faham adalah Syekh Abdurrahman Al-Adni rahimahullah. Kenapa? Ya, itulah alasan kenapa beliau mendapatkan julukan faqihul Yaman. Ahli fikih di negeri Yaman. Kenapa? Karena beliau menjamak ya di antaranya ilmu mustalahul hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya. Taib dan ternyata betul ya satu waktu alhamdulillah beliau membuka pelajaran tentang permasalahan ilmu hadis dan itu sangat luar biasa. Ya menunjukkan betul yang namanya faqih itu adalah orang-orang yang seharusnya faham terhadap permasalahan-permasalahan yang mendasar. Ya bukan hanya masalah fikihnya saja. Pendapat ini, pendapat begitu, tetapi mereka dari detail, dari akarnya sudah memiliki keilmuan seperti itu. Ya, yang mana kalau kita ini masih jauh dari kondisi-kondisi seperti ini, ya, para ulama begitu luar biasa. Taib. Ya, maka dari itu, ya, mari kita sama-sama terus menguatkan diri kita di dalam mempelajari ilmu sampai ke dalam ilmu yang terdalam, ilmu yang paling sumbernya, hakikatnya. Ya,
Yang umumnya kita pelajari sekarang itu adalah ilmu-ilmu yang hanya ada pada permukaan saja. Kalau ibarat lautan itu hanya ada pada permukaannya saja, atau mungkin pinggiran-pinggiran pantai saja yang kita dapati. Tetapi kedalaman-kedalaman ilmu-ilmu hakikat, ya, ilmu hakikat di sini bukan yang macam-macam, ya, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, taib itu ada pada lautan yang begitu luas, yang begitu dalam, yang wajib bagi kita untuk benar-benar menyelaminya, dan insya Allah akan memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa, ya, taib. Ya, maka itulah ilmu. Ya, itulah ilmu adalah sesuatu yang harus kita dalami sedalam-dalamnya. Ilmu bukan hanya sekedar masalah fikih. Ya, ketika ditanya tentang hukum-hukum bisa menjawab, tetapi terkadang itu bagus, pada hakikatnya bagus kalau memang bisa menjawab. Ya, selama dia memiliki apa landasan. Tetapi kalau hanya sekedar berdasarkan pendapat-pendapat pribadi, ya, atau berdasarkan kepada pendapat-pendapat yang lemah misalnya, ya, dia hanya menyampaikan begini-begini saja, dia hanya pernah melihat, membaca, mendengar, tidak sampai mendalami kenapa para ulama berpendapat seperti ini, apa landasannya, ya, lalu bagaimana ulama yang berbeda pendapat dengan mereka, apa landasannya. Ini kedalaman ilmu, ya, ini adalah kedalaman ilmu. Taib, ya. Maka seorang yang berilmu yang mendalam melangkah ke arah tersebut. Maka begitulah kita belajar sekarang, ikhwas kalian, ya, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai melangkah agak jauh dari langkah-langkah yang biasanya selama ini kita lakukan. Ya. Taib. Mungkin kita sering mendapati ilmu-ilmu yang sifatnya umum gitu ya. Ilmu-ilmu yang kita mudah dapatkan di tepian-tepian. Mari kita mulai masuk ke tengah lautan ilmu dan mulai mendalami, menyelami sedalam-dalamnya, ya, tentang ilmu agama. Yang biasanya kajian-kajian seperti itu ya didapati dari apa? Kajian-kajian yang rutin, ya, yang disampaikan oleh guru-guru kita yang secara apa istimror membahas kitab-kitab yang mendasar. Taib seperti Al-Usul Thalathah, ya, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab tentang permasalahan-permasalahan akidah yang begitu mendalam, maka di sanalah biasanya ilmu-ilmu mendasar, ilmu-ilmu yang bukan mendasar, ilmu-ilmu yang dalam, ya, yang bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam. Taib. Ya, kemudian selanjutnya tentang permasalahan at-tauhid, lafzul tsalits, di antara lafaz-lafaz yang dimaknai dengan pemaknaan yang berbeda-berbeda di zaman sekarang. Gitu apa kalimat tauhid? Faqad kana dhalika isharatun ila an taral umur kullaha min Allah Ta'ala ru'yat at-taqattu'il iltifat ila al-asbab wal wasa'il fayuthmir dhalika at-tawakkul war ridha. Ya. Kalimat tauhid, taib, maka dahulu istilah ini difahami, ya, tentang segala sesuatu itu bahwasanya apapun datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Apapun yang kita dapatkan itu datang dari Allah tabaraka wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah itu akhir dari segala sesuatu. Taib, berkata Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Al-Fawaid, ini merupakan ayat tentang tauhid, kurang lebih maknanya demikian. Ya. Wa anna ila rabbikal muntaha, bahwasanya Rabbmu adalah akhir dari segala sesuatu, ini tentang tauhid. Ya. Segala maksud, segala tujuan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala akhirnya. Ya, ketika seorang beribadah jelas intinya tujuannya adalah diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang muwahhid. Seorang bekerja bahkan beraktivitas ketika dia ujungnya akhirnya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu adalah seorang muwahhid, seorang yang bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Taib, ya. Maka segala macam sebab-sebab, wasilah-wasilah, taib, itu akan mengantarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Fayuthmiru dhalika tawakkul war ridha, yang selanjutnya ini akan mendatangkan sikap, sifat, ya, amalan berupa tawakal dan berupa ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini tauhid. Ini yang dimasukkan dengan at-tauhid. Ya, dan tentu saja kalau ingin mendalami tentang tauhid, ya, pelajari kitab-kitabnya. Ya, seperti kitab tauhid, usul thalatha yang tadi kita singgung, ya, Al-Qawaidul Arba', ya, atau kitab-kitab yang semisal, maka itu adalah kitab-kitab yang mempelajari tentang at-tauhid. Wa qad ja'ala al-an
ibarat an sina'atil kalam fil usul wa dhalika minal munkarat inda salaf. Ya, akan tetapi zaman sekarang, ya, kalimat tauhid ini seakan-akan adalah, bukan seakan-akan, yang muncul justru yang disebutkan oleh penulis di sini, wallahu alam yang dimasukkan bagaimana lebih tepatnya, ya, ini merupakan produk-produk ahli-ahli kalam, ya, produk-produk orang-orang yang suka mempermasalahkan permasalahan-permasalahan yang subhanallah, ya, tidak sulitlah permasalahan-permasalahan yang membawa kepada kerancuan berfikir, ya. Taib, wallahu alam, ya, yang dimasukkan seperti apa. Al-muhim ini yang disampaikan oleh penulis di sini. Intinya yang namanya tauhid sebagaimana tadi kita sebutkan. Ya, ketika kita mendapati seseorang memaknai tauhid dengan makna-makna yang lain, maka ketahuilah pada hakikatnya dia telah membawa ya tauhid kepada permaknaan yang selainnya. Taib. Maka intinya pada hakikatnya ini adalah yang perlu kita bersibuk-sibuk dengannya. Ya, bersibuk-sibuklah kita dengan taib ilmu-ilmu yang mendasar seperti ini. Tauhid, ilmu tentang Allah, ilmu tentang hati. Sekali lagi, bagaimana kita mengolah hati kita agar kita memiliki hati yang cukup, yang baik, karena hati adalah tempat menyimpan ilmu. Ya, hati adalah tempat di mana ilmu akan tersimpan, sehingga harus kita mengolahnya dengan sebaik-baiknya. Taib, ya. Ada beberapa lafaz lain yang disampaikan di sini, ya, kita cukupkan. Yang penting intinya adalah hendaknya kita semua berusaha sebisa mungkin ya menjaga diri kita taib dalam permasalahan-permasalahan syariat. Jangan sampai terbawa kepada hal-hal yang tidak mendasar, pada hal-hal yang tidak bersumber, yang itu akan sangat-sangat berbahaya. Taib. Selanjutnya disebutkan dalam kitab Faslun al-ulumul mahmuda. Fasal tentang ilmu-ilmu yang terpuji. Ya. Wa'lam annal ulumul mahmuda tanqasimu ila qismain. Ketahuilah bahwasanya ilmu-ilmu yang terpuji itu terbagi menjadi dua, kata penulis di sini. Al-qismul awal mahmudun ila aqsa ghayatihi. Yang pertama adalah ilmu yang ia terpuji karena memang tujuannya. Ya. Taib, terpuji karena memang inti dari tujuannya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat terpuji. Wa kullama kana aktsar kana afdal wa ahsan. Dan ilmu seperti ini semakin banyak diselami, dipelajari, ya, maka ini akan semakin utama dan akan semakin baik bagi seseorang. Apa ilmu tersebut? Wa huwal ilmu billahi ta'ala wa bi sifatihi wa af'alihi wa hikmatihi fi tartibil akhirah 'ala dunya. Ya. Yang mana taib, ilmu ini adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang sifat-sifat Allah. Ilmu tentang fi'liyah-fi'liyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ilmu tentang hikmah-hikmahnya Allah. Taib. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan akhirat daripada dunia. Ya. Maka ketika ilmu apapun kemudian ternyata intinya membahas kepada arah hal-hal seperti ini, maka itu adalah ilmu yang sangat-sangat terpuji. Ya, dan kita dapati demikian adanya. Ya. Kita dapati Allah Subhanahu wa taala bahkan menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ya, maka intinya isinya dari kisah-kisah tersebut apa yang kita dapati? Biasanya adalah pujian terhadap para ahli tauhid. Pujian terhadap orang-orang yang mereka berhasil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Berhasil memurnikan peribadahannya kepada Allah tabaraka wa taala. Allah memuji-muji mereka. Tayyib. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan orang-orang terdahulu, Allah akan menjelaskan betapa Allah merendahkan, menghinakan, menghancurkan, membinasakan terhadap orang-orang yang tidak mampu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Demikian pula terkait ahkam, terkait hukum-hukum, sekalipun itu dibahas di dalam Al-Quran, ya, maka ini merupakan konsekuensi orang-orang yang benar-benar tahu, faham terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hukum, ya, yang ditetapkan oleh Allah. Kenapa kita menaati hukum-hukum tersebut atau menjalani hukum itu sesuai dengan ketetapan Allah? Karena kita tahu sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan, ya, akan menghukum, demikian pula akan memberikan ya penghargaan, akan memberikan pahala bagi orang-orang yang menjalaninya dengan baik. Tayyib, ya. Maka dari itu
di antara ciri khas ikhwah sekalian, taib, ulama-ulama yang mereka berpegang teguh di atas manhaj yang benar, di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, sekalipun kajian-kajian mereka membahas fikih, membahas muamalah, membahas tentang permasalahan keseharian manusia misalnya, ya, mereka akan selalu menyentuh yang namanya tauhid. Taib. Ini yang akan dibahas oleh orang-orang yang ciri khasnya apa? Ciri khasnya, ciri khas orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Membahas pembahasan apapun itu, membahas sirah, sudah pasti sirah itu adalah umumnya tentang apa? Tentang para ahli tauhid yang diceritakan, yang dikisahkan dari mulai Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat dan seterusnya. Mereka para ahli tauhid yang kita akan pelajari dari diri-diri mereka. Taib, ya, belajar fikih, belajar muamalah, jual beli dan lain sebagainya pasti akan menyinggung tentang permasalahan tauhid. Ya, ini diantara ciri khas ulama kita. Taib. Adapun ulama-ulama su, ya, sekalipun judulnya membahas tentang tauhid, kadang-kadang mereka menyisipkan kesyirikan bahkan di sana. Sebaliknya bahkan, ya. Dan ini sangat-sangat mengerikan dan ini yang harus kita waspadai, ya, agar kaum muslimin benar-benar terjaga dari berbagai macam keburukan-keburukan tersebut. Fa inna hadzal ilm matlubun li dzatihi wa tawassul bihi ila sa'adatil al-akhirah. Ya. Maka ilmu yang semisal ini adalah ilmu yang benar-benar diperlukan oleh siapapun. Ya, setiap dari kita wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu yang semisal ini dengan sebaik-baiknya. Dan dengan ilmu seperti inilah seseorang bisa menyampaikan dirinya kepada kebahagiaan di negeri akhirat. Taib. Dan ilmu inilah yang tadi kita sebut. Disebutkan dalam kitab, wahwal baharul ladzi la yudrak gauruhu wa innama yahumu muhawwimun ala sawahilihi wa atrafihi biqadri ma tayassara lahum. Ya. Dan ilmu yang sebesar ini adalah ilmu yang sebetulnya lautan yang begitu luas, yang begitu dalam, yang tidak diketahui di mana ujungnya. Ya, simpelnya saja kita ketahui sifat-sifat Allah, sehingga kita memuji Allah dengan sifat-sifatnya. Taib. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW ketika menghadap kepada Allah di yaumul kiamat nanti, Rasulullah menghadap di bawah arsy-Nya bersujud, Allah memberitahu kepada beliau tentang apa? Tentang bagaimana cara memuji Allah yang tidak pernah ada orang yang mengetahui sebelumnya. Menunjukkan sifat Allah itu adalah satu hal yang sangat luas. Ya. Kemuliaan yang ada di dalam zat Rabbuna Jalla wa Ala, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat mendalam. Tapi maka mulailah untuk ya mempelajarinya. Sekalipun ya kita mungkin tidak akan pernah bisa sampai, ya, dan jelas kita tidak akan pernah mampu untuk mengilmui apa yang diilmui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kita mulai masuk ke dalamnya, itu jauh-jauh lebih bermanfaat daripada ilmu apapun, ya. Taib. Maka itu adalah ilmu yang pertama. Ilmu yang memang terpuji dari sisi

Subhanahu wa ta'ala. Ilmu terhadap Allah yang tadi kita bahas di awal, ini kapanpun, dimanapun, ya bagaimanapun kondisinya, ketika kita sedang mempelajarinya, maka kita akan terpuji dengan mempelajari hal-hal tersebut. Tetapi ilmu-ilmu yang kedua adalah ilmu yang terpuji, tetapi hanya pada kadar-kadar khusus saja. Taib. Wahia allati dzakarnaha min furudil kifayat. Yang ini merupakan ilmu yang sudah kita sebutkan tadi, kata penulis di sini, dari ilmu-ilmu tentang fardu-fardu kifayah. Ya. Taib. Menjadi penting untuk dipelajari atau menjadi betul-betul utama untuk dipelajari ketika tidak ada orang yang mempelajarinya. Dan hal-hal seperti ini butuh kepada tuntunan para ulama. Ya, bagaimana kita mulai mendahulukan ilmu-ilmu ya di luar yang ilmu-ilmu utama. Taib, ya. Fa inna fi kulli ilmin min haqtisaran wa iqtisadan wa istiqsa'an. Maka setiap ilmu ada kekurangannya, ya, ada maksud dan tujuannya. Taib, tetapi itu semua terbatas, ya. Tidak seperti ilmu yang tadi kita sebutkan, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian selanjutnya penulis melanjutkan, fakun ahad rajulain, maka jadilah salah satu dari dua orang. Imam masygulan bin nafsik, jadilah seorang yang betul-betul sibuk untuk dirimu sendiri. Ya, maksudnya bagaimana? Belajar terlebih dahulu, memperkaya diri sendiri terlebih dahulu dengan ilmu. Ya, berusaha agar diri kita benar-benar mumpuni di dalam ilmu. Wa imma mutafarriqan li ghairiki ba'dal faragh min nafsik, atau ya menjadi seorang yang betul-betul berusaha keras menyampaikan ilmu kepada orang lain, itu pun setelah engkau mendapatkan ilmu terlebih dahulu. Taib, ya. Wa iyyaka an tashtagila bima yasluh ghairaka bima yuslih ghairaka qabla islahi nafsik. Dan jangan sampai, kata penulis di sini, engkau tersibukkan untuk memperbaiki orang lain tetapi tidak memperbaiki diri sendiri. Washtagil bi islahi batinik wa tathhirihi min as-sifati adh-dhamimah kal hirs wal hasad kal haras wal hasad war riya wal ujub qabla islahi dhahirik. Dan nasihat dari Syekh di sini, dari Tahib, dari penulis di sini, dan sibukkanlah dirimu untuk yang pertama kali membersihkan atau memperbaiki batin-batin dirimu. Ya. Tahib. Dan hendaknya seseorang yang paling utama untuk dia perbaiki, ya, apa yang ada di dalam dirinya sendiri dari sifat-sifat yang tercela. Ya, seperti ambisi yang begitu besar terhadap dunia. Ya, hasad. Hasad, keinginan untuk kenikmatan hilang dari diri orang lain, itu hasad, ya, dengki. Riya, ujub, riya senang untuk dilihat ketika ibadah. Ujub adalah bangga diri dari apa yang dimiliki dari perkara dunia. Taib, ya. Maka itu yang pertama kali kita perbaiki dari diri kita, sebelum kita memperbaiki apa yang ada dalam zahir, ya, apa yang nampak kepada orang lain. Taib, tutur kata, ya. Kemudian bagaimana menampakkan wajah kita kepada sesama kita. Taib. Memang itu baik, tetapi jangan sampai yang ada di dalam batin tidak terperhatikan. Taib, ya. Fa in lam tatafarrag min dzalika fala tashtagil bi furudil kifayah. Maka kalau belum selesai mempelajari hal-hal yang seperti ini, ya, jangan dulu menyibukkan diri dengan permasalahan-permasalahan fardu-fardu kifayah. Ya. Taib. Fa inna fil khalqi katsiran yaqumuna bidzalik, karena masih banyak ya orang-orang yang lain yang telah mempelajari hal-hal tersebut. Taib, dahulukan untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya fardu ain. Fa inna muhlika nafsihi fi talabi islahi ghairihi safi. Ya, wa mathaluhu mithlu man dakhalatil aqarib tahta thiyabihi wa huwa yadhubbu dhubab an ghairihi. Taib. Karena ya, ketika seseorang menghancurkan dirinya sedangkan dia taib menginginkan kebaikan pada diri orang lain, ini merupakan satu hal yang taib dikatakan di sini adalah safih, ini adalah kebodohan, ya. Taib, orang lain diperbaiki tetapi dirinya sendiri tidak diperhatikan. Dan permisalan ini, kata penulis, seperti seseorang yang memasukkan ke dalam tubuhnya sendiri kalajengking sedangkan ia mengusir lalat dari tubuh orang lain. Ya. Jadi yang pertama kali perhatikan apa yang ada di dalam diri kita.
ya, terutama yang tadi kita sebutkan.

Baru setelah itu berusaha untuk memperbaiki apa yang ada dalam diri-diri orang lain. Tayyib. Fa in tafarragat min nafsika wa tathhiriha wa ma ab'ada dhalik fashtagil bi furudil kifayat tayyib wa ra'a tadrij fi dhalik. Ya. Maka ketika seseorang sudah berhasil mempelajari ilmu agama, membersihkan dirinya dari noda-noda, ya, dan telah menjauhkan hal tersebut, maka mulailah untuk menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang tadi sifatnya kifayah. Fabtadi bi kitabillahi azza wa jal thumma bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mulailah dengan mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma bi ulumil Quran, kemudian dengan tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an, minat tafsir wa minan nasikh wa mansukh wa muhkam mutasyabih ila ghairi dhalik, ya. Ilmu tentang nasikh mansukh, ya, mana ayat yang menghapus, mana ayat yang terhapus, taib, mana ayat yang muhkam, mana ayat yang mutasyabih dan yang semisalnya. Wa kadzalika fi sunnah, ya, demikian pula dalam permasalahan sunnah, taib, ya, maka ya pelajarilah perkara-perkara yang sifatnya inti. Ya, pelajarilah sifat-sifatnya, pelajaran yang sifatnya inti. Taib, ya. Al-muhim, ya. Ini yang perlu kita perhatikan sebagai seorang penuntut ilmu agama, carilah ilmu yang benar-benar terpuji, ya, ilmu yang betul-betul akan membawa kepada perbaikan di dalam diri kita, ya, sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ilmu yang terpuji, ilmu yang terbaik adalah ketika seseorang terlebih dahulu, ya, mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang bagaimana bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar ia bisa mendapatkan keridhaan Allah, bagaimana cara agar ia benar-benar bisa mentauhidkan Allah dengan sebaik-baiknya. Ini yang didahulukan, ya. Tapi baru setelah itu, tapi pelajarilah hal-hal yang memang seandainya memang sifatnya furu, ya. Tapi sifatnya furu seperti masalah fikih ataupun apapun itu, ya, kalau memang mendesak perlu diketahui, ya, silakan pelajari itu semua, tetapi jangan sampai melalaikan bagi seseorang mempelajari hal yang jauh lebih inti, jauh lebih utama tentang tauhid, tentang akidah, tentang manhaj, ya, yang itu bisa menyelamatkan mereka dari berbagai macam keburukan-keburukan. Taib, ya. Maka inilah yang bisa kita sampaikan, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Intinya sekali lagi bersemangatlah untuk terus menuntut ilmu agama pada hakikatnya, ya, apapun itu ilmu, maka seseorang bisa selama itu bersumber dari Al-Qur'an, bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pelajarilah. Pada dasarnya demikian, ya. Apalagi mungkin untuk kekhususan keumuman kita, ya, kita-kita yang baru mulai belajar ilmu agama, ya, tidak masalah mempelajari apapun, yang penting kita menjauhkan terlebih dahulu taib kecintaan kita terhadap dunia yang berlebihan dengan cara mengobatinya dengan mempelajari ilmu-ilmu agama. Baru setelah itu mulai menyelam masuk ke dalam permasalahan ilmu din dengan sebaik-baiknya sebagaimana tadi kita paparkan. Taib, ya, hakadha, wallahu a'lam bissawab.

Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan memperbanyak doa atau zikir ketika berada di majelis ilmu. Ya. Tayyib. Wallahu alam ya, pasti ketika kita sedang berada di majelis ilmu, kita sedang berzikir pada hakikatnya. Ya, ketika kita sedang berada di majelis ilmu, sepenuh lisan kita terdiam, tayyib, tetapi dengan mendengarkan ilmu yang disampaikan di sana, pada akhirnya kita sedang berzikir dan masuk ke berbagai macam keutamaan-keutamaan zikir ya, yang mereka mendapatkan doa dari malaikat dan sebagainya, ya cukup dan mereka hadir di majelis ilmu. Ya, adapun ya dia berzikir sekali seperti astagfirullah, alhamdulillah, ya masyaallah, maka itu satu kalimat yang ya cukup baik ya, itu. Tetapi apakah secara khusus keutamaan, ya Anda tidak pernah mendapatkan tuntunan tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, apakah tidak bermasalah berdoa dengan angkat tangan ketika salat dan zikir setelah salat? Ya, maka doa itu hukum asalnya apa? Mengangkat tangan. Ya, hukum asal dari doa mengangkat tangan. Ya, innallaha yastahi al-'abd idza rafadahi an yarudda masifra. Sesungguhnya Allah malu dari seorang hamba ketika mereka mengangkat tangan kedua tangan kepada Allah untuk mengembannya nol. Ya, tetapi

0: تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: رادي تربية سنة لله نح مرن.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwatul Iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga ditimbang, pahala itu lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi syati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bukan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan

0: Pahala jari adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sekan melalui wah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanat falahu ajruha wa ajru man alabiha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan dalam Islam pada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan pada kebaikan, pahalanya sama dengan orang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itu, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebar dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat, pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita tarbiyah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau tempat yang lebih jauh dan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebar ilmu itu kita akan sebar melalui Radio M ini. Apapun yang punya andil di dalam proyek Radio FM ini, dia memiliki saham paha yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan di banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu kita, mendayah kepada kita untuk kita andil di dalam penggalangan donasi radio F yang sangat-sangat kita nantikan selama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkuah hanya dengan Rp2.000 dengan bergabung dalam program ini telah berpartisipasi dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Dipuji bukan alhamdulillah kayak saya teh atau jangan, ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, terus waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
5: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala.

0: Allah lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya, dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya, ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih, ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya, nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. puluhan tahun dalam kenikmatan, si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ya, awalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW, ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang, ya, yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian, ya. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita, ditolak. Ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya, tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin, ya. Kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan, ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang, ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim dengan yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'ad mengatakan, wa inna la mu'akhaduna bimana takallama bih. Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, takilat ka umu ka ya Mu'ad, fahli kubun nasa ala manakhirihim, illa hasa'idu al-sinatim. Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara. Agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ya qatu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak. Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan

Man aroda an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Ya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan, tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat, bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya, kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf itu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya. Untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan nggak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Kan ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara
Beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan, biasanya pagi sampai

0: dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus ke dalam syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad. Tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ans, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba, ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena

Hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekali, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Itu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat.

0: Kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung enggak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian enggak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun malah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Ah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini, sahih ini ayat, dibenturkan otaknya yang membenturkan, padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan atau dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa. Pertemuan Selasa yang lalu kita sudah menjelaskan tentang beberapa faedah atau pentingnya mempelajari Al-Asma'ul Husna. Materi sekarang sebenarnya kelanjutan dari materi kemarin, yaitu pengaruh pemahaman kita terhadap Asma'ul Husna terhadap ibadah kita. Salah satu di antara faedah dari memahami Asma'ul Husna adalah ibadah kita itu akan semakin berkualitas, akan semakin baik, semakin bagus, semakin ikhlas, semakin khusyuk, semakin kan ibadah berupa kenyamanan, berupa ketenangan, ketentraman batin yang oleh Nabi alaihi salatu wasallam disebut dengan halawatul iman atau manisnya iman. Dan inilah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan al-jannatu fid dunya, surga di dunia. Kata beliau, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia, siapa yang tidak memasuki surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Apa yang dimaksud surga dunia? Diterangkan oleh muridnya, yaitu Imam Ibn Qayyim dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Yang dimaksud surga dunia oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah disebut dengan surga dunia. Siapa orang yang ibadahnya belum mencapai level itu kan oleh hamba. Kalau seorang hamba ibadah benar kepada Allah, Allah balas kontan di dunia dan ada balasan yang tertunda di akhirat. Salah satu balasan kontan di dunia itu adalah Allah berikan ketenangan jiwa, sakinah, ketenangan batin. Selama ibadah dan setelahnya, itu balasan yang kontan. Lalu bertambah imannya. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Nah, itu balasan kontan oleh Allah kepada hamba atas ibadah yang benarnya, atas ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu wujud dari rasa dari sifat syakurnya Allah. Diberi kontan berupa ketenangan batin. Maka apabila seorang ibadah tapi tidak merasakan ketenangan batin, ketentraman, kenyamanan selama ibadah, berarti orang itu tidak dibalas oleh Allah. Berarti memang tidak layak diberikan balasan. Mungkin karena aspek niat, mungkin karena aspek mutaba'ah, salah satunya adalah

Mungkin karena aspek kurang terhadap ruh dari ibadah tersebut. Jadi kalau kita masuk surga, ingin masuk surga akhirat, masuki dulu surga dunia. Berikan balasan kontan di dunia, salah satu balasan kontan tersebut adalah ketenangan hati. Nah, salah satu cara yang harus kita tempuh agar bisa melakukan ibadah yang berkualitas adalah aplikasikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dalam ibadah kita. Kandungan dari makna Asma'ul Husna wajib kita aplikasikan. Dan untuk kepada kualitas ibadah kita. Berkata Syekh Abdul Razak, wal hadithu huna fi iqtida'iha li athariha minal 'ubudiyah kal khudu wal dhulli, kan memberi pengaruh kepada ibadah kita seperti tawadhu, seperti merendah, seperti khusyuk, seperti tobat, rasa takut, cinta, ikhlas, tawakal, dan ibadah-ibadah lain baik yang zahir maupun yang batin. Kenapa demikian? Fa inna kulla ismin min asma'illah serta semua sifat dari sifat-sifat Allah itu mengandung peribadatan yang khusus kalau isi kandungan maknanya itu demikian, pasti akan bertawakal hanya kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 58, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Dan bertawakallah kamu kepada zat yang selalu hidup dan tak pernah mati. Bertasbihlah kepadanya dengan memujinya, dan cukuplah Allah Azza wa Jalla maha mengetahui terhadap dosa-dosa hamba-hambanya. Jadi Allah menyuruh manusia bertawakal dan menyadarkan manusia bahwa tawakalnya itu kepada zat yang hebat loh. Yaitu Allah yang selalu hidup, enggak pernah mati. Zirrahim. Bertawakallah kamu kepada Al-Aziz dan Ar-Rahim. Juga dalam surah Al-Muzzammil ayat 9, Rabbul Mashriqi wal Maghribi, La ilaha illahu fattakhidhu wakila. Dialah Allah penguasa timur dan penguasa barat. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Jadikan Dia sebagai satu-satunya pelindung. Jadi meyakini beberapa sifat Allah, bahwa Allah penguasa seluruh alam jagat raya, bahwa Allah yang maha hidup dan maha tidak akan pernah akan memotivasi, wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa, wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, wa annahu tabaraka wa ta'ala ahata bi kulli syai'in ilman wa ahsa kulla syai'in 'adada. Bila seorang hamba mengetahui bahwa Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu maha mengetahui, tak ada mencakup segala sesuatu, maka siapa orang yang meyakini beberapa sifat Allah tadi, pasti dia akan menjaga lisannya, menjaga seluruh amalan anggota tubuhnya, bahkan menjaga amalan hati sekalipun.

tersembunyi. Amalan hati itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruknya pasti dihindari, walaupun orang nggak tahu. Contoh amalan hati yang buruk adalah riya ketika beribadah, beramal soleh. Contoh amalan hati yang buruk itu ada perasaan sama, kan ini terang. Contoh amalan buruk yang tersembunyi itu umpamanya ada perasaan memusuhi kepada sesama muslim. Itu Allah tahu. Itu Allah melihat mau nyolong. Perbuatan buruknya nyopet dan nyolongnya ya. Diawali oleh niat tidak? Diawali oleh niat. Apakah semua yang hadir di sini ikhwan ataupun akhwat? Ikhwannya jenggot, cingkrang, akhwatnya bercadar. Ya enggak seluruh oleh malaikat. Walaupun malaikat tahu, tahu. Tapi kalau amalan hati yang buruk, itu bukan niat. Tapi sudah beramal. Cuma pelakunya adalah hati. Contoh benci. Itu amalan hati, contoh suudzon. Itu amalan hati, contoh ada sifat benci atau memusuhi. Itu sudah amalan hati, itu sudah dicatat loh. Sebagai satu dosa. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anil shimali qa'idah. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi satu ucapan, satu kata yang keluar dari mulut itu tercatat oleh raqib, oleh atid. Orang yang tahu demikian dia akan jaga lisan. Sebab lisan yang buruk dicatat. Yang mencatat atid, pencatat amalan buruk. Gibah, fitnah, mencela, menghina, atau mengatakan perkataan-perkataan buruk lainnya yang menyinggung, walaupun menyinggung sama manusia, apalagi menyinggung Allah Azza wa Jalla. Atau menyinggung Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Catat, dia akan jaga lisan. Bahkan bisti. Dia takut terhadap riya. Orang enggak tahu bahwa kita riya. Allah malaikatnya tahu bahwa kita riya. Atau ujub. Orang enggak tahu kita ujub. Allah para malaikatnya tahu ujub. Atau su'udhan, benci, dengki, memusuhi kepada sama. Orang enggak tahu. Allah dan para malaikat pencatat itu tahu. Dan bentuk apa? Dalam bentuk ketidaknyamanan hati. Dalam bentuk sulit khusyuk untuk ketika sholat, ketika baca Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Hambar rasanya tuh. Emang ada ngaruh gitu perasaan kita kepada sama muslim terhadap kekhusyuan sholat? Ada ngaruh. Karena hasil dari sholat salah satunya wajib diaplikasikan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Kalau sholat akhlaknya masih buruk, tandanya sholatnya nggak benar tuh. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa menghapus akhlak-akhlak yang buruk, keji dan mungkar harusnya tidak ada. Makanya Nabi SAW orang itu kecuali karena Allah. Dijamin dapat khusyuk itu. Sebaliknya, siapa yang ada rasa dengki, benci, sulit khusyuk. Nanti setan begitu takbir, di luar sholat enggak ingat. Di dalam sholat diingatkan. Kejahatan orang yang kita benci, nyebelinnya orang yang kita dengki, muncul dalam sholat. Akhirnya dalam sholat itu

membayangkan orang yang kita benci, yang kita dengki, akhirnya ingatnya ke sana. Hambar sholatnya. Jadi apa yang ada dalam hati Allah tahu, para malaikat pencatat juga tahu, maka menyadari hal itu kita akan berupaya untuk tidak memiliki iri, dengki, benci, memusuhi kepada sesama manusia, untuk membersihkan dari niat-niat yang tidak ikhlas, dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari takabur, dari tendensi-tendensi duniawi yang ingin kita raih dengan ibadah kita, dibersihkan. Allah berfirman, alam ya'lam bi anna allaha yara. Bukankah manusia mengetahui bahwa Allah maha melihat, termasuk melihat isi hati kita? Wattaqullah inna allaha sami'un alim. Bertakwalah kalian kepada Allah karena Allah maha mendengar dan maha mengetahui. I'malu masyi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan, tapi ingat Allah maha melihat terhadap apapun yang kalian lakukan. Wa'lamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui isi hati kalian, maka hati-hati itu. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dalam sebuah kitab namanya Syarah Kalimatul Ikhlas, penjelasan tentang kalimah ikhlas, kalimah la ilaha illallah. Ada satu kisah, rawada rajulun imra'atan fi falahin lailan fa'abat. Ada seorang pemuda ngerayu, ngebujuk seorang pemudi di tengah padang pasir pada waktu malam untuk melakukan dosa maksiat. Nggak ada orang lain. Fa'abat. Wanita itu menolak. Faqala laha, sang pemuda ini bicara ke si pemudi, ma yarona illal kawakib. Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Apa kata si pemudi? Fa aina mukawikubuha? Mana? Terus siapa? Di mana sang penguasa bintang? Di mana adanya sang pencipta bintang? Maknanya aina Allah ala yarona, di mana Allah? Bukankah dia melihat kita? Lihat. Kesadaran si pemudi bahwa Allah melihat apa yang dia lakukan, ini yang menyelamatkan dia dari dosa dan maksiat. Kalau umpamanya orang mau berbuat mesum seperti itu, lalu ada orang lewat, pasti gak jadi kan. Kecuali binatang, cuek ya binatang. Mau ditonton, mau di film, mau di gimana, itu mah cueknya. Tapi orang yang namanya orang, kalau mau berbuat zina, kemudian ada orang yang lihat, dijamin gak jadi. Jangankan orang. Orang gak ada, tapi ada CCTV di sana. Ada kamera di sana. Dilihat, aduh itu ada CCTV. Jadi enggak? Enggak jadi. Bayangkan seorang muslim yang meyakini Allah maha melihat, sadar, pasti dia akan membatalkan apa yang ingin dia lakukan. Ya. Ketika mengomentari kisah ini berkata Imam Ibnu Rajab, famana'aha hadzal ilmu iqtirafa hadzal dzambi wal wuqu' fi hadzal khathiyah. Ilmu si wanita itu bahwa Allah melihat dia, itulah yang menghindarkan dia dari terjerumus ke dalam kesalahan yang sangat besar. Pergi, kemudian hujan, terus berteduh di sebuah gua,

Guanya longsor, jatuhlah batu menutupi mulut gua. Diseret, didorong sama bertiga itu batu, teuget-uget acan atuh. Makna teuget-uget acan itu tidak uget-uget sedikit pun, tidak bergerak, tidak bergeser. Apa yang dilakukan oleh ketiga orang ini? Bertawassul kepada amal soleh masing-masing. Dan hadis ini menjadi dalil tentang soleh. Quran menjelaskan begitu, hadis banyak, salah satunya hadis ini. Umpamanya kita tahajud tuh. Tahajud tuh rasanya lain dari yang lain. Khusyuk, enak, nyaman. Seusai tahajud kita berdoa kepada Allah. Tawassul kepada tahajud kita tak barusan. Ya Allah, bila tahajud saya yang barusan adalah amal soleh yang engkau terima, ya Allah, dengan tahajud itu lancarkan. Dengan tahajud yang engkau terima itu lunasi hutang-hutang saya. Dengan tahajud tersebut kasih saya jodoh segera. Itu tawassul kepada amal soleh. Boleh. Nah, salah satu di antara tiga orang ini menyatakan, ya Allah, wanita cantiknya luar biasa. Gelisna ka wanti-wanti, endahna ka bina-bina. Kehalusan kulitnya matak tisirele kutu tisoledat tuma. Ini gak ada terjemahannya. Pokoknya cantik gitulah. Saya mencintai dia dengan kadar kecintaan terbesar yang dimiliki oleh seorang laki kepada seorang wanita. Tapi setiap kali wanita ini diajak maksiat, dia selalu menolak. Suatu saat terjadi krisis. Mungkin krismon, krisis ekonomi, krisis pangan. Ay, makanan teh sandang apa pangan? Pangan. Orang kelaparan. Adapun pemuda itu kaya raya. Stok makanan, stok uang banyak. Wanita itu datang dalam keadaan lunglai, lemas, kelaparan. Beri saya makanan. Beri saya uang untuk murid. Banding dengan 4,25 gram emas. Saya beri kamu, tapi kamu harus melayani saya dulu. Akhirnya karena terdesak, dia pasrah. Pas mau berbuat, si wanita itu bilang, ittaqillah, wala taqsiril khatam illa bihaqqih. Takutlah kamu kepada Allah dan jangan kamu pecahkan cincin kecuali hak dengan haknya. Tunaikan dulu haknya, artinya dinikah dulu gitu. Mendengar teguran wanita itu, dia terperanjat. Dia batalkan niatnya, padahal tinggal perung itu. Tapi karena teguran ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, dia takut. Akhirnya enggak jadi. Sementara uangnya tetap diberikan. Dia pernah mengalami itu, lalu dia berdoa. Ketika di dalam gua yang terkurung tadi. Ya Allah, kalau apa yang saya lakukan itu merupakan ibadah yang engkau terima, dengan ibadah itu bukakan pintu gua. Akhirnya seret bergeser itu pintu gua. Menunjukkan itu adalah ibadah dan amal soleh yang diterima. Apa amal soleh itu bentuknya? Bentuknya adalah membatalkan niat atau perbuatan dosa karena takut kepada Allah SWT. Itu ibadah yang agung. Dan Allah akan kasih reward. Allah akan kasih pahala. Allah akan kasih balasan. Di dunia orang itu dimuliakan, di akhirat apalagi lebih dimuliakan.

Akan lagi. Ini salah satu di antara perilaku yang luar biasa agung karena apa? Karena penghayatan terhadap beberapa sifat Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Nah, keyakinan kita tentang hal itu lihat efeknya kepada akidah dia, kepada ibadah dia, kepada akhlaknya dan seterusnya. Demikian juga apabila seorang hamba meyakini Allah itu Ghaniyyun Karim, Wasi'ul Ihsan. Allah itu Maha Kaya tapi Maha Dermawan. Dermawan itu apa? Dermawan itu tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, tukang meremaweh kapada manusia. Itu kalau orang. Kalau Allah, ya kaya raya, ya dermawannya itu tidak ada batasnya. Kalau Allah memberikan rizki kepada hamba yang dikehendaknya tanpa batas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari masalah yang dihadapi, dan Allah akan berikan rizki yang tanpa hisab. Tanpa hisab itu tanpa hitung-hitungan baik jumlah kekayaan Allah Azza wa Jalla, maka dia pertama selalu optimis akan memperoleh kebaikan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk apapun yang dia inginkan, dalam bentuk kekayaan iya, dalam bentuk terutama kekayaan yang paling berharga teh apa coba? Lingkungan yang baik. Kalau kita hidup di suatu tempat lingkungannya baik, yang menyebabkan ibadah kita ini terpelihara, setiap sholat selalu ke masjid, kemudian ketika berperilaku juga menunjukkan semuanya, semua pihak menunjukkan kemuliaan akhlak, isinya ibadah terus. Ada kajian rutin, tahsin ada, tafsir ada, hadis fiqih juga ada, apalagi tauhid ada. Itu rizki yang termahal dibanding rizki berupa kekayaan, kekuasaan, jabatan, pangkat, popularitas, dan yang sejenisnya. Allah Azza wa Jalla Maha Dermawan, kaya raya, kedermawanannya itu tidak berbatas. Maka asal kita melakukan sesuai dengan perintah Allah yang berkaitan dengan rizki, optimislah. Perintah Allah apa? Silakan cari rizki. Dengan cara yang Allah bolehkan, Allah izinkan. Dan tawakal kepada Allah seusai ikhtiar tersebut, barengi dengan doa, barengi dengan ikhtiar lain yang Allah jelaskan ikhtiar lain ini bisa membuka, lakukan semua ikhtiar itu, tunggu saja bagaimana rezeki itu akan datang kepada kita dalam jumlah yang tidak bisa kita duga, dengan penyebab dan waktu yang juga tidak bisa kita prediksi. Apa saja cara untuk membuka rizki Allah Azza wa Jalla diterangkan doa ya, ya. Ikhtiar nyata dagang ke, jual jasa ke, atau apapun yang Allah izinkan terus. Barengi dengan amalan lain. Amalan ini bukan bisnis, enggak ada kaitan dengan bisnis. Tapi amalan ini yang menyebabkan bisnis kita jadi lancar. Apakah itu? Jangan lupa infak, jangan lupa sedekah, jangan lupa menolong orang, meringankan beban orang.

Siapa orang yang meringankan beban saudaranya, Allah akan ringankan beban dia dunia akhirat. Siapa orang yang memudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Siapa orang yang menolong saudaranya, Allah akan tolong dia di dunia dan di akhirat. Nah, termasuk siapa orang yang memberi kepada orang, Allah akan beri dengan jumlah yang lebih besar daripada apa yang dia berikan kepada orang lain. Ayat hadis banyak. Nih ada satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ma min yaumin ya tala'at fihi syams illa nazalat fihi. Dalam riwayatin Allahumma ati munfiqan khalafan. Allahumma ati, ya Allah berikan munfiqan kepada orang yang infak pada hari ini khalafan, ganti yang berlipat-lipat. Malaikat kedua sebaliknya, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah berikan kebangkrutan atau kesulitan kepada orang yang mumsik pada hari ini. Mumsik itu dia punya kelebihan harta yang bisa dia keluarkan tapi dia tahan. Tidak dia infakkan, tidak dia sodakokan. Kata malaikat, sing rugi tahduk itu mah. Yang pertama, orang yang infak pada hari ini, ya Allah ganti dengan ganti yang berlipat-lipat. Tuh. Makanya Nabi SAW menyatakan, anfiq tunfaq. Infaklah kalian, maka kamu akan diberi infak oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan jumlah yang lebih besar lagi. Infak, sodakoh, menolong orang ini enggak ada kaitan dengan bisnis. Dengan usaha kita mencari rezeki, dengan dagang. Tapi itu yang menjadi penyebab bisnis kita lancar, infak kita, dagang kita juga jadi laris manis, tanjung kimpul. Apa artinya? Dagangan laris, duit kumpul, nah gitu. Lakukan itu. Saya kan kemarin di sini apa di mana lupa ya. Gak apa-apa kalau di sini diulang sekali lagi, jangan bosan. Cuma sekali lagi kok. Ketika membahas tentang alam para malaikat, ada orang berjalan di padang pasir yang panas, tiba-tiba terdengar suara burung ke sana, ternyata hujan turun. Hanya di tempat itu. Setelah itu reda. Aku melihat, aku masuk ke perkebunan itu dan aku lihat ada seseorang yang sedang

Abdullah, limadha sa'altani an ismi? Wahai hamba Allah, kenapa engkau bertanya tentang namaku? Dia menjawab, tadi aku mendengar namamu disebut oleh sebuah suara di langit. Suara itu menyatakan, asqi hadiqata fulan. Hujani tuh kebun si fulan. Ternyata fulan itu engkau. Akhbirni ya fulan, famadha fa'alt? Sekarang beritahukan kepadaku apa yang engkau lakukan sampai kebunmu secara spesial dihujani sementara kebun yang lain tidak, hanya engkau. Kata orang itu, sesungguhnya sepertiga dari hasil kebunku aku pakai modal untuk berkebun lagi. Sepertiganya aku makan bersama keluargaku dan sepertiganya aku sedekahkan. Dibagi tiga tuh. Sepertiga untuk modal, sepertiga untuk dikonsumsi dia dan keluarga, sisanya udah. Ini yang menjadi penyebab kebunnya secara khusus diberi hujan yang tidak diberikan kepada yang lain. Maka salah satu di antara faedah dari hadis ini yang diterangkan oleh para ulama bahwa bersedekah mengundang turunnya rizki. Maka bagi para pebisnis, pedagang, kalau ingin sukses, jangan lupa sedekah. Itu ibarat mancing. Kalau kita mau dapat ikan besar, modal. Apa modalnya? Umpan. Kail. Terus jejer tenaun. Jejer. Kalau jejer mah enggak perlulah. Cukup ambil kayu atau bambu yang besar, tali gitu ya. Atau apa? Senar gitu. Senar raket tenis gitu. Buka aja tuh raket tenis, senarnya dipakai. Umpannya bala-bala cukup lah. Kalau ingin cepat disanggup, cengikan sekali. Blubber. Baru dapat ikan yang besar. Untuk dapat ikan, kita harus mengeluarkan modal. Agar Allah membuka pintu rizki yang lebar, ya kita infak sedekah. Infak sedekahnya enggak seberapa, hasilnya yang luar biasa. Itu sikap infak dan sedekah sebuah ibadah yang luar biasa lahir dari pemahaman kita tentang bagaimana cara Allah membagi rizki. Bagaimana cara Allah membuka pintu-pintu rizki untuk kita. Pokoknya jadikan rizki itu sebagai alat untuk ibadah, apapun bentuk ibadahnya, Allah akan bukakan. Kita mencari rizki untuk apa? Untuk haji dan umrah, untuk zakat, infak dan sedekah, untuk bangun masjid, untuk bangun pondok pesantren, untuk bangun madrasah, untuk membangun fasilitas dakwah yang dibutuhkan. Kita niat mencari rizki untuk itu, wah Allah bukakan keran-keran rizki untuk dia. Coba lihat. Dalam surah Az-Zariyat 56 sampai 58 Allah berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Rizki dikaitkan dengan tugas ibadah. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Lalu Allah jelaskan, Allah tidak menginginkan rizki dari mereka dan tidak menginginkan mereka memberi makan kepada Allah. Tapi sebaliknya, Allah lah pemberi rizki untuk bekal ibadah mereka. Rizki itu bekal untuk ibadah. Cari rizki agar ibadah kita lebih hebat, lebih berkualitas. Maka ketika kita mencari rizki sebagai alat atau modal untuk ibadah, Allah buka pintu-pintu.

rizki, keran-keran rizki yang tidak akan bisa ditahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa orang yang bertakwa diberi rizki yang tidak disangka-sangka, yang tidak dihitung-hitung dalam jumlah yang besar dan banyak? Karena orang yang bertakwa dengan ketakwaannya akan memanage pengelolaan harta sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dia keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai nolong orang, dipakai haji umrah, dipakai bangun masjid, bangun pondok dan seterusnya. Makanya Allah buka pintu-pintu rizki. Lihat, ibadah dan kemuliaan akhlak berupa kedermawanan, berupa kepedulian terhadap sesama, berupa jiwa sosial kepada sesama manusia, perhatian, pertolongan, bantuan, dan seterusnya, itu lahir dari pemahaman kita tentang beberapa nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa pemahaman kita terhadap nama dan sifat Allah memberi pengaruh yang besar terhadap kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan. Lebih mendalam kita mengenal Allah, kita akan lebih cinta kepada Allah, lebih takut kepada Allah, lebih tawakal kepada Allah, lebih berharap kepada Allah, lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah, lebih khusyuk. Kalau sholat, lebih khusyuk. Kalau saum, lebih bersungguh-sungguh. Kalau umpama baca Al-Quran, zikir, dan berdoa, lebih mendalam penghayatannya. Dan itu akan berdampak kepada jiwa kita. Jiwa kita tenang, jiwa kita tentram, jiwa kita merasakan keteduhan, kesejukan di dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut. Dan ibadah yang berkualitas mendorong kita untuk menambah secara kuantitas dari ibadah tersebut. Siapa orang yang merasakan kekhusyuan dalam sholatnya, saya yakin dia tidak cukup hanya dengan sholat fardu saja. Dia akan nambah dengan sholat sunat. Dengan sholat sunat, aduh tenang, tentram, dia akan nambah bangun pada malam hari. Gitu. Untuk tahajud. Seusai sholat, dia akan tambah dengan zikir, dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu merupakan indikator diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah hadirin penjelasan tentang pengaruh Asmaul Husna terhadap ibadah yang dilakukan oleh manusia. Cukup sampai di sini penjelasan dari saya untuk siang hari ini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Jangan ada lagi yang ngirim kertas pertanyaan. Ini aja enggak akan terbahas. Kebanyakan sementara waktunya tinggal tersisa 24 menit. Kurang 2 detik. Bagaimana cara menghitung atau menghafal Al-Asmaul Husna? Ini belum terbahas. Asmaul Husna tidak ada yang tahu jumlahnya. Banyak. Jangankan kita, para nabi, para malaikat juga tidak tahu jumlah yang sebenarnya dari Al-Asmaul Husna. Yang tahu hanya Allah. Dari mana kita tahu hal tersebut? Dari hadis Nabi SAW yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah, siapa orang yang sedang resah dan gelisah, risau dan galau, sedih. Lalu dia membaca doa, Allahumma inni abduk wa abnu amatik nasiyati biadik. Itu doa. Siapa orang yang dilanda keresahan dan gelisahan, lalu berdoa, ya Allah, aku hambamu, anak dari hambamu, anak dari

Amat Mu'amat itu hamba perempuan. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Terus ada berapa kalimat lagi? Sampai kepada doa, Allahumma inni as'aluka bikullismin alladhi sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan, yang hanya engkau tahu, yang ada pada ilmu gaib yang ada di sisi banyak. Tentu ada yang tahu kecuali Allah. Nah, lalu bagaimana dengan hadis? Kalimat ini, apakah uang saya hanya banyak asmaul husna? Di antara sekian banyak asmaul husna, ada 99 di antaranya. Siapa yang ada satu riwayat? Oh, tapi kok disebut dengan selain namanya ya? Itu pertama. Ya. Nah, kalau nama Allah minimal 99, minimal tuh. Apalagi tadi sudah dikatakan banyak. Berarti sifat Allah minimal segitu tuh. Ada orang yang mengurangi, membatasi sifat Allah 13, 20 ada? Sisanya dikemanin coba? Di antara ada yang hafal sifat 13 dan 20? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, dan seterusnya. Saya masih hafal. Karena saya pernah mengajarkan dulu. Ada 13. Huma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil dan seterusnya. Apakah ini termasuk asmaul husna atau pujian dalam berdoa? Enggak, itu asmaul husnanya bukan. Allah itu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam ketika iftitah. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allahumma rabba Jibrila wa Mikala wa Israfila Fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini limakhtulifa min alhaqqi bi'idznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini doa iftitah pada waktu yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Apakah ini adalah nama-nama Allah? Iya. Fatiras samawati itu sifat Allah. Pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wa syahadah, yang tahu tentang yang gaib dan yang nyata. Ya, ya. Sebagian di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Apakah benar dosa terlebih dahulu? Ada yang begitu. Ada yang langsung masuk ke surga. Siapa yang masuk neraka dulu? Namanya usatul muwahhidin. Ahli tauhid. Sisa 1000. Pahal mawazinuh fahuwa fi'isyatir radiyah. Lebih banyak kepahalanya. Maka dosanya yang 100 dihapus oleh 100 pahala. Dosanya habis, pahala yang tersisa masih ada, saya nyebut berapa tadi? 10.000. Masih ada 9.900. Itu yang menentukan ketinggian derajat dia di surga nanti. Itu langsung ke surga. Walaupun waktu meninggalnya masih banyak dosa yang tersisa. Tapi dosa ini apa yang harus ana lakukan dalam proses menuju amalan sholat yang diterima oleh Allah? Selain mengikruk juga. Peribahasa menyatakan as-sahib sahib. Ini bukan ayat, bukan hadis. Hanya peribahasa dalam bahasa Arab. Sahabat itu menyeret. Menyeret kita untuk memiliki pemahaman dan karakter seperti yang dimiliki oleh sahabat kita. Kalau pemahaman agamanya menyimpang, karakternya buruk, lalu kita jadikan sahabat, kita akan terbawa, terseret oleh keburukan dia. Makanya bergaulah hanya dengan orang yang bisa menuntun kita kepada kebaikan.

Dan bagaimana caranya untuk menghilangkan penyakit hati, iri, dengki, hasad, riya, syukran? Jangan dipiara. Tinggalkan, maka kita tidak akan memilikinya. Haji niatnya salah. Untuk dunia. Ini pengakuan para ulama di antara Imam Al-Baihaqi. Menyatakan, talabnal ilma li ghairillah. Fa'aba illa ayyakuna lillah. Dulu kami pernah mencari ilmu bukan karena Allah. Gagal. Ilmu tidak bisa dikuasai, difahami kecuali karena Allah. Berkata Syekh Al-Baji ketika menjelaskan perkataan Imam Al-Baihaqi, maksud dulu untuk ikhlas. Lalu mereka merubah niatnya ikhlas karena Allah, barulah berhasil menjadi ulama besar. Nah, jadi ingat, ilmu bisa membersihkan hati. Doa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada hati saya. Bersihkan dia ya Allah. Sebab engkaulah sebaik-baik pembersih hati. Engkaulah pemilik dan penguasa hati ini. Allahumma inni a'udzu, ini nyambung ke doa, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya. Nah, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghfir li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun. Ya Allah, aku minta hidayah kepadamu untuk fi'lal khairat, memperbanyak melakukan kebaikan, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan semua yang mungkar, iri, dengki, hasad, dia itu munkar. Allahumma aslih li dini allati hiya ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'adi akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki untukku agamaku, karena agama inilah yang menjadi penjaga seluruh urusanku. Ya Allah, perbaiki untukku urusan duniaku yang aku hidup di dalamnya. Perbaiki urusan akhiratku yang kelak aku akan hidup di sana. Dan jadikan kehidupanku sebagai momen untuk menambah berbagai macam kebaikan. Dan jadikan kematianku sebagai masa istirahat dari seluruh keburukan. Jadi mintalah doa kepada Allah. Berdoa agar kita dibersihkan hati dari iri, dengki, riya, dan seterusnya. Ya. Yang kedua. Pertama, belajar ilmu. Yang kedua, doa. Ketiga, tadi gaul dengan orang-orang yang ikhlas. Jangan gaul dengan orang yang hasad, dengki, riya, nanti kita ke bawah. Gaul dengan orang yang pamer. Oh, saya dulu ya pernah tahajud khusyuk banget. Doa, dan doanya dikabul atau. Pamer ya enggak? Kita jadi terpancing, ingat-ingat saya kebaikan apa dulu ya. Ketemu, dikabarkan. Kalau enggak ketemu, dikarang. Oh, jadi apa? Apa istilahnya, adean kuda berem. Jadi apa namanya, bangga oleh sesuatu yang tidak kita lakukan, tidak kita miliki gitu. Ya. Jadi pilih bergaul dengan orang yang tulus, yang ikhlas, yang tawadhu, yang sangat mencintai sesama, menunjukkan kepedulian dan kasih sayangnya kepada sesama, nanti kita terbawa bagus. Kata Rasul SAW, al-mar'u ala dini khalili falyandur hadukum ayyukhalil. Seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawan. Maka, tidaklah

setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Bagaimana agar doa kita dikabul oleh Allah? Apa saja yang harus kita lakukan? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Lalu beliau menjelaskan, agar bagaimana caranya agar doa itu dikabul. Pertama, pilih waktu yang mustajab untuk berdoa. Sepertiga akhir malam, ba'da sholat fardu, antara azan dan qomat, ketika saum, ketika safar, itu saat-saat yang mustajab untuk berdoa. Itu yang pertama. Kedua nih, coba barengi awalnya, sebelumnya ataupun setelahnya, ada qobla dan ada ba'da dengan amal soleh lain. Umpamanya sebelum berdoa, coba lakukan kebaikan sebelumnya. Baik baca Quran atau sholat sunat, umpamanya wudu, syukur wudu, atau infak dan sodakoh. Tapi saya di rumah Ustaz, nggak ada apa namanya orang yang bisa kita beri. Bisa transfer, cari YTS, nomor rekening untuk ma'had berapa, ya. Nah, kirim 100 juta, lalu berdoa. Ya kurang atau usah sesok atau 1 miliar. Biar cepat selesai ma'had, apalagi Januari harus selesai untuk murid santri tahun berikutnya ya. Sekarang masih belum selesai. Mana Pak Ruli, mana? Berapa persen sekarang? Ngumpet Pak Ruli. Ada 50% sekarang? Nanti tanya. Belum. Januari ini. Ya, jangan biarkan, bantu. Jariah tuh. Jadi awali dulu oleh ibadah, apa amal soleh. Terus masuk kepada taraf doa. Ini tidak wajib. Bila memungkinkan, berdoalah dalam keadaan wudu dan menghadap kiblat. Ini tidak wajib. Nah, lalu angkat tangan kalau itu momen berdoa yang mutlak, ya. Lalu awali dengan memuji Allah, menyanjung Allah. Terus setelah itu awali dengan tobat, mengakui dosa dan kesalahan kita. Baca dulu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur. Dibarengi ditambah dengan selawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Setelah selawat baru masuk kepada isi doa yang kita inginkan, terakhir tutup lagi dengan sholawat. Setelah itu jangan lupa, itu tandanya orang itu termotivasi untuk melakukan amal soleh lain setelahnya. Kalau setelah beres berdoa langsung keplak ke teman terus memarahi, dijamin doa tadi mardud, tertolak. Tapi setelah berdoa tiba-tiba, wah mana kenceleng, keluarkan dompetnya. Masukkan semuanya ke kenceleng itu, terus melakukan ibadah lain, insya Allah itu tanda bahwa doa kita maktanya. Ya Ustaz, dua pertanyaan boleh kan? Boleh, 10 juga. Paling jawabnya satu. Apa arti bid'ah dolalah? Artinya bid'ah yang sesat. Emang ada bid'ah yang tidak sesat? Tergantung. Terus apa jelek? Bagus. Kalau itu mau di bidang bid'ah karena dunia tidak ada, yaitu bid'ah hasanah dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan agama, karena agama ini sudah sempurna, gak boleh ditambah, dikurang, atau dirubah, menambahnya, menguranginya, merubahnya adalah bid'ah dan dolalah, sesat. Karena di mana letak

0: kesatanya nambah-nambah aturan Allah. Jangankan aturan Allah, aturan manusia yang sudah baku ditetapkan berdasarkan konstitusi gitu ya, dirubah. Boleh tuh kalau letter S dicoret, itu baru nggak boleh. Ada letter S saja tidak dicoret, ada? Ada, boleh berhenti. Tapi kalau dicoret nggak boleh berhenti di sana. Biasanya yang letter S dicoret itu yang di tikungan, yang disempit, tempat sempit, nggak boleh bikin macet atau bikin celaka. Sok oleh kita dicabut, polisi tena naunan atau di dia percabut, simpen di terminal, dirubah itu. Atau terminal kosong, nggak ada yang berani berhenti di sana, ya nggak? Datanya nih, nggak ada nomor HP, masuk HP, ya. Nggak ada berat badan, masuk berat badan. Gawat nggak? Gawat, karena apa? Berat badan tetap nggak bisa berubah. Benarkah sesudah baca doa iftitah disunahkan baca ta'awud? Tidak benar. Baca ta'awud disunahkan, ya. Lalu ulama berbeda pendapat. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi menyatakan ta'awud disyariatkan setiap rokaat. Jadi ketika akan baca Fatihah ta'awud rokaat pertama, ya kedua, ketiga, keempat, ya. Karena apa? Karena keumuman ayat wa idza qara'tal Qur'an fasta'in, ya. Ta'awud lagi. Karena itu bacaan baru. Sudah terseling oleh nanti enggak sempat makan. Cukup sampai di sini, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab. Mudah-mudahan nanti bisa jumpa lagi di hari yang datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Akhirat orientasi, sedangkan ternyata dia duniawi orientasi, tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan keempat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadab, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masjid, ya. Ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang dan seterusnya. Berarti di luar masjid di teras itu, di luar teras adalah luar masjid. Dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaluthi menyatakan,

0: hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas nanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Gak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku, kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wajalla agar mati gak dalam keadaan bagus. Doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
5: Radio Tarbiyah Sunnah.
6: Halo Ustaz, berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.
7: Fas'alu ahla dzikri in kuntum.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi SAW membuka sholatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan sholat Nabi, Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini atahu ayatan-ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu arrahman wa yamuddu arrahim. Thumma qal Alhamdulillahirrabbilalamin. Thumma qal arrahmanirrahim. Ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh dibaca sir.

0: boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat. Saya mah enggak mau imamnya bismillah na tarik teuing. Tenyunah, kata siapa tenyunah ada sunnahnya. Yang lain menyatakan saya mah enggak mau diimami ini tara bismillah. Kata siapa tara? Bismillah, tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji.
1: Kan sholatul awwabin, awwabin itu sholat duha, hina jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul

0: masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya? Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di luar. Mau masuk ke masjid enggak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Dio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala yang diduki dalam kitab syarah usul salasa, ya, menyatakan bahwa taghut itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas. Mereka itu ada lima, ya, diantaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi, di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sah, in utiya syakara wa lam yu'ta sakhita. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Celakalah hamba pakaian-pakaian model. Celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi, dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba. Mereka pun bisa dimasukkan sebagai tohut-tohut di antara tohut-tohut yang ada.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana menyikapi doa misal minta dijauhkan dari musibah tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Oh, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya, ya. Berdoalah sesering mungkin.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu, pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut, man dalla ala khairin kafa'ilihi, siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan pahalanya sama dengan orang

0: yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan jangkauan yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang sekitar 4,1 miliar dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti.
1: Yang masih ngobrol walaupun tidak kedengaran kesini. Intinya mah ahwat mah tukang ngobrol. Disindir ketika kuping. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, makanin kedengaran sama radio. Juga para netizen dan para pemirsa beberapa TV yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitabul Ilm. Kita sedang membahas adab-adab bagi para penuntut ilmu dan sudah 4 poin. Poin terakhir adalah rihabatus sadr fi masailil khilaf. Berlapang dada tapi terlalu melebar. Padahal kita kajian Kitabul Ilmi. Kita langsung aja ke poin yang kelima. Adab kelima yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah al-amalu bil ilm, mengamalkan ilmu. Penjelasan mengamalkan ilmu ini ada beberapa versi. Semuanya penting. Ingat nggak waktu kita membahas kitab Awa'iqut Talab atau beberapa kendala bagi para penuntut ilmu? Pertama, kendala pertama tidak ikhlas. Kedua, tidak mengamalkan ilmu. Mendengar penjelasan dari kitab itu merinding kita. Itu versi yang lain. Ingin kita bahas lagi. Sekarang versi yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah sebagai penulis Kitabul Ilmi ini. Berkata beliau dalam menjelaskan poin ini, ayya'mal talibul ilm bi ilmihi aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa adaban wa muamalatan li anna hadha huwa thamratul ilm wa huwa natijatul ilm. Seorang penuntut ilmu harus mengamalkan ilmunya baik dari aspek akidah ataupun ibadah ataupun akhlak ataupun muamalah ataupun adab, karena amal itu buah dari ilmu dan hasil nyata dari ilmu itu adalah amalan. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu itu hanyalah dipelajari sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah. Dengan cara diamalkan, baru ketakwaan itu akan teraih. Wa hamilul ilmi kal hamil li silahihi imma lahu wa imma alaih. Orang yang memiliki ilmu itu tak ubahnya seperti orang yang membawa senjata, pedang atau apapun. Bisa menyelamatkan dia, bisa mencelakakan dia. Ilmu yang kita pelajari bisa membuat kita selamat dari azab Allah, bisa membuat kita celaka, terkena azab Allah. Tergantung apa? Nah, lihat Nabi SAW bersabda, Al-Quran hujjatan lak au alaik. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Al-Quran menjadi hujjah. Hujjah itu alasan. Laka atau alaika. Kalau laka artinya yang menguntungkan atau menyelamatkan.

kamu. Kalau alaika artinya yang merugikan atau mencelakakan kamu. Al-Quran bisa menjadi penyebab kamu selamat atau kamu celaka. Gimana penjelasannya? Laka in amilta bihi wa alaika ilam ta'mal bihi. Al-Quran bisa menjadi penyebab kamu selamat kalau kamu amalkan. Akan menjadi penyebab kamu celaka kalau tidak kamu amalkan. Jadi yang selamat hanyalah orang yang mengamalkan ilmunya. Yang tidak mengamalkan, celaka dia. Al-Quran itu banyak mengungkap celakanya orang yang berilmu tapi tak beramal. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kamu menyuruh orang lain untuk berbuat baik tapi kamu melupakan dirimu sendiri? Artinya orang lain disuruh beramal, dirinya tidak beramal. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi berilmu tak beramal. Menyuruh orang lain tapi dia sendiri tidak mengamalkan apa yang dia suruh. Celaka. Di sini tidak dicantumkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada tuh hadisnya, nanti di neraka itu ada orang terburai ususnya. Dia lari-lari berkeliling ditonton oleh para ahli neraka. Para ahli neraka yang lain bertanya, ya fulan ma sya'nuk? Wahai fulan, ada apa denganmu? Alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah dulu kamu orang yang suka memerintahkan kami untuk berbuat yang ma'ruf dan melarang yang munkar? Jadi si orang yang ususnya terburai lari-lari di neraka itu ternyata ustaz, dai, kiai, ajengan, ulama, tukang dakwah. Memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, tapi kok ke neraka? Orang itu menjawab, bala, kuntu amurukum bil ma'ruf walam ati. Wa nahaitukum anil mungkar wa ati. Ya, dulu saya memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan, saya sendiri tidak melakukannya. Saya melarang kalian dari kemungkaran, saya sendiri masih melakukan. Diazab seperti itu waliyadzubillah, ya. Inilah yang dimaksud Al-Qur'an hujjatan lak au alaik. Al-Qur'an menjadi hujjah, menjadi alasan yang menyelamatkan kamu kalau Al-Qur'an ini diamalkan. Atau yang mencelakakan kamu kalau Al-Qur'an yang kamu fahami ini tidak diamalkan. Jadi tuntutan bagi orang berilmu besar. Tapi jangan kepikiran, kalau begitu mah gak mau belajar. Ah. Biar tidak terkena kewajiban mengamalkan ilmu. Kan ada orang yang mikir begitunya. Saya mah takut belajar, takut tidak mau mengamalkan. Takut tidak mampu mengamalkan dosa. Sama rukna tuh belajar tuh. Dosa. Sebenarnya kita punya dua kewajiban. Kewajiban belajar ilmu dan kewajiban mengamalkan ilmu. Kalau orang belajar tapi tidak mengamalkan, dia dapat pahala belajar, dapat dosa tidak mengamalkannya. Kalau orang tidak belajar, otomatis tidak mengamalkannya, dosanya tikal dua. Berlipat dua, dosa tidak mau belajar, dosa tidak mengamalkan. Walau mau belajar, mau tidak, beramal, maka tetap wajibnya enggak. Makanya ada seorang datang ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
أريد أن أتعلم العلم.

وأخاف أن أضيعه. Aku ingin belajar ilmu, tapi aku takut menyia-nyiakannya. Makanya nggak mau belajar. Ingin sih, tapi nggak mau ah. Takut ilmu yang sudah saya pelajari saya sia-siakan dengan cara tidak diamalkan. Apa kata Abu Hurairah? Kafa bitarkika lahu tadhi'an. Cukuplah dengan kamu tidak mau mempelajari ilmu itu menyia-nyiakan ilmu. Bahkan menyia-nyiakan ilmu yang paling besar adalah tidak mau mempelajari. Jadi tetap kita wajib belajar. Setelah belajar wajib beramal. Demikian juga wajib mengamalkan apa yang sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam dengan cara membenarkan semua berita yang sampai dari beliau, melaksanakan hukum-hukumnya. Bila datang berita dari Allah dan Rasulnya, benarkanlah berita itu. Percayai, imani, dan terima dengan sepenuh hati. Jangan sampai mengatakan, kenapa begitu, bagaimana ini, dan seterusnya. Karena itu bukan gaya hidup seorang mukmin. Lihat bagaimana sikap seorang mukmin ketika ada nas Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan dalam Al-Ahzab 36, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki atau perempuan, ikhwan ataupun akhwat, bila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, mereka memilih pilihan lain dari urusannya. Ini ada ketetapan Allah, ketetapan Rasulnya, enggak digubris. Mereka memilih alternatif lain. Gak pantas tuh. Maksiat. Durhaka. Makanya di akhir ayat ini, وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Siapa yang durhaka, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Para sahabat zaman baheula, apabila Nabi alaihissalatu wassalam berbicara kepada mereka dengan perkara-perkara yang kadang-kadang tidak masuk akal, dianggap aneh, tapi mereka menerima secara utuh, sepenuhnya, tidak bertanya, kenapa demikian, bagaimana itu. Berbeda dengan orang-orang zaman Kiwari. Kita lihat apabila Nabi SAW menyampaikan satu hadis yang membuat akal mereka heran, mereka itu mengkritisi. Bukan mengambil petunjuk dari sabda Nabi SAW tersebut. Mereka menyatakan ini sikap kritis kita. Sampai kan ada yang menyatakan, saya pernah ketika ngaji ada pertanyaan, ya Ustaz, nampaknya semua hadis itu perlu dikritisi lagi. Ada waktu saya masih muda ya, sekarang juga sebenarnya masih muda. Ketika masih SMA atau mahasiswa gitu ya, saya pernah mahasiswa dulu. Itu ada buku studi kritis hadis. Isinya apa? Isinya adalah mempertanyakan keabsahan kebenaran hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikritisi mereka bilang. Suatu saat saya ada pengajian, ya Ustaz, banyak hadis yang harus dikritisi ulang. Saya jawab, semua hadis sudah dikritisi oleh ahlinya. Semua hadis, enggak ada hadis yang tidak dikritisi. Dan oleh ahlinya, oleh ahli hadis. Dikritisi dari berbagai macam aspek. Aspek sanad, aspek rawinya, aspek matannya. Semua sudah dikritisi dan sudah ada kesimpulan. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini

wudu sudah dan oleh ahlinya. Sekarang kalau yang Anda maksud yang mengkritisi kita, yang mengkritisi hadis itu, kita tahu dirilah. Punya kemampuan enggak untuk mengkritisi hadis itu? Cek bahasa Arab ngartos tu, hal tafhamul lughatul arabiyah. Bisa paham enggak bahasa Arab? Bisa enggak ngomong bahasa Arab? Paling bisa inni uhibbuka. Hanya itu saja. Bahasa sama dengan bahasa Jerman, cuma satu kalimat, ich liebe dich, I love you, wo eini, cuma begitu saja kan. Yang lainnya tidak bisa. Apa definisi dari hadis? Duka. Yang begitu mau mengkritisi hadis. Sama dengan orang awam tentang mesin, ngebongkar mobil, bisa ngebongkarnya? Bisa, tapi awut-awutan nggak bisa masang lagi. Jadi yang Anda maksud mengkritisi hadis itu menolak kebenaran hadis itu. Ini bertolak belakang dengan Al-Quran, cuma menolak hadis dikemas dengan bahasa yang keren, mengkritisi hadis. Yang mengkritisinya orang yang bodoh tentang hadis. Kita jawab, semua hadis sudah dikritisi, sudah diperiksa. Oleh siapa? Oleh ahlinya, para ulama ahli hadis. Nah, sebagai contoh umpamanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang menyebabkan kenapa orang begitu ada hadis yang tidak masuk akal itu dikritisi untuk ditolak, bukan untuk mengambil petunjuk. Akhirnya terhalanglah dia dari taufik, dari hidayah, berakhir dengan menolak hadis itu. Betapa banyaknya orang yang menolak hadis apabila idza waqa'ad dubab fi ahadi ina'ikum, kalau ada lalat yang nyemplung di minuman kamu, celupkan lalat itu. Buang lalatnya, minum airnya. Karena di satu sayap ada penyakit, di sayap lainnya ada obat. Hadis ini sahih. Banyak orang, nanti dulu kita tanya dulu ke dokter, benar enggak kan gitu nyi? Sampai ada tuh seorang, bukan ulama sih, tapi cendekiawan muslim tingkat dunia. Aslinya dari Mesir, tapi pindah ke Qatar. Terkenal namanya, kalau saya sebut antum pasti tahu. Dia menyatakan, saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada kepada hadis ini. Sampai begitu. Oh, kalau begitu Nabi sembarangan ngomong gitu. Kalau Allah menyatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Contoh kata Syekh Al-Utsaimin, ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسالني فاعطيه ومن يستغفرني فاغفر له. Kata Nabi Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam, jam 2 gitu. Allah turun ke langit dunia, lalu Allah berfirman, berkata, siapa yang berdoa kepadaku di saat ini, Aku akan ijabah doanya. Siapa yang meminta kepadaku di saat ini, aku akan berikan permintaannya. Siapa yang meminta ampun kepadaku di saat ini, aku akan beri ampunan. Hadis ini sahih, bahkan sebagian ulama menyatakan mutawatir. Allah turun ke langit dunia. Oleh Nabi SAW dikatakan kepada sahabat, enggak ada satupun sahabat yang mengangkat lisannya dengan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana Allah turun? Ketika Allah turun, arasnya kosong apa tidak? Kan Allah istiwa di atas arasnya. Tak ada seorang pun sahabat yang begitu. Padahal para sahabat orang yang sangat cerdas dan kritis. Tapi loyalitasnya kepada Al-Quran dan Sunnah melebihi semuanya. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bagaimana cara turunnya Allah. Apakah arasnya kosong?

Tapi zaman Kiwari, orang berkata, mengkritisi atau katakanlah ya, mengkritik hadis ini dengan mengatakan, bagaimana mungkin Allah turun ke langit dunia. Kalau turun ke langit dunia, berarti Allah memasuki alam. Kalau begitu, alamnya lebih besar daripada Allah. Kan begitunya. Wah, terus diakal-akali. Mereka memahami turunnya Allah itu seperti turunnya makhluk. Sudah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Padahal, laisa kamitslihi syai'un. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kalau Allah turun, turunnya tidak sama dengan turunnya makhluk. Dari satu tempat ke tempat lain. Kalau makhluk turun dari atas ke bawah, tempat yang ditempati sebelumnya kosong. Terus tempat yang ditempatinya mungkin lebih besar daripada dirinya. Itu makhluk. Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Terus bagaimana mungkin kalau begitu dikatakan Allah di atas arasy? Kalau setiap sepertiga akhir malam turun ke langit dunia. Padahal sepertiga akhir malam itu bergulir terus di setiap tempat. Sekarang di kita jam 9:30. Saat ini ada di tempat tertentu yang waktunya pas sepertiga akhir malam ada? Ada. Mungkin di Saudi sekarang sekitar 6:30. Di Eropa mungkin sekitar 3:30. Nah, Eropa kesanalah dikit gitu. Sekarang ya sepertiga akhir malam. Apakah Allah sekarang di langit dunia di atas Eropa? Terus sepertiga akhir malam itu bergulir di setiap tempat secara bergiliran. Kalau begitu Allah tak pernah di atas arsy. Itu kan otak mereka gitu. Kenapa? Karena mereka menyamakan turunnya Allah, istiwanya Allah di atas arsy dan turunnya Allah ke bumi ini disepertikan, diserupakan, disamakan dengan turunnya makhluk atau menetapnya makhluk di atas sesuatu. Kalau makhluk di atas sesuatu lalu turun, maka tempatnya kosong gitu ya. Itu makhluk loh. Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan pertanyaan-pertanyaan sejenis yang menunjukkan pengingkaran mereka kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Walau annahum talaqaw hadzal hadits bil qabul wa qalu inna Allah azza wa jalla mustawin ala arsyih wal 'ulu min lawazimi dzatihi وينزل كما يشاء سبحانه وتعالى لن دفعت عنهم هذه الشبه ولم يتحيروا فيما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي. Seandainya mereka menerima hadis ini sepenuh hati lalu berkata Allah istiwa di atas ars karena ketinggian zatnya dan Allah turun ke bumi sebagaimana yang dikehendakinya dengan cara yang tidak sama dengan cara turunnya makhluk, cara istiwanya makhluk, maka akan tertolaklah syubhat ini. Dan mereka tidak akan kebingungan, keheranan tentang apa yang diinformasikan oleh Nabi SAW tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan Allah turun ke langit dunia ini munculnya jauh di belakang. Zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak ada. Mereka langsung menerima. Karena kepasrahan hati mereka kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian wajib bagi kita menerima semua informasi dari Allah dan Rasulnya dalam perkara-perkara yang gaib dengan sepenuh hati. Dan istiwanya Allah di atas aras, turunnya Allah ke langit ini urusan gaib. Wajib kita yakini tanpa mempertanyakan bagaimana caranya, bagaimana arasnya, bagaimana langitnya keberatan enggak, amruk dong kalau diinjak oleh Allah. Kan gitunya. Tanpa ada pertanyaan seperti itu.
tidak mengkritisi dengan akal kita karena perkara gaib jauh di luar jangkauan kemampuan kita. Jangankan perkara gaib seperti itu, tuh. Di sekitar kita saja, ya, banyak perkara yang tidak gaib, artinya masih alam nyata, tapi tidak bisa kita pahami. Bagaimana struktur molekul udara umpamanya, gas. Gimana bentuknya? Kita nggak tahu. Bagaimana bentuk virus? Kita tidak tahu. Kenapa kita yakin virus ada padahal tidak kelihatan? Hanya merasakan efek dari penyebaran virus itu. Kan begitunya. Hanya efek. Bentuknya, wujudnya kita nggak tahu. Itu saja sudah tidak bisa kita jangkau kecuali. Contoh tentang hal ini banyak. Saya tidak ingin memperpanjang pembahasan masalah ini, kata Syekh Utsaimin. Intinya sikap seorang mukmin terhadap hadis-hadis yang semacam itu wajib menerima sepenuh hati dengan menyatakan shadaqallahu wa rasuluhu kama akhbara. Benarlah Allah dan Rasulnya sebagaimana yang diinformasikan. Lalu inilah sikap seorang mukmin yang Allah terangkan dalam Al-Baqarah terakhir. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya. Demikian juga orang-orang. Masalah akidah wajib dibangun di atas landasan Quran Sunnah. Dan dalah orang mengetahui. Tidak boleh akal mengotak-ngatik urusan akidah. Bukan tidak boleh menggunakan akal untuk akidah, bukan. Tapi mengotak-ngatik. Gunakan akal untuk memahami akidah langsung dari sumbernya. Tapi jangan mengotak-atik yang bernada mengkritisi atau menolak. Kalau umpamanya ada sebuah keterangan yang sahih, Quran atau hadis yang sahih. Berbicara tentang perkara yang di luar jangkauan kita, tapi nggak masuk akal kita. Maka wajib diterima. Dan tuduh akal kita terlemah, nggak bisa memahami. Dan itu banyak. Salah satu contohnya ketika kita membahas tentang asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah itu apa? Tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat ada yang besar, ada yang kecil. Salah satu tanda kiamat yang besar adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Sekarang kan masih timur. Saya nggak memperhatikan tadi itu masih di barat apa di timur. Masih timur kayaknya ya. Ada hadis yang menjelaskan itu. Hadisnya tidak bisa kita pahami. Hadisnya sahih. Berbicara tentang apa yang di luar jangkauan kita. Ketika matahari terbit apa terbenam? Ngerlap teh. Terbenam. Nabi SAW bertanya, Atadruna aina dhahabatis syams? Kalian tahu enggak kemana perginya matahari? Kok tenggelam gitu? Para sahabat menyatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Cacak mau mobilan, menigandengnya. Kok mau mobilnyaan? Padahal mobil budak. Kumacana supaya budaknya tidak sedih, tidak kecewa. Tapi kita tidak terganggu. Maknya tidak salah, ya. Anak tidak salah deh. Sana tuh nu salah yang bikin mau mobilan. Itu salah oge kita. Tahu enggak kalian kemana matahari pergi? Para sahabat menjawab Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi SAW,

Sesungguhnya matahari pergi sampai dia tiba di bawah arsy Allah. Kemudian matahari itu sujud selama waktu yang dikehendaki oleh Allah. Lalu kata Allah, idhab ila ma kunta tashriqa bil ams. Pergilah kamu ke tempat yang tadi kamu terbit. Akhirnya matahari pergi lagi ke tempat tadi atau kemarin dia terbit di sebelah timur lagi. Begitu seterusnya. Matahari sujud di bawah arsy. Sampai suatu waktu pas mendekati akhir zaman, kata Allah Azza wa Jalla, pergilah kamu ke tempat kamu biasa terbenam. Maka matahari pun pergi dan terbit dari sebelah barat. Itu menjelang akhir dari kehidupan di dunia, menjelang apa? Kiamat. Coba ini hadis sahih. Bagaimana kita memahaminya? Matahari kok sujud di bawah arsy kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jauh di luar jangkauan kita. Akal tidak bisa memahaminya. Dari sini lahir dua pendapat di kalangan para ulama. Sebenarnya ma'atuh bumi ini terdatar apa bulat? Dan hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh sebagian ulama yang menyatakan bumi ini datar. Dan banyak nas Al-Quran dan hadis yang lain. Tapi masalah apakah bumi berdatar bulat, masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama di zaman baheula sampai sekarang. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan datar, iya. Imam Ibnu Abdul Bar juga menyatakan ini datar. Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan ini datar. Ada yang menyatakan ini bulat, ada banyak. Zaman Kiwari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sehingga ketika Syekh Al-Albani dikatakan, ya Syekh, menurut Syekh bin Baz, bumi ini datar. Apa jawab beliau? Semoga beliau, yaitu Syekh bin Baz, berbicara atas dasar ilmu geografi yang beliau miliki. Ini urusan, bukan urusan syariat. Urusan ilmu geografi, gitulah. Ini ikhtilaf zaman baheula, ikhtilaf sampai zaman sekarang. Biarkan itu dalam keikhtilafannya. Kita nukil pendapat ini, pendapat itu dengan dalil, okay. Agar orang tahu ini ikhtilaf, jangan ribut, jangan saling menyalahkan, jangan saling menyesatkan. Boleh kita berpegang teguh kepada pendapat yang lebih kita yakini, ihtiram kepada yang tidak kita yakini. Walaupun pembicaraan masalah ini menjadi kesempatan bagi orang yang tidak suka secara personal kepada dai tertentu. Antum mungkin pernah enggak menerima kiriman cuplikan video, di sana ada saya, ada Ustaz Syafiq, ada Ustaz Firanda, ada Ustaz-Ustaz sunnah lain yang menyatakan bumi ini datar. Kemudian dijadikan itu sebagai candaan, sebagai bahan celaan. Malah di sana ada, saya pernah dapat pendakwah Abu Haidar menyatakan yang tidak percaya bumi ini datar ini kafir, gitu kan? Ada. Saya pernah dikirimi. Saya bilang tidak begitu, itu dipotong itu untuk memojokkan, untuk menyudutkan. Dan lihat komen di bawahnya, hujatan semua. Itu yang membuat saya senang. Dosa-dosa saya murudul gitu. Dasar wahaboy tolol, wah macam-macam lah gitu ya. Padahal itu kita berbicara masuk ketika merengkan ikhtilafnya para ulama. Hanya dipotong saja. Yang menyatakan, siapa yang tidak percaya bahwa bumi itu datar kufur, Syekh bin Baz di antara. Bukan perkataan saya, hanya menyampaikan. Tapi itu salah satu pendapat. Pendapat ulama lain yang berbeda banyak, udah biarkan. Terus pendapat saya cenderungnya kemana? Nggak penting cenderung kemana. Nah saya maaf Pak. Udah, para ulama sudah ada rujukannya, ikuti mereka, abaikan.

pendapat para ustaz. Begitu saja. Jadi banyak perkara gaib yang di luar jangkauan akal kita. Bagaimana akal kita? Kita gunakan untuk merespon hal itu, wajib kita percayai dan wajib kita tuduh akal kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Itu adalah masalah akidah. وكذلك من ناحية العبادة التعبد لله عز وجل كما يعلم كثير منا أن العبادة مبنية على أمرين أساسين. Demikian juga dalam masalah ibadah. Itu tata cara beribadah kepada Allah. Sebagaimana sudah diketahui banyak orang bahwa ibadah dibangun di atas dua asas, dua fondasi. Satu di antara dua fondasi ini tidak ada, ditolak itu ibadah. Pertama, fondasi pertama adalah ikhlas karena Allah. Siapa yang ibadah karena selain Allah? Maksud karena Allah sudah kita terangkan, maksudnya melakukan ibadah untuk meraih apapun yang Allah janjikan untuk orang yang beribadah tadi. Apa yang Allah janjikan? Pahala, ampunan, surga, dibebaskan dari neraka, rahmatnya, keriduannya, kecintaannya. Terkadang iming-iming dunia ya. Ikhlas nggak? Ikhlas. Asal jangan itu satu-satunya. Kalau kita silaturahmi dengan niat agar dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki, boleh apa tidak? Menyertakan niat itu boleh. Tapi jangan satu-satunya. Kenapa kamu silaturahmi? Ya pertama pahala, yang kedua ampunan, yang ketiga Allah cinta, yang keempat rezekinya diluaskan, umurnya diperpanjang. Nah itu. Jangan, saya mah enggak penting pahala, enggak penting ampunan, enggak penting ridho Allah. Yang penting kaya dan panjang umur, makanya silaturahmi. Nah ini yang jangan. Tapi menyertakan niat itu boleh. Karena Nabi mengiming-imingi kita dipanjangkan umur, diluaskan rezeki dengan silaturahmi. Allah berfirman, siapa yang berinfak akan dibalas 700 kali lipat. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti menanam satu benih, dari satu benih tumbuh 7 batang, dari setiap batang 100 benih. 100 benih satu batang, 7 benih 100 benih dari satu batang, 7 batang berarti 700 benih. Satu berlipat jadi 700 kali lipat. Ini orang yang infak. Di dunia, di akhirat pahalanya tidak berkurang. Boleh enggak kita infak dengan niat semoga dilipat gandakan 700 kali lipat? Boleh, asal jangan itu satu-satunya niat kita. Kenapa kamu sering infak? Saya mah hanya ingin kaya, saya mah enggak ingin lah ridho Allah mah enggak perlu pahala, ampunan enggak perlu, yang penting ini. Nah, itu yang jangan. Orang yang infak dapat pahala, orang yang infak dapat ampunan, orang yang infak dijanjikan surga, orang yang infak dijanjikan dibebaskan dari azab, orang yang infak akan diangkat derajat banyak, dan orang yang infak akan dilipat gandakan hartanya, dibukakan pintu rizkinya. Itu diatkan semuanya itu boleh. Salah satunya itu. Jangan sampai hanya satu. Saya menginfak agar kaya. Gak perlu pahala dari Allah. Gak butuh ridho Allah. Nah itu yang jangan. Ya. Paham apa mengerti? Paham dan mengerti. Jadi pertama, ibadah dibangun atas asas yang paling pokok yaitu ikhlas. Siapa yang tidak ikhlas? Ingin beramal tapi ingin memperoleh dunia. Beramal ingin kaya. Beramal ingin dikenal. Beramal ingin dipuji. Maka itu

keluar dari zona keikhlasan, tidak ikhlas. Ini fondasi pertama. Fondasi kedua, mutaba'ah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan ibadah yang kita lakukan tersebut. Hendaklah seorang melakukan ibadah berdasarkan keterangan dari Allah dan Rasulnya, tidak mengada-adakan kebid'ahan dalam agama yang bukan bagian dari agama tersebut. Baik dalam masalah pokok ibadah, tata cara ibadah, dan seterusnya. Apa yang tidak diamalkan di zaman Nabi berarti bukan bagian dari agama. Imam Malik menyatakan, apa yang tidak menjadi bagian dari agama di zaman Nabi SAW tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini sampai kiamat. Catat dua poin. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya di zaman itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan menjadi bagian dari agama di zaman itu tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini sampai hari kiamat. Ada orang yang menyatakan, oh para sahabat banyak yang mengada-adakan amalan tanpa contoh dari Nabi dan oleh Nabi dipuji. Ada yang begitu? Ya, ada. Contohnya umpamanya ketika sami Allahu liman hamidah. Ya. Hamdan katsiran tu thayyiban mubarakan dan seterusnya. Itu doa tidak diajarkan oleh Nabi, tapi oleh sahabat dibaca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdoa i'tidal tadi? Tidak ada yang ngaku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku melihat para malaikat berebut mencatatkan. Ada sebagian orang menyatakan ini contoh boleh mengada-adakan cara ibadah yang baik yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bidah ya bidah tapi hasanah. Itu masuk sesuai sunnah karena ada apa itsbat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada legitimasi dari Nabi SAW bahwa itu benar. Silakan amalkan. Nah, apakah semua sahabat yang berkata atau beramal di luar yang diajarkan dibiarkan oleh Nabi? Tidak. Ada sahabat yang ditegur. Mengatakan sesuatu oleh Nabi ditegur. Karena itu keliru. Itu mengandung unsur syirik. Tapi syirik kecil. Ketika seorang sahabat berkata, Masya Allah wa syi'ta. Oh, ditegur. La taqul Masya Allah wa syi'ta. Walakin qul Masya Allah wahdah. Jangan kamu katakan Masya Allah wa syi'ta. Artinya, Masya Allah wa syi'ta tergantung kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulullah. Jangan kamu katakan itu. Ini salah, keliru. Tapi katakan, Masya Allahu saja. Tanpa saja. Masya Allah. Dengan ditambah dengan wasyita. Karena ini menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Kehendak Allah dengan kehendak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditegur. Teguran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang mengatakan sesuatu, mengamalkan sesuatu, lalu ditegur karena salah banyak. Adapun yang dikukuhkan, okay, amalkan. Berarti sunnah, namanya sunnah takririyah. Sunnah itu kan ada tiga ya. Sunnah qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Qauliyah itu ucapan Nabi SAW. Fi'liyah itu perbuatan Nabi SAW. Takririyah itu ucapan atau perbuatan sahabat di hadapan Nabi dan dibiarkan atau didukung. Nah, itu sunnah. Termasuk sunnah Nabi. Adapun sekarang, ucapan perbuatan sahabat yang tidak dibiarkan oleh Nabi bahkan ditegur banyak.
Nah sekarang kita mengada-adakan tambahan yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita yakin bahwa tambahan ini akan dianggap baik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada, diadakan sekarang, lalu dianggap bagian dari agama ini. Bagian dari agama ini tapi tidak diamalkan oleh Nabi dan para sahabat, bagaimana bisa? Nanti orang semau-maunya mengadakan tambahan-tambahan lalu dianggap bagian dari agama ini. Akhirnya Islam ini nambah ajarannya nanti. Di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada, sekarang diadakan gitunya, dianggap bagian dari agama ini, lalu disebut dengan cap bid'ah hasanah. Iya sih bid'ah mereka ngaku, tapi ini kan baik. Disebut bid'ah hasanah. Dalilnya apa? Dalilnya tuh sahabat ada yang membikin-bikin zikir dan oleh Nabi dipuji. Iya, kalau ada pujian dari Nabi, iya betul. Itu berarti sunnah, sunnah takririyah. Ya. Adapun tambahan yang kita tambahkan zaman Kiwari, dari mana kita yakin bahwa Nabi akan membiarkannya? Itulah yang disebut dengan mutaba'ah. Penjelasan saya ini, penerangan dari perkataan Syekh Al-Utsaimin dalam kitab ini. Kata beliau, "Falau anna ahadan athbata syai'an minal asbab li'ibadatin ta'budullaha biha duna dalilin radadnahu alaihi dhalik. Wa qulna inna hadha ghairu maqbul."

Nah, mau tidak mau untuk menetapkan bahwa ini sebab untuk melakukan ibadah itu harus ada dalil. Kalau tidak, kita tidak terima. Seandainya seorang menetapkan syariat sesuatu dari ibadah yang tidak ditetapkan oleh syariat, atau ditetapkan oleh syariat tapi dengan cara-cara yang diada-adakan atau waktu yang diada-adakan, kita katakan ditolak. Kalau Syekh Ali Hasan Al-Athari mengarang sebuah kitab judulnya Ilmu Usulil Bid'ah. Beliau menjelaskan bid'ah itu ada dua. Bid'ah haqiqiyah, bid'ah idhafiyah. Bid'ah haqiqiyah adalah kebid'ahan yang tidak ada asalnya. Ibadah tersebut sama sekali tidak ada asalnya di zaman Nabi, para sahabat, para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak ada di zaman itu pengamalannya diada-adakan sekarang. Maka itu disebut bid'ah haqiqiyah. Seperti perayaan-perayaan hari-hari besar Islam yang dianggap bagian dari agama ini. Adapun bid'ah idhafiyah adalah kebid'ahan yang berupa amalan yang disyariatkan tapi dilakukan bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya. Contoh apa? Contoh azan. Azan disyariatkan? Ya. Kapan? Ketika datang waktu sholat, mengajak waktu sholat. Ketika azan diamalkan, dilakukan bukan untuk memanggil waktu sholat. Di waktu lain, maka ini bid'ah idhafiyah. Ada orang sekarang azan tapi bukan untuk memanggil sholat, ada? Kapan? Di kuburan. Untung mayitnya tidak bangun. Aduh, sok gerak khomat. Kalah ragur. Ketika apa lagi? Ketika mau berangkatkan haji ya. Diantar dengan azan. Azannya disyariatkan. Tapi dilakukan bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya. Ini yang disebut dengan bid'ah idhafiyah. Ini salah satu contoh. Dan contoh-contoh yang lainnya banyak. Nah, jadi dua jenis kebid'ahan ini adalah sama-sama dihukumi bid'ahnya. Karena apa? Karena dua-duanya keluar dari apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu berkata para ulama, innal asla fil ibadat al khadr hatta yaqum ad dalil ala mashru'iyatihi. Pada asalnya hukum ibadah itu haram, terlarang, sampai datang dalil yang mensyariatkan. Ini kaidah usul fiqih ini ma'ruf di kalangan para tulabul ilm, apalagi para ustaz, para kiai. Al aslu fil ibadati at tahrim hatta yaquma fihi dalil. Padahal asalnya hukum ibadah itu haram sampai datang dalil yang memerintahkannya. Ketika ada orang awam tuh, gak ngerti bahasa Arab, gak pernah belajar ilmu fikih, ilmu usul fikih, kaget. Gak benar ini kaidah, kan asalnya ibadahnya wajib. Karena ada ayatnya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jadi hukum asal ibadah wajib. Kok ini ada kaidah hukum asal ibadah haram? Ini orang bodoh tapi agul ku kabodohan. Kabodohan itu ditemong-temong kabatur. Saya ingat salah satu dosen saya suka ngomong begitu tuh. Rahimahullah. Pernah dengar Pak Endang Saifuddin Ansori? Rahimahullah. Beliau sudah meninggal. Beliau dulu dosen saya. Jadi kalau ada mahasiswa yang salah dalam berbicara, mi aguluku kabodohan, bukan kabodoh tadi temong-temong gak batur gitu ya. Jadi kalau dalam berdialog gitu ya,
dia mengemukakan dalil yang konyol itu.

0: Uangnya begitu. Aku luku kabodohan, eta kabodoh di tembong-tembong. Kayak orang tadi, ini kaidah nggak benar, maka hukum asal ibadah haram, kan ibadah asalnya wajib. Ini orang nggak paham. Maksud hukum asal ibadah itu haram adalah tata cara ibadah dan jenis ibadah awalnya haram. Cuma sholat, sholat haram. Derwayaki sholat umpamanya 3 rakaat. Haram. Sholat apa? Ah, sholat itu udah sholat mah ibadah. Sampai datang dalil yang memerintahkan baik wajib atau sunnah. Ah, ada perintah sholat yang 5 waktu wajib. Ada datang perintah sholat duha sunnah. Ada datang perintah sholat tahajud sunnah. Ada datang dalil perintah tentang tahiyatul masjid, rawatib, dan itu sunnah. Selain yang tidak diperintahkan, haram. Sok jam segini, sholat 5 rakaat. Sholat, sholat itu pokoknya sholat mah ibadah. Haram. Tidak ada perintah. Itu maknanya. Ya. Bukan ibadah secara umum dengan makna umum kepada Allah, bukan begitu ya. Ibadah kepada Allah wajib, tapi maksudnya adalah jenis ibadah, waktu dan caranya hukum asal haram. Karena ibadah kepada Allah wajib, cara beribadah kepada Allah harus berdasarkan aturan dari Allah, bukan semau kita. Caranya, isi doanya, waktunya, bukan menurut semau kita, tapi Allah yang bikin. Allah menyatakan wajib kalian ibadah. Nah, cara ibadah yang benar yang aku inginkan begini, waktunya waktu ini, caranya begini, doanya begini. Itu tuh maksudnya. Cara-cara, waktunya, jenis ibadahnya, hukum asal haram, tidak boleh ditetapkan oleh manusia, ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya alaihissalatu wassalam. Nah, itu maknanya demikian. Allah berfirman yang menjadi dalil adalah surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dhan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat-syariat berupa agama bagi mereka yang tidak Allah izinkan? Jadi ada selain Allah yang membuat syariat berupa agama tanpa izin Allah. Allah tegur, enggak boleh itu. Pernah saya bilang, jangankan orang biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam aja diancam kalau bikin syariat tanpa izin Allah, hanya dari ijtihad pribadi beliau, lalu diaku ini ajaran Allah, oleh Allah diputus tuh urat lehernya. Nabi diancam begitu. Sebagaimana dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Allah berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin." Seandainya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, akan kami pegang dia dengan tangan kanan kami, lalu akan kami putus urat lehernya. Tak ada seorang pun di antara kalian yang mampu menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Itu ancaman Allah kepada Nabi SAW. Yang menyatakan enggak boleh Nabi menetapkan syariat berdasarkan ijtihad pribadinya. Harus berdasarkan wahyu, instruksi dari Allah berupa wahyu. Apalagi kita lebih dilarang lagi. Maka siapa orang yang melakukan ibadah tapi enggak nyontok dalam pelaksanaannya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi enggak ada contohnya dariku, itu ditolak. Pertama, melakukan ibadah. Tapi ibadah ini enggak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, ditolak. Kedua, ibadahnya ini diperintahkan oleh Quran, oleh hadis Nabi. Tapi tata caranya, semau kita. Tidak mencontoh tata cara ibadah Nabi SAW. Ditambah, dikurang, dirubah. Maka ini juga tertolak. Dan kalau tertolak maknanya tidak diberikan semua yang Allah janjikan untuk orang yang melakukan ibadah itu. Contoh sholat. Allah menjanjikan orang yang sholat itu pahala yang besar, ampunan yang besar, wajib surga, semua dosa-dosanya itu akan Allah ampuni gitu ya. Allah meridhoi, Allah mencintai, Allah angkat derajatnya gitu. Itu orang yang sholat. Kalau sholatnya di apa? Diterima. Tapi begitu sholatnya ditolak, semua yang Allah janjikan gak dikasih. Ampunan gak dikasih. Pahala, keridhoannya, surganya, ketinggian derajat, enggak. Semuanya itu akan Allah batalkan. Allah cancel. Jadi sudah capek sholat, enggak kepake. Baru yang dipake. Karena diazab. Fawailul lil sallin. Alladzina hum an sholatihim sawal alladzina hum yura'un. Dan seterusnya ya. Ini dalam masalah ibadah. Maka wajib dalam masalah ibadah, beribadahnya itu sesuai dengan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain ikhlas di dalam hal niat. Siapa orang yang tidak memenuhi satu di antara dua syarat itu atau dua-duanya, ya tidak ikhlas, ya tidak nyunnah, wah tambah ditolak. Maka ditolaklah ibadah tersebut. Inilah dua asas dalam ibadah. Dalam akidah harus berdasarkan ilmu Quran dan Sunnah sehingga pengamalan dari akidah kita benar. Dalam ibadah juga harus diambil berdasarkan Quran Sunnah sehingga pengamalan dari ibadah kita ini benar. Demikian juga dalam tiga hal yang lain. Tiga hal yang lain itu tadi dalam hal akhlak, dalam hal adab, dalam hal muamalah, wajib didasarkan pada ilmu. Jadi semua yang kita miliki dari agama ini, aspek akidahnya, aspek ibadahnya, aspek akhlaknya, aspek adabnya, aspek muamalahnya, itu merupakan pengamalan dari ilmu. Aplikasi nyata dari apa yang Allah terangkan dalam Quran Sunnah berupa sumber ilmu. Kita baru menjelaskan dua poin, akidah dan ibadah. Nanti untuk akhlak, adab, dan muamalah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau ada yang mau nanya langsung boleh, tidak langsung juga boleh. Mangga. Ngobrol. Ustaznya bukan salaf juga.
1: Quran bacakan, orang itu enggak dengar dan malah ngobrol sama kiri kanan.
0: Pas tanya jawab enggak debat. Pertanyaannya apa? Ini laporan atau mau bertanya? Ya, maksud saya pertanyaan Pak Mulyono dari kasus itu apa? Oh, laporan aja. Di mana ini? Di Bandung. Bukan sama profesornya. Harusnya jengkel ke profesornya. Oh, ini pertanyaan bagaimana itu? Berarti ada pertanyaannya. Bagaimana? Ya begitu. Apa baik apa enggak gitu ya. Kita sudah, yang saya ingat ya, sudah dua kali kedatangan Syekh yang dua-duanya pernah mengadakan tabligh akbar di Masjid Al-Ukhuwah. Siapa? Hisham ya. Pertemuan terakhir ada pertemuan khusus dengan asatidah. Kalau yang pertama saya hanya hadir di rumah makan Cibiuk waktu itu karena ada pulang dari Subang, jadi nggak sempat ngobrol panjang. Yang kedua ini sempat ngobrol panjang. Nah, di sesi tanya jawab saya bertanya, ini di bawah khusus para ustaz, jadi tidak diterjemahkan dengan bahasa Arab. Saya bertanya kepada Syekh itu. Syekh itu sebenarnya lebih muda dari saya. Tapi ilmunya kan lebih tinggi. Minimal ilmu bahasa Arabnya. Syekh, kadang-kadang kita ini terjebak kepada satu keadaan yang mengharuskan kita diskusi dengan orang yang berbeda akidah, berbeda manhaj. Atau kadang-kadang ada tantangan debat terbuka. Hayu sia ketemu. Gitu kan. Secara terbuka. Beberapa kali pernah kita layani. Tapi tak ada sesuatu pun yang berakhir maslahat. Semua berakhir madharat. Itu data itu tidak saya ungkapkan ke saya itu. Hanya saya bertanya. Kadang-kadang kita diundang untuk munaqasyah. Diskusi dengan yang berbeda manhaj, berbeda akidah gitu ya. Bagaimana, apa kita layani apa tidak? Sebab apa? Kenapa saya nanya begitu? Pertama sering kejadian. Yang kedua, kita tahu para ulama kita melayani debat. Syekh Al-Albani rahimahullah debat dengan orang tokoh ikhwan muslimin. Sampai 3 hari 3 malam, kemudian taslim dia. Si orang itu wahwa ma'ana al-an. Dia sekarang bersama kita, berguru kepada Syekh Al-Alban. Ulama-ulama zaman dulu, kenalkan Imam Ibn Qayyim rahimah. Dulu beliau seorang sufi. Bertemu dengan Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah. Ada diskusi debat, mengakui keilmuan lalu menjadi muridnya. Berguru kepada Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah. Dan mengakui serta memuji segala hal tentang Ibn Taymiyyah. Nah kita gimana? Beliau menjawab, hukum asal munaqasyah dengan cara yang baik ya disyariatkan. Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Suruhlah manusia ke jalan Allah dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Hukum asal berdebat disyariatkan asal dengan cara yang baik. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Nah, itu ada, dibolehkan. Nah, makanya para ulama melakukan itu. Tapi bagaimana dengan kita? Lihat kapasitas kita, karakter orang itu. Kalau karakter orang itu bukan apa namanya mencari kebenaran, tapi ingin apa namanya riwuh ngari riwuh. Ingin mencari kemenangan. Kalau dia menang hujahnya kita akan dipojokkan mati-matian, kalau umpamanya kalah hujahnya ngajak gelut. Ada yang begitu? Ada. Kita umpamanya apa kalah otaknya kita ngadu otot kan gitu ya. Ada yang seperti itu. Wah, kita pasukan lebih banyak. Kalau kita kalah dari segi hujah, kita kerahkan pasukan. Makanya mereka yang seperti itu yang demen mempersekusi pengajian. Ada pengajian yang tidak mereka sukai, bubarkan. Kalau ininya sudah enggak sanggup otaknya. Melayani debatnya sudah enggak sanggup. Nah itu, berakhir ke sana. Jadi hasil debat, hasil apa namanya diskusi, bukannya taslim, bukannya mengakui kebenaran, tapi mengerahkan kekuatan massa. Itu terjadi di banyak tempat. Tapi kalau ada orang yang hanif, orang itu benar berilmu dan mencari kebenaran. Kelihatan ketika diterangkan suatu mereka mengerti faham, taslim. Silakan berdiskusi dengan orang itu. Nah, tapi kalau umpamanya tidak demikian, lebih baik menghindar, walaupun kita disoraki. Takut, kalau dan seluruh. Dan itu teralami oleh para ulama. Imam Syafi'i menyatakan, rahimahullah, jadaltu jahilan wa ghalabani. Aku berdebat dengan orang bodoh dan dia mengalahkan aku. Karena enggak nyambung. Saya enggak tahu ini dalam kitab apa, tapi pernah mendengar kisah dari Syekh Ali Hasan Al-Athari rahimahullah bahwa Ibnu Aqil penyusun kitab syarah Alfiyah Ibnu Aqil. Alfiyah itu kitab bahasa Arab, nahu ada, sharaf ada, tajwid ada, berisi 1000 bait lebih yang isinya kaidah bahasa Arab. Ini menjadi rujukan utama di seluruh dunia tentang bahasa Arab, nahu sharaf dan tajwid juga ada di sana. Menjelang akhir hayatnya beliau pulang, mau pulang ke kampungnya. Di tengah jalan waktu Jumatan, sholat di sebuah masjid, kelihatan imam ini salah baca karena beliau ahli bahasa Arab. Kemudian ditegur berdua karena begitulah akhlak salaf ketika menegur nggak boleh di hadapan orang banyak berdua. Dia malah menggusur tangan beliau ini ke tengah umat. Ini orang mau mengajak debat saya. Apa pertanyaan? Bingung ini orang. Akhirnya beliau bertanya, ma huwa makhrajul alif? Apa atau di mana makhraj alif? Tempat keluarnya huruf alif. Gimana cara mengeluarkan huruf alif? Dia enggak paham dengan pertanyaan itu, tapi jawabannya alif, ba, ta, ta. Terus disebut huruf hijaiyah sampai? Iya. Gak nyambung antara pertanyaan dengan jawaban. Pengikutnya sorak, wih ini guru kita hebat. Coba, mau bisa dialog gimana lagi dengan orang bodoh sebenarnya? Akhirnya beliau meninggalkan orang ini. Ibnu Malik ini meninggalkan orang ini udah nggak ada manfaat, disorakin, wih kalah begitu, biarkan kalah itu kalah berhujah karena tidak nyambung gitu ya, bukan karena hujah dia benar tapi nggak nyambung dengan isi pertanyaannya. Jadi betapa banyak ya kita mengemukakan sesuatu tidak difahami, dia menjawab dengan sesuatu lain yang tidak nyambung. Apa yang dialami oleh orang tadi pernah saya alami. Awal-awal kita dakwah tahun 90-an, ada yang ngajak dia loh di sebuah universitas swasta di daerah Buah Batu. Saya datang, orang itu lulusan Madinah. Tapi manhajnya kharoki. Ketika saya menjelaskan kenapa kita harus kembali ke manhaj salaf, dalilnya, Qur'annya, hadisnya, qaul ulamanya, dia malah buka-buka apa, tidak mendengar omongan saya. Setelah beres giliran dia, dia apa bilang? Gak ada satupun dalil yang mengharuskan rujuk ke manhaj salaf. Dikene dijelaskan. Gak ada ulama yang... Waktu saya ngomong barusan, nanti mendengar enggak? Gitu. Terus dia menyebutkan hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi lafaznya keliru. Padahal dia jurusan hadis. Afan Ustaz. Lafaz hadis tadi itu bukan kayak begitu. Kan kita berbicara kaidah dalam mustalahul hadis. Enggak boleh merubah walaupun satu huruf. Ini Anda menyatakan dia sebut Imam Bukhari meriwayatkan hadis khairul qurun qarni, enggak, lafadznya bukan khairul qurun, khairun nas, terus begitu. Baru belum satu jam, waktu itu belum musim HP, musim pager, oh maaf saya ada perli, maaf saya nggak bisa selesai, lunyeng teh kabur. Si orang yang memfijarnya teh kawannya, udah kabur saja. Harusnya sampai asar ini baru jam 10, dari jam 9 sampai jam 10 sudah kabur. Leh, kumaha tuh ieu teh gitunya. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kita melihat karakter orang itu, bukan kebenaran yang dicari, jangan dilayani walaupun akhirnya kita disoraki. Akhirnya kita disoraki. Awal-awal kita dakwah, kita menerima tantangan diskusi beberapa kali. Ada yang datang tapi baru setengah jam kabur. Ada yang mereka nantang kita datang, dianya nggak datang gitu. Ada lagi yang sudah komitmen, pembatalan nggak jadi. Ada yang seperti itu. Di awal-awal kita tahun 90-an dakwah begitu. Sekarang kita sudah kapok. Mau ada yang menantang, yang ngajak, enggak kita layani. Sekalipun kita apa? Dituduh macam-macam, oh kalah, pengecut, enggak berani. Enggak. Karena selalu berakhir buruk. Selalu berakhir mudharat. Selalu menimbulkan banyak permusuhan. Ya. Ketika dialog terjadi, masing-masing mengklaim ini lebih kuat, dan netizennya, para pendukung masing-masing itu memuji ini, memojokkan itu. Ini juga begitu, nggak ada maslahatnya ya. Tambah mempertajam perbedaan dan kebencian mereka kepada dakwah ini. Saya kaget kalau umpamanya ustadznya dan asistennya nyalaf, yang hadir bukan salaf kok bisa ya? Biasanya yang bukan salaf nggak mau hadir. Tuh apalagi sudah 44 kali pertemuan kok bisa? Karena orang Arab. Oh iya. Yeah.

0: Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya ya. Amin. Ada lagi pertanyaan lain? Enggak? Ada mic enggak? Pertanyaannya apa? Boleh enggak gitu? Atau laporan juga? Laporan ada orang yang hanya mencari fatwa yang menguntungkan dirinya saja. Pertanyaannya, gimana orang kayak gitu? Gitu. Ya begitu. Orang itu kayak begitu. Orang itu hanya mencari fatwa yang meringankan. Itu namanya talfiq. Apa makna talfiq? Talfiq itu adalah akhdul qaul bima yunasibul hawa. Mengambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ada banyak pendapat, dia ambil bukan yang terkuat hujahnya, argumentasinya atau dalilnya, tapi yang dia ambil adalah yang lebih menguntungkan dirinya. Kalau hukum dari sebuah amalan, berdasarkan beberapa pendapat, semuanya itu berisiko. Dia ambil yang paling kecil risikonya. Bukan berdasarkan apa? Berdasarkan mana yang lebih kuat dalilnya. Contoh umpamanya. Yang ma'ruf ini. Hukum akhwat menutup wajah. Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan wajib. Ada yang menyatakan sunnah. Tidak ada yang menyatakan mubah apalagi haram. Fatwanya keberbedaannya antara wajib dan sunnah. Lalu ada akhwat, ah lebih baik saya mengambil yang sunnah lebih enteng resikonya daripada yang wajib besar resikonya. Itu namanya talfiq. Akhdul qawul bima yunasibul hawa. Mengambil pendapat sesuai dengan hawa nafsu. Mestinya pelajari dalil keduanya. Yang wajib dalilnya apa, yang sunnah dalilnya apa. Ambil mana yang terkuat dan toleran kepada yang tidak kita ambil. Umpamanya, wah berdasarkan kajian ini saya lebih cenderung wajib. Maka amalkan untuk dirinya, tapi jangan celah akhwat yang masih berpendapat tidak wajib, masih membuka wajahnya. Jangan celah. Apalagi punya, oh ahli maksiat tuh. Jangan. Oh bidah bukan nyalap tidak bercadar mah. Enggak. Banyak yang tidak nyalap tapi tidak bercadar. Karena ulama ikhtilaf. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan ini sunnah. Menutup wajah sunnah. Tapi sunnah yang memang sudah waktunya harus diamalkan kata beliau. Para ustaz kita juga ikhtilaf. Ada yang berpendapat sunnah sehingga istri-istrinya tidak bercadar. Iya. Dan kita hargai, enggak masalah. Kalau ada istri ustaz tapi tidak bercadar, oh mungkin ustaz itu berpendapat sunnah. Dan tidak berdosa orang yang membuka wajahnya. Enggak masalah. Kalau saya secara pribadi cenderung wajib. Istri saya diwajibkan. Tapi kalau ada umpamanya yang berpendapat sunnah lalu tidak, enggak masalah. Silakan saja, asal memang tadi objektif, insaf, berdasarkan dalil yang mereka pahami ini. Jangan sampai, saya sunnah dan ini lebih aman sih. Nah, jangan, itu hawa nafsu namanya. Ya. Demikian juga dalam masalah-masalah yang lainnya. Maka jangan ambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu kita, tapi ambillah pendapat yang menurut kita hujahnya lebih kuat, walaupun lebih berisiko ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah jangan ada lagi, sudah lewat waktunya. Insyaallah kita jumpa kembali hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah. Merana.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang

sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allah binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang

0: sang mayit dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun. Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Dimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana abud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana abudu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana abudu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata Ibnu Taimiyah berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
5: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah, doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan, jangan sampai sehari sekali, apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? satu, nggak ada rokaat. Karena hanya berdiri, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bilma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi, anna li hadha? Ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung enggak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian enggak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Ah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang tidak menyebabkan kita, apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya, suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi, orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya. Atau sholat di tokonya. Atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاحِ لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid kemudian wudu dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al masjid kana fi salati ma kanat as salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga, mengenai ustaz, mengenai kiai ini, gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Akeh? Dosa. Jangan malah lebih akeh. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dikin. Teman ya, cak cok. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubat dia, ya Allah sayangi dia, bolak balik sampai qomat dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'dhi fihi walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi lho. Iya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Iya. Tahu ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wongso apa? Wis apa ge sing mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya, misalnya pengin buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Ana ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggiran ngobrol. Ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Di bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, nek sing manga akeh kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 km itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan. Dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallahi ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezoliman bukan? Kezoliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar. Taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad SAW? Iya. Sampai Allah menyatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, Kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga.

0: Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya, Ruwaibidah disebut juga Ahlul Ahwa. Ahlul Ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ra'yu. Ya. Semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan sesat tentang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya. Walaupun S2, S3. Walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah. Walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana. Di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah, seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan, fasih. Ketika dia berbicara, berpendapat. Ketika ditanya, menjawabnya benar. Setelah selesai, lulus, ada gelar, pulang. Nah, kayak bunglon. Ya. Di tempat dia berasal, warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana, warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa? Dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama ahlus sunnah. Wasil bin Atha-nya menjadi tokoh Mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia, tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya, dari apa namanya tingkah lakunya, itu yang lebih mencerminkan. Tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada enggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus? Ada. Salah seorang ustaz kita juga ada yang kayak begitu, yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya, tahu benar. Dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo, kan gitu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi, sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya.

0: dengan bertaubat. Wa khairu khotta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanzalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan, maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita insyaallah pada majelis kita hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Tauhid Alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di mana ya, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas ya sedikit tentang ruqyah, dan kemudian insyaallah kita juga akan membahas ya tema yang sangat penting, yaitu tentang tabarruk. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ya kesyirikan yang ada pada jimat. Kita menjelaskan bahwa ya jimat atau menggantungkan jimat, mengenakan jimat, meyakini ya tentang jimat itu adalah sebuah kesyirikan. Dan kita telah menjelaskan sebelumnya bahwa kesyirikan di sini ya terbagi menjadi dua. Ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Maka seseorang yang mengenakan jimat atau menggantungkan jimat, maka kondisinya antara dua kemungkinan. Kesyirikan yang dia lakukan tersebut antara dua kesyirikan, syirik akbar atau syirik asghar, tergantung pada apa yang ada di keyakinannya, tergantung pada apa keyakinan yang ada di hatinya. Maka di sini kita lihat ya, kita murojaah sedikit ya, kalau misalkan dia meyakini bahwa jimat tersebut adalah sebab yang bisa mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, atau sebab yang bisa menghilangkan kemadharatan, begitu ya, maka ini adalah syirik asghar. Kalau meyakini itu adalah sebab, yakni tetap meyakini bahwa yang memberikan kemaslahatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ya melalui ya jimat ini sebagai sebabnya. Sebagaimana kita meyakini misalkan bahwa ya yakni Allah yang memberikan kita rizki, memberikan kita makan dan minum, yang membuat kita ya kenyang dan ya lepas dari dahaga, akan tapi sebabnya adalah dengan makan dan dengan minum, begitu ya. Jadi kalau kita meyakini bahwa jimat tersebut adalah sebab, maka ini adalah syirik asghar berdasarkan kaidah man ja'ala sababan atau man ittakhadha sababan. Barang siapa yang mengambil sesuatu sebagai sebab, lam yaj'alhullahu sababan la syar'iyyan wala qadariyan, padahal sesuatu tersebut tidak Allah jadikan sebagai sebab baik secara syar'i ataupun secara qadari atau kauni, ya, maka itu adalah syirik asghar, ya, fahuwa syirkun asghar. Yani maka yang telah dilakukan oleh orang tersebut adalah syirik asghar. Akan tapi ya telah kita jelaskan sebelumnya, walaupun itu namanya adalah syirik asghar, syirik kecil, tetapi ya dia lebih berbahaya daripada al-kabair. Kenapa? Karena tetap saja dia merupakan kesyirikan. Dan ketika misalnya kita terbiasa melakukan syirik asghar, terbiasa ya meyakini bahwa jimat tersebut adalah sebab yang bisa mendatangkan kemaslahatan atau bisa menghilangkan kemadharatan, ya misalkan jimat ini dapat menyembuhkan, jimat ini dapat yakni khasiat jimat ini adalah bisa menangkal penyakit atau bisa membuat pencuri tidak bisa masuk ke rumah kita dan seterusnya. Awalnya mungkin kita meyakini itu hanya sebagai sebab, yang melindungi kita adalah Allah, yang menyembuhkan kita adalah Allah. Walaupun kita awalnya meyakini demikian, tapi kalau lama-lama ya kemudian kita meyakini bahwa jimat tersebut adalah sebab ya yang seperti tadi, kemudian ternyata ya Allah berikan istidraj kepada kita, ternyata tidak pernah sakit, masya Allah, ternyata ya tidak pernah kecurian, padahal rumah tetangga semuanya kecurian, semua cuma rumah kita istidraj, maka kemudian lama-lama bisa jadi ya na'udzubillah min dzalik, maka bisa jadi dia akan menuju meyakini bahwa jimat itulah yang menyelamatkannya, jimat itu sendirilah yang menyembuhkannya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemudian ya beranjak dari syirik asghar menuju syirik akbar. Maka jimat berbahaya ya, dan itu mengapa penulis ya menyebutkan pembahasan tentang jimat, membahas tentang jimat di bab pertama ketika beliau hendak membahas tentang contoh-contoh kesyirikan. Ya, perhatikan, kalau kita perhatikan dari awal kitab tauhid ini ya, maka contoh kesyirikan yang real terjadi di masyarakat yang disebutkan pertama kali oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah apa? Adalah tentang jimat. Mengapa? Karena ya hal ini sangat menyebar di masyarakat. Maka kemudian ya di bab sebelumnya penulis juga menjelaskan tentang ya jimat dan ruqyah. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa ruqyah itu adalah doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa supaya Allah menyembuhkan kita ya, atau menyembuhkan orang yang sedang sakit di hadapan kita, maka itu adalah ruqyah. Jadi sebagaimana semua orang bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang bisa meruqyah. Baik dirinya sendiri, meruqyah dirinya sendiri atau meruqyah orang lain. Ya, jadi tidak boleh kita meyakini bahwa yang namanya ruqyah itu harus dari orang-orang tertentu saja. Tidak boleh. Kenapa? Karena ruqyah itu adalah doa. Ruqyah dia doa. Ruqyah itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebagaimana doa bisa dipanjatkan, bisa ya dilakukan oleh semua orang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula ruqyah. Akan tetapi tentunya kita tidak menafikan adanya pengaruh dari kesolehan dan keimanan ya dan ketakwaan orang yang berdoa, orang yang melakukan ruqyah. Naam, ini kita tidak menafikannya. Akan tetapi kita juga tidak boleh meyakini membatasi bahwa ruqyah itu hanyalah ya bisa dilakukan oleh orang-orang khusus ya yang yakni yang soleh, yang bertakwa dan seterusnya. Ini pertama. Jadi ruqyah adalah doa. Ini kaidah yang pertama. Maka sebagaimana doa itu bisa dipanjatkan oleh semua orang, maka ruqyah bisa dipanjatkan, yakni bisa dilakukan oleh semua orang. Terutama untuk meruqyah diri kita sendiri. Maka ya yang paling utama adalah kita meruqyah diri kita sendiri. Dan tentunya kita sudah membahas di bab tentang keutamaan merealisasikan tauhid secara sempurna, yaitu apa? Yaitu keutamaan orang-orang yang tidak meminta orang lain untuk meruqyah dirinya akan diberikan keutamaan, yakni masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mengapa? Karena dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini dengan dia bertawakal kepada Allah, dia meminta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, maka ya penyakit yang sedang dideritanya itu ya akan sembuh biiznillah taala. Kemudian ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ruqyah itu ya adalah yakni ibadah. Maka wajib bagi kita untuk ya memperhatikan bagaimana kita melakukan ruqyah. Ya, sebagaimana ibadah pada umumnya kita harus memperhatikan dua hal ya, niat yang apakah niat kita baik, apakah niat kita ikhlas, atau apakah niat kita tersebut ya yakni untuk mencari kepopuleran, kemasyhuran, mencari dunia dan seterusnya. Ya. Apakah kita melakukan ruqyah tersebut adalah untuk ya yakni menolong orang lain atau untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau apakah niat kita itu adalah yakni untuk mencari dunia, mencari harta, mencari muka dan seterusnya. Ini yang pertama, niat yang harus diperhatikan. Yang kedua, tata caranya. Tata caranya telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, harus dengan menggunakan ya ayat-ayat Al-Qur'an ya, atau yakni menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau lafaz-lafaz doa atau zikir dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan menggunakan lafaz-lafaz yang dipahami maknanya dan baik isinya, yakni sesuai dengan syariat. Yani kalau kita mengingat kaidah yang paling pertama tadi bahwa ruqyah adalah doa, maka sebagaimana kita boleh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa apapun yang kita bisa begitu ya, tetapi tetap kita katakan paling utama, paling afdol adalah kita berdoa kepada Allah dengan bahasa Arab. Kalau kita memahami maknanya, kalau kita tahu bahasa Arabnya, doanya begitu ya. Yang paling afdol lagi adalah sesuai dengan lafaz ayat ataupun lafaz hadis. Jadi terkadang orang berdoa dengan bahasa Arab tapi tidak sesuai, yakni tidak mengikuti lafaz Al-Qur'an atau lafaz hadis misalkan ya, ketika misalkan ya Allah a'tini sayyarah. Nah, ini lafaz bahasa Arab, doa bahasa Arab. Masya Allah. Kan tapi maknanya bukan ini doa, bukan dari Al-Qur'an atau bukan dari As-Sunnah. Karena makna dari doanya adalah ya Allah berikanlah aku mobil. Walaupun dalam bahasa Arab, akan tapi yakni lafaznya bisa macam-macam, sebagaimana dalam bahasa Indonesia lafadznya bisa macam-macam. Jadi yang paling utama adalah menggunakan lafadz Al-Quran atau lafadz doa atau zikir dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kalaupun tidak mengikuti lafadznya, akan tapi ya menggunakan lafadz yang lain selama maknanya sesuai dengan syariat, ya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah, tidak ada sesuatu yang menyelisih syariat, atau bahkan dengan bahasa lain seperti bahasa kita, bahasa Indonesia. Atau bahasa daerah misalkan, kalau kita memang tidak mampu untuk berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab ya terutama, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dan itu bukan karena ya Allah itu bukan orang Arab, bukan karena demikian ya, tidak boleh kita mengatakan mensifati Allah Subhanahu wa taala yakni bukan orang Arab atau bukan orang kaza dan seterusnya. Bukan orang ini, orang itu dan seterusnya. Tidak boleh kita yakni mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan-perkataan yang demikian. Maka lafaz yang kita ucapkan ketika meruqyah itu harus kita perhatikan, ya. Tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz yang tidak dipahami maknanya, seperti yang telah dicontohkan pada pekan lalu, ya. Misalkan ada yakni lafaz-lafaz bahasa Arab yang diucapkan oleh sebagian peruqyah, habsun habis wa hajarun yabis wa shihabun qabis dan seterusnya, ya. Habsun qabis wa hajarun yabis wa shihabun qabis, bisa jadi diulang-ulang seperti itu. Ini apa maknanya? Ya, kalau diterjemahkan letter luck ya bisa dipahami, yakni bisa diterjemahkan. Tetapi maknanya apa? Intinya apa? Kontennya apa? Tidak ada. Ya, ini mirip dengan perkataan, lebih mirip dengan perkataan dukun daripada yakni perkataan ruqyah yang syar'iyyah. Maka yang seperti ini tidak boleh. Ini harus kita berhati-hati. Ini bisa jadi adalah jampi-jampi atau mantra dari dukun, ya, dari jin. Maka demikian, jadi lafaz harus diperhatikan. Kemudian juga tata cara meruqyah, tidak boleh ada ikhtilat, tidak boleh ada ya menyentuh lawan jenis yang bukan mahram dan seterusnya. Kemudian ya yang ketiga, jadi yang pertama adalah ruqyah adalah doa, yang kedua adalah ruqyah adalah ibadah, yang ketiga adalah ruqyah itu selain untuk mengobati, dia juga adalah untuk berdakwah. Mendakwahi orang yang sedang sakit dan mendakwahi jin kalau memang ada jin yang mengganggu orang tersebut. Ya, yakni mendakwahi orang yang sedang sakit, yakni ketika kita meruqyah, kita sembari mengajarkan ketauhidan, sembari mengajarkan bahwa kita harus semakin taat kepada Allah, semakin mentauhidkan Allah, tinggalkan kesyirikan. Ya, ini bisa jadi kena sihir seperti ini karena banyak jimat, karena belajar ilmu tenaga dalam, ya, atau yang lain-lain begitu, ya. Tenaga dalam itu kalau di yakni banyak orang yang kemudian menggunakan bahasa halus dari tenaga dalam yaitu energi internal. bahasa halus, tenaga dalam kemudian disebutnya energi internal. Khalas, yakni energi internal ada di fisika, ya, di termodinamika, tapi itu bukan yang antum maksud. Energi internal yang antum maksud adalah tenaga dalam. Maka ini tidak boleh, ya. Ini yakni tidak boleh. Maka wajib bagi kita untuk yakni mengingatkan orang yang sedang sakit tersebut untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau ya untuk lebih lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, harus yakni banyak beribadah, kita dakwahi supaya dia lebih banyak beribadah, kemudian lebih banyak menuntut ilmu syar'i, perkuat akidah, ya, hilangkan kesyirikan dan kebid'ahan dan seterusnya. Yaitu dakwah kepada orang yang sedang sakit tersebut. Ya, atau kalau orang yang sedang sakit itu adalah diri kita sendiri, maka ya sudah, dakwahi diri kita sendiri. Yakni kita harus menyemangati diri kita sendiri untuk semakin banyak beribadah, semakin banyak menuntut ilmu syar'i, semakin banyak berkumpul dengan orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu, ya. Maka dengan cara itulah, ya, jin-jin yang akan mengganggu kita itu akan yakni akan mikir dua kali. Bismillah. Kemudian, ya, dakwah juga kepada jin yang kalau memang ada jin yang mau mengganggu, ya, sebagaimana kata para ulama, misalkan Syekh yakni As-Sadhan, ya, beliau berkata bahwa jin itu memiliki di antara tabiatnya jin, yang Allah ciptakan jin dengan tabiat tersebut, dengan tabiat tersebut, itu adalah jin memiliki perasaan yang kuat, ya, perasaan yang kuat, yakni gampang tersentuh, sehingga kalau kita meruqyah seseorang yang misalnya terkena sihir misalkan atau kesurupan misalkan, kita niatkan dengan ruqyah kita tersebut, kita niatkan untuk yakni mendakwahi jin yang mengganggunya tersebut, ya, mendakwahi supaya dia kembali ke Islam, kembali ke dalam yakni kembali menuju jalan yang lurus, kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menjadi jin fasik atau kafir. Ini kita dakwahi dengan apa? Dengan cara yakni kita niatkan bacaan-bacaan ruqyah kita itu adalah untuk yakni supaya Allah memberikan hidayah kepada orang yang sedang sakit ataupun jin kalau misalkan ada jin yang mengganggunya. Jadi kan kita harus mengingat bahwa ruqyah adalah doa, sehingga kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan hidayah kepada ya orang yang sedang sakit ini dan juga kepada jin yang mengganggunya. Jadi tidak boleh kemudian ya mengedepankan sisi yakni ingin mengazab, ingin menyiksa jin seperti yang misalkan dilakukan oleh sebagian berukiah bahwa yakni ini jinnya mau kita bakar, jinnya mau kita bunuh dan seterusnya begitu ya misalkan. Dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an atau lafal-lafal doa dan zikir dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di sini ya yakni kalau kita mengedepankan sisi mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam, berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada jin tersebut, maka itu insyaallah kata para ulama insyaallah lebih efektif ya biznillah, dan itu banyak dijumpai di lapangan ya, ketika kita meniatkan bahwa ini supaya Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan hidayah kepada orang yang sakit tersebut atau jin yang bisa jadi ada jin yang mengganggunya, maka biiznillah ini lebih mudah untuk sembuh biiznillah. Kemudian itu yang keberapa? Ya, yang kesekian ana lupa ya. Yang pertama ruqyah adalah doa, yang kedua ruqyah adalah ibadah, yang ketiga adalah ruqyah adalah dakwah. Ya, tidak hanya sekedar mengobati tapi ruqyah juga adalah dakwah. Kesempatan untuk berdakwah kepada orang yang sedang sakit tersebut dan kesempatan berdakwah kepada jin yang bisa jadi ada jin yang mengganggunya. Kemudian yang keempat, ya, kita harus meyakini bahwa yakni yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ya ketika kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka kita tidak hanya sekedar membaca saja, ya, lisan kita bergerak, tidak. Akan tapi sebaiknya kita mentadabburi ya makna dari ayat tersebut, mentadabburi tafsir dari ayat yang kita baca tersebut. Ya, sebagaimana ini yang dilakukan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau terkenal ya dalam beberapa kesempatan meruqyah orang yang sedang ada yang kesurupan, ada yang kena sihir dan seterusnya. Dan alhamdulillah di kesempatan-kesempatan tersebut Allah memberikan kesembuhan kepada orang yang sedang sakit atau terkena sihir tersebut. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau yakni memahami ayat yang beliau baca, mentadaburi ayat yang beliau baca, ya. Sehingga dengan cara mentadaburi atau memahami ayat tersebut, maka pengaruhnya biiznillah taala akan menjadi lebih kuat kepada jin yang bisa jadi ada jin yang mengganggunya tersebut, ya. Maka sekali lagi ini karena ya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan ya yang menyembuhkan orang tersebut. Baik. Maka ini yang keempat. Yang kelima, ya, bolehkah berprofesi sebagai perukiah? Maka kita katakan sebaiknya ini dijauhi. Mengapa? Karena orang-orang terdahulu tidak ada yang kemudian menjadikan profesi sebagai perukiah, mengkhususkan diri, yakni anak tukang rukiah. Kita lihat misalkan, kita ambil contoh tadi misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau beliau misalkan yakni mengkhususkan yakni profesi sebagai tukang rukyah, maka tentunya akan banyak sekali yang mendatangi beliau. Kemudian kalau kita lihat misalkan ya para sahabat, para tabi'in tidak ada yang mengkhususkan. Jadi sebaiknya ini dihindari ya, akan tetapi ya kalau misalkan ada orang yang sedang sakit, maka ya silakan rukyah sendiri ya, rukyah diri kita sendiri. Atau misalkan ya kalau teman kita sakit atau keluarga kita sakit, maka ya kita bisa meruqyah teman atau keluarga tersebut, atau tidak masalah untuk ya mencarikan orang yang berilmu, orang yang saleh ya, yang yakni bagus akidahnya, lurus akidahnya untuk meruqyah teman atau keluarga kita tersebut. Ya, akan tetapi kemudian kalau misalkan ada orang yang mengkhususkan profesi sebagai peruqyah, tukang ruqyah, maka ini tidak ada di generasi terdahulu. Ya, para ulama terdahulu mereka menyibukkan diri mereka dengan menuntut ilmu, dengan berdakwah, dan tidak ada ya yang menyibukkan diri sebagai yakni secara khusus menjadi tukang ruqyah. Baik. Kenapa? Karena bisa jadi ya, dan itu banyak yang terjadi, yakni banyak tukang-tukang ruqyah yang tidak sesuai tata caranya, sesuai dengan syariat. Dan ketika ada yang sesuai, maka yakni syaitan membisiki bahwa kalau tidak ke tukang rukyah itu maka tidak akan berhasil. Nah, ini yang kembali kemudian kepada kaidah yang paling pertama tadi kita sebutkan, bahwa ruqyah itu adalah doa. Maka setiap orang yakni bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah yang paling utama. Kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu yakni ada keyakinan bahwa harus orang lain itu yang berdoa, kalau tidak maka tidak diterima oleh Allah. Ya, dalam konteks ruqyah harus orang tersebut yang meruqyah, maka kalau tidak, tidak sembuh. Ya, ini adalah ya talbis iblis, tipu daya syaitan kepada manusia ya, dengan melalui perantaraan orang. Bisa jadi orang tersebut soleh, bisa jadi orang tersebut berilmu, bisa jadi orang tersebut lurus akidahnya, akan tapi digunakan kesempatan oleh syaitan untuk membisiki manusia-manusia yang lain, membisiki manusia yang lain bahwa kalau tidak meruqyah ke tukang ruqyah yang ini maka tidak akan sembuh. Ini adalah tipu daya dari syaitan. Kemudian berikutnya tentang ruqyah adalah apakah boleh meruqyah yakni banyak orang ya. Maka Syekh bin Bas rahimahullah beliau menyebutkan bahwa kalau misalkan ada orang yang meruqyah 2 orang atau 3 orang begitu ya, maka itu tidak masalah, kata beliau. Beliau tidak melihat ada masalah di situ. Akan tapi kalau misalkan satu ruangan penuh dan seterusnya, Allahu a'lam, ana belum menemukan ya, mungkin karena penelaahan ana yang kurang banyak atau ya yakni terlewatkan begitu ya. Allahu a'lam, itu lebih baik dihindari ya, lebih baik dihindari kalau sampai satu ruangan. Kenapa? Karena pertama karena tidak ada contohnya, kemudian juga yakni setiap orang yang sakit, setiap orang yang yakni mau kita ruqyah tersebut, dia memiliki ya memiliki masalahnya masing-masing. Dan memiliki yakni kalau kita mengingat bahwa ruqyah adalah dakwah, maka dakwah itu adalah baru efektif kalau kita meruqyah 1 orang atau 2 orang atau 3 orang. Tapi kalau satu ruangan begini ya, maka dakwahnya menjadi dakwah secara umum saja, tidak terfokus pada 1 orang yang kita ingin ruqyah tersebut. Allahu a'lam, lebih baik ini dihindari. Ya, wallahu a'lam. Kemudian ruqyah berjamaah, yakni orang yang meruqyah ada beberapa kemudian secara berjamaah sama-sama membacakan ayat Al-Qur'an, maka para ulama menyebutkan ini tidak ada contohnya, ya. Ini tidak ada contohnya, maka ini sebaiknya tidak dilakukan juga. Demikian pula ya tardid, yakni ada 1 orang yang meruqyah, membacakan ayat Al-Qur'an kemudian diikuti oleh orang-orang lain mengikuti bacaan ayat Al-Quran yang selesai dibacakan oleh 1 orang pertama tadi. Ini juga tidak ada tata cara seperti ini. Ruqyah adalah ibadah. Kembali ke kaidah kedua. Ruqyah adalah ibadah, sehingga tata caranya harus yakni tidak boleh mengada-gada atau tidak boleh menghususkan dengan tata cara tertentu yang itu tidak ada dalilnya. Baik. Maka ini tentang ruqyah. Ya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini pembahasan tentang ruqyah. Kita sekarang menuju ke pembahasan tentang tabarruk, yaitu bab ke-8 dari kitab ini. Babu man tabarraka bisajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang ya orang yang bertabarruk dengan pohon atau batu atau yang semacamnya. Maka di sini kita lihat penulis menyebutkan ya 2 dalil ya Allahu a'lam. Ya, na'am. Menyebutkan 2 dalil. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulullah ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra. Ya, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra. Apa yang kau katakan tentang Al-Lat wal Uzza dan Manat yang ketiga? Al-Lat wal Uzza dan Manat itu adalah 3 berhala yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka beribadah kepada ya berhala-berhala tersebut, maka pada awalnya berhala-berhala tersebut adalah orang saleh. Seperti misalkan ya yang terjadi pada Al-Lat. Al-Lat itu adalah orang saleh yang sering membuatkan adonan roti untuk orang-orang yang pergi naik haji ya ke Makkah, yakni ke Ka'bah. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang kafir Quraisy mereka masih memiliki syariat sisa-sisa dari syariatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimas salatu wassalam. Di antara syariat tersebut adalah ibadah haji ya ke Ka'bah. Maka ada orang saleh bernama Lat yang julukannya Lat gitu ya, membuatkan adonan roti untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah manasik haji tersebut. Maka ketika orang saleh ini meninggal ya, amalan solehnya tentunya ya banyak dibutuhkan, yakni banyak bermanfaat bagi orang-orang, ya, adonan rotinya banyak dibutuhkan oleh orang-orang sehingga orang-orang mengenalnya sebagai orang soleh, ya, berkhidmat kepada jamaah haji. Maka ketika sudah meninggal, kemudian lama-lama tempat dia biasa mengadu adonan rotinya itu dijadikan sebagai tempat untuk mengingat, memorial, tugu memorial, istilahnya kalau zaman sekarang. Allahul musta'an. Di zaman generasi pertama, mereka mungkin menganggapnya hanya sebagai tugu memorial. Lama-lama, tugu memorial tersebut menjadi sesembahan, menjadi berhala, yang kita kenal kemudian dengan nama Al-Lat. Maka di sini kemudian, ya, mereka ketika melihat batu, ya, Al-Lat tersebut, maka mereka meminta keberkahan, ya, kepada batu tersebut. Mereka meminta keberkahan, ya, orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Arab yang lain itu biasa untuk, ya, mengusap-usap batu tersebut, mengusap-usap berhala tersebut, menginginkan keberkahan, menginginkan supaya maslahat itu tercapai atau madarat itu terhindarkan. Mereka menginginkan supaya hajat yang mereka inginkan itu terkabul, dan mereka menginginkan supaya, ya, madarat yang sedang mereka, ya, rasakan atau yang sedang mereka alami atau madarat yang mereka khawatirkan itu supaya hilang. Maka di sini kita lihat, ya, ini adalah bentuk mencari keberkahan dari batu, mencari keberkahan dari pohon, sebagaimana kasusnya Al-Uzza. Al-Uzza itu adalah pohon, ya, pohon besar yang kemudian ternyata ada jin perempuan di situ, yang kemudian itulah yang ditebas oleh Khalid bin Walid ketika beliau diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghancurkan Al-Uzza. Adapun Manat adalah berhala antara Mekah dan Madinah yang kemudian itu banyak disembah oleh orang-orang di sana. Jadi Al-Lat di Mekah, di Ka'bah, Al-Uzza di Taif, Manat itu kalau tidak salah antara Mekah dan Madinah. Allahu a'lam. Jadi di sini kita lihat, ya, mereka banyak meminta keberkahan kepada, ya, berhala-berhala tersebut. Tetapi tidak hanya itu, ya, tidak hanya itu, mereka juga banyak meminta keberkahan misalkan kepada, ya, batu-batu yang lain, kepada pohon, kepada, ya, berbagai macam benda-benda yang ada. Dan itu sampai sekarang ini terjadi. Ya, sampai sekarang praktek ini terjadi. Tabarruk, meminta keberkahan, mengharapkan keberkahan, atau dengan kata lain, ngalap berkah dengan benda-benda, entah itu batu, entah itu pohon, entah itu ranting, entah itu pasir, entah itu kain, entah itu macam-macam, entah itu tembok. Praktik ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin, ya, sampai saat ini. Ya, itulah yang kita khawatirkan, dan itulah mengapa kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi kaum muslimin, misalkan dengan adanya kajian ini, ya, kajian para ulama, kajian para ustaz, begitu, ya, mereka mengedukasi supaya praktik-praktik ini ditinggalkan. Ya, jadi mereka misalkan meyakini bahwa batu ini bisa mengangkat madarat atau bisa mendatangkan maslahat sehingga kemudian diusap, kemudian meminta, mengharapkan keberkahan dan seterusnya, ini adalah praktek, ya, kesyirikan. Dan sebagaimana pembahasan kita tentang jimat, maka pembahasan tentang tabarruk di sini, ya, juga, ya, ada dua jenis. Apakah tabarruk ini adalah kesyirikan syirik akbar atau kesyirikan syirik asghar? Tergantung keyakinan orang yang melakukannya. Ya. Kalau orang tersebut kemudian meyakini bahwa misalkan, ya, yakni Allah yang memberikan keberkahan, kemudian Allah yang memberikan maslahat, Allah yang menghilangkan madarat, akan tapi, ya, ini mengusap batu ini, mengusap, ya, dinding ini atau mengusap pohon ini hanya sekedar sebab saja, maka ini adalah syirik asghar. Akan tetapi kalau misalkan, ya, kalau misalkan dia meyakini bahwa pohon tersebut, batu tersebut, dinding tersebut itulah yang memberikan kemaslahatan, itulah yang secara zatnya menghilangkan kemadaratan, maka ini adalah syirik akbar. Dan kita ingatkan pada kaidah, terbiasa melakukan syirik asghar dikhawatirkan akan terjerumus kepada syirik akbar, terutama ketika dia diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa itu istidraj? Hukuman dari Allah, yaitu semua hal-hal yang tidak sesuai syariat akan tapi Allah turuti keyakinannya tersebut, padahal itu tidak sesuai syariat. Seperti misalkan dia meyakini bahwa yakni bahwa kalau misalkan mengusap batu ini maka penyakit akan hilang. Penyakit walaupun seberat apapun akan sembuh. Sebagaimana yang terjadi pada ya di sebagian negeri kaum muslimin, ya ada batu ya kalau diusapkan maka penyakit hilang, penyakit sembuh, begitu ya. Awalnya mungkin meyakini itu hanya sebagai sebab, ini hanya sekedar yakni ikhtiar untuk mencari kesembuhan dan seterusnya. Tapi lama-lama ketika kemudian dia sakit, kemudian mengusap ke batu tersebut sembuh, sakit lagi, mengusap ke batu tersebut sembuh lagi, sakit lagi. Ya, mengusap ke batu tersebut sembuh lagi. Ini istidraj. Lama-lama dia meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan adalah batu itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini kita lihat ya, kesyirikan yang ada pada tabarruk dengan tabarruk yang tidak sahih ini, tabarruk yang merupakan kesyirikan ini bisa syirik akbar atau bisa syirik asghar. Dan kalau kita perhatikan ya, tabarruk yang merupakan syirik asghar tetap masuk dalam kaidah yang telah kita sebutkan pekan lalu dan tadi, man ja'ala sababan, man ittakhadha sababan, lam yaj'alhu Allahu sababan, la syar'iyyan wala qadriyan, ya, bahwa syirkun asghar. Barang siapa yang melakukan, yang mengambil sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, baik secara syar'i ataupun qadari, maka ya itu adalah syirik asghar. Jadi perlu diperhatikan di sini, kaidah syirik asghar ini, ya, kalau kita perhatikan sampai akhir dari kitab tauhid ini akan selalu ya muncul berkali-kali. Ya, sampai akhir dari bab dari kitab tauhid. Baik. Jadi kaidah sebab ya menjadikan sebab itu ya harus kita hafalkan atau harus kita ingat, harus kita pahami. Kemudian kaidah bahwa terbiasa melakukan syirik asghar bisa mengarahkan kepada syirik akbar, ini juga adalah kaidah yang umum yang harus kita hafalkan dan pahami juga. Baik. Nah, sekarang kita lihat ya tabarruk. Kalau kita katakan tadi ya ada tabarruk yang merupakan kesyirikan, berarti kita bisa jadi akan bertanya-tanya, apakah ada tabarruk yang merupakan ya kebaikan, tabarruk yang sahih? Kalau ada, tadi kita menyebutkan secara sekilas, ini adalah tabarruk yang merupakan kesyirikan. Pertanyaannya, ada tidak tabarruk yang merupakan amalan soleh? Tabarruk yang benar? Tabarruk yang merupakan ibadah? Naam. Jawabannya, naam. Tabarruk itu ada dua jenis. Tabarruk yang syar'i dan tabarruk yang ya syirki. Ya. Tabarruk yang syar'i dan tabarruk yang merupakan kesyirikan. Ada dua jenis. Tabarruk yang syar'i dan tabarruk yang merupakan kesyirikan, yang syirki. Dan untuk memahami mana yang syar'i dan mana yang syirki, kita harus memahami dua kaidah. Ya, kita harus memahami dua kaidah. Yang pertama adalah untuk meyakini bahwa sesuatu itu memiliki atau diberikan keberkahan oleh Allah, itu butuh dalil. Itu satu. Butuh dalil untuk meyakini bahwa sesuatu ini adalah benda yang diberkahi oleh Allah. Baik. Kaidah yang kedua, untuk mendapatkan keberkahan dari sesuatu tersebut, gitu ya, harus juga tata caranya, tata cara tabarruknya, harus juga ya sesuai, harus sesuai dengan dalil syar'i. Jadi dua kaidah ini harus diperhatikan. Yang pertama apa? Untuk meyakini bahwa apakah sebuah benda itu adalah benda yang diberkahi oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, ini harus butuh dalil. Butuhkan dalil syar'i, ayat atau hadis. Yang kedua, ya, kaidah yang kedua, tata cara untuk tabarruk dengan atau ya dengan benda tersebut harus menunggu dalil syar'i juga, harus ada dalil syar'inya juga. Maka perhatikan dua kaidah ini. Sekarang kita ambil contoh, kita bahas dulu tabarruk yang syirki, tabarruk yang merupakan kesyirikan. Tabarruk yang merupakan kesyirikan adalah tabarruk yang tidak memenuhi salah satu atau bahkan dua dari kaidah tersebut. Kita bisa katakan dua kaidah tadi sebagai syarat, ya, dua syarat. Jadi misalkan tabarruk yang tidak memenuhi kaidah pertama, berarti gimana? Ya, kita ajak pendengar untuk berpikir juga, ya. Tabarruk kepada benda yang tidak memenuhi, yang tabarruk ini tidak memenuhi kaidah pertama. Bagaimana contohnya? Yaitu apa? Tabarruk kepada benda yang tidak ada dalilnya bahwa benda tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atau memiliki keberkahan. Contohnya apa? Contohnya batu tadi. sebarang batu yang kemudian diyakini ini dapat menyembuhkan, dapat yakni memberikan keberkahan, dapat menangkal penyakit, dapat menyembuhkan penyakit. Apa dalil bahwa batu ini ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Contoh lain, pohon. Ya, contoh lain, kuburan orang saleh. Hah? Kuburan orang saleh. Apa dalilnya bahwa kuburan ini secara khusus ini adalah ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini untuk meyakini hal-hal ini kita harus membutuhkan kepada dalil ya. Jadi tidak boleh kemudian ya praktek kuburan orang soleh diusap. Kenapa? Karena ini akan memberikan keberkahan. Kita ngalap berkah ke kuburan orang soleh ini, atau kita ngalap berkah kepada ya batu ini, kita ngalap berkah ke dinding ini, kita ngalap berkah ke mana dalilnya? Tidak ada. Ya, dan ini terjadi di banyak negeri kaum muslimin ya, di seluruh dunia ini banyak terjadi. Dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dan lihat di zaman penulis, beliau menyebutkan bab tentang tabarruk ini setelah beliau menyebutkan tentang jimat. Ya, maka ini menunjukkan bahwa sangat banyak pemahaman yang salah yang tersebar dalam masalah ini. Kemudian, ya, itu contoh tabarruk yang tidak memenuhi kaidah pertama. Apa dalil bahwa batu ini ya memiliki keberkahan? Apa dalil bahwa ya pohon ini memiliki keberkahan? Apa dalil bahwa kuburan ini memiliki keberkahan? Naam, ini kuburan orang soleh. Akan tapi mana dalilnya bahwa ya kuburan orang soleh ini memiliki keberkahan? Itu yang harus kita tanyakan. Itu mengapa perkataan para ulama merupakan kebaikan seseorang ketika dia mulai memperhatikan agamanya dengan bertanya, apa dalilnya? Mana dalilnya? Ini adalah awal kebaikan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ketika dia mulai menanyakan, apa dalilnya? Mana dalilnya? Kemudian, ya, contoh tabarruk yang tidak memenuhi kaidah kedua, tapi memenuhi kaidah pertama. Contoh tabarruk memenuhi kaidah pertama, yaitu berarti benda tersebut memiliki dalil bahwa benda tersebut adalah benda yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka. Ya. Yani Ka'bah, yani sesungguhnya rumah yang awal dibangun untuk tempat beribadah manusia, yakni Baitullah, yakni Ka'bah yang ada di Makkah, yang ada di Makkah, ya. Mubarakan. Ya, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka. Jadi mubaraka di sini lalladzi bibakkata mubaraka. Maka di sini kita lihat mubarakan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan keberkahan? Inna awwala baitin, baitin. Yani Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka. Yani berarti ini ada dalilnya bahwa Ka'bah itu adalah ya sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ada dalil untuk bagaimana tabarruk dengan Ka'bah. Harus butuh dalil syar'i bagaimana kita cara tabarruk dengan Ka'bah. Gimana caranya? Apakah dengan diusap-usap ya? Tidak hanya rukun Yamani yang diusap, akan tapi seluruh bagian Ka'bah diusap, atau kiswah Ka'bah digunting jadikan jimat, atau bagaimana? Ya, atau dipeluk, atau dibagaimanakan? Butuh dalil. Hajar Aswad, suatu yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya untuk tabarruk dengan hal tersebut? Ini dengan menciumnya. Kenapa? Karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Nabi Muhammad SAW melakukannya. Ya. Jadi cara yang benar itu harus didapat dari dalil syar'i. Ya. Jadi memenuhi kaidah pertama. Ya. Ini kalau kita bicara Ka'bah, ini sudah memenuhi kaidah pertama. Ada dalilnya bahwa Ka'bah itu adalah yang benda yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka. Sungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah yang di Makkah, yakni di Makkah, yang itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian bagaimana cara untuk bertabarruk dengan Ka'bah? Yang pertama, dengan tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Karena itu ada dalilnya. Kemudian kalau kita bicara Hajar Aswad, dengan menciumnya, karena itu ada dalilnya. Kalau kita bicara rukun yamani dengan mengusapnya. Nah sekarang bagaimana dengan makam Ibrahim? Bolehkah diusap? Tidak boleh. Tidak ada dalilnya. Ya. Jadi harus terpenuhi dua kaidah tersebut. Kalau contoh tabarruk yang memenuhi kaidah pertama tadi tapi tidak memenuhi kaidah kedua, contohnya tadi kiswah Ka'bah digunting. Ya, kiswah Ka'bah digunting kemudian dengan meyakini bahwa ini Ka'bah ini ada yang diberkahi, kiswah Ka'bah yang juga berarti diberkahi. Kemudian di yakni digunting dan disimpan. Ini adalah kesalahan. Sehingga kalau terpenuhi dua kaidah tadi, maka ya itu berarti dia adalah tabarruk yang syar'i. Ya, tabarruk yang syar'i. Seperti contohnya tadi mencium Hajar Aswad. Kita mengapa melakukannya? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Maka ini merupakan tabarruk yang merupakan ta'abbudiyah, tabarruk yang merupakan ya bentuk mengikuti ya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, misalkan masjid. Masjid rumah Allah, tempat yang diberkahi. Tapi bagaimana cara ya tabarruk dengan masjid? Berarti sudah memenuhi kaidah pertama. Ini tempat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk keumuman dalil bahwa ya masjid adalah tempat yang harus kita muliakan, tempat yang diberkahi, tempat ibadah. Tapi sekarang masalahnya gimana cara tabarruk dengan masjid? Apakah diusap pilarnya, diusap dindingnya? Ya. Maka ini ya harus butuh dalil. Dan apa dalil-dalil yang berbicara tentang masjid? Dalil-dalil yang berbicara tentang masjid adalah sholat di dalam masjid, beribadah di dalam masjid, ya, kemudian i'tikaf di masjid, dan seterusnya. Jadi cara kita tabarruk dengan masjid, bagaimana caranya? Sholat di masjid, ya, sholat jamaah di masjid, sholat sunnah bisa jadi, atau kemudian i'tikaf, atau kemudian beribadah, zikir, dan seterusnya di masjid. Itu cara tabarruk. Contoh lain, orang yang berilmu, misalkan, syekh atau ulama, ya, orang yang berilmu. Nah, ilmunya adalah sesuatu yang diberkahi. Ya, ilmu yang dimilikinya adalah sesuatu yang diberkahi. Kesolehan yang dimiliki tentunya adalah sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ini disifati dengan ilmu dan kesolehan dan ketakwaan, masya Allah. Ya. Tapi bagaimana tabarruk dengan orang tersebut? Gimana caranya? Ya. Tabarruk dengan orang tersebut kalau caranya adalah dengan mengusap tangannya dengan mengusap sajadahnya, mengharapkan mendapatkan keberkahan dari usapan tersebut, atau yakni dari bajunya, atau dari surbannya, atau dari pecinya, atau bahkan air liurnya dan seterusnya, maka ini tidak ada dalilnya ya untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tabarruk hissi, tabarruk secara yakni tabarruk dari fisik seseorang itu hanya boleh dilakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat saling berebut ya dengan air wudu bekas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh kemudian ya kita boleh bertabarruk dengan berebut air wudu bekas seorang ulama misalkan? Tidak boleh. Para sahabat menyimpan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian kita boleh bertabarruk dengan rambutnya ulama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak boleh. Kenapa? Karena dalilnya hanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada para sahabat setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada para sahabat yang bertabarruk dengan cara-cara seperti itu kepada Abu Bakar misalkan, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali dan seterusnya. Jadi ini adalah tabarruk yang salah. Bagaimana cara tabarruk dengan orang soleh? Ini pertanyaannya berarti. Maka tabarruk yang benar dari orang soleh, dari orang yang berilmu, dari seorang alim adalah antum datang ke orang tersebut, pelajari ilmunya, belajar ilmu darinya, kemudian amalkan ilmu tersebut. Itu cara mendapatkan keberkahan dari orang soleh. Hah? Keberkahannya di mana? Di ilmunya, di ketakwaannya, di kesolehannya. Teladani ketakwaan dan kesolehannya tersebut. Pelajari ilmu dari orang tersebut, ya, pelajari ilmunya, kemudian amalkan ilmunya, ya, ikuti kesolehannya, ikuti ketakwaannya, maka dari situ kita akan mendapatkan keberkahan. Ini tabarruk yang syar'i. Jadi tabarruk dengan orang soleh itu, ya, ada yang syar'i, ada yang syirki, ada yang syar'i tapi ada juga yang merupakan kesyirikan, syirki. Ada yang syar'i, ada yang syirki. Tabarruk dengan masjid ada yang syar'i, ada yang syirki. Tabarruk dengan Ka'bah ada yang syar'i, ada yang syirki. Ya, kenapa? Karena itu semua ada dalil tentang keberkahannya dan ada dalil tentang bagaimana cara kita tabarruk dengannya. Adapun tabarruk dengan pohon, dengan batu, ya, sebarang batu, sebarang pohon, gitu ya. Walaupun itu dianggap keramat oleh orang-orang, akan tapi karena sudah tidak ada dalilnya maka tidak ada tabarruk yang benar dari situ. tabarruk dengan pohon itu, tabarruk dengan kuburan orang soleh itu, tabarruk dengan batu itu, tidak ada dua jenis, tapi cuma ada satu jenis, yaitu tabarruk syirki saja. Tidak ada tabarruk syar'inya. Atau kalau mau dipaksakan, tabarruk dengan kuburan orang soleh, gimana cara tabarruk yang benar? Antum, ya,

Itu dua kaidah yang harus kita pahami. Baik. Kemudian kita masuk pada ya dalil kedua yang disebutkan oleh penulis An Abi Waqid Al-Laitsi qol kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Diriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laitsi bahwa beliau berkata, kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, yakni dalam ketika kejadian atau peristiwa Ghazwatu Hunain, perang Hunain, ya wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin, dan sebagian dari kami, sebagiannya saja ya, sebagian dari kami baru masuk Islam. Jadi masih dekat jaraknya dengan periode kekafiran dan kejahilan yang dilakukan sebelumnya. Jadi baru masuk Islam, baru paham Islam. Maka hadis ini ya, kalau kita ingat, hadis ini pernah kita bahas, pernah ditulis oleh penulis di kitab Al-Qawaidul Arba. Ya, hadis ini pernah kita bahas dan pernah kita pelajari di kitab Al-Qawaidul Arba. Jadi kita lihat di sini, kita lanjutkan. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha wa yunutuna biha aslihatahum. Yuqalu laha dhatu anwab. Ketika dalam perjalanan tersebut, ya, menuju Hunain tersebut, maka orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon yang dengan pohon tersebut mereka menggantungkan, mereka beriktikaf di pohon, di sekitar pohon tersebut, beriktikaf, berdiam diri di sekitar pohon tersebut dan menggantungkan ya senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Tujuannya apa? Ngalap berkah, meminta keberkahan. Yuqalu laha dhatu anwat. Pohon tersebut disebut sebagai dhatu anwat, yakni sesuatu yang memiliki gantungan-gantungan, yakni karena banyak digantungi oleh senjata-senjata. Senjatanya orang musyrik. Famarana bisidra. Maka kami melewati pohon tersebut, fakulna ya Rasulullah ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Kemudian kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Maka para sahabat, sebagian sahabat, ya sebagian saja, sebagian sahabat yang baru masuk Islam ini, mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ya mengkhususkan sebuah pohon sehingga pohon itu bisa menjadi tempat untuk iktikaf dan tempat untuk menggantungkan senjata, intinya tempat untuk ngalap berkah. Coba bayangkan, ini disebutkan oleh sebagian sahabat, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka baru masuk Islam, ya. Tapi mereka baru masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allahu akbar. Innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil li Musa." Allahu akbar, ini adalah jalannya orang-orang terdahulu. Antum berkata, engkau ini, kalian ini berkata demi zat yang jiwaku berada di tangannya, engkau ini berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya, ij'al lana ilahan kama lahum alihan. Ya, ij'al lana alihan, ij'al lana ilahan. Ya, ini jadikanlah untuk kami ilah sebagaimana mereka memiliki alihah. Ya, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Ya. Maka ini adalah perkataan yang sama yang sebagaimana diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Request-nya sama. Ya. Request-nya sama, yaitu sama-sama mencari atau sama-sama meminta untuk dikhususkan tempat untuk ngalap berkah. Ya. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka kemudian Nabi Musa berkata, sungguhnya kalian itu adalah kaum yang jahil. Maka di sini kita lihat ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela permintaan dari sebagian sahabat tersebut. Dan ini, permintaan ini adalah permintaan yang merupakan permintaan untuk menjadikan sesuatu sebagai tempat kesyirikan. Akan tapi tentunya ya mereka itu diberikan uzur karena tidak mengetahui atau belum mengetahui hukumnya, baru masuk Islam. Akan tetapi tetap walaupun demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap ya memperingatkan dan mencela hal ini. Dan itu terlihat dari perkataan beliau, Allahu akbar, innaha sunan kultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil li Musa. Ya, Allahu akbar, ini adalah jalannya orang terdahulu. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian itu telah melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bani Israel kepada Musa. Dan lihat apa jawaban Musa. Innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalian itu adalah kaum yang jahil. Tadi sini kita lihat ya,

0: bahwa yani yang dilakukan atau yang diminta oleh sebagian sahabat tersebut itu diingkari oleh Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita sudah mengetahui mengapa diingkari, ya, karena itu adalah akan mengarahkan kepada tabarruk dengan tabarruk yang syirki, ya, tabarruk dengan tabarruk yang syirki. Maka dilihat di sini, ya, di antara faedah atau ya ada ayat lain yang disebutkan oleh penulis di sini, latar kabun sunan man kana qablakum, afwan, bukan ayat, hadis, ya, latar kabun sunan man kana qablakum, sungguh kalian itu akan mengikuti sunnahnya orang-orang terdahulu, jalannya orang-orang terdahulu. Sunnah di sini maksudnya jalan, sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang terdahulu. Maka dari sini, dari hadis ini kita mendapatkan banyak sekali faedah. Yaitu apa? Yaitu yang pertama, ya, adanya permintaan dari sebagian sahabat menunjukkan bahwa memang ini adalah syubhat yang mudah untuk menyerang seseorang. Yang mudah untuk menyerang, ya, suatu masyarakat, suatu negeri. Yaitu apa? Yakni syubhat ingin menjadikan sesuatu sebagai tempat ngalap berkah. Tempat untuk bertabarruk, tapi tidak ada dalil untuk bertabarruk dengan benda itu. Atau tidak ada dalil bertabarruk dengan cara itu. Ya. Jadi ketika para sahabat saja yang safar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa, ya, kepikiran dengan hal tersebut, maka, ya, kita menyadari bahwa ini adalah syubhat yang na'am, bisa menyebar kepada orang-orang. Dan itulah yang terjadi. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah berikutnya, ya, faedah berikutnya bahwa sangat berbahaya untuk banyak berinteraksi dengan orang-orang musyrik. Sebagaimana sebagian sahabat tadi, hanya dengan melihat zatu anwat yang dimiliki oleh orang musyrik, karena melihat itu mereka jadinya ingin juga memiliki zatu anwat yang serupa. Maka ini memberikan faedah kepada kita bahwa, ya, bahayanya, yakni berinteraksi dengan orang-orang kafir dan musyrik ketika misalkan, ya, akidah kita tidak kuat. Oleh karena itu ini adalah sebuah kaidah yang sangat penting bagi orang-orang kaum muslimin yang tinggal di negeri barat. Ya, ingat-ingat hadis ini. Pengaruhnya sangat besar, ya. Hanya dengan sekedar melihat, walaupun dengan melihat sekilas, bisa jadi kita terpengaruh dan ingin mengikuti atau ingin melakukan hal yang sama tersebut. Auzubillah min dzalik. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, ya, lihat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh mereka untuk syahadat kembali, ya, tidak menyuruh mereka untuk bersyahadat kembali. Berarti ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu ada dua jenis, kesyirikan yang mengeluarkan seseorang dari Islam dan kesyirikan yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Jadi dari sini di antara dalil mengapa kemudian kita katakan syirik itu ada syirik akbar dan syirik asghar. Selain dalilnya adalah, ya, hadis yang menyebutkan secara eksplisit syirik asghar. Ya, yaitu riya. Sesuatu yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa syirik itu ada dua jenis, syirik akbar dan syirik asghar, adalah hadis ini. Ya, yaitu menginginkan atau membolehkan adanya hal tersebut, begitu, ya. Yakni bahwa para sahabat meyakini itu adalah sebab untuk mendapatkan keberkahan. Tentunya para sahabat, sebagian sahabat yang meminta kepada Nabi Muhammad SAW tersebut, begitu, ya, yang meminta untuk menjadikan adanya zatu anwat khusus untuk kaum muslimin sebagaimana ada zatu anwat untuk orang kafir, tentunya mereka tidak akan meyakini bahwa pohon inilah yang memberikan keberkahan. Pohon inilah yang yakni memberikan maslahat atau menghindarkan madarat. Itu adalah kemungkinan yang sangat kecil, sangat-sangat kecil. Kenapa? Karena mereka sahabat Nabi Muhammad SAW. Alaihi wasallam. Dalam sekali lihat zatu anwat pohon tersebut tidak akan berpikiran, oh, pohon inilah yang kemudian memiliki rububiyah seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ya. Kemungkinannya sangat kecil. Tapi sekedar, ya, menginginkan bahwa ini adalah sebab untuk tabarruk, kita ingin juga. Ini syirik asghar. Dan Nabi Muhammad SAW tidak yakni itu adalah kesyirikan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak yakni meminta mereka untuk syahadat kembali, maka ini menunjukkan bahwa kesyirikan yang mereka lakukan adalah yakni syirik asghar. Tapi mereka melakukan permintaan ini karena mereka belum tahu ilmunya, ya. Ya, mereka belum tahu ilmunya. Sebagaimana telah disebutkan di awal hadis, wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin, kami baru saja masuk Islam. Baik. Tentunya para sahabat yang senior, para sahabat yang lain yang sudah lama masuk Islam, apalagi para orang-orang yang yang terdahulu dalam masuk Islam, para sahabat yang terdahulu dalam masuk Islam, maka tidak ada dari mereka yang melakukan atau mengutarakan permintaan seperti itu. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini juga adalah lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam latarakabunna sunana man kana qablakum. Ya, setelah menyebutkan ayat terkait permintaannya Bani Israel kepada Nabi Musa dan juga perkataan Nabi Musa kepada Bani Israel, ya innaka qaumun tajhalun, innakum qaumun tajhalun, sungguhnya kalian itu adalah kaum yang jahil. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda latarakabunna sunana man kana qablakum. Sungguhnya kalian itu akan mengikuti jalannya orang-orang yang sebelum kalian, yakni orang-orang kafir sebelum kalian. Maka di sini kita lihat Nabi Muhammad SAW menyebutkan kalimat ini ada dua kemungkinan, antara doa atau khobar. Dan para ulama mengatakan ini kemungkinannya adalah khobar, yakni mengabarkan bahwa sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang umat-umat sebelum kalian. Dan ini adalah khobar. Dan ini adalah khabar yang telah terbukti dan telah terjadi. Ini menunjukkan ya kenabian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sebutkan benar-benar terjadi. Kaum muslimin di zaman ini banyak yang mengikuti ya jalannya orang-orang terdahulu. Bahkan walaupun orang-orang tersebut masuk lubang dap, maka kaum muslimin ada yang mengikutinya. Lihat kaum muslimin sekarang mengikuti lifestyle-nya orang kafir, lebih bangga dengan lifestyle-nya orang kafir. Lebih bangga kalau berbahasa dengan bahasanya orang kafir, tapi malu kalau dengan berbahasa Arab. Lebih bangga kalau misalkan lifestyle-nya, penampilannya, penampilan zahirnya itu seperti orang kafir, tapi malu kalau misalkan penampilannya ya dengan menampakkan syiar-syiar Islam. Banyak kaum muslimin yang ada sekarang yang kemudian mengolok-olok Islam, misalkan sebagian kaum muslimin demikian begitu ya, maka benarlah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan mengikuti jalannya orang-orang umat-umat sebelum kalian. Oleh karena itu, ya wajib bagi kita untuk senantiasa yakni introspeksi diri, jangan sampai kita termasuk bagian dari orang yang disebutkan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks mencela tersebut. Yakni jangan sampai kita termasuk dalam keumuman hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi hadis yang mencela. Harusnya masuk dalam keumuman hadis atau ayat yang memuji, gitu ya. Seperti misalkan ayat-ayat tentang orang yang beriman, ayat-ayat orang yang berbuat ihsan dan seterusnya. Maka di sini kita lihat, ya, dan ini adalah sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini telah terjadi. Ini mirip dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yaitu bahwa orang Yahudi akan terpecah menjadi 71, ya, firak, ya, 71. Yakni kelompok orang Nasara akan terpecah menjadi 72, Islam akan terpecah menjadi 73. Maka ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini ya terjadi secara nyata. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak mungkin menyatukan kaum muslimin sekarang dalam satu kelompok yang semuanya berada di atas akidah yang lurus. Tidak mungkin. Kenapa? Sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW akan terpecah menjadi 73. Yang mungkin kita lakukan sekarang adalah diri kita sendiri. Keluarga kita. Ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, ya jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Yang bisa kita lakukan, yang mungkin bisa kita lakukan adalah apakah diri kita dan keluarga kita itu di atas akidah yang lurus, di atas firqah najiyah, di atas yakni kelompok yang selamat yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti ya pemahaman generasi terdahulu dalam beragama. Maka demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, insya Allah kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah.
1: Bismillahirrahmanirrahim ilaik atas pemaparan materinya, dan insya Allah berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau bisa raise hand untuk pertanyaan secara langsung. Alhamdulillah Ustaz, sudah ada yang raise hand. Kami persilakan kepada Akhi Leo Abu Sajid. Alhamdulillah Akhi.
2: Kalau khairan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, barakallahu fikum Ustaz dan juga jami'an semua. Ustaz, ini ada contoh kasus nih Ustaz.
0: Nah.
2: Jadi beberapa hari yang lalu kan anak ada ngebenerin satu pekerjaan rumah lah. Manggil tukang gitu Ustaz ya. Nah, pada saat instalasinya itu lama nih Ustaz, apa namanya, gak beres-beres nih pekerjaannya. Nah, akhirnya dia ada kebetulan ada satu alat yang perlu diambil keluar, kemudian dia keluar, itu udah sekian lama ya, dan balik dari luar, dia bawa alat, kemudian dia sambil bakar rokok. Nah, begitu bakar rokok, ketemu Ustaz masalah instalasinya. Kemudian dia mengucapkan bahwa, nah ini nih katanya penyebabnya, harus bakar rokok dulu, maka masalah instalasinya ketahuan ada di mana. Nah, ini sempat terpikir nih terpintas, apakah ini termasuk salah satu sirik asghar atau gimana gitu Ustaz. Itu aja Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Jazakallahu khairan. Nah, kita kembali kepada kaidah man ittakhadha sababan lam yaj'alhu Allahu sababan la syar'iyyan wala qadariyan fa huwa min asyrikil asghar. Barang siapa yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, baik secara syar'i ataupun qadari, maka itu adalah syirik asghar. Nah sekarang kita ya terapkan kaidah ini pada kasus ini. Orang bakar rokok, kemudian baru ketemu masalahnya. Ya, maka ini mengkaitkan antara adanya hubungan sebab akibat antara bakar rokok dengan ketemu masalahnya, gitu ya. Apakah hubungan sebab akibat ini ada dalilnya secara syar'i? Apakah Allah menjadikannya sebab secara syar'i? Yani apakah ada dalil bahwa kalau bakar rokok masalahnya bisa ketemu? Kalau ada dalilnya maka insya Allah setiap masalah jadi gampang, ya. Tinggal rokok diborong semuanya, dibakar, insya Allah masalah. Ujian, borong rokok kemudian bakar semua, nanti insya Allah benar semua, begitu ya. Maka ini adalah tentunya tidak ada dalilnya. Berarti kita coret kemungkinan bahwa Allah menjadikan ini sebagai sebab secara syar'i. Sekarang kemungkinan yang kedua, apakah Allah menjadikannya sebab secara qadari, yakni secara kaun, yakni apakah ada logika, apakah ada logikanya antara bakar rokok dengan ketemu masalah? Apakah ada yakni penelitiannya, eksperimennya gitu ya, ada yang hubungan sebab akibat antara dua hal ini? Tidak ada, ya, tidak ada. Maka kita katakan ya ini adalah yakni bentuk keyakinan yang tidak boleh kita yakini, ya. Jadi ini termasuk syirik asghar kalau kita benar-benar meyakini hal tersebut. Tapi mungkin orang tersebut hanya bercanda, mungkin saja. Ya. Tapi kita katakan bercanda dalam masalah ini pun tidak boleh. Ya, bercanda dalam masalah ini pun tidak boleh. Dan ala kulli hal tentang hukum rokok sendiri maka itu adalah haram karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la darar la dirar, tidak boleh ada sesuatu yang bahaya dan membahayakan dalam syariat. Dan rokok semuanya sepakat bahwa itu berbahaya. Kalau tidak percaya baca sendiri bungkus rokoknya. Nah. Baik. Maka yakni demikian yang bisa Anda jawab untuk pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang bagus yaitu penerapan langsung dari kaidah. Nah.
1: Ya, kalau khair atas jawabannya Ustaz, lanjut kepada pertanyaan di kolom komentar Ustaz. Ini terkait tentang ru'ya berjamaah Ustaz. Qadarullah, dulu ana belum paham ilmunya dan mengikuti ru'ya berjamaah. Apakah ini salah Ustaz, dan jika salah bagaimana cara kita untuk bertaubat Ustaz? Ya, telah khair.
0: Nah, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, wallahu alam, ana lebih baik ana lebih cenderung pada pendapat lebih baik untuk menghindari hal tersebut, begitu ya. Dan secara umum lebih baik kita tidak menghadiri, yakni kita tidak meminta orang untuk meruqyah kita, lebih baik kita ruqyah diri kita sendiri. Itu yang paling utama. Baik. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya bahwa ya yakni orang yang tidak pernah meminta diruqyah maka dia akan mendapatkan keutamaan merealisasikan tauhid dengan sempurna dan sehingga keutamanya adalah dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yani sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Humul ladzina la yastarqun wa la yahtawun ya wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." Na'am, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Jadi humul ladzina la yastarqun, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Jadi itu yang pertama disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita lihat ya sehingga ketika yakni ketika kita pernah melakukan hal tersebut maka na'am kita bertaubat ya dan terkait masalah ya apakah kemudian kita tidak punya kesempatan lagi untuk masuk surga tanpa hisab tanpa azab mengingat kita pernah meminta untuk diruqyah, maka jawabannya adalah semoga tetap ada kesempatan ya, innamal a'malu bil khawatim, semuanya amalan itu tergantung pada akhirnya gitu ya. Dan telah kita sebutkan sebelumnya bahwa sebenarnya meminta ruqyah itu hukum asalnya mubah, meminta ruqyah itu hukum asalnya mubah, sehingga kalau taubat dari kemaksiatan keharaman atau bahkan taubat dari kekufuran dan kesyirikan saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi ya bertekad untuk tidak mengulangi sesuatu yang hukum asalnya mubah demi untuk mendapatkan sesuatu yang yakni memiliki keutamaan yang besar yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka semoga ini lebih-lebih lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam.
1: Baik, saya akhir atas jawabannya. Lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Aywa, sudah ada yang raise hand, mungkin ana berikan kesempatan bagi yang raise hand terlebih dahulu. Silakan. Tafadhal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya ingin menanyakan berkelanjutan tadi bab ruqyah ya Ustaz ya. Pengalaman saya pribadi dari tetangga ya, saudara dekat lah. Saudara tetangga, ada beberapa tetangga yang qadarullah terkena sihir apa ya, godaan setan atau berupa sihir atau ada juga yang kena ain karena kondisi darurat. Kalau mau memanggil yang ahlinya mungkin waktunya juga enggak mencukupi karena kondisinya di malam hari dan darurat, dan saya datanglah ke saya dan saya berusaha untuk ya membantunya alhamdulillah sampai sadar sampai kembali normal. Apakah seperti itu termasuk ini ya Ustaz ya, menggantungkan kepada orang lain ya. Jadi dan saya biasanya kalau setiap ada yang meminta saya meruqyah itu saya mengatakan lebih baik ruqyah mandiri dulu, lebih baik bergantung sama Allah dulu, kuatkan tauhidnya dulu gitu. Kalau emang udah berusaha baca Al-Qur'an dengan cara yang dimana tidak ada ruqyah dulu, nanti kalau orang udah benar-benar udah enggak mampu sama sekali baru saya bisa bantu. Itu seperti apakah saya seperti sikap saya yang begitu itu apa dibenarkan ya Ustaz ya? Jadi tidak mau meruqyah dulu sampai dia benar-benar bergantung sama Allah gitu. Apa sampai sini. Saya kira.
0: Nah, jazakallahu khairan. Nah, ini adalah sesuatu yang bagus karena kita berarti telah mendakwahkan ya hal tersebut, yakni mendakwahkan untuk hendaknya masing-masing dari kita ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, utamakan hal utama yang kita lakukan adalah ruqyah diri kita sendiri. Kalau kita merasa ada penyakit atau ada sesuatu begitu ya, maka kita ruqyah diri kita sendiri karena ruqyah adalah doa sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Jadi ini adalah sesuatu yang baik. Nah, adalah sesuatu yang baik. Tapi tentunya kalau kita melihat misalkan ada orang yang memang sudah tidak mampu atau memang butuh untuk kita tolong, maka menolong orang lain juga adalah suatu amalan yang soleh. Nah,
1: lanjut kepada pertanyaan berikutnya, Ustaz, ini masih berkaitan tentang ruqyah, Ustaz. Apakah ada ciri khusus dengan adanya jin di dalam tubuh seseorang dan bagaimana cara ruqyah secara mandiri tersebut, Ustaz? Ada sedikit cerita, saya pernah berniat ru'ya mandiri dan baru membaca Al-Fatihah, badan saya langsung terasa tersetum. Jadi tidak saya teruskan, Ustaz. Ya kalau khair.
0: Naam, di antara yakni para ulama menyebutkan di antara ciri-ciri kita terkena gangguan jin yaitu malas beribadah, ya, kemudian malas untuk menuntut ilmu syar'i, ngantuk ketika ini kalau disebutkan nanti banyak yang merasa, ya. Kalau dilanjutkan nanti banyak yang merasa. Allah musta'an. Tapi itu di antara yang disebutkan oleh para ulama, ya. Malas beribadah, malas baca Quran, malas menuntut ilmu syar'i, ngantuk ketika menuntut ilmu syar'i, begitu ya. Subhanallah. Maka itu di antara yakni tanda-tandanya, demikian pula tanda-tanda yang seperti tanda-tanda fisik, seperti misalkan ketika kita membaca ayat Al-Qur'an kemudian merasakan ada hal yang seperti itu, begitu ya, seperti kesetrum atau panas dan seterusnya. Allah alam itu bisa jadi nah memang ada gangguan jin, maka kita terus berdoa kepada Allah, yakni meruqyah diri kita sendiri tersebut, ya, mengharapkan kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perbanyak ibadah, perbanyak menuntut ilmu syar'i, kuatkan akidah kita, ya, jauhkan diri kita dari kesyirikan dan kebid'ahan, maka itulah cara supaya kita terhindar dari gangguan jin. Ya, jadi tentunya kita tidak akan mengetahui secara pasti. Itu adalah hal yang gaib. Jin itu adalah makhluk gaib, demikian pula pengaruh dia itu adalah sesuatu yang gaib. Kita hanya bisa, itu mengapa kita hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Baik, ya, kalau khair atas jawabannya, lanjut kepada pertanyaan berikutnya, Ustaz, masih tentang ru'ya, Ustaz. Apa Ustaz, izin bertanya, saudara saya masih ada yang menggunakan benda-benda untuk menolak bala. Bagaimana cara terbaik untuk mendakwai mereka, Ustaz? Ya, kalau khair.
0: Jazakallah khairan. Caranya adalah yakni bisa dengan memberikan penjelasan, ya, dengan pelan-pelan, dengan baik-baik, bahwa ini adalah tidak boleh dalam Islam, begitu ya. Tapi kalau kita misalkan tidak bisa menjelaskan, bisa dengan membagikan video-video kajian atau artikel, gitu ya, artikel ilmiah. Maka itu semoga bisa membuka, ya, menjadi pembuka, yakni hidayah bagi orang tersebut, bagi keluarga kita tersebut. Tentunya kita harus pelan-pelan dan harus dengan penuh kesabaran ketika kita berdakwah seperti ini, begitu ya. Mengapa? Karena yakni tentunya kalau orang tidak mengetahui ilmunya, maka bisa jadi dia akan menolaknya pertama kali. Maka kita harus wajib untuk sabar, ya, menjelaskan dalilnya, ya, datangkan dalilnya, kemudian sebagaimana yang telah kita bahas, gitu ya. Kita ambil kitab tauhid, kemudian kita lihat dalil-dalilnya, itu yang kita sampaikan, ya. Kemudian kita minta beliau untuk, ya, jangan lagi menyimpan atau mengoleksi benda-benda seperti ini. Kalau misalkan, karena ini tergantung kondisi, ya, bagaimana maslahat madarat dan bagaimana sifat dari orang yang ingin kita ajak bicara tersebut, begitu ya. Kalau misalkan, ya, kondisinya susah, kalau misalkan kita memprediksi, kalau kita langsung bahas topik ini, maka pasti akan menjadi ada kemadaratan, pertikaian, bisa jadi begitu ya. Maka bisa dengan, yakni membuat keluarga kita tersebut atau teman kita tersebut senang dulu dengan kajian para ulama atau kajian para ustaz, para ulama sunnah, para ustaz sunnah, begitu ya. Senang dulu, misalkan dia suka dengan sirah, kita sering berikan kajian-kajian tentang sirah dari ustaz-ustaz, ya, ustaz-ustaz sunnah. Jadi semoga dengan perantaraan atau dengan menuntut ilmu yang awalnya dari sirah tersebut, misalkan, atau kalau dia suka misalkan fikih, ya udah kasih kajian fikih. Kalau dia suka misalkan parenting, kasih parenting, gitu ya. Tapi dari ustaz-ustaz sunnah, kalau dia sudah kemudian terbiasa dan suka dengan pematerinya, maka dia sendiri yang akan mencari, ya, kajian-kajian lain, gitu ya. Dan ketika nyampe ke kajian akidah, ya, maka bisa jadi dia sendiri nanti yang akan membuang benda-benda tersebut. Bismillahi ta'ala, begitu ya. Kenapa? Karena dia sendiri yang kemudian mempelajarinya dan memahami bab ini. Nah,
1: baik. Jadi kalau khair atas jawabannya Ustaz, kepada lanjut pada pertanyaan berikutnya. Aywa, sudah ada yang ngeresen Ustaz. Kalau silakan Ibu Dahlia, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Ustaz, boleh nggak anak-anak murid ya, kira-kira anak kejadian anak sendiri ya, waktu itu umur 8 sampai kira 10 tahun laki-laki, tiba-tiba kejang-kejang Ustaz. Nah, kalau ada tiba-tiba seperti itu, bagusnya kita langsung ke rumah sakit atau kita cari tukang rukyah yang soleh, yang beriman, yang lurus gitu. Bagus mana, Ustaz, kira-kira? Kalau tiba-tiba anak katanya kejang-kejang, setelah sadar kita tanya, kenapa tadi? Katanya dia didatangin orang yang berkumis, yang kukunya panjang-panjang, terus ada perempuannya katanya dia gitu. Dia ngeliat katanya. Nah, bagaimana bagusnya ke rupiah atau ke rumah sakit? Waktu itu anak larin anak ini ke rumah sakit.
0: Nah.
4: Tapi nggak tahu tukang rupiah, nggak tahu tempatnya karena buru-buru, karena udah panik gitu, nggak tahu apa yang mau dilakukan gitu. Tiba-tiba anaknya sedang-sedang nggak sadarkan diri gitu.
0: Nah. Jazakillah khairan. Jazakillah khairan, Bu. Baik. Kalau terjadi seperti itu, maka kita gabungkan ya keduanya. Kita rukyah anak kita tersebut secara mandiri, kita sendiri yang merukyah, sembari kita larikan ke rumah sakit. Begitu ya. Jadi kita lakukan keduanya. Jadi merukyah di sini, kita sendiri yang melakukannya. Tidak perlu ya memanggil orang lain atau tukang rukyah, tidak perlu. Kita sendiri yang merukyah anak kita, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan pada anak ini. Sembari kita melakukan ikhtiar, yakni pergi ke dokter atau ke rumah sakit, ya sehingga kita menggabungkan keduanya.
1: Baik, lanjut kepada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini terkait tentang sebuah pernyataan Ustaz, semisal untung nggak lewat ke sana atau untung kita nggak jadi ke sana sehingga kita nggak jadi jatuh atau dan yang semisalnya, apakah pernyataan-pernyataan seperti ini juga termasuk syirik asghar, Ustaz?
0: Nah, perkataan seperti ini, untung anak tidak melakukan itu. Kalau tidak, maka begini-begini. Untung ada kamu. Kalau tidak, maka begini-begini. Untung kita demikian-demikian. Begitu ya. Maka ini perkataan seperti ini ada perincian. Kalau perkataannya itu hanya sekedar untuk mengabarkan. Ya. Kalau hanya untuk sekedar mengabarkan, ya ini tetap meyakini bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala ya akan tapi sekedar mengabarkan kejadiannya begitu ya maka ini tidak mengapa seperti misalkan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bukan karena aku maka Abu Thalib pasti akan berada fid darqil asfal minan nar di ceruk terbawah di neraka begitu ya nah, kalau bukan karena aku itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi laula ana begitu ya. Kalau bukan karena aku maka Abu Thalib akan berada di tingkatan terbawah dari neraka. Di sini ini mengabarkan saja. Bukan tujuannya untuk ujub atau takabur begitu ya. Tentunya ini tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau untuk mengkaitkan nikmat bahwa beliaulah sumber nikmat tidak demikian gitu ya. Jadi kalau untuk hanya sekedar mengabarkan fakta maka ini ya tidak masalah. Maka ini tidak masalah. Seperti misalkan contoh yang disebutkan oleh para ulama, untung kalau bukan karena anjing di rumah ini atau di halaman tersebut maka pasti ada pencuri. Nah, kalau ini hanya sekedar untuk mengabarkan bahwa yakni bahwa anjing ini memang tugasnya adalah untuk menjaga rumah sehingga pencuri tidak masuk begitu ya maka misalkan kita lagi ngobrol ya misalkan kita memotivasi orang lain untuk ya antum harus punya anjing penjaga juga misalkan ini bentuk yakni diantara contoh yakni perkataan yang disebutkan oleh para ulama begitu ya tentunya anjingnya tidak dibawa masuk ke dalam rumah Ya, jadi anjing dalam beberapa kondisi boleh untuk digunakan, seperti misalkan untuk berburu, untuk menjaga atau yakni menjaga pertanian, misalkan bisa jadi ya, tidak masalah. Tapi kita lihat perkataan tadi gitu ya. Kalau kita sedang memotivasi, misalkan yakni antum harus punya ya, harus punya alarm misalkan, kalau tidak ada alarm seperti ini maka pencuri bisa jadi masuk. Nah, kalau kita memotivasi hanya sekedar motivasi, maksudnya adalah yakni ya antum punya alarm juga supaya terhindar begitu ya, maka ini semoga tidak masalah. Akan tapi kalau kemudian kita menisbatkan nikmat atau meyakini nikmat itu datangnya dari alarm, sekedar dari alarm itu gitu ya, maka ini adalah sesuatu yang tidak boleh, karena ini menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena yakni selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh.
1: Baik. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz, dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan Ustaz, namun karena keterbatasan waktu maka kita cukupkan sampai di sini, karena sebentar lagi di tempat Anda sudah masuk maghrib Ustaz.
0: Masyaallah.
1: Nah, sebelum Anda tutup, Anda sampaikan jazakallah khair kepada Ustaz atas kehadirannya, atas ilmu serta waktunya. Semoga antum senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah, senantiasa dilindungi oleh Allah, sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua, dan tak lupa kepada rekan-rekan yang hadir baik di Zoom maupun di para peserta atau rekan-rekan yang menyimak di kanal-kanal media Tarbiyah Sunnah Learning. Anda sampaikan ya muhair, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi menjadikan penambahan faedah serta pencerahan bagi kita semua, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya bagi kita semua. Dan ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut.

0: Sebut mandala ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak, apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama cari alasan. Kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah? Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah, kata ustaz saya juga, ya. Itu teh syirik, tahu, bukan dari agama kita, itu mah adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah kamu mah serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji, ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya, ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik. Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya. Piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3, ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi seruput-seruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya gak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman. Letah di antingan. Badan di tatoan. Ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah, liar punya bapak segitu. Gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jemaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam enggak ada maslahat, malah ada madarat. Memaafkan hanya ada maslahat, tak ada madarat.
5: Pertama, maafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan, wal'afina aninnas. Orang bertakwa, orang yang selalu memaafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita tuh ya. Sebagaimana ayat Allah menyatakan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ya, ayat berapa? Ya, sekitar 24 atau 25, sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang enggak ada hubungan kekeluargaan, kalau butuh pertolongan pasti ditolong. Sejak di Mekah sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan, sejak di Mekah dibantu, sampai pindah ke Madinah juga dibantu. Pokoknya budi jasa Abu Bakar kepada orang ini enggak kehitung. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus, hadithul ifki. Berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya. Apalagi Aisyah istri Nabi alaihissalatu wassalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah ini. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. Ya, sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang enggak dongkol? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah bukannya mendukung, malah ikut menjerumuskan. Termasuk Abu Bakar dongkol. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Tidak akan ngasih apapun lagi ke mereka. Berdasarkan peristiwa ini, turun ayat. Allah menegur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang punya kecukupan itu bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan memberi lagi. Fa'fu wasfahu. Maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Aturiduna ayaghfirullahu lakum? Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Dan ayat ini menyatakan siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar yang merasa ayat ini turun tentang dirinya lalu merespon, bala nuhibbu antaghfirolana. Ya, kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian dan dendam, enggak akan saya maafkan 7 turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita? Enggak ada untung kalau umpamanya memaafkan, ya sudah saya maafkan. Oh, untungnya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ciri khas orang bertakwa. Kedua adalah apa tadi? Diampuni dosa kita. Ketiga, memberi maaf itu sedekah. akan memperlebar sedekah. Seorang sahabat, dia fakir, dia miskin, tapi imannya tinggi. Kalau datang perang, oh dia nomor satu, tapi dia itu gak punya bekal apapun kecuali pedang untuk dirinya. Dia ingin berbuat sesuatu untuk Nabi SAW. Menyumbang infak sedekah dengan harta gak punya, akhirnya dengan tenaga. Barang-barang perbekalan Nabi SAW dia bawa, dia pikul. Itu infak fisabilillah yang dia bisa berikan dengan tenaga. Suatu saat ada seruan perang. Dia semangat. Dia datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, mana barang perbekalanmu? Biar saya yang menggendong, yang membawakan. Kata Nabi SAW, saya tidak memiliki. Kecuali pedang ini. Kalau pedang masa dibawain juga. Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan dari tenaganya fisabilillah ketika perang itu. Akhirnya ketika di tengah jalan pada malam hari, mereka berkemah dulu di suatu tempat. Kemudian dia sedih, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak bisa menyumbangkan tenaganya di jalan ketika perang. Ketika sholat subuh, setelah Nabi SAW beres melakukan sholat subuh, berzikir, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak bersedekah? Gak ada seorang pun sahabat yang menjawab. Karena gak ada yang merasa berinfak bersedekah. Tiga kali beliau bertanya. Akhirnya sahabat tadi ngacung, saya ya Rasulullah. Apa yang kamu infakkan? Kamu kan gak punya apa-apa. Dia kemudian menjawab, ya Rasulullah, seorang fakir. Tak bisa berinfak dengan harta, tak bisa berinfak dengan apa? Dengan tenaga. Setiap kali ada perang, saya bawakan barang-barangmu. Tapi perang kali ini engkau tidak membawa apapun, kecuali pedang. Saya sedih. Lalu tadi malam saya berkata kepada Allah, ya Allah, siapapun yang pernah bersalah, berbuat zalim, berbuat dosa kepada saya maafkan mereka ya Allah, dan maaf saya ini sebagai sedekah saya bagi mereka. Sedekahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Coba bayangkan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fabshir fa innallaha qad taqabbala sadaqataka." Berbahagialah engkau karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima sedekahmu. Memberi maaf itu sedekah. Dan akan menerima apa? Pahala. Seperti pahala sedekah. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk pelit ya. Orang umpamanya kaya, banyak uang ya gitu. Ayo sedekahnya untuk fakir miskin, untuk kepentingan dakwah, untuk pembangunan masjid dan mahad. Dia menjawab, saya tiap saat juga sedekah, memaafkan semua kesalahan saya, kesalahan orang-orang kepada saya. Sedekah saya mah, enggak perlu dengan uang. Pelit itu mah ya. Sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Ha antum haulai tud'auna. Kalian ini adalah orang-orang yang diseru untuk infak fi sabilillah. Faminkum may yabkhal. Di antara kalian itu ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa innama yabkhalul an nafsi. Siapa yang bakhil, celit, pelit, maka pelitnya itu kerugiannya untuk diri sendiri. Itu surah Muhammad ayat yang terakhir. Yang merupakan celaan kepada orang yang baik. Jadi sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Iya itu. Kalau yang kaya dengan harta, ya sedekahlah dengan harta. Oleh karena itulah maka keuntungan bagi orang yang sedekah salah satunya adalah apa? Orang yang memberi maaf lah, itu adalah sedekah. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain dari memberi maaf. Oleh karena itulah maka terapi syariat agar kita selalu terdorong untuk memberikan maaf dengan menjelaskan bahwa memberi maaf itu menguntungkan lahir dan batin, dunia dan akhirat, baik aspek sosial atau termasuk aspek ekonomi. Allah akan berikan berbagai macam keuntungan dunia, akhirat, lahir dan batin, individu dan juga masyarakat sekitar kita.
6: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal, barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat. Minta maaf sudah terlambat, karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi, ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam. Ketika kita safar lalu berdoa. Ketika kita saum lalu berdoa. Di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa. Sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan soliha. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, tanya, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus, selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua sering kali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpama punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan sering kali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbaik buat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
2: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat. Wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek perdukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus ke dalam syirik atau kufur.
5: baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya, apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam? Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
8: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Dikatakan tadi beranak pinak, berarti ya juz majuz ini berupa
2: laki-laki dan perempuan, lalu apakah mereka dibangkitkan kembali atau hidup selama berjuta tahun? Mereka manusia biasa mati. Generasi dulu sezaman dengan Zulkarnain sudah mati. Cuma yang nanti keluar di akhir zaman turunannya. Ya, mereka itu komunitas, dua komunitas. Laki dan perempuan, makanya beranak pinak ya.
9: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
10: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
11: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
12: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tidak ada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat. Dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut, saudaraku,

0: kepada penglihatan ilah. Katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya menciptakan kegelapan ini melihat perbuatanmu. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga. Mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia, dalam kegelapan, dalam kesunyian, mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Di sinilah wahai saudara-saudariku, pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya. Kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di benak dan di pikiran kita. Saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Raqabatullah ini keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita. Ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu, apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, ayyuhas siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk menjeratnya, syaitan berusaha untuk menjeratnya, hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu, raqabatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibali tahamah, seperti gunung Tahama, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, thumma ja'alahallahu haba'an mansur. Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia. Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsyana, bahwa dia Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisab dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita, baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin adalah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya.

0: daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah. Membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah. Mengajak mereka kepada tauhid yang benar. Mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit? Membuat Anda sulit dalam berjalan. Tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah SWT? Sementara wahai Syekh, saya perhatikan sebagian daripada da'i-da'i mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana? Padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, "Ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita." Sungguh, banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan. Dan jangan pernah berhenti. Wallahu a'lam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, pesan yang begitu begitu mendalam yang senantiasa saya kenang dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu adas, sima udas, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa ia memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu, sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, "Marhaban bi thalibil ilmi." Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
2: Radio Tarbiyah Sunnah.
3: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha. Kalau ada ikhwan yang tertarik dengan wajah akhwat yang dipajang di medsos, di BBM, aduh DP-nya antik banget, itu bisa di-save loh. Ya, bisa masuk kepada album si ikhwan. Kalau itu di Facebook juga bisa, dan bisa disalahgunakan. Jangan heran kalau suatu saat membuka website yang berisi tentang prostitusi online, nanti ada foto akhwat di sana. Siapa yang mengambilnya? Ya mereka. Oh, ini cantik banget pakai jilbab. Lalu diiklankan ya, akhwat berjilbab siap dipanggil umpamanya. Ini fotonya cantik. Dia pakai ajang nipu. Ada yang begitu? Ada, banyak. Kedua, kalau ada ikhwan yang tertarik, di save di HP-nya, di Android-nya. Di Android itu merek bukan? Bukan ya, jenis ya. Setiap malam sebelum tidur ditatap. Dosa enggak? Dosa, sahanu dosa. Ikhwana ahwatna. Dua nana. Jadi, man sanna fil Islam sunnatan sayyatan. Fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan keburukan kepada orang lain, dia menjadi penyebab orang lain berbuat buruk, berbuat dosa, dia akan memikul dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ada 1000 ikhwan yang menatap foto akhwat tersebut. 1000 orang berdosa, akhwat menanggung dosa 1000 ikhwan itu tanpa mengurangi dosa masing-masing ikhwan tersebut. Akhwatnya mati. Bukan mendoakan ini, bukan. Tapi pasti kan suatu saat mati. Fotonya masih menjadi penyebab bermaksiatnya ikhwan. Masuklah dosa itu ke alam kubur. Itu menjadi penyebab diazabnya akhwat tersebut di alam kuburnya. Akhwatnya sudah mati masuk ke alam kubur. Dosa yang ditimbulkannya masih menyebar di kalangan orang-orang yang masih hidup. Terus sampai hari kiamat. Mau gak akhwat seperti itu? Na'udzubillah ya. Daripada memajang foto diri, apalagi umpamanya akhwatnya jelek. Ngambil foto artis, tak ini foto saya. Banyak tuh yang nge-like, yang ngasih jempol, yang ngasih komen, yang ngajak kopi darat, segala macam. Tahan harga, gak mau takut maksiat, padahal takut ketahuan. Bohong dia ya. Karena ada orang yang tertarik jatuh cinta kepada seorang melalui medsos sampai mau ngelamar, pas ketemu berbeda dengan yang difoto. Sampai digugat ke pengadilan kan. Tapi di negeri orang itu. Padahal jauh sudah ngumpulkan uang pakai pesawat ya. Berharap bertemu dengan orang yang dicintainya, bawa foto, pas ketemu beda. Oh, kok kamu begini di foto? Kenyataannya begini. Padahal saya sudah keluar uang banyak jutaan. Lapor polisi di penjara. Nah, mana yang mau akhwat pilih ya? Mau banyak yang muji, bermaksiat, dan menimbulkan banyak dosa sampai masuk ke alam kubur dosanya tetap mengalir, dosa jariah namanya, atau mau selamat dari hal itu? Kalau mau selamat dari hal itu, mulai sekarang stop pajang-pajang foto sendiri di medsos, di BBM, di WhatsApp, di Instagram, di LINE, di Facebook, di mana onde lah, mungkin kayak banyak muncul macam-macam dulu ya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwanu fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya, apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita. Sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdakir segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah tobat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala. Maka kalau karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertaubat kembali kepadanya, bukan karena yang lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta تِبِ بُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ وَلَا تَنُوحِي وَلَا تَتَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama." Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa Anda berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana Sang Pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadangkala berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian. Yang kedua, menjaga kelembutnya hati, itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan waswas ya dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azami Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong kepada ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita. Bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu, kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang. Tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut. Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian fondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinash shiratal."
4: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majelis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihatah li talibil ilm ridhan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab Fadlul Ilmi. Ya. Makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha, ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu. Hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adhamu tiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya. Berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita. Karena kita hadir di satu majlis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majlis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga gak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur. Apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmatullahi wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Dari Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. "Aku sering Ibnu Taimiyah berkata, aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, 'Iyyaka na'budu fihi ilajun liriya.'" Ucapan "Iyyaka na'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya, ya kana budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan orang yang riya, dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Karena di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq, yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana komentar Allah tentang dirinya. Dan tatkala dia sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui dia beramal soleh, maka dia akan bahagia. Dia tidak pedulikan dengan komentar orang lain. Orang yang riya, dia sibuk. Kenapa? Tiap hari bagaimana komentar orang, bagaimana pujian orang, bagaimana celaan orang. Dia senantiasa mengikuti ya komentar-komentar orang lain. Orang seperti ini akan senantiasa gelisah dan tidak bahagia.
1: Penderitaan itu seperti apa, Ustaz? Artinya penderitaan di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana?
0: Iya, benar. Orang yang riya, dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Adapun menderita di dunia, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, orang yang riya akan menderita sebelum dia beramal soleh, kemudian dia menderita tatkala sedang beramal soleh, dan dia menderita pula tatkala sedang dan setelah selesai beramal soleh. Sebelum beramal soleh, dia akan sibuk bagaimana mempersiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan, jika dia seorang da'i, maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik, bagaimana sound systemnya bisa dengan baik, bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh, dia sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun, dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang da'i yang riya, dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini. Tetapi tatkala yang hadir banyak, maka dia bahagia. Sehingga dia pun gelisah seperti ini. Orang yang sedang umroh kemudian ingin riya, maka dia sibuk tatkala sedang melaksanakan umroh, ingin difoto di sini, ingin foto di sana, ingin berpose di hadapan Ka'bah, ingin berpose di tatkala sedang sa'i di Safa dan Marwah. Ya, demikian juga orang sedang berhajian, sedang ingin berpose di Padang Arafah, sedang bergaya berdoa di foto, dia sibuk tatkala sedang beramal soleh dan dia gelisah. Allah berikan dia kegelisahan. Terlebih lagi tatkala selesai dia beramal soleh. Kenapa? Dia menantikan pujian orang. Kapan dia dipuji? Dia sudah berusaha dan dia sudah berkorban. Yang berdakwah, dia sudah sibuk menyiapkan materi, dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh. Yang dermawan, dia sudah mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya. Sekarang tinggal tunggu tujuan dia, itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang muji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa? Tujuan dia tidak tercapai. Kemudian jika ada yang muji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang muji dia, tidak sesuai dengan harapan dia. Ya? Tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin. Orang yang miskin ini tidak pandai muji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar. Kalau tidak ada bantuan ini, saya akan meninggal dunia Pak. Dia ingin seperti itu, dipuji, diangkat setinggi langit. Tapi ternyata orang yang dibantu tidak pandai muji, maka dia pun gelisah, dia sedih ternyata pujiannya seperti itu. Ya, oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang sedang sholat. Ya, seorang sedang sholat, kemudian tatkala dia sedang sholat, ada dua orang di sampingnya sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, lihatlah orang yang sedang sholat itu, orang ini rajin sholat. Rupanya orang yang sedang sholat ini, dia juga sedang berpuasa dan dia mendengar pujian mereka. Tatkala dia tahu pujiannya masih kurang, ada dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu, maka dia pun mengatakan, membatalkan sholat, dia mengatakan, saya juga sedang berpuasa. Agar mereka tahu bahwasanya dia bukan cuma sedang sholat, tapi dia juga sedang berpuasa. Kenapa? Dia tidak puas dengan pujian yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Oleh karena orang seperti ini gelisah. Kemudian tatkala dia dipuji pun, sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan gelisah lagi. Kenapa? Dia berharap pujian tersebut berkesinambungan. Dan kita tahu namanya orang tidak mungkin muji terus-menerus. Terkadang dia muji, terkadang dia kurang pujiannya, terkadang dia mencela, maka dia pun senantiasa dihinggapi dengan kegelisahan. Dan Bang Dung yang paling menderita, orang yang menderita, tatkala muncul seorang yang menyaingi dia. Namanya orang yang riya, dia ingin dinomor satukan. Seorang yang penyumbang, donatur, tatkala ada orang yang menyaingi dia, ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu dia sangat gelisah dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang riya. Demikian juga seorang dai yang ternyata tujuan dia bukan ila Allah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang da'i yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah Subhanahu

0: Wa Ta'ala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang riya di dunia.
1: Yang di akhirat.
0: Oh iya, yang adapun penderitaan seorang yang riya di akhirat, ya. Maka penderitaan mereka bertubi-tubi orang-orang yang riya. Yang pertama, Bang Dung, orang-orang yang riya, ya, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan permalukan mereka. Dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih, wa man yura'i yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal soleh agar disebut-sebut, maka Allah akan sebutkan niat busuknya. Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Barang siapa yang beramal soleh supaya riya, supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan keburukan niatnya tersebut di hadapan khalayak. Bukan di depan satu dua orang, tapi di hadapan khalayak. Bagaimana seorang tidak dipermalukan? Dia permalukan. Dia dahulu nampaknya seorang yang ikhlas, seorang yang dermawan ikhlas, seorang dai nampaknya ikhlas. Ternyata ada niat busuk dalam dirinya. Dia ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin dinomor satukan. Dan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya, di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas, ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya syirkul asghar adalah riya." Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas. Allah akan berkata, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala liha'ula, Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai, dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat, dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru. Apakah mereka akan bisa beri balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Karena pada hari kiamat jaza balasan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun bentuk dipermalukan, ya. Allah mengatakan, kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari muka sama orang tersebut. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk, orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu. Itu kalian dulu mencari muka kepada orang tersebut, tuh orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula, mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Awwalu ma yuqdha yaumal qiyamah." Orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tiga orang. Tiga orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Ya, maka Allah fa'utiya bihi, Allah datangkan orang yang mati syahid ini. Kemudian Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, Allah jadikan dia seorang pemberani. Allah jadikan dia seorang yang pandai menggunakan senjata. Ya, maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushid." Ya Allah, aku berperang ya karena engkau sampai aku meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kadzabta, engkau dusta." Walakin qataltal yuqal annaka jari. Tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Lihatlah Bang Dung, bagaimana seorang yang riya, dia rela mengorbankan bahkan nyawanya. Ini saya sangat takjub dengan hadis ini. Ini orang dia berjihad buat apa? Supaya dipuji. Liura makanahu, agar orang ketahui kehebatannya, orang mengetahui kepandaian dia memainkan senjata. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Demi untuk apa? Demi untuk dipuji. Kemudian dia dipujinya bukan sekarang, setelah meninggal dunia baru dipuji. Apa yang dia dapatkan dari pujian tersebut sudah meninggal dunia? Namun bagi dia tidak jadi masalah dipuji tatkala masih hidup atau setelah meninggal dunia. Yang penting dia dipuji. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan penyakit seperti ini, penyakit riya, syahwatun khafiyah. Syahwat, orang ingin pujian itu syahwat. Sebagaimana orang yang lapar punya syahwat terhadap makanan. Seorang laki punya syahwat terhadap wanita yang cantik. Orang yang riya juga punya syahwat ingin dipuji. Maka dia mengorbankan segala sesuatu, yang penting dia memuaskan syahwatnya tadi. Yang penting dia dipuji. Seorang mujahid bahkan mengorbankan nyawanya. Ya. Orang yang dermawan mengorbankan hartanya. Yang penting apa? Dipuji. Maka orang yang mujahid tersebut, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Keinginanmu untuk dipanggil sebagai pemberani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini juga dalil bahwasanya pujian orang, tunduknya orang kepada kita, sanjungan orang kepada kita bukan dalil bahwasanya kita selamat. Bisa jadi kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bang Dung, adalah kata Nabi SAW, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang yang belajar ilmu. Yang kedua adalah ustaz. Ustaz atau kiai yang dia belajar ilmu. Namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang untuk menjadi ustaz, luar biasa pengorbanan. Dia harus belajar, harus bangun malam, kemudian harus menghafal Al-Qur'an, harus menghafal hadis-hadis Nabi SAW, harus menghabiskan waktu banyak untuk membaca buku-buku para ulama, kemudian dia kemas dalam suatu ceramah yang indah. Ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya ingin dipuji. Ya. Dia bukan menyeru kepada Allah, tapi menyeru kepada dirinya. Ya, buktinya kalau ada orang da'i yang lebih bagus atau da'i yang menjadi saingan dia, maka dia pun benci. Kenapa orang-orang mulai pergi ke da'i yang lain? Seharusnya dia bahagia kalau ada da'i yang lain. Karena tugas dia berkurang. Seharusnya dia berdakwah 1000 orang, ternyata 500 orang pergi ke da'i yang lain. Namun karena dia niatnya bukan karena Allah, tapi karena dakwah kepada dirinya, maka dia akan menderita. Orang seperti ini, ya, dia belajar ilmu. Ya, kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin suaranya yang indah dalam baca Al-Quran. Kemudian kecerdasannya, kekuatan hafalannya. Maka Allah bertanya, wama amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, ta'allamtu al-ilma wa qara'tu fika al-Quran. Aku belajar ilmu, ya Allah. Dan aku baca Al-Quran karena engkau, ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Tetapi engkau mengajarkan Al-Quran, liuqal annaka qari', supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Quran. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka Allah merintahkan para malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bang Dung, yang disiksa pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang dermawan. Kita tahu dermawan adalah ibadah yang sangat mulia, membantu orang lain. Maka rajulun, kata Nabi SAW, rajulun atahullahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan segala bentuk jenis harta kepada dia. Sawah ladang dia punya, tanah banyak dia punya, rumah mewah dia punya, istana dia punya, mobil mewah dia punya. Allah bertanya, wa ma'amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infakkan. Artinya apa, Wang Dung? Ada anak yatim yang minta saya beri, saya bantu. Ada orang ingin bangun pondok, saya bantu. Ada orang ingin bangun masjid, saya bantu. Ya Allah, orang ingin dakwah, saya bantu. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau, ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya, liuqal annaka jawad, tetapi engkau melakukannya supaya dikatakan engkau dermawan, wa qad qil, dan telah dikatakan. Niatmu untuk dikatakan sebagai dermawan dikabulkan oleh Allah. Kau dapat bagian di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka Allah merintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini dalam neraka jahanam. Oleh karenanya, Bang Dung, orang yang riya, dia adalah orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dia menderita di dunia, terlebih-lebih lagi menderita di akhirat. Tidak ada jalan keluar dari hal ini kecuali seorang melatih dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahala atau amalan dia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Jazakallahu khairan, karena sudah paham apa yang antum sampaikan.
0: Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: مرحبا
3: مرحبا بأنسان الصباح الشريفة
2: وأنفاسه الزكية النقية.
3: اللهم بك أصبحنا
4: وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Huwan Ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi. Adad khalqi. Waridha nafsi. Wazinata arshi. Wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya. Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Kurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu. Tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
ittaqu la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau gak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kake sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, ketika Allah turunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai dari harta. Ketika Allah turunkan ayat ini, ada seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya yang bernama Abu Talhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, telah diturunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, ya Rasulullah, adalah sebuah sebidang tanah yang ada di depan masjid yang bernama Bayroha. Ia adalah merupakan kebun yang Rasulullah suka masuk ke situ. Di mana Rasulullah SAW suka minum ya dari airnya yang segar. Dan itu adalah merupakan harta yang paling disukai oleh Abu Talhah." Ketika Allah turunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai, Abu Talhah berkata, "Hai Rasulullah, aku saksikan bahwa aku menginfakannya di jalan engkau, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya." Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bah, dhaka malun rabih. Itu harta yang sangat menguntungkan sekali. Aku berpendapat, kata Rasulullah, kamu bagikan untuk saudara-saudaramu saja, karib kerabatmu. Masya Allah. Saudaraku, sebuah kisah yang tentunya memberikan faedah besar. Lihatlah sahabat ini. Bagaimana mereka begitu turun ayat Allah, segera mereka mempraktikkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah mengatakan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Abu Talha ini segera melihat hartanya yang paling ia cintai, segera ia infakkan di jalan Allah. Adakah ya akhul Islam keimanan yang luar biasa seperti ini? Makanya salafus saleh semakin mencintai suatu harta, semakin malah mereka infakkan di jalan Allah. Karena mereka sadar bahwasanya harta itu hakikatnya yang akan mereka bawa adalah yang sudah diinfakkan. Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, hartaku, hartaku. Padahal hartanya hakikatnya, kata Rasulullah, yang sudah ia makan, atau yang ia sudah pakai, atau yang sudah ia sedekahkan. Maka apa yang kita sudah sedekahkan itulah yang akan kita bawa sampai ke surga insya Allah. Kisah yang luar biasa, saudaraku. Sahabat ini ya adalah sahabat yang betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ia infakan hartanya yang paling dicintai. Maka sudahkah kita berusaha seperti ini, mengaplikasikan ayat sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang, saudaraku, termasuk orang-orang yang senantiasa berjiwa dermawan dan berusaha untuk menginfakkan apa yang kita cintai dari harta kita. Karena mencintai harta itu hanya akan merusak hati dan menyebabkan kita akhirnya kurang berlomba menuju kehidupan akhirat. Wabillahi taufik, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dini salamah zida lahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-solihun, thumma al-amthal fal-amthal, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa'in kanat fi dini salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar resign sekarang besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Kerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar, as'af, yamuddu yadaihi ilas sama, qala ya Rab, ya Rab, wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa penunjang dikabulkannya doa. Keempat dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada.

adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik.
harus di apa lagi, kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus,

0: itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.
0: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca sholawat? Hukum asal membaca salawat sunnah, hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri. Atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, sholawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca salat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara adzan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara adzan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Qur'an. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Qur'an, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah orang tepang deui kanggo neraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Orang masih ngabahas bab kathratu turuqil khair, seueurna jalan-jalan kasayan. Hadis anu ku urang dibahasnya katampi ti Jabir radhiyallahu an, yen Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadawuh, kullu ma'rufin sadaqah. Sadayana anu ma'ruf eta sadaqah. Hadis ieu riwayat Imam Bukhari oge Imam Muslim dina kitab Sahih Bukhari sareng Sahih Muslim. Ia anu ngajelaskeun yen kasayan nemutkeun kacamata syariat kalintang seurna. Pokona sadayana kasayan eta teh sedekah. Boh kasayan anu dilakukeun ka Allah, boh kasayan anu dilakukeun ka papada makhluk. Makhlukna tiasa manusia, tiasa malaikat, tiasa binatang, tiasa lingkungan orang, tatangkalan, sareng satrasna. Ya. Nah, anu disebut ma'ruf. Al-ma'ruf ma yata'arufun nas ala husnihi. Ma'ruf teh hartosna sagala perkara anu dikenal dikanyahokeun ku manusia yen eta teh sae. Lamun manusia sepakat eta teh sae, eta disebut ma'ruf asal di luar urusan syariat. Sebab seueur poin-poin syariat anu dianggap awon ku papada manusia, kusabagian jalmi. Contoh nawai umpamana ngancurkeun berhala, ngancurkeun naonnya peninggalan-peninggalan, situs-situs peninggalan anu ngandung unsur syirik, tiasa dijadikan unsur khurafat, dihancurkan kalawan parentah syariat. Seueur jalmi anu nganggap eta teh kaawanan. Sareng satrasna nya. Tah anapon di luar kacamata syariat, di luar urusan syariat, maka segala anu disepakati sae ku manusia berarti eta sae. Anapon anu ditetapkan sae ku syariat, jelas eta mah kasayan anu tetiasa dirobah ku sudut pandang manusia. Lamun umpamana we aya kamungkaran di hiji tempat anu teu dianggap mungkar ku umumna jalma, naon we bentukna? Teras ku syariat, ku jalmi-jalmi anu iltizam nyepeng pageuh kana syariat diingkari, dilarang, dibubarkeun, maka eta kasayan amar ma'ruf nahi munkar numutkeun syariat sanaos. Mungkin sapalih jalmi nganggap eta teh kaawonan seolah-olah usil kana urusan batur. Tah jadi nu dimaksud ku ma'ruf aya dua anu berkaitan sareng muamalah sareng Allah Azza wa Jalla, saperta salat, saperta saum, saperta umpamana we umroh sareng haji, saperta zikir, tah tasbih, tahlil, takbir, istighfar sareng satrasna, maka eta ma'ruf sebab ditetapkan mangrupi kasayan ku syariat Sedangkan hal-hal anu dianggap sae ku manusia mangrupi hubungan antar sesama manusia, sapertos umpamana ngamulyakeun tamu, nulungan, sareng ngabantos, sareng umpamana wae ngahibur jalmi anu nuju teu damang. Ku hiburan anu masihan support, masihan sumanget, maka eta ge kasayan komode nu ditetepkeun ku duanana. Manusa sadaya nanggap eta kasayan, syariat oge nanggap kasayan, maka eta laras-laras ma'ruf. Kumargi kitu, sadayana ibadah nu dilakukan ku jalmi kalebet zikir eta sodakoh. Sakumaha pidauh Rasul sallallahu alaihi wasallam dina hadis anu katampi ti Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an diriwayatkeun ku Imam Muslim kana lawan sanad anu sahih dina kitab Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam netelakeun kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun anil munkar sadaqah. Setiap tasbih eta sadaqah. Setiap tahlil eta sadaqah. Setiap tahmid eta sadaqah. Setiap amar ma'ruf eta sadaqah. Setiap nahi munkar eta sadaqah. Pokokna mah sadayana kasayan anu diparentahkeun ku syariat, kalabat zikir, kalabat amar ma'ruf nahi munkar, kalabat dakwah, kalabat talabul ilm atanapi diajar ilmu, atanapi ngajarkan ilmu, eta sadayana sodakoh. Sodakoh kanggo saha ari tasbih. Kan teu aya manfaatna tasbihna urang kapada manusia, kabatur. Saur sahat daya manfaatna. Kahiji minimal sodakoh kadiri sorangan. Sodakoh kana alat-alat zikir. Sapertos lidah, letahnya, bibir, lambai, pikiran, hate. Sabab sadayana tubuh urang ngalap manfaat, ngaraoskeun manfaat tina eta zikir. Lahir batin, dunya dugikeun ka akhirat. Aya kasayan anu bakal katampi karaoskeun ku sadayana tubuh urang ku zikir urang. Hate jantan tenang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Aya pahala, aya gugur dosa. Aya barokah, aya rahmat. Barokah rahmat anu ku Allah dipastikan ka hiji jalmi anu zikir bakal karaos ku kulawargana, ku tatanggana, ku lingkungan hirupna, sareng satrasna. Jadi jelas sedekah, nilai sedekah tina salat, tina sabari saum, naon nilai sedekahna kasaha sedekahna? Minimal kadiri sorangan secara lahir, secara batin. Ai lahiriahna manfaatna naon ku saum? Suhur atuh sehat. Micen toksin, micen racun, micen kokotor tina tubuh urang. Saum teh kitu sok taroskeun ka para ahli kesehatan, ka para dokter. Saum teh sehat. Ngaraoskeun lapar haus kalawan dihaja diniatkeun dina tempo waktu tertentu, teu lami teuing teu dugikeun ka sadinten sawengi, paling ge 13 jam, 13 setengah jam. Teu sakedap teuing teu sajam 2 jam. Eta teh sehat. Manfaat kanggo badan. Sanes aya hadis sumu tasihu. Eta hadis dhaif. Tapi ieu mah realitana. Sehat kana badan. Sodaqoh henteu. Sodaqoh kana badan urang. Sodaqoh kana jiwa urang. Turun rahmat, cinta, kanyah, kadedeh, kasih ti Allah ka urang, barokah. Maka karaos, bakal karaos kukula warga, urang nage jadi lembut. Karena karakter oge ngaruh, jadi sae, jadi bager, jadi mulia akhlakna. Karaos kukula warga urang, ku istri anatana picar oge urang, ku murang kali urang, ku pembantu urang lamun gaduh pembantu maku. Ku sepuh orang, ku tetangga orang, jadi bager, jadi saya. Sadakah? Dah. Anapun muamalah kapada manusia. Setiap anu dianggap saya ku manusia, maka eta ma'ruf. Sepertos ngalakukan kasayan kapada jalmi. Ku harta babaginya. Infak sodakoh masian santunan tutulung kanu butuh tatalang kanu susah meremaweh kapapada manusa. Ngabantos ku kadudukan, ku jabatan, ku kawaku, ku kekuasaan, ku pangkat, nulungan. Atanapi masang budi pamente anu someah dareh deh. Biar marahmai kapada manusia nalika tepang sarang kapada manusia. Untuk baketut baut budi amprotan camrut. Untuk itu. Maka lamun orang imut kapada manusia. Tersenyum imut. Ramah someah dareh deh teweleh nemraken pamente anu pikaresepeun nalika pendak sareng batur. Teras dinanyarios santun, sopan, leuleuy, lemah lembut. Teu sahau kadua bak gaplok bari jeung ti popolotot. Henteu. Mata kresep. Eta sadaqah. Sabab nyenangkeun batur. Kemari kitu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal anu paling dipikacinta ku Allah azza wa jalla teh nyaeta masihan kabagjaan, kagumbiraan, kasenangan karena hati papada jalmi. Kumaha we carana, kunaon we carana. Kalabat ku pamente anu someah dareh deh. Biar marah mai pikara sepen jalmi anu ninggalin. Sanesku sabab geli sarang kasep. Mungkin goreng patut. Tapi pamente na lo, ekspresi na lo. Teu boleh tersenyum, teu boleh imut, teu boleh gumujeng, teu boleh nyariosna sopan, santun. Heureuna ge lucu bari jeung teu ngabohong. Taya nu ngalantarankeun jalmi senang. Dugikeun ka para ulama netelakeun inna minal khairi idza adal insanu maridha ayudkhila alaihi surur. Wa yaqul anta fi afiyatin. Sar para ulama kalebet kasayan nyata lamun hiji jalmi ngalayar jalmi anu teu damang. Masihan hiburan support sumanget. Ku cara ngalaksanakeun oh ieu mah sehat lah insyaallah sehat. Jag-jag waringkas. Lamun. Ternyata kaayaanana teh sabalikna eta jalmi teh teu banang, teu damang parah. Maka diniatkeun maksud sehat teh langkung sehat tibatan jalmi anu mungkin langkung parah tibatan eta. Aya anu langkung parah tibatan eta, sakieu mah jamak lah, mesti sehat, mesti sae. Eta nu kahiji. Nu kadua na eta teh diniatkeun masihan sumanget kanggo damang. sing enggal damang atau nabi ku doa lah bak satuhur insyaallah. Makanya hadis doa lah bak satuhur insyaallah teh maksana lah bak sah tena naon dia. Tahur insyaallah maksud tahur dua. Tahur teh hartosna bersih tina panyawat. Alias damang. Kaduana tahur teh bersih tina dosa. Sabab naon? Sabab panyawat ngahapus dosa. Langkung ageng, langkung parah eta panyawat. Langkung parna eta panyawat. Langkung seueur, langkung ageng dosa anu bakal kahapus ku Allah Azza wa Jalla. Sahur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dina hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syauka yushakuhu illa kaffarallahu biha min khatayahu. Teu aya anu nimpa hiji muslim boh kacapean, urang capek. Tilas naon we capena teh? Kalabet tilas olahraga. Komo mun capena didamel anu mangfaat. Kerja bakti umpamanya teu dibayar. Manfaat kanggo baharea. Komo umpama capena teh sanas dibayar di nararaga nyumponan kabutuh kulawarga. Milari nafkah kanggo istri, kanggo pala putra. Buburuh, naon we, capek. Tepati-pati aya anu nimpa hiji muslim boh kacapean. Boh panyakit. Dugikan hammin. Wala hammin. Hammin teh hartosna keresahan, gelisahan. Depara ruguh rarasaannya. Aya isu rumor anu beredar ngenaan orang anu mangrupi keawanan orang teh aduh ratu gitu tunggulan terarawas. Hamm. Wala huznin atanabika sedih aya nu nimpa musibah ka urang ka kulawarga urang ka sobat urang urang mah teu naon urang sedih atambi adza adza itanya hiji hal anu nganyerikeun fisik urang ditajong tidagor kagegel dugikeun kagetihan kitu tanya. Wala ghammin atanapi ghammin. Sami karesah kagelisah. Karisau sarang kagalau. Jadi eta sadayana mangrupi penderitaan. Hatta syaukah yushakuha. Dugikan ka aya. Cucuk anu nguet kana kulitna dugikan ka bared. Komo dugikan kagetihan mah. Kajabi Allah bakal ngahapus ku eta musibah kesalahan-kesalahan eta jalan. Dosa-dosana hapus. Kesalahan-kesalahan. Jadi tohur. Jadi bersih tina dosa. Labasa tohurun insyaallah. Kahiji doa. Sapali ulama netelakan hadha mimbabi doa. Kadua hadha mimbabil ikhbar. Wal isbat. Kaduana dina raraga ikhbar sareng isbat. Ikhbar teh masihan informasi. Masihan terang. Isbat teh netepkeun. Yen tohur. Bersih. Insya Allah bersih. Eta nu teu damang teh tina naon tina dosa minimal. Langkung bersih tibatan samemehna. Tibatan nuju sehat. Ta ieu dimaksad masihan hiburan. Maka jalmi anu nuju teu damang. Dipasihan doa siga kitu, dipasihan support, sumangat siga kitu, dipasihan kalimat-kalimat anu nengtremkeun kana hatena, maka eta teh kalebet kana hal anu tiasa ngagumbirakeun eta jalma. Ia amal dipikah cinta ku Allah Azza wa Jalla sakuma pidauh Nabi alaihi salatu wassalam anjana netelakan. Ahabbul amali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal anu paling dipikah cinta ku Allah teh masihan kabagjaan kana hate saspapada mukmin. Hadis sahih diriwayatkan ku Imam At-Tabrani. Dumasar kana hal eta, maka eta oge sodakoh. Eta kalabat ma'ruf, eta kalabat sodakoh. Dumasar kana hal eta, maka sadayana kasayan mangrupi sodakoh. Kalabat nalika kasumpingan kutamu. Ia mah numutkan syariat muhun, numutkan adat oge muhun. Nalika tamu sumping sar orang Sunda mah geksor. Begitu gek calik sor langsung susuguh teh. Tadi antep karep, kahausan heula, kalaparan heula. Eta ma'ruf, eta kasayan. Nabi SAW dina hadis sahih riwayat Imam Bukhari sareng Imam Muslim netelakeun mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Yang sajalmi anu iman ka Allah sareng kana poe akhir, muliakeun eta tamu. Ku cara ngamulyakeun anu ilaharna dilakukeun ku umumna jalmi di daerah eta. Geksor teh ya. Ya dicontohkeun ku Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dina Al-Quranul Karim. Dina surah Adz-Dzariyat. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-Mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun. Qaumun munkarun. Terus datang teh can beja ke arah ranjen ngeunaan tamu Ibrahim. Tamu Ibrahim teh jalmi katinggalina mah. Padahal malaikat anu nyamar jadi jalmi. Teu dikenal Ibrahim teh terang yen eta teh malaikat. Disangkana jalmi biasa. Eta tamu ngucapkeun salam. Dijawab ku jawaban anu sae salamun. Naon sabab dianggap langkung sek. Kan sami-sami salam. Qalu salama. Sar para malaikat salama. Ku Nabi Ibrahim dibalas salamun. Salamun langkung saya tibatan salaman. Salaman. Saya. Tapi salamun langkung saya. Naon sababna? Sabab. Dina kaidah ilmu nahu disebut salaman disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah teh kalimat anu diawalan ku fi'il. Fi'il teh hartosna bahasa urang nama kata kerja. Salaman ieu teh potongan tina kalimat usallimu alaika salama. Usallimu alaika salaman. Usallimu. Kuring masihan salam ka anjen. Ku salam anu salaresna. Disebut jumlah fi'liyah. Lamun jumlah fi'liyah dina kaidah. Disebut tadulu ala tajaddud wal hudus. Ia teh enggal. Mudah-mudahan anjen ayeuna. Ayeuna ungkul salamet. Kamari sarang engke maduka. Gitu ta. Ku Nabi Ibrahim dijawab salamun. Salamun teh. Disebutna jumlah ismiyah. Wa alaika salamun. Ya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah teh hartosna. Kalimat anu diawalan ku isim. Isim teh. Bahasa orang nama kata benda. Sanes isim jimat kade. Lamun jumlah ismiyah disebut tadullu ala thubut wal istimrar wa huwa ablag. Jumlah ismiyah menubut nuduhkan istimrar sarang sabat. Hartosna mudah-mudahan kasalametan salalawasna nyarangan anjen. Kamari ayeuna engke dugikeun ka akhirna dugikeun ka teu akhirna. Ya langkung sae. Hiji kitu. Ieu jawaban salam anu langkung sae kalebet ma'ruf. Teras nu dilakukeun ku Ibrahim guragiru enggal geuat-geuat teu diengke-engke teu lengle teu talangke teu hararese teu bikin bete. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Guragiru Nabiullah Ibrahim lebet ka bumina. Telami ti harita sumping deui bari nyandak ijlin samin. Anak sapi anu gendut. Naon gendut? Sakanggo sapi gemuk. Anu atos dibeuleum. Bahasa urang nama sapi guling. Teras disuguhkeun. Kumaha cing, carios salajengna. Engke urang teraskeun ayeuna urang jeda heula sakedap nya. Satos jeda nembe urang teraskeun deui sakedik nya. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga operator.
2: Hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818-647-824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari, di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Canceling YTS. Dapatkan canceling gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813-1014-76. Pilih jenis cancelingnya. Insya Allah, canceling siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah, canceling siap dijemput. Dengan canceling YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan canceling tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813-1014-76. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah.
4: Bandung Islamic School level SMP untuk putri. Saya sekarang berdiri di depan kolam renang untuk putri khusus. Dan di belakang saya ada gedung sekolah, 3 lantai, dan di dalamnya berisi ruangan-ruangan kelas, perpustakaan, laboratorium. Di sinilah kita insya Allah akan mendidik anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang salihah, yang tidak hanya menjadi ahli ibadah, menjadi penghafal Al-Quran, tapi kita lebih menitik beratkan kepada pembinaan akhlak, karakter, tingkah laku, sehingga kelak anak-anak kita tidak hanya menjadi kebanggaan bagi kita sebagai orang tuanya, akan tetapi juga menjadi penyelamat kita dunia sampai ke akhirat nanti dari murka dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para wargi kaum dangu anu Allah dimuliakeun ku Allah azza wa jalla. Nabi Ibrahim sumping deui bari nyandak anak sapi guling. Disebutkan dina ayat ieu faja'a bi'ijlin samin, maka Nabi Ibrahim nyandak ijlin samin. Ijlin samin mangrupi disebut min afdali anwa'il lahm, jenis daging anu pang sae-saena. Rasa naraos tapi terlihat sabab nembe anakna anu ngalantarankeun eta dagingna empuk lunak, henteu alot, henteu liat. Teras diduruk, dibakar. Cara masak anu pangsaena, pangraosna, pangsehatna. Maka ia mangrupi kasayan faqarrabahu ilaihim. Teras ku Nabi Ibrahim diasongkeun ka aranjeunna. Henteu disimpan tak diantep mangga nyanda. Kadang-kadang kan kama orang Sunda ya. Ageung ka isin, kadang-kadang urang tuang heulanya di dieu. Oh, atos cikeneh hoareg padahal nuju lapar. Diantep eta teh si susuguh teh dina meja, da teh ditoel-toel acan, hoyong mah hoyong. Nyan isin. Tapi lamun diasong-asong mah enggak candak, mah enggak candak. Isin-isin oge atuh dicomot. Nya. Ya anu dilakukan ku Nabiullah Ibrahim faqarrabahu ilaihim. Diasongkeun eta tuangan teh susuguh teh ka aranjeunna. Tapi naon anu kajantenan eta malaikat teu noel-noel acan. Bingung Nabi Ibrahim teras nyarios ala ta'kulun. Mangga atuh geura taruang. Tadi tuel-tuel acan. Fa'aujasa minhum khifah, maka muncul rasa kasihan. Naon sabab? Nah, ya adat orang Arab. Seorang orang Arabnya dira sakumaha anu dijelaskan ku Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nalika ngajelaskan ayat ieu, wa li hadza min fa min adatina ila al-an annahu idza ja'a ad-dhaif wa lam ya'kulu qalu malih, yani dzuq min ta'amina fa idza lam yumalih qalu inna hadza rajul qad nawa bina syarra. Kalebet adat urang Arab, orang-orang Timur Tengah dugikeun ka ayeuna, lamun sumping tamu teras disuguhan teras alim, alim naon? Alim barang tuang. Teu noel-noel acan kana naon anu disuguhkeun, maka aranjeunna nyarios malih. Ayo mangga raosan heula. Lamun umpamana henteu, anjeunna langsung suudzon, inna hadza rajul qad nawa bina syarra, ya jelema teh niat awun ya ka urang. Nah, karena langsung suudzon, langsung curiga. Ya anu kaalaman ku Ibrahim. Ya jalmi. Sumping tinu tempat anu tebih. Musafir rata-rata tebih. Sebab teu dikenal. Kadua teu nyandak bebekalan. Teu katinggali ngajingjing, ngakod, ngagandong, ngajingjing. Atau napi barang bawa nanaon. Katinggali teu nyandak nanaon, kabayang hausna, kabayang laparna, disuguhan teu noel-noel acan, rek naon ieu jelema. Faujasa minhum khifah. Muncul rasa kasih. Ya adat. Makana hati-hati ya urang-urang Sunda, ulah nyanyandak adat orang Sunda nalika urang nyaba ka Arab. Teras mungkin aya nu ngajamu tamu nya urang nuju mapa umpamana nuju haji ye. Samemeh angka samemeh ngalakukeun ibadah hajina kan urang teh transit heula di apartemen sekitar Mekah kitu tah. Ngantos engke haji umrohna tos beres, ke ngantos hajina kaping 8. Nah, orang teh di tak para temen ke masjid bulak balik gitu. Teh kegiatan naon jalan-jalan. Nuju jalan-jalan, pamprok sarang orang Arab anu nuju tatih di bumi dan di sauran. Eh, kadia. Ku isyarat. Ayo, linggi di suguhan. Ulah nolak. Canda kue. Resep pun orang jana tuh. Atoh kacida dak kitu kahoyong na tuh. Bageur aranjeuna mah. Atoh luar biasa. Ulah. Padahal hoyong. Ulah nyandak adat Sunda urang Sunda kitu. Ulah tos warak. Bari jeung nunjuk kana patuangan anu ngaisyaratkeun wareg. Da teu tiasa nyeros meureun ku Arab. Naon wareg teh basa Arab. Tapi ku isyarat. Ulah candak sok we sing warak atuh aranya mun uihna dibahankeun candak ulah tekedah candak atuh lamun teu kitu aranjeuna bakal nyangka ya jalmi aya niat awon yana diterangkeun ku Al-Qur'an nalika malaikatna teh teu noel-noel acan ala taqulun fa ujasa minhum khifah. Muncul rasa kasihan, ya bawa rek niat jahat ya. Tapi para malaikat sang tamu tenyarios qalu la takhaf. Ulah sieun anjeun. Wa basyaruhu bi gulamin alim. Teras ieu malaikat teh masian berita gembira ku bakal sumpingna atanapi gaduhna Nabi Ibrahim putra anu pintar. Putra anu bager anu soleh. Ternyata itu malaikat. Tapi anu ku urang hayang ditekankeun dina kisah ieu nyaeta padamelan ma'ruf anu dilakukan ku Nabi Allah Ibrahim katamu anu teu dikenal. Qaumun ma'rufun salamun qaumun ma'ruf qaulun munkar. Oh, assalamualaikum salam sur Nabi Ibrahim. Kaumun mungkarun. Aranjen kaum anu mungkar. Mungkar teh harusnya sanes awon. Tapi anu teu dikenal. Lawan teh ma'ruf. Ma'ruf mah dikenal, mungkar teh dikenal. Oh, anjen jalmi-jalmi anu henteu dikenal. Tapi sanes teu dikenal dijamu ku Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ieu sedekah. Pokona mah cindekna mah setiap kasayan nu dilakukeun ku urang, boh kasayan ku urang ka Allah. Atanapi ka papada makhluk, boh ka jalmi, boh ka ucing, ka hayam, urang umpamana ningali aya ucing katingali siga kalaparan, lebat ka bumi. Ninggal aya daging, aya lauk, aya pindang, aya asin. Naon we anu kira-kira di bakal dihakan ku eta ucing, pastikan eta sedekah. Ninggal umpamana ayah ayam, aduh ayah sangopoe ya tibatan kapicen awurkeun. Atuh ayam atuh sana sangubari oge. Ayah umpamana beas, anu awon umpamana ku urang mah teu kaango awurkeun ka beas. Mangga di ka eta ka awurkeun ka beas, awurkeun ka ayam. Kumalamun dipasihkeun ka jalmi, ulangkung sae ka hayam wae sae. Ngan lamun ka jalmi mah kedahna masian biasa nu pangsaena saes anu awon. Jadi eta sadaya ma'ruf, eta sadaya sedekah. Sedekah kanggo saha? Minimal kanggo urang nyalira. Amal ibadah nu ku urang dilakukeun ka Allah sedekah kanggo diri urang. Sanes kanggo Allah Azza wa Jalla dan Allah mah teu butuhna naon ti urang. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allahumma ghani teu butuh naon ti alam ieu, kalebet teu butuh kana ibadah urang. Naha urang ibadah? Kanggo kapentingan urang. Sedekah kanggo diri urang nyalira. Cindekna mah setiap kasayan naon wae bentukna anu dilakukeun ku urang eta teh sedekahnya. Tayeu para wargi sadayana penjelasan hadis anu netelakeun sareuna kasayan teh sedekah. Cekap mengukur dikin kakak dia, orang masih gaduh sesawaktu sekarang tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga dang.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun Ustaz. Karena pedaranana mugia pedaran eta aya manfaatna kang urang janten ilmu kang urang. Para wargi kaum dangu sadaya, mangga upami bade naros tiasa nalepon ka 0228686267 atanapi WA SMS ka 08111227476. Tad aya sababaraha WA antos lebet Ustaz. Nu kahiji teh ti saha eta nama. Oh aya telepon heula, mohon mangga atuh Ustaz aya telepon. Mangga atas lebat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz Abdi Badin Naros. Ustaz Sedako atau makhluk kesayangan. Anu Badil Taroskan, eta mah aya Sedako diri sendiri. Nyalira. Anu Taros kumaha. Anu Jalmi. Anu ngandangukin kajian online termasuk sodaka atau untuk sekinten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu, barokallahu fiik. Ari diajar ilmu sodaka sane sodaka. Sabab eta kasayan. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kasayan eta sadaqah. Kalebet kasayan diajar ilmu. Kumaha carana? Kalebet ngupingkeun kajian secara online siga ayeuna. Urang teu acan tiasa offline. Tiasa sih ngan paur lah. Paur ngalanggar prokes. Tiasa wae urang netepkeun. Wajib nganggo masker, jaga jarak maksimal 50% tina kapasitas. Aibrog teh sanes 50% tapi 200% anu sarumping. Kumaha cing urang? Tiasa dibubarkeun ku polisi. Memang ngalanggar aturan atuh. Urang teu tiasa 150% tos beres. Sadano saresna uih deui teu tiasa. Kamu ya hampir 2 tahun tengah saronohnya. Tong boro mustami. Para usana gitu sono. Ngarauskan suasana kajian offline di masjid. Benten itu karausnanya serang online. Benten pengorbanana, benten perjuanganana, benten suasanana. Makana benten oke pahala. Tah, makana online heula. Wayahna jamaah sadayana. Sing sabar heula. Geuning batur mah tos aya nu ngayakeun kajian offline wios batur mah. Asal tiasa nerapkeun prokes. Maksimal 50% tina kapasitas. Urang teu tiasa ngajamin ieu 50% tina kapasitas. Anu baheula-baheula oge. Langkung ti 100% tina kapasitas. Ti tiasa dicarek. Ieu kasayan muhun kasayan. Sodakoh muhun sodakoh. Di mana nilai sodakohna orang diajar ilmu. Sehingga tadi. Sodakoh ka diri orang nyalira. Sebab diri orang nyandak manfaat tina ilmu. Karena hati, karena jiwa, langkung tenang, langkung tentrem, langkung yakin, nambah keimanan, nambah kesabaran, nambah keyakinan, nambah optimisme. Karena pikiran jantan cemerlang oge. Nah, kusayana kondisi jiwa, kondisi pikiran mangaruhan karena raga urang. Sok taroskeun ka para ahli kesehatan, ka dokter, ka psikolog. Ka psikiater Jadi umum nakasehatan jalmi gumantung karena keayaan jiwa, karena kondisi hati. Hati jiwa raruwet, pikiran mumat, seer masalah, seer problem, seer tekanan tidituti dia, dah bakal nimbulkan kapanyawa, tensi tingginya. Jantung bakal kena, lambung, wah segala rupa kemana-mana. Tapi sawang sunnah, lamun jiwa orang sehat, teu boleh happy, teu boleh bahagia, teu boleh yakin, teu boleh optimis, maka masian sugesti anu kalintang ageungna, masian pangaruh anu ageung kana raga urang, insya Allah sehat secara kitu. Minimal eta ilmu sedekah kanggo diri urang, ku eta ilmu urang teh si ibadah langkung sae. Langkung berkualitas sareng berkuantitas, langkung rajin, langkung hebat kualitas tina ibadahna. Salatna tiasa langkung khusyuk, langkung lami, langkung leres tibatan samemehna. Saumna oge kitu, baca Qur'anna oge kitu, zikirna oge kitu, doana oge kitu, langkung hebat. Yang manfaatna kanggo diri urang nyalira. Nah, komo eta ilmu janten modal sodakoh kabatur mangrupi ngajarkan ilmu. Ngajarkan ilmu sodakoh. Janten jelas. Sadaya nakasayan sodakoh kalebet ngaos. Online siga kianya sabar. Engke hiji mangsa insya Allah saparantos pandemi ya. Ical dina kahirupan urang ngaos di secara offline. Urang rame kan di masjid-masjid ku kajian-kajiannya. Wallahu a'lam. Mangga deudang.
5: Alhamdulillah hatur nuhun pangersa Ustaz ngantos ngawaler mugia pamulyana tiasa ngartos tiasa ngalenyepkeun tiasa ngamalkeun naon tadi anu diwaler ku Ustaz Abu Haidar. Tad aya telepon deui Ustaz. Mangga tos lebet bisa di mana? Pas putusnya. Nema tagin ngair lebet di ing di saha di mana mangga tos lebet.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mangga Bu tos lebet.
5: Mangga Bu.
1: Saha Bu di mana?
7: Abdi sareng Ibu Ustaz.

0: فضوس ما هي ممكن.
1: Assalamualaikum.
0: وعليكم السلام. سكري داي بو.
1: Mohon, mohon. Tuan Ustaz, aku dari Kota Rokan. Dukitin tena antau salimat salamun, sarung salam. Eta naon. Mungkin tadi sepatah saja, Ustaz.
0: Mangga, mangga.
1: Ya, Ustaz, sarang keluarga, sarang keluarga. Ayatnya penolongan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. Afan wa jazakillahu khaira wa alaikumussalam wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Ika di Cimahi, nyunkan diulang bentana salaman sarang salamun. Iya bentana tina susunan kalimat. Salaman dina bahasa Arab disebut nate masdarnya. Atanapi maf'ul mutlak disebut tatahnya. Salaman etate potongan tina kalimat usallimu alaika salaman. Usallimu na dipicin. Langsung wes salaman. Makana dibaca salaman nasob. Tanda nasobna fathah. Salaman jabar fathah teh. Tanah Jawa Barat. Fathah bahasa Sunana jabar, ya kasroh JR, domah PS, segitu tah. Jadi salaman potongan tina usallimu alaika. Salaman. Usallimu alaika na dipicin. Jadi we salaman. Sami sarang syukran. Syakartu laka syukran. Syakartu na dipicin. Jadi syukran. Sobron, ya, afwan, sehingga gitu. Eta teh kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah teh tadi disebutkan kalimat anu di awalan ku fi'l. Fi'l teh kata kerja. Sepertos syukran, hartosna ashkuru laka syukran, ashkuru. Sepertos sabran, isbir, sabran jamila. Isbir, sabran. Isbirna fi'liyah. Hartosna diawali ku fi'l. Tah. Jadi salaman kalabat jumlah fi'liyah atanapi kalimat nu diawalan ku fi'l. Hartos atanapi makna nu terkandung dina jumlah fi'liyah. Hartosna litajaddud wal hudus. Hartosna baru kanggo saharitan lamun salaman. Harta hartosna mudah-mudahan kasalamatan kanggo anjen ayeuna. Tos pengen saayeunaeun. Kamari mah henteu, engke mah henteu ayeuna. Ku Nabi Ibrahim dijawab ku kalimat salamun. Ngangomun. Ku PS-nya. PS-nya naon? Dommah ari tadi mah. Fathah salaman. Ayah nama salamun. Jawabannya salamun. Salamun oge potongan. Tina kalimat. Alaikum salamun. Alaikum salamun disebut jumlah ismiyah. Harusnya jumlah ismiyah itu kalimat anu diawalanku isim. Isim itu kata benda. Naon awalna? Awalna alaikum salamun. Nah alaikum kata benda sanes. Kata alaikum teh jar sarang majrur. Huruf jar ala. Majrunakum. Mana atu iena huruf kata awalna salamun. Jadi asal nama assalamu alaikum. Nah, tadina kitu assalamu alaikum. Tapi dibalik si khobarna diawalkan, si mubtana diakhirkan. Alaikum salam. Maka ia kalabat jumlah ismiyah. Tajumlah

0: ismiyah yufidul istimrar wasthubut. Jumlah ismiyah ngandung hartos tras-trasan sareng tetep. Mudah-mudahan kasalametan kanggo anjeun boh baheula, boh ayeuna, boh engke. Kitu ta bentenna. Jadi makna atanapi hartos nu terkandung dina hiji kalimat teu mung ukur tergantung kana kata-kata anu aya dina kalimat eta, tapi oge susunan. Susunan kalimat jumlah ismiyah langkung sae tibatan jumlah fi'liyah. Sapertos contohna umpamana dina kalebet dina kaendahan bak dina kaendahan bahasa umpamanya zahaba Zaidun ilal madrasah. Zahaba tos angkat Zaid ka madrasah. Ya jumlah fi'liyah sabab di awalan ku zahaba ku fi'il. Tapi langkung saya lamun orang ada kalimat Zaidun dhahibun ilal madrasah. Zaid angkat ke madrasah. Di awalan ku Zaid. Hartos nama sami kitu-kitu kene. Ngan susunan bahasana. Nukahijima dhahaba Zaidun ilal madrasah. Ya fi'liyah. Anu kadua mah Zaidun dhahibun ilal madrasah. Ngan bentana kahiji kaendahan bahasa. Fi'li jumlah ismiyah langkung endah, langkung sampurna, langkung sopan, langkung santun. Kaduana lamun dhahaba Zaidun ilal madrasah waktos nate tertentu. Zaid tos angkat tadi ke madrasah, ke sekolah. Tapi lamun Zaidun dhahibun ilal madrasah, ya hartosna rutin terus. Zaid angkat ke sekolah. Nggak dinten, tak boleh gitu, tak istimror, terasa-terasannya. Jadi, salaman sarang salamun benten makna anu langkung jero, sabab salaman jumlah fi'liyah anu hartos namung saharitaen salam nate. Lamun salamun jumlah ismiyah salam nate satu terasna, bahula ayuna sarang dugikan kate terbatas. Wallahu'alam. Mangadang terakhir.
1: Terakhir mohon Ustaz.
0: Karena WA.
1: Alhamdulillah Ustaz. Aya sababaraha WA anu lebet. Nah, mong aya ieu ti Abu Salma di Padalarang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sareng keluarga sareng sadaya kaum muslimin aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin tumaros Ustaz. Upami nyebarkan informasi kajian nu diayakeun ku tarbiyah sunnah nah eta teh kalebet sedekah ku amal soleh Ustaz syukron jazakumullah
0: khairan. Iya, Abu Salma di Padalarang wa barakallahu fiik. Nyebarkeun ka informasi kajian saya atanapi awon. Saya atuh. Ma'ruf sanes ma'ruf. Sedekah sanes sedekah. Di mana nilai sedekahna? Minimal informasi eta manfaat teh ka ngobalare. Iya manfaat. Eta jalmi kenging pahala jariah, kenging pahala jariah. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Sing saha jalmi anu nuduhkeun jalan kasayan pahalana sami sareng jalmi anu ngamalkeun eta kasayan. Urangna mungkin teu tiasa ngiring kajian margi aya uzur mungkin didamel, mungkin aya kegiatan kawajiban sanes teu tiasa. Tapi keng pahala ngupingkeun tina amalan batur anu diwartosan ku urang. Batur nu diwartosan aya 10 urang kenging 10 pahala. Kemudian lamun umpamana tina postingan orang ikuti kajian jam sakitu dina radio anu. 1000 orang, oh terang. Jadi ngupingin sana kenging tuh pahala 1000 orang. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sing sajalmi anu nuduhkan jalan kasean dina Islam. Eta jalmi kenging pahala, tamih pahala, jalmi-jalmi anu nuturkan